0: tua atau ada atasan kita, berubah niatnya karena mereka. Sampai salam tetap demikian, ya nggak mendapatkan ganjaran. Ria. Jadi ria itu harus kita lawan. Atau kita sudah beramal kemudian kita ria kepada orang, itu bisa hapus. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang bagaimana amal yang dimasuki oleh ria. Dan sebagiannya sudah saya masukkan dalam buku saya Rasail yang kedua.
1: Oke, berikutnya dari Bapak Ruli di Depok. Ustaz, ya. Saya percaya bahwasannya Allah yang memberikan rezeki. Tetapi terkadang ada perasaan ketika mata kedutan sebelah kanan akan mendapatkan rezeki. Apakah perbuatan ini termasuk ke dalam kesyirikan, Ustaz?
0: Iya, termasuk syirik. Apa hubungannya antara kedipan mata mendapatkan rezeki? Apa hubungannya juga seperti orang yang kalau dagangannya laku, diambil uangnya, kemudian dipukul-pukul barang dagangannya?
2: Ya.
0: Apa hubungannya? Nggak ada hubungan sama sekali. Dan ini kepercayaan dari, jelas dari kesyirikan. Karena dari mana dia bisa tahu bahwa mata itu akan mendatangkan rezeki? Yang mendatangkan rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh mempercayai sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, tidak boleh.
1: Nah, berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Begini Ustaz, yang bagaimana kita ketahui kalau kita menginginkan sesuatu harus berikhtiar ya, seperti kalau lapar harus makan, kalau haus harus minum gitu ya. Terus juga kalau ingin punya anak harus berhubungan. Tapi bolehkah kita mengatakan secara mutlak, aku mau bikin anak gitu. Apa itu tidak termasuk perbuatan syirik dalam perkataan?
1: Taip.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taip, bagaimana? Jadi tentang ini berbicara soal masalah sebab dan musabab. Artinya, kita tidak menafikan tentang adanya sebab. Kita tidak menafikan adanya sebab. Artinya tetap aja kita tawakal kepada Allah, tapi sebab harus dilaksanakan seperti yang tadi Anti sebutkan. Ya, orang ingin pintar ya harus belajar pada sebabnya. Adapun perkataan itu tidak benar. Artinya orang ingin membuat anak, pada hakikatnya yang menciptakanlah Allah, yang membuatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perkataan itu ya tidak layak dia untuk ucapkan. Jadi kalau mau dia bercampur aja, tapi pada hakikatnya yang membuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ya. Kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ibu.
4: Ini dari Umudia.
1: Silakan.
4: Begini, saya mau tanya, menyambung yang pertanyaan tadi dari Bapak yang itu tentang kita nggak boleh makmum di belakang imam yang
1: berbuat syirik.
4: Iya, yang berbuat syirik.
1: Iya.
4: Itu bagaimana halnya kita kan biasanya orang-orang NU itu kan percaya ya dengan adanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya.
1: Iya.
4: Itu apakah kita boleh menjadi makmum mereka?
1: Nah,
4: begitu aja syukran.
0: Secara umum. Kita kan sampaikan dulu keterangan, sampaikan hujah.
1: Iya.
0: Enggak bisa kita semua orang seperti itu, enggak boleh.
1: Iya.
0: Kita menghukumi secara umum tidak boleh. Artinya kita pada asalnya orang muslim itu selamat akidahnya secara umum demikian.
1: Iya.
0: Ya, bisa aja dilakukan karena kebodohan atau kejahilan, ketidaktahuan atau yang lainnya.
1: Iya.
0: Ya, sampai hujah lo sampai kepada dia. Jadi enggak boleh kita hukumkan secara umum. Iya.
1: Nah, kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa Ibu?
5: Silakan. Dengan Amalia di Kemayoran.
1: Silakan Ibu.
5: Pak, saya mau nanya tapi ya melenceng dari tema sekarang, bisa boleh?
1: Iya.
5: Saya mau nanya, kan saya pernah dengar hadis, tapi saya awam tentang hadis. Kalau aurat muslim itu sebatas pergelangan tangan dan wajah. Tapi
1: muslimah.
5: Tapi saya juga pernah dengar kalau misalnya dari kisah-kisah Nabi, kalau istri-istri Nabi itu memakai cadar. Jadi saya mohon penjelasannya di mana yang lebih baik atau rujukannya gitu dari dalilnya.
0: Yeah.
5: Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang masalah rujukan yang paling bagus tentang masalah jilbab maratil muslimah, apakah cadar itu wajib atau tidak, itu bisa baca bukunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani rahimahullah. Judul kitabnya Jilbab Maratil Muslimah, dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi Ibu bisa baca, itu penjelasan tentang itu. Dan yang rajih dari dua pendapat itu bahwa cadar itulah hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi afdol itu dipakai. Afdol apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, afdol dipakai. Hukumnya tetap sunnah. Ya.
1: Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Bapak siapa?
6: Pak Syarif di Selangisnya.
1: Silakan Pak.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Agak dikeraskan Pak suaranya.
6: Iya. Saya mau tanya tentang bacaan tasawuf tadi ya. Di sini kan terus pada waktu Rasulullah masih hidup kita membacanya Assalamualaikum, tapi setelah wafat kita diganti Assalamualaikum Nabi. Itu yeah. Benar-benar sudah ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Halo Bapak.
6: Iya, halo.
1: Ya, bisa dipertegas lagi? Ya, mengenai
6: bacaan tasyahud.
1: Iya, bacaan tasyahud.
6: Assalamualaikum itu bacakan waktu Rasulullah masih hidup.
1: Iya. Ya.
6: Tapi setelah Rasulullah wafat itu diganti dengan Assalamualaikum Nabi.
1: Iya.
6: Ya.
1: Ya, ya. Ya. Mungkin penjelasannya ya dari hal ini. Ya.
0: Nah, tentang lafaz, jadi ketika kita tasyahud itu, yang kita baca, Tahiyatulillah wassalawatu tayyibat assalamualaika yuhan nabi. Itu ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, itu disebutkan para sahabat membaca dengan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan demikian oleh perawi hadis itu dan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengajarkan kepada para sahabat dan tabi'in dengan mengucapkan dengan assalamu ala nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa lihat di dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani. Dan di situ ada terjemahannya. Dan bisa baca di situ penjelasannya, riwayat-riwayatnya sahih. Bahwa setelah Nabi wafat kita mengucapkan dengan assalamu ala nabi. Jadi, At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh sampai akhir. Yang lainnya sama semua.
1: Nah. Ya. Tapi kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abu Muhammad di Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini apabila ada seorang dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, dai ini akan dituduh memecah belah umat oleh masyarakat dan akan dikucilkan. Alasannya yang didakwahkan sudah tidak populer lagi di zaman sekarang. Bagaimana solusinya dari permasalahan ini?
0: Iya, solusinya dakwah tauhid tetap harus dijalankan. Itu solusi yang paling baik.
1: Iya.
0: Artinya dakwah ini tidak boleh kita berhenti sampai kapan juga. Sebab Nabi SAW mendakwahkan dakwah tauhid itu tidak pernah berhenti. Sampai 5 hari menjelang wafat pun Nabi menegaskan tentang tauhid. Padahal pada waktu para sahabat sudah mencapai kesempurnaan tauhid. Dan perkataan orang bahwa dakwah tauhid tidak populer, tidak benar. Karena Allah yang menyuruh kita untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Allah yang memerintahkan demikian. Kemudian juga Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mendakwahkan dakwah tauhid. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدَعُمْ إِلَيْهِ شَهَدَةُ أَلَّا إِلَى اللَّهِ وَفِي رِوَيَةٍ لِيُوَحِّدُ اللَّهِ. Ketika Nabi mengutus Mu'adh bin Jabal, yang pertama kamu dakwakan agar mereka beribadahnya kepada Allah. Yang pertama kamu dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Ini dakwah tauhid harus tegak di muka bumi ini. Dan kita harus terus dakwakan dakwah tauhid ini. Tentunya kepada yang berdakwah, yang pertama yang harus diperhatikan, itu harus dengan ilmu. Betul-betul dia menguasai. Yang kedua, dia harus lemah lembut. Yang ketiga, dia harus sabar. Jadi kalau dikatakan dakwah tauhid ini memecah belah umat, sebagaimana orang-orang kafir? Orang kafir menuduh para nabi memecah belah umat. Karena apa? Mereka biasa menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik, datang ke dukun dan segala macam. Ketika dakwakan tauhid, dianggap dakwah tauhid ini memecah belah umat. Ini tuduhan sama dengan orang-orang musyrikin yang dulu. Artinya, dianggap memecah belah umat, memecah persatuan. Kemudian juga, dengan dakwah tauhid ini dianggap bahwa ini dakwah yang kuno, ortodok dan segala macam, tidak relevan untuk sekarang. Justru dakwah tauhid yang relevan karena kebaikan manusia dunia akhirat dengan tauhid.
1: Iya.
0: Makanya ketika kita berbicara tentang kondisi yang ada di Indonesia ini atau di negeri lain, malapetaka, musibah yang menimpa disebabkan karena apa? Dosa dan maksiat. Tanya kepada mereka dan pengurus-pengurus masjid itu. Ini malapetaka yang terus menimpa di Indonesia ini. Sebabnya apa? Jawab dengan jujur. Dosa dan maksiat. Kita tanya lagi kepada mereka. Dosa maksiat yang paling besar itu apa? Syirik, gak ada lagi. Ya. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling besar. Makanya kita obati dulu yang paling besar ini penyakit. Jadi kalau antum dalam tubuh antum ada penyakit yang komplik, apa? Penyakit yang bermacam-macam. Komplikasi yang paling besar apa penyakit itu yang diobati lebih dahulu, yang paling kronis. Ya.
1: Nah, berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dan dari chatting yang dari ikhwan kita di Malaysia. Ustaz, saya mau tanya, bagaimanakah penjelasan makna beribadah kepada Allah dengan khauf dan khosyah? Apa yang membedakan dari dua kata tersebut, Ustaz?
0: Ulangi lagi?
1: Ya. Ana mau bertanya bagaimana penjelasan makna dari ibadah kepada Allah dengan penuh rasa khauf dan khosyah. Apa yang membedakan antara khauf dan khosyah ini?
0: Iya. Ibadah kepada Allah itu harus dengan penuh rasa takut kepada Allah. Itu masalah tentang khauf dan khosyah. Itu soal perbedaannya kembali kepada bahasa. Nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Tapi tetap kita dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh pengagungan. Beda, ada takut yang tidak ada pengagungan. Takut biasa saja. Tapi ibadah kepada Allah dengan takut yang penuh dengan pengagungan. Jadi takut yang penuh dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah, harus kita mencintai Allah. Kemudian kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Kemudian kita takut kepada Allah dengan rasa pengagungan. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan takut biasa seperti dikejar-kejar oleh orang atau dikejar oleh perampok atau yang lainnya. Bukan. Tapi kita takut yang betul-betul. Jadi takut bukan seperti dikejar oleh musuh maksud saya. Tapi takut betul-betul dengan penuh pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuh ta'zim. Ya.
1: Nah, berikutnya dari Bapak Bahri di Bogor. Apabila seorang ahli maksiat yang mengerjakan maksiat selama hidupnya kemudian diakhiri di akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apakah dia juga akan masuk surga, Ustaz?
0: Kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap dia akan dimasukkan, dia sebagai muslim, dia akan dimasukkan ke surga. Selama masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, akan dimasukkan ke surga. Kalau dia berbuat dosa dan maksiat, kalau Allah kehendaki, dia akan ampunkan, Allah ampunkan dosanya. Kalau Allah kehendaki akan disiksa, disiksa dalam neraka. Makanya kan disebutkan, mengkana akhirul kalamihi, la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi ada riwayat yang lain, meskipun sebelum itu dia terkena dengan siksa. Artinya, la ilaha illallah ini akan menyelamatkan dia dari api neraka. Maksudnya, tetap aja dia setelah masuk ke dalam neraka itu dengan perbuatan dosa dan maksiatnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya, tetap kembalinya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kita angkat kembali dari penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Bapak?
2: Ini dari Abu Syifa dari Tambun.
1: Silakan, Abu Syifa.
2: Ini ingin ditanyakan, apakah inti penolakan dari kaum musyrikin terhadap tauhid uluhiyah adalah sama dengan penolakan mereka terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah, Pak?
0: Iya.
1: Tapi begitu saja, Pak?
2: Ya.
1: Iya. Iya cukup.
2: Ya, sekian, Ustaz, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Inti penolakannya sama, karena apa? Karena mereka menolak tentang tauhid al-uluhiyah, karena mereka menganggap bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itulah yang dapat memberikan manfaat. Itu anggapan mereka. Kemudian Rasul, mereka tolak juga karena Rasul ini membawakan tauhid al-uluhiyah. Permusuhan yang terjadi antara nabi-nabi dengan umatnya disebabkan karena nabi-nabi dan rasul-rasul ini membawakan tauhid al-uluhiyah, mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah saja. Mereka tidak mau. Jadi penolakan mereka kepada tauhid al-uluhiyah dan penolakan mereka kepada nabi-nabi itu ya intinya sama, karena nabi-nabi mendawakan tauhid al-uluhiyah. Ya.
1: Baik, untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Haura di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apabila seseorang mempunyai amalan bacaan Al-Qur'an tertentu dan merasa doanya itu tidak akan terkabul tanpa bacaan Al-Quran tersebut, apakah hal ini juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik dengan menggunakan Al-Quran tersebut, Ustaz?
0: Iya. Sekarang ini berkaitan dengan masalah tabarruk dengan sesuatu yang dianggap bahwa iya, dengan itu dia bisa mendapatkan apa tujuannya. Ketika dia mengatakan bahwa ayat ini bisa memenuhi hajatnya, dari mana dia bisa tahu? Jadi nggak boleh. Pada hakikatnya bahwa Al-Quran ini memberikan ganjaran, bahwa pada hakikatnya Al-Quran ini semuanya adalah barokah. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi oleh Allah SWT. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ketika seseorang menentukan dengan ro'yunya, dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, atau dengan keyakinannya bahwa surah ini bisa mendatangkan manfaat. Umpamanya surah Yasin. Itu bisa memberikan manfaat. Dari mana keterangannya? Riwayat tentang Yasin semuanya dhaif. Riwayat Yasin sebagian besar adalah maudhu, palsu. Enggak boleh. Kecuali yang ada nasnya. Seperti kita baca surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang sakit. Betul. atau kita baca ayat kursi untuk mengusir setan, betul. Kita baca surah Al-Baqarah untuk mengusir setan dari rumah, betul. Ada riwayatnya. Tapi ketika menentukan surah ini mengandung manfaat ini, surah ini mengandung manfaat ini, ayat segini mengandung manfaat, dari mana keterangannya? Ma'azirallah min sultan. Allah enggak turunkan pengetahuan tentang itu. Dan enggak boleh. Ini tidak boleh dia melakukan seperti itu. Tabarruk dengan ayat, mencari barokah dengan ayat tertentu. Ayat itu barokah, tapi menentukan tidak dibolehkan menurut syariat. Ya,
1: yang lain. Berikutnya dari Ummu Ibrahim. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk meminta doa kepada ulama atau orang yang berilmu, Ustaz?
0: Iya. Kalau soal boleh, boleh. Tapi yang terbaik kita langsung kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi langsung kepada Allah. Artinya doa kita pun insya Allah dikabulkan oleh Allah. Meskipun kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, kalau kita berdoa dengan yang ikhlas, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Nah, akan tetapi kalau dia mau tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup, kita lihat sekarang ini banyak orang yang tawassul kepada orang-orang tertentu, akhirnya orang itu berbuat syirik kepada Allah. Dengan syarat ini, syarat ini, syarat ini. Dan juga yang bahayanya seolah-olah bahwa orang itulah yang bisa langsung hubungan dengan Allah, yang lain tidak. Akan membuat orang itu tertipu dan dia akan sombong, angkuh, ujub terhadap dirinya. Buktinya orang-orang banyak datang kepada saya minta doa dan doa saya kabul. Nggak boleh. Berbahaya buat orang itu. Buat si da'i atau si ustaz itu berbahaya buat dia.
1: Ya, kami persilakan di 8236543 untuk antum yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ibu, dari mana?
7: Dari Cibarusah.
1: Silakan.
7: Ini Ustaz, saat ini ibu kami sedang marah ya sama kami. Kemarin ibu kami minta uang buat selamatan kakek kami yang sudah meninggal. Tapi kami tidak mau memberi dengan alasan hal tersebut tidak ada syariatnya. Tapi beliau malah bilang, berarti kalau saya mati tidak akan dikirim doa atau tahlilan gitu ya. Bagaimana cara menasihati ibu yang melakukan perbuatan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Mestinya dijelaskan dulu kepada ibu bahwasannya yang bermanfaat bagi dia nanti setelah dia meninggal adalah amalnya. Amalnya. Dan doa anak yang soleh. Doa dilakukan itu bukan dengan cara kumpul-kumpul di tempat kematian. Sebab kumpul-kumpul di tempat kematian itu gak ada contohnya. Dan termasuk meratap. Bagaimana kata para sahabat, kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyaha. Kami menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian dan bikin makanan itu termasuk meratap. Meratap hukumnya haram dalam Islam. Karena itu acara itu tidak dibenarkan. Nabi enggak lakukan. Sahabat juga enggak lakukan. Nah, jelaskan kepada dia seperti itu. Nah, dan jelaskan juga bahwasanya bahwa bukan berarti ibu tidak doakan. Tetap saya akan doakan ibu. Ibu sekarang aja, ibu masih hidup, saya doakan. Saya diampuni dosanya Allah dan dimasukkan ke sorga. Ibu meninggal, tetap lagi saya. Lebih banyak lagi untuk berdoa untuk ibu. Jelaskan kepada dia. Tapi tidak dengan acara tahlilan dan yang lainnya.
1: Nah. Ya. Kita angkat kembali dari telepon. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana, Bapak?
8: Dari Bekasi, Pak.
1: Silakan, Pak.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Salam.
8: Nah, ini mengenai yang fenomena rukyah masal itu, Pak Ustaz, ya. Itu bagaimana? Kan kadang-kadang orang nggak sakit sebenarnya, tapi pengen dirukyah aja. Itu apa, mengurangi tauhid nggak? Terus yang kedua, yang ta'asub terhadap kelompok itu. Padahal kelompoknya itu atau partai itu misalkan katakan ada penyimpangan. Tapi tetap dia membela penyimpangan itu. Itu mengurangi tauhid nggak itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, untuk yang pertama.
0: Yang pertama tentang masalah ruqyah.
1: Iya.
0: Itu di ruqyah disebutkan oleh Nabi SAW, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu tamima dan tiwalata syirik. Jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Adapun tentang masalah meruqyah, kita boleh aja kalau memang ada orang yang sakit, kita meruqyah dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Akan tetapi, kalau kita sengaja minta ruqyah seperti yang dilakukan yang ada sekarang ini di TV dengan ruqyah berjamaah, atau meruqyah orang yang memang gak jelas sakit atau tidaknya, ini termasuk sesuatu yang baru, yang muhdats dalam agama. Kenapa? dia melakukan sesuatu yang memang ibadah tertentu dengan cara seperti itu. Nggak ada ruqyah dengan berjamaah. Tidak juga orang yang nggak sakit di ruqyah. Kalau memang betul-betul sakit, boleh aja di ruqyah. Tapi ruqyah bukan satu-satunya untuk jalan penyembuhan. Masih banyak cara yang lain menurut syariat. Yaitu dengan dia minta ruqyah mengurangi tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat tentang hadis yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu diantaranya mereka la yastarqun, tidak minta di ruqyah. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua yaitu tentang
1: ta'asub,
0: orang yang ta'asub pada golongannya, ta'asub pada partainya. Ya jelas mengurangi tauhid dia. Dan seorang enggak boleh ta'asub. Ta'asub hanya kepada Islam saja. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu kita berwala loyalitas kepada Al-Quran, Wasunah, Al-Fahmi, Salaf. Dan dalam Islam tidak ada kelompok, tidak ada golongan, tidak ada partai, tidak dalam Islam.
1: Nah.
0: Apalagi sampai ta'asub. Tentang masalah Tauhid al-Uluhiyah, sebenarnya sudah panjang lebar saya sebutkan. Bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah, dan seluruh bentuk ibadah itu kita lakukan hanya kepada Allah. Dan Tauhid al-Uluhiyah ini merupakan inti dakwah para nabi. Dan seluruh nabi dan rasul mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan seseorang tidak akan sempurna imannya, tauhidnya, kecuali dia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
11: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
9: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
12: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
13: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
14: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
15: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita kepada orang. supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

مالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kamu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
2: JTV saluran Al-Quran dan kajian Islam.
1: 3 FM menebar cahaya Sunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Syahmudi LC Hafizahullahu taala dengan pembahasan fikhul usrah, fikih rumah tangga. Dan tema kita pada Sabtu pagi hari ini tentang Nabi membantu para istri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung paparan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Syahmudi Syafidahullahu taala yang disiarkan secara langsung dari studio Al-Ukhuwah. Kepada beliau, falyatafaddal masykura wa ma'jura.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemerhati Roja TV dan juga Radio Roja, ini teman berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang ada dan juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang demikian banyaknya yang tidak mungkin kita bisa hitung dan juga sebutkan satu persatu karena terlalu banyaknya nikmat tersebut Allah limpahkan kepada kita semua. Hanya syukur yang mampu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima syukur kita, menerima ibadah kita, menerima semua amalan kita dan bisa menjadi sebab kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih menyisip kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kehidupan yang luar biasa yang terlihat nyata dalam sebuah rumah tangga dan dikisahkan oleh para istri beliau Ummahatul Mukminin. Bagaimana muamalahnya Nabi kita Muhammad SAW, muasyarahnya beliau kepada para istri beliau di rumah-rumah beliau selama beliau hidup dan setelah beliau meninggal dunia. Demikianlah sebuah kehidupan yang agung yang memang Allah ciptakan sebagai contoh teladan yang baik kita semua yang wajib kita syukuri karena kita adalah umat yang diberikan ajaran bukan hanya bersifat teori namun juga ada prakteknya langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mudah bagi kita untuk bisa mengamalkan ajaran Islam karena memang pernah dipraktekkan oleh manusia dan oleh sejumlah umat manusia di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatifillah, Nisa Raja TV rahimakumullahu ta'ala. Di antara bentuk muamalah dan juga muasyarah ma'rufnya Nabi kita Muhammad SAW kepada para istrinya adalah membantu mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantu mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengizinkan mereka untuk berbuat atau melaksanakan sunnah-sunnah dan hal-hal yang baik-baik. Ini merupakan hal yang cukup penting. dalam sebuah rumah tangga, di mana sang suami harus mampu untuk membantu para istrinya melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memudahkan, mendorongnya, kemudian juga memperhatikannya dan memberikan fasilitas untuk itu semuanya. Karena hanya dengan ta'awun, ya, kerjasama antara suami dan istri rumah yang akan memberi kebahagiaan kepada para istri dan juga suami di rumah-rumah mereka. Nabi kita cerita yang pertama, di mana beliau membantu, ya, para istri-istri beliau untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban mereka dan juga mengizinkan mereka untuk berbuat hal-hal yang sunnah-sunnah dari ajaran Islam yang mulia ini. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengisahkan sebuah kisah yang mungkin dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu para istrinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban bagi mereka. Beliau pernah mengizinkan saudara

0: Lempar jumroh sebelum masyarakat atau sebelum para jamaah haji melakukannya. Tetap untuk meringankan beliau karena beliau punya apa kegemukan tubuh yang gemuk sehingga lambat untuk itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengundang beliau untuk berangkat dulu, tidak mabit di Muzdalifah, ya, namun mabitnya di Mina. Hingga di Mina, kemudian beliau bisa melempar jumrah sebelum para sahabat lainnya melempar jumrah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada kita semua. Beliau berkata, wajadtu an inni kuntu ista'dantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin tadinya dulu aku tuntut izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dantu saudah, sebagaimana saudah minta izin dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa usalli subha bi Mina, sehingga aku salat subuh di Mina. Wa armil jamrata qabla an ya'tiya an-nas, dan aku melempar jumrah sebelum manusia berdatangan. Waqila Aisyah, tanya Aisyah, fa kanat saudah ista'danathu, apakah benar saudah dulu itu minta izin untuk itu? Qalat na'am, dan jawab iya. Innaha kanat imra'atan taqilatan kabithah, beliau ini adalah perempuan yang berat badannya, yang berat badan, cabutah, lambat. Wasta'adhanat Rasulullah SAW fa'adnah. Lalu saudah minta izin kepada Rasulullah SAW, minta izin kepada beliau, dan beliau pun mengizinkannya. Di sini kita bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beritahu pada saudah dan minta izin karena punya uzur, obesitas ya, ataupun kegemukan yang beliau miliki membuat beliau tidak mampu untuk berjalan sebagaimana yang lain-lainnya, tidak mampu untuk berdesakan sebagaimana yang lain-lainnya, sehingga beliau minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengizinkannya. Dan Aisyah pun mengizinkan juga ini ya, setelah tahu itu. Ya, Aisyah punya keinginan, seandainya ibu saya pun kayak saudah, akan lebih mudah untuk dia berhaji. Jadi karena diizinkan saudah untuk tinggal di Mina, karena ada udzur yang dimiliki oleh beliau. Ini karena kita Muhammad selalu membantu para istrinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama itu masih diperbolehkan dalam syariat. Namun apabila terjadi di sana ta'arud ataupun pertentangan antara pelaksanaan hal ini dengan yang lainnya, maka ya, dilihat yang paling besar maslahatnya, atau mungkin juga bila diizinkan akan hilang dengan sebabnya maslahat yang lebih besar lagi. Misalnya sebuah ketaatan diambakan oleh istri kita dan bertentangan dengan yang lebih besar lagi, atau akan hilang dengan itu maslahat yang lebih besar. Maka kalau tentang dunia dan akan yang paling kecil untuk menggunakan yang lebih besar. Dan bila ada maslahat dan nafsu berjumpa, maka didahulukan yang lebih besar mafsadatnya. Bila kemudian berjumpa dua maslahat, ya, maka maslahat yang terbesar lah yang diamalkan. Dan Nabi pun juga mengamalkan dalam hubungan dengan para istri beliau. Sebuah kisah sampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyampaikan dzakara ayat-ayat al-asra awakhir min Ramadan. Dan ini menjelaskan bahwa beliau akan itikaf di 10 hari akhir Ramadan. Fastadathu Aisyah. Lalu Aisyah minta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fa'adnilah. Dan Nabi mengizinkan Aisyah untuk itikaf. Artinya Nabi mengizinkan Aisyah untuk beramal amalan sunnah. Itikaf. Wasa'alat Hafsatu Aisyatan. Antasta'dinaha fa'fa'alan. Lalu Hafsah minta kepada Aisyah agar minta izin kepada Nabi untuk beliau. Dan Aisyah pun melaksanakannya. Artinya Nabi pun mengizinkan Hafsah untuk i'tikaf. Falamma ra'at dhalika Zainab bintu Jahsy amarat bibina'i fabana laha. Ketika Zainab bintu Jahsy, bunda kita, melihat hal itu, maka beliau perintahkan untuk membangun sebuah tempat, ya, mungkin kamar atau bilik di Masjid An-Nabawi. Lalu dibangunkanlah bilik tersebut untuk Zainab. Qalat kata Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla insarafa ila bina'ihi. Nabi itu ketika selesai sholat dalam itikaf itu pulang ke biliknya, ya biliknya. Pada sholat bil abniyati, dan dia melihat banyak bilik-bilik di sana. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma hadha, apa ini? Qalu bina'u Aisyata wa Hafsata wa Zainabin. Itu adalah biliknya Aisyah, biliknya Hafsah, dan biliknya Zainab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, albir aratna bihada ma ana bimu'takifin. Bukan ini yang kita inginkan. Artinya, apakah mereka para isi itu menginginkan kebaikan dengan ini? Maka aku tidak etika. Faraja, dia pun kembali. Falamma aftara, dan ketika selesai Idul Fitri, i'takafa asran min Syawal. Maka beliau pun itikaf di 10 hari dari bulan Syawal. Sehingga dikisahkan juga bahwa Nabi pernah satu tahun tertentu mau beritikaf di 10 hari terakhir. Tentunya beliau sampai kepada para istrinya bahwa beliau akan itikaf di 10 hari terakhir tersebut. Kemudian Aisyah minta izin untuk ikut i'tikaf. Beliau izinkan. Dan Aisyah membuat bilik. Artinya i'tikaf zaman dulu ada tempat khusus untuk istirahat dan zikir untuk mereka yang i'tikaf. Sekarang mungkin dibentuk dalam bentuk bilik-bilik, ya, dari kain mungkin. Ya, sekarang di banyak masjid yang i'tikaf ada tempat khusus per orang yang tidak mengganggu tetangganya dan tidak mengajak bergurau dengan tetangganya yang lain. Hingga dibuatlah bilik-bilik khusus untuk itu. Bilik juga di zaman Nabi. Nabi membuat bilik sendiri. Nah, Aisyah pun demikian juga. Kemudian Hafsah ketika tahu, ngomong sama Aisyah, minta tolong dimintakan izin untuk beliau itikaf juga. Dan Aisyah pun mintakan izin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau pun mengizinkannya. Nah, ketika melihat itu, Zainab binti Jahsy kan izin langsung membangun bilik untuk i'tikaf juga. Karena dalam gambarannya bahwa Nabi membolehkan Aisyah, membolehkan Hafsah, maka tentunya para istri juga dibolehkan untuk i'tikaf dan membangun bilik-bilik di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ketika salat, kemudian sesuatu beliau kembali ke biliknya, mendapatkan banyak dibangun di sana bilik-bilik yang lainnya. Maka beliau bertanya, ini apa ini? Dan dijawab oleh para sahabat, itu adalah biliknya Aisyah, Hafsah, dan Zainab. Maka Nabi kita Muhammad SAW akhirnya tidak i'tikaf, membatal i'tikafnya, ma'a Nabi mu'takifin. Nabi pun pulang dari masjid tersebut ke rumahnya. Otomatis para ummahat ini juga tidak akan i'tikaf. Ketika di bulan Ramadan Idul Fitri selesai, Ramadan dan akhir Idul Fitri, beliau akhirnya i'tikaf 10 hari di bulan Syawal. Ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam hadis ini khanfilah, didapatkan bahwa Nabi kita Muhammad melarang para istrinya untuk i'tikaf bersama beliau, khawatir akan dijadikan sebagai arena untuk saling berlomba-lomba di antara mereka. Nabi tidak mau ada madunya yang mengamalkan kebaikan, kecuali ia akan ikut kebaikan tersebut. Sehingga akan jadi tempat di mana para istri Nabi akan membuat bilik-biliknya, dan kalau tidak semua, kasusnya orang akan tinggal di sana semua. Dan tentunya ini akan menyibukkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bertemu dengan mereka, dan tentunya akan membuat beliau lebih sibuk mengurusi para istrinya dan tidak bisa fokus untuk i'tikaf ibadah dalam i'tikafnya. Mendapatkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melarang atau tidak mengizinkan para istrinya untuk mengamalkan amalan sunnah karena untuk maslahat yang lebih besar, untuk maslahat lebih besar. Belum lagi nanti terpahami bahwasanya akan mudah bagi para wanita untuk beriktikaf semua di masjid, sehingga akan banyak di sana maslahat-maslahat yang besar yang hilang akibat izinnya hal tersebut. Oleh karena itu, dikisahkan beberapa para umat ini tidak ada i'tikaf kecuali setelah Nabi wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini i'tikaf itu terus setiap tahunnya sampai mereka wafat radhiyallahu ta'ala anhunna. Ini kala Nabi memberikan kita sebuah gambaran yang cukup sederhana bagaimana beliau membantu para istrinya untuk mengamalkan kebaikan, ketakwaan, dan kewajiban-kewajiban yang ada, dan membolehkan, mengizinkan mereka untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang mustahabat agar mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Maka sejujurnya kita sebagai calon suami mengizinkan para istri kita untuk mengamalkan hal-hal yang bersifat sunnah-sunnah, baik itu sholat rawatib, kemudian juga sholat malam, sholat duha, atau yang lainnya yang bersifat sunnah. Berikan kepada mereka izin untuk melakukan, dan bantulah mereka dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Misalnya berbakti kepada dua orang tuanya, tentu mereka untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun itu bukan kewajiban suami, tapi itu kewajiban sang istri. Bantu mereka untuk itu. Juga bantu mereka untuk memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik, sebagaimana disebutkan tentang kisah Maimunah dan yang lain. Sehingga dengan demikian dapatkan bagaimana ta'awun, kerjasama yang baik dalam hal ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW memberikan perhatian dalam hal ini. Namun, bila hal itu mengganggu tugas yang lebih besar lagi, tugas yang lebih wajib lagi, maka tidak mengizinkannya. Misalnya adalah berbakti kepada sang suami, ada kewajiban. Maka bila sang wanita minta izin untuk melakukan sesuatu yang nanti bertabrakan dengan baktinya kepada sang suami, maka tidak boleh disebutkan hal itu. Tapi dia ubah. Misalnya, bahkan sunnah. Salat sunnah, misalnya sunnah. Puasa sunnah misalnya. Hal yang sunnah. Jadi apabila yang sunnah itu akan menghilangkan kewajiban dia melayani sang suami, yang itu diwajib, maka dia tidak diizinkan untuk salat doa, untuk puasa sunnah. Jadi ketika dia sampai menghilangkan masalah lebih besar lagi. Seperti ini. Bahwa maslahat itikaf di sini, Nabi larang kepada para istrinya karena hilangnya maslahat yang lebih besar lagi. Ini fokusnya beliau dalam ibadah. Dan juga kesibukan beliau mengurusi para istri beliau. Bila ada di dalam masjid bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, sang suami harus memahami dengan baik mana yang akan mengganggu kewajiban yang lebih baik, wajib lagi, dan mana yang tidak. Mereka juga harus mengetahui mana yang paling maslahat untuk dia dan keluarganya. Misalnya bekerja di luar untuk mencari nafkah membantu suami, atau bekerja dalam rumah membantu suami, baik dengan online atau yang lain, dibolehkan. Kalau dia sampai nantinya menghalangi ia untuk mendidik anak-anaknya, sibuk mengurusi dagangannya, kemudian anaknya terlantar, tidak terbina, tidak terdidik, maka larang. Kenapa? Karena maslahat mendidik anak-anak lebih besar ketimbang maslahat usaha yang ada itu. Jangan sampai ambisi kita untuk meraih kekayaan mengalahkan kita dari kewajiban membina keluarga kita. Ku'am fusakum wa ahlikum na'ala. Dewasa ini kita dapatkan sang suami sibuk di luar rumah, tentunya yang mampu membimbing anak-anak itu adalah para istri di rumah. Jangan sampai kita izinkan dengan sesuatu kemudian menjadi sebab hilangnya maslahat yang lebih besar. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat, Nabi sangat semangat untuk mengajak para istrinya masuk surga bersama beliau. Jika kita sebagai para suami berusaha membantu mereka agar bisa masuk surga bersama-sama dan nanti mendapatkan surga tempat yang sama. Wabillahi taufik. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa melalui layanan telepon di 0218236543. Atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya seorang ibu yang memiliki balita. Pernah beberapa kali saya melakukan sholat zuhur ketika waktu asar karena qadarullah kondisi anak yang rewel dan tidak bisa ditinggal dan suami sedang bekerja. Apakah saya berdosa dalam kondisi seperti itu Ustaz? Salat zuhur di waktu asar atau ada keringanan untuk saya menjama antara zuhur dan asar? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun. Ini kan tegas Nabi kita Muhammad SAW. Agama Islam itu mudah. Kemudian juga dalam keadaan dikatakan al-masyaqqatu tadlubu at-taysir. Kesulitan itu menurut adanya kemudahan. Dan kesibukan Anda mengurusi anak-anak karena rewel, sakit, dan lain sebagainya, adalah satu udzur untuk bisa Anda menjamak sholat yang 4 rakaat dalam satu waktu zuhur, asar, di waktu asar atau di waktu zuhur, atau maghrib yang 3 rakaat dijamak dengan isya yang 4 rakaat. Sehingga Anda bisa sholat asar 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar dalam satu waktu. Jadi ini keringanan bagi para ibu-ibu yang menghadapi kesibukan yang luar biasa karena anaknya, untuk bisa melakukan. Dan ini tidak hanya ibu saja, bahkan kita semua. Bila ada kesibukan yang penting, misalnya dokter yang sedang mengadakan operasi yang butuh waktu yang lama, bisa menjamak dengan jamak takdim atau dengan jamak takhir, tergantung kemudahan waktu yang ada. Diajarkan sebelum waktu zuhur misalnya, selesainya adalah ba'da asar, maka dia bisa menjamak zuhur asar di waktu asar. Mereka juga yang lainnya, termasuk juga dalam mungkin pejabat-pejabat yang membutuhkan untuk adanya rapat ataupun adanya apa kesibukan yang tidak memungkinkan dia untuk meluangkan waktu untuk sholat di waktunya, bisa menjamak antara zuhur asar di waktu asar atau maghrib atau isya di waktu isya. Jadi ini kemudahan. Dan Nabi pernah juga menjamak karena hujan, dan pernah juga menjamak tanpa sebab. Maka menjamak sholat itu kembali kepada adanya masyaqqah atau kebutuhan. Adanya kebutuhan dan kesulitan yang ada di sana. Dengan membutuhkannya, maka diperlukan untuk menjamak. Dengan tentunya ada di sana kesusahan untuk tepat pada waktu-waktu sholat tersebut. Jadi demikian wajiban bagi saudari untuk menjamak zuhur asar di waktu asar dengan tetap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, hingga nanti 8 rakaat dikerjakan di waktu asar dengan 2 salam, salam pertama untuk zuhurnya dan yang kedua untuk asarnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mukhairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Mohon tanya, sejauh mana suami membantu dalam urusan rumah tangga? Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
0: Nabi kita Muhammad SAW tidak membatasi batasan tertentu untuk saya membantu istrinya di rumah. Dengan dalil bahwa beliau pun mencuci baju sendiri, menyiapkan pakaiannya sendiri, jikalah istrinya membutuhkan hal tersebut. Juga bukan hal yang salah bila kita membantu dalam keadaan memang yang butuh bantuan kita, atau menyertai mereka untuk memberi kenyamanan dan ketenteraman yang ada, selama tadi tidak menghalangi yang lebih besar dan tidak menghilangkan maslahat yang lebih besar. Bantu masak, bantu nyapu, membantu nyuci baju, nyetrika, diperbolehkan. Dan tidak ada pesan waktunya. Tapi itu di sana ada maslahat-maslahat yang tidak boleh dikalahkan. Maka sang suami tidak bisa jadi partner, artinya teman, pasangan yang saling menutupi kelemahan yang ada. Bila sang istri sedang susah nyuci, bantu. Ketika sang istri susah masaknya, bantu masak. Tapi jangan terbalik. Jangan terbalik kewajiban istri dikerjakan oleh sang suami, sehingga suami tidak sang istri tidak punya kewajiban sama saja rumahnya. Yang masak suami, yang cuci suami, terika suami, semuanya suami mengerjakan. Istrinya nongkrong, ya, berhias, itu semoga benar itu. Tapi yang rajin, walaupun disob, bahwasanya amalan rumah itu adalah kewajiban istri. Sebagaimana mencari nafkah adalah kewajiban sang suami. Maka bila sang suami mencari nafkah di luar, dan pulang rumah masih mengerjakan pekerjaan rumah seluruhnya, maka mampu itu jadi. Maka wanita diberikan talenta yang tidak sama dengan laki-laki. Ia bisa fokus dalam banyak bidang. Masak sambil nyuci, sambil menyetrika bisa. Tiga amalan dalam satu waktu bisa. Bahkan tambah nyuci anak pun bisa. Karena Allah ciptakan wanita itu mampu mengerjakan pekerjaan rumah. Yang memang tidak hanya satu. Tidak bisa fokus satu. Harus fokus dalam banyak pekerjaan. Maka sang suami membantu istri dalam hal yang dibutuhkan oleh istri. Atau nanti bisa memberikan kenyamanan pada sang istri. Misalnya masak, mungkin sang suami gak bisa masak. Dia bisa masak. Tapi kalau dia ikut dalam dapur bersama istrinya dengan membantu ala kadarnya, mungkin akan timbul kenyamanan pada sang istri. Merasa boleh dihargai kerjaannya, boleh dihargai usaha dia, ya, sang suami mengerti keadaan dia, dan sebagainya. Sehingga tidak ada batasan yang secara pasti apa yang perlu dibantu oleh sang suami. Ya, keadaan saja. Yang jelas, suami itu membantu istri, istri membantu suami. Sehingga saling bantu-bantu dalam rumah tangga adalah hal yang wajib ada. Karena itulah yang akan membuat rumah tangga lebih stabil, dinamis, dan juga akan ada ketenangan di rumah tersebut. Maka asal saya adalah sang suami banyak memperhatikan keadaan istrinya. Bila didapatkan, ia butuh bantuan, bantu. Tanpa melihat jenis pekerjaannya. Karena memang sudah kesusahan, kita harus menyogoki anak baik kita. Artinya berusaha untuk mengerti keadaan istrinya dan berusaha membantu mereka agar mereka lebih nyaman, lebih tenteram, lebih merasa aman di rumah tersebut karena suami memang memperhatikan keadaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Selamat ini tidak menyangkut kewajiban dan tidak juga kehilangan masalah lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Kalau suami lagi marah lalu sholat di rumah, kita sebagai istri niat mau jamaah, udah kita tepok pundaknya, tiba-tiba dia tetap tidak mau menjadi imam. Lalu apakah kita tetap boleh jamaah di belakang Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Apabila sang suami sedang dalam keadaan marah, maka sang istri harus mampu meredam amarahnya dan tidak membuat ia lebih marah lagi. Bila sang suami tidak mau dijadikan imam dalam sholat ketika itu, maka sebaiknya tidak, karena bahkan akan mengganggu sholatnya sang suami tersebut dan juga mungkin akan tambah jengkel sang suami dengan sikap seperti itu. Justru harusnya ketika sang suami sedang marah, sang istri harus menjadi airnya yang bisa mengguyur api itu sehingga jadi dingin lagi. Dan saya yakin sang suami ketika marah ada sebabnya, dan Sanchez mampu untuk meredam itu semua. Artinya mungkin dengan diam, mungkin dengan minta maaf, walaupun mungkin menganggap dia nggak salah, tidak masalah. Yang penting bagaimana sang suami itu menghilang kemarahannya, walaupun dengan minta maaf, yang dia nggak merasa berbuat salah. Pada intinya, ia salah ketika apa, membuat suaminya marah, atau tidak mampu membuat suaminya tidak marah. Nah, diupayakan supaya kita mengerti apa saja yang akan membuat suami itu bisa reda marahnya dan bisa tambah bergolak kemarahannya. Dan jangan mengajarkan suatu amalan yang membuat suami tambah jengkel, karena bahkan itu akan membuat dia lebih emosi lagi. Berikanlah sholat bersama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan diganggu, dia tak mau diganggu, dan sholat sendirian. Karena pada asalnya perempuan tidak harus berjamaah, perempuan tidak wajib berjamaah, maka sholat sendirian. Namun bila biasa bahwa dengan berjamaah itu suami tidak akan tambah marah, maka berjamaah nggak masalah. Ya. Upayakan jangan berjamaah dengan imam yang nggak mau menjadi imam. Jadi orang wanita harus juga cerdas untuk melihat kondisi sang suami. Jangan sampai dia tambah marah dan akhirnya muncul kebencian di hatinya, atau muncul perasaan tidak enak yang akan membuat hubungan di rumah tangga tidak enak juga. Berusahakanlah, ya, berusaha sang istri membantu suami untuk menghilangkan kemarahannya, karena itu tidak manfaat bagi sang suami. Itu tidak manfaat, hanya akan memberikan mudharat kepada kita semua. Marah itu tidak baik pada asalnya, sampai terbukti marah itu akan menghasilkan yang baik. Oleh karena itu, seorang istri harus berusaha bagaimana mengerti suaminya. Tanyalah, apa sih yang kamu sukai? Kalau gak mampu untuk mengerti sukai, sehingga sang istri mampu untuk memberikan yang terbaik buat sang suami, yang suami inginkan, yang suami senang, selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Itu. Oleh karena itu, saya istri harus mengenal suami adalah nasihat para orang-orang terdahulu kepada para putrinya ketika menikah. Kenalilah apa yang supaya suami dan apa yang dibenci oleh sang suami, agar bisa menghindari yang tidak disukai suami dan menghindari dan mewujudkan yang disukai oleh sang suami. Ini penting untuk membuat rumah tangga lebih sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat. Oleh karena itu, orang wanita harus mengerti

0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, terkait pelaksanaan sholat jama', saya adalah ibu hamil yang dalam kehamilannya resiko tinggi. Jika banyak gerak, saya langsung keluar darah sehingga berbahaya jika banyak bergerak. Bagaimana pelaksanaan sholat untuk saya, Ustaz? Apakah di jamak qasar itu diperbolehkan sampai saya melahirkan? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Apabila hal demikian keadaannya, sebetulnya sholat di waktunya itu lebih baik. Dan saya yakin itu mampu dikerjakan. Karena gerakan sholat sangat ringan. Sangat ringan. Dan tidak ada resiko. Sehingga coba dibuat tentang waktu. Ya, sholatnya misalnya di awal waktu. Sehingga sholat duhur 4 rakaat. Yang sholat sunnah. Yang wajib dulu aja. Kemudian selesai istirahat. Nanti asar pun demikian, sehingga tidak akan membuat seorang itu kelelahan ataupun mengganggu ketika kondisi seperti itu. Jadi memang sholat mengganggu ataupun akan membuat membuat kontraksi ataupun membuat resiko tinggi, maka perlu ada di sana dokter yang merekomendasikannya. Artinya apabila berdiri itu tidak dibolehkan sepanjang berapa menit. Kalau tidak boleh sama sekali, maka duduk. Sambil duduk. Kalau tidak boleh duduk, maka kami berbalik. Kami berbalik lebih ringan. Maka perlu ada sebuah rekomendasi daripada dokter yang ikhlas, yang baik, yang soleh tentang hal ini. Apabila hanya waham, hanya sekedar perkiraan, kekhawatiran dan kekhawatiran, maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk meringankan sholat yang ada. Karena pada asalnya sholat itu adalah wajib pada waktunya. Dan qasar itu ada hukum sendiri. Tidak kuatan takut, tidak kuatan musafir. Yang sakit saja itu tidak mengqasar. Dia hanya boleh menjama. Hanya boleh menjama sholatnya. 4 rakaat, 4 rakaat. Karena pada asalnya gerakan sholat itu adalah gerakan yang menyehatkan badan kita. Atau gerakan ringan-ringan yang tidak membebani kita sendiri. Bila misalnya ruku dan sujud itu menghalangi atau mengakibatkan permasalahan pada rahim saudari, maka bisa diganti dengan tidak ruku dan tidak sujud. Dengan adanya iman atau dengan isyarat. Tapi ini perlu adanya rekomendasi dari dokter yang ahli di bidang tersebut yang meyakinkan kita bahwasanya memang tidak boleh dibuat ruku, tidak boleh dibuat sujud bagi kandungan ibu tersebut. Intinya adalah fattaqullaha mastata'tum. Ya, di sini bila memang dikhawatirkan dengan ada kepastian dari dokter yang ahli di bidangnya bahwa rahimnya ibu berbahaya bila gerakannya itu melebihi dan itu, maka boleh dengan cara berbaring atau dengan cara duduk yang itu lebih ringan. Ya. Karena orang duduk itu tidak harus sujud. Tidak harus ruku. Cukup dengan isyarat bisa, kayak kita sholat di pesawat. Jadi tidak boleh kita membuat keinginan selama itu belum masuk ke dalam kategori yang boleh dapat keinginan kosong. Kalau jamak dibolehkan. Ya, orang itu untuk menjamak bila dibutuhkan untuk menjamak sholat.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga

0: Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Saya bekerja di lingkungan campur antara laki-laki dan perempuan. Kadang terbawa suasana obrolan sama rekan kerja perempuan dan jadi merasa bersalah ke istri ketika pulang kerja. Bagaimana adab yang benar untuk suami muslim di tempat kerja seperti ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Demikianlah problem yang muncul akibat kita tidak mendapatkan bagian yang ideal dalam bekerja. Islam melarang campur antara laki-laki dan perempuan sebuah pekerjaan yang akan menimbulkan interaksi yang banyak. Karena fitnah itu tidak akan bisa dihindari oleh kita semua. Kita minta kita untuk menjaga itu agar tidak muncul fitnah kerusakan di muka umum. Munculnya selingkuhan, perceraian banyak terjadi karena lingkungan kerja yang tidak kondisi seperti ini. Dan syaitan sangat hebat menggoda manusia. Mau pulang di rumah terasa hambar, mau pulang di kantor terasa nikmat. Sehingga akan membawa seorang untuk tidak mampu menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan dan bisa membuat mereka mendekati perzinahan. Padahal Allah larang wala taqrabu zina. Wala taqrabu al-zina. Jangan dekati perzinahan tersebut. Nah, ketika seorang berlaku seperti ini, hendaknya ia menjaga pandangannya. Menjaga hubungan sesuai dengan kebutuhannya ada. Islam tidak melarang perempuan ngomong dengan laki-laki, laki-laki tidak melarang sama sekali. Selama dalam batasan kebutuhan dan tidak berlebihan. Maka seorang yang bekerja di rumah seperti ini hendaknya menjaga dirinya dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertebal imannya dengan banyak belajar agama Islam, agar tauhid. Belajar tentang Allah Subhanahu wa taala agar muncul di hatinya keimanan yang baik dan muncul dari ibadahnya akhlak yang mulia. Nah, ketika berakhirnya ya, maka dia menjaga itu semuanya dengan benteng yang Allah berikan di sana. Atau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan ya, diberikan tempat yang lebih kondusif untuk bekerja. Karena tentu saja bi'ah ataupun lingkungan itu mempengaruhi keistiqamahan seorang manusia. Karena orang yang tinggal di daerah padang pasir yang berdebu tidak akan selamat dari tempelnya debu. Dan orang yang hidup di sekitar air tidak aman akan kena air. Maka kita menyatakan bahwasanya manusia itu sangat terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Namun bila Allah belum mudahkan kita untuk mendapatkan yang terbaik, maka bertahanlah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan dengan lawan jenis yang berbeda itu dengan cara yang Islami, tidak mudah untuk mengubah pesona ya, ataupun berdaya oleh pesona orang lain. Maka memang terkesan kaku, namun sebetulnya itu yang terbaik bagi Anda bila Anda mau selamat dari fitnah yang ada tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Bolehkah menggugat cerai gaib? Udah pisah rumah selama 6 bulan. Suami tidak mau datang dan juga tidak mau ngasih alamat. Suami nyuruh istri ngurus ke pengadilan, mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Hulu adalah buat cerai. Itu bisa diwujudkan dengan dua hal. Dengan persetujuan sang suami dan dikembalikan pembayarannya, baik mengembalikan maharnya atau yang disepakati bertemu. Atau dengan keputusan qadhi pengadilan. Maka bila pengadilan memutuskan itu cerai atau pisah, maka pisah. Dan hukum qadhi itu ingkrah, artinya diterapkan. Maka bila sang suami juga setuju pun, bila pengadilan memutuskan untuk dipisah, maka dipisah. Maka bila Anda mengurus ke pengadilan, perceraian ada, kemudian prosesnya kok intam setiapnya tidak muncul sang suami dalam pengadilan tersebut, biarlah pengadilan yang memutuskannya. Diputuskan untuk bercerai, maka bercerai. Dan bila tidak, maka tidak. Dan hukum qadhi itu mu'tabar. Dalam karena itu, bila Anda memang ingin bercerai dengan cerai yang syar'i, asal yang benar, maka bisa lanjut pengadilan perceraiannya dan nanti maka memanggil kali dua kali tiga kali batal itu juga dengan istiadatnya hakim atau qadhi, ya, dia mengatakan bahwa baiknya ini diputuskan dengan cara diterima gugat cerainya. Maka diterima gugat cerainya, maka langsung Anda bukan lagi istri daripada suami tersebut. Jadi tidak masalah. Tidak masalah menggunakan hukum qadhi walaupun sang suami tidak pernah mau datang ke pengadilan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Istri saya bekerja sebagai tukang kredit, yaitu memberikan hutang kepada orang atau tetangga sekaligus memberikan bunganya juga. Saya sudah menasehatinya, tapi dia beralasan jika tidak diberi bunga, maka para penghutang susah ditagihnya. Bagaimana sikap saya sebagai suami dalam hal ini, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Sampaikan kepada saya, ini nasihat yang baik. Pasalnya rezeki Allah itu luas di mana-mana. Dan pekerjaan beliau ini tidaknya dipinggalkan. Karena menghutangkan uang dengan mengambil keuntungan adalah riba. Sehingga otomatis dia itu bermaksud kepada Allah Subhanahu. Dan suami jangan diam. Jangan apa? Diam. Agar supaya sang suami bisa beratu dinah atau hilang tanggung jawabnya tersebut. Dengan terus minta sampai meninggalkan kurangis. Kalau mampu memberikan yang lainnya, maka dia tinggal di rumah mengurus anak-anak dan di rumah tak ada, agar rumahnya indah, bersih, dan enak dilihat, dan suami yang bekerja hutang batin untuk kebutuhan yang anak. Dan dapat asalnya, tak diceritakan wajib sang suami dalam keadaan apa, uang. Dan jelas itu tinggalkan, karena memang itu kegambaran pemirik. Mengambil bunga dari hutang yang ada. Maksudnya kalau dia kreditnya adalah barang, dia jual barang kredit, maka dia tidak masalah mengambil keuntungan dari selisih beli dengan jual berjangka tersebut. Dengan syarat tidak denda. Tidak ada denda bila terlambat membayar pembayaran. Sehingga karena dia di sini namanya tukang kredit ada dua. Ada yang kredit Ada yang jadi barang. Dia misalnya menjualkan TV harganya 1 juta, diberikan selama setahun dan 1.200.000. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Selama bila terlambat membayar, tidak boleh ada denda atas keterlambatan membayar utang tersebut. Maka bila dia adalah mengutangkan uang, lalu mengambil keuntungan dari utang tersebut, maka dia itu kena ribawi dan dia harus meninggalkan pertobat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat Allah ancam dan ancaman, ya, harbin minallahi wa asfali. Allah akan perangi mereka dan Allah akan memerangi orang yang terus ya, bersama riba dan tidak mau taubat dari riba tersebut. Oleh karena itu, pada sang suami hendaknya bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala dan terus meyakinkan sang istri bahwa itu bukanlah segala-galanya. Itu akan Allah ganti dengan lebih baik. Tidak ia mau bertobat dan meninggalkan. Nah, riba itu dosa yang besar yang Allah ancam dengan banyak ancaman. Surat Al-Baqarah. Demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, silakan dipakai cara bagaimana agar ia bisa meninggalkan kegiatan yang ribawi tersebut. Namun bila ia adalah kredit dalam artian kredit, jual beli kredit, maka tidak mengapa selama tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran dari yang mengambil barang tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Mertua saya selalu meminta ini dan itu kepada suami saya dan suami saya selalu memenuhinya tanpa izin terhadap saya. Sedangkan perlakuan mertua dan adik ipar saya selalu membuat saya sakit hati. Dosakah saya jika menjaga jarak dengan keluarga suami dan tidak meridhoi setiap pemberian suami kepada keluarganya tanpa izin saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Sang istri tidak boleh tidak ridho dengan pemberian suami kepada keluarga. Suami punya hak untuk menggunakan hartanya membantu keluarga juga. Apalagi dia punya kewajiban bakti kepada orang tua. Terlepas daripada perbuatan buruknya keluarga suami terhadap saudara. Kalau sendiri menjaga jarak, tidak masalah. Menjaga jarak dari keluarga suami lantaran menjaga diri dari madarat yang mereka lakukan, ini tidak masalah. Tapi kalau saya tidak meridhoi sang suami untuk membantu kerabatnya, ini tidak benar. Tidak benar. Karena asalnya bahwa sang suami tidak harus lapor kepada istri ketika membantu orang lain. Tidak mungkin suami akan mampu mengamalkan bersedekah tangan kirinya nggak tahu tangan kanannya, kecuali bila ia tidak bersara dengan orang lain. Maka sang suami yang menggunakan hartanya untuk membuat sesara saja. Baik sang istri riba atau tidak riba. Dan bukan alasan bagi istri untuk kemudian menikah bersama dengan sikap tidak baik. Hanya karena ia membantu keluarga. Jadi ketentuan mestinya sang suami juga mendakwahi keluarganya untuk merubah sikap perlakuan kepada sang istri. Itu juga sang suami. Untuk memahamkan keluarganya bahwa istrinya adalah orang yang terbaik yang membantu keluarga. Sehingga mereka bisa menghargai sang istri. Kenapa? Karena tidak mungkin rumah tangga baik tanpa keduanya baik. Tanpa ta'awun. Tidak mungkin pengusaha di pengusaha tanpa bantuan istri. Tidak mungkin pejabat itu akan jadi pejabat baik tanpa dukungan istrinya. Maka otomatis sang suami harus bisa memahamkan keluarganya bahwa isinya adalah orang yang sangat membantu mereka. Ada merobak opini yang ada pada kepala mereka. Demikian juga sang istri wajib bersahabat dengan semua itu dan terus bersahabat. Tampilkan bahwa Anda adalah wanita yang salihah yang mengharapkan akhirat dan bukan dunia. Sehingga dengan sebab-sebab itu, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah pada mereka semua dan bisa menyadari bahwa mereka saat ini telah banyak berbuat. Ini tidak baik seorang wanita kemudian mencapai yang terbaik. Biarlah mereka berbuat buruk kepada kita, namun kita harus berakhlak mulia kepada mereka. Jika sakit hati, minta sama Allah pahala atas sakit tersebut. Dan jangan diperhatikan sakit tersebut. Karena tidak ada maslahat bagi wanita untuk sakit hati atas perlakuan kerabat daripada sang suami. Tidak ada maslahat. Anda adalah hilangkan sakit hatinya dan mohon kepada Allah pahala besar atas sabaran menghadapi gangguan mereka yang tentunya itu akan memberikan pahala besar kepada dan semoga jadi sebab dan sudah hidup cinta lebih sayang dan pasti dari karena sabaran saudari menghadapi tidaklah perlu perabatnya tidak baik. Tanpa berjuang selamat menunaikan kewajiban Anda sebagai istri kepada sang suami dan jangan sampai terlaku orang lain pada saudari mempengaruhi sikap saudari kepada suami. Wabillahi taufiq.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Saya adalah ibu dengan 2 anak. Namun anak saya semuanya sudah meninggal. Bagaimana caranya saya benar-benar ikhlas menerima karena sampai sekarang jika melihat kebahagiaan orang lain dengan anaknya saya iri. Selalu berkata, kapan saya bisa seperti mereka? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Caranya dengan menghilangkan apa yang dipikirkan. Pahamkan bahwasannya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Yang kedua, setiap orang itu punya ujian masing-masing untuk meresahkannya Allah SWT. Yang ketiga, ingat bahwa apa yang kita dapatkan, pahami kok indahnya, indah itu belum tentu bagi yang pun anak itu indah. Bahwa banyak orang yang punya anak itu mengeluhkan anaknya. Bahwa banyak orang yang semisar karena anaknya. Maka bila Anda mendapatkan ujian seperti ini, ingat bahwa Anda telah meraih kebahagiaan. Bahwa Anda telah berangkat. Semangat lalu minimal berkuranglah dosa anak-anak tersebut karena dunia ini subhanallah penuh dengan apa amalan-amalan yang membuat orang mudah berbuat dosa ketimbang berbuat amal. Sebenarnya bahwa sampaikan juga bahwa apa yang Allah risikkan kepada saya itu yang terbaik. Tidak usah lihat kanan kiri. Jangan juga lihat ke atas, lihat ke bawah. Terlalu banyak orang yang tidak punya anak dan tidak punya suami. Maka semakin kita ke bawah, kita akan bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan kepada kita semua. Namun bila Anda mengatakan alangkah baiknya mereka, apakah pasti bahagia mereka? Belum tentu. Nah, tampak luarnya saja. Tampak luarnya. Dalamnya tertentu. Kabar yang dapatkan orang itu, ya, punya khususan dan satu keluarga, keluarganya katanya siapa, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata penuh dengan gejolak, penuh dengan masalah, dengan yang ditampakkan pula ke permukaan. Maka janganlah Anda lihat yang ke atas, lihat ke bawah. Banyak orang-orang yang lebih sengsara daripada yang tidak punya anak. Jadi pernah punya anak. Ada juga yang tidak punya suami dan tidak punya anak juga. Mereka harus bertahan hidup. Maka kita harus melihat kembali. Jangan sampai kita melihat ke atas, akhirnya apa? Membuat prasangka-prasangka, ya, kemudian menjadikan sebagai dasar untuk kita merasa sedih dan tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyak Anda yang ibadah ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan nanti insya kebahagiaan dengan cara Allah berhendak dan sunnah. Nah, jangan pertahankan pikiran seperti itu dan hilangkan jauh-jauh pikiran seperti itu. Sampaikan bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi ini. Dan tentu kita punya anak, anak kita akan soleh dan solehah. Jadi sengsara karena anak-anak kita dimiliki tersebut. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah agar kita lebih terhindar dari hal yang seperti ini. Demikian para pemirsa TGPK atas perhatiannya kepada pendengar masyarakat. Sebagai pusingnya, sampaikan bahwa kita sebagai manusia harus mampu mensyukuri keadaan kita. Dengan semua keadaan yang ada, kita syukuri. Kalau tidak mampu, minimal sabar pada hal-hal yang tidak baik menurut kita. Dan syukuri yang tidak baik-baik kita. Kenapa demikian? Karena setan itu paling bahagia bila mampu empat manusia tidak bersyukur kepada Allah. Targetnya adalah manusia tidak bersyukur kepada Allah. Dengan tidak bersyukur akan mudah bagi dia untuk menggoda kita, diri untuk dengki dan lain sebagainya. Bagaimana syaitan tidak bersyukur dengan dirinya, dengan Allah atas diri, sehingga tidak bisa menahan iri dan dengki kepada Adam alaihissalam. Oleh karena itu, hendaknya kita semua syukur dengan yang kita miliki ini. Jangan lihat orang lain karena semua punya ujian masing-masing. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang punya anak diuji, yang tidak punya anak juga. Kita semua telah puji Allah, siapa yang bersyukur dan bersabar, itu yang sukses dan akan selamat sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kurangnya ada. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Marhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah murka dengan
3: dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retas.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk. Tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.
6: إذ قال

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM.
1: Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqih wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nasihat Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang 10 sebab agar seorang bisa kuat meninggalkan maksiat yang beliau tulis dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Ya. Tentunya pembahasan ini sangat penting bagi kita semua mengingat sarana maksiat yang ada di zaman sekarang tentu sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan zaman dahulu. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman kita masih kecil atau masih muda dan sekarang juga sudah setengah muda ya, artinya menuju tua, tentu sangat berbeda. Untuk kita SMA sama sekarang sudah luar biasa, sarana maksiat luar biasa, sehingga membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bisa terhindarkan dari maksiat. Ya. Kemudian dampak maksiat yang luar biasa di dunia, ya, betapa banyak dampak yang buruk, ya. Hidup yang stres, ya. Hidup dengan penuh tekanan, hati yang penuh dengan kegelisahan, kemudian terjerumusnya banyak orang dalam penyakit-penyakit sosial, kelainan-kelainan, juga rusaknya rumah tangga akibat maksiat yang dilakukan oleh suami istri atau salah seorang dari keduanya. Dampak sangat luar biasa yang sering kita dengar, ya, yang juga kita lihat. Maka ini juga memotivasi kita untuk semangat meninggalkan maksiat. Secara umum bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali karena dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpa engkau, keburukan apapun kecuali dari dirimu sendiri. Allah juga berfirman ketika para sahabat heran kok bisa kalah dalam perang Uhud, ya. Anna hadha, kultum anna hadha, kok bisa ada kekalahan? Maka Allah mengatakan, kul huwa min indi anfusikum, itu semua akibat dari diri kalian sendiri. Demikian Allah mengatakan, wa asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Ya, bahkan musibah yang tingkatnya nasional atau lebih daripada itu juga akibat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah menampakkan kerusakan tersebut, "Liyudhiqahum ba'dallazi amilu," agar mereka bisa merasakan sebagian dari dampak perbuatan maksiat mereka, "la'allahum yarji'un," semoga mereka sadar, ya. Oleh karenanya apa yang kita alami berupa kesulitan, ya, kesedihan, kegelisahan, biasanya tidak lain kembali kepada maksiat yang kita lakukan. Apalagi rutinitas maksiat yang dilakukan setiap hari, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, yang sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya di zaman sekarang, ya. Kemudian yang lebih parah dampak maksiat di kehidupan berikutnya, ya. Ketika ada seorang wanita meninggal, kemudian dikatakan inna fulana matat wastarahat, sungguhnya si fulana sudah meninggal dan istirahat. Maka Rasulullah faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, kata Rasulullah sallam, inna mayastarihu man ghufira lahu, sungguhnya yang istirahat itu yang dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan sementara dia meninggal membawa bekal dosa di dalam alam barzah, maka itu awal musibah yang akan dia hadapi. Tidak ada istirahat, bahkan dia akan merasakan azab kubur mukaddimah daripada kesengsaraan yang berkelanjutan. Oleh karenanya seorang perlu kekuatan dan nasihat dari ulama agar bisa meninggalkan maksiat, ya. Tentunya Ibnu Qayyim punya buku yang lebih luas daripada ini, yaitu dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Saya juga ada kajian tentang kitab tersebut yang lebih dalam dan lebih luas, lebih lebar tentang masalah maksiat, dampak-dampaknya. Tetapi beliau ringkas, ya. Atau itu yang apa yang kita sampaikan ini ringkasan dari apa yang beliau sampaikan panjang lebar dalam kitab Ad-Da'wah Ad-Dawah, yaitu dari 10 poin yang beliau tulis dalam kitab Thariqul Hijratain. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua ya. Semoga kita bisa memahami nasihat ini, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Beliau berkata rahimahullahu taala, qaidah as-sabru anil ma'siyah yansha'u min asbabin adidah. Sabar meninggalkan maksiat muncul dari beberapa sebab ya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebenarnya kita tahu bahwasanya sabar ada tiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ini tiga sabar yang semuanya perlu dilakukan ya. Dan masing-masing sulit ya. Tapi di antara perkara yang paling sulit ya adalah sabar meninggalkan apa? Maksiat ya. Kita bicara zaman sekarang ya. Kalau orang mau maksiat susah. Mau minum khamar, pertama duit tidak ada, cari khamarnya juga susah. Mau zina juga enggak sekarang orang enggak mau zina datang sendiri. Wanita datang sendiri, tahu-tahu ada aplikasi yang memudahkan untuk zina. Lagi tidur di hotel digodol-godol cewek. Subhanallah. Terjadi ya. Ada ikhwan lagi tidur jam 3 malam datang kuntilanak. Pagi-pagi ustaz tadi malam jam 3 kuntilanak datang. Anda pikir kuntilanak beneran. Ternyata cewek pezina ya. Subhanallah. Untung dia tidur bertiga. Kalau tidur kalau ikhwan sendiri bisa goyang itu jam 3 malam. Dia nanti orang mau zina digoda sana digoda sini. Sekarang mudah sekali. Dulu mau nonton maksiat susah. Sekarang mau tinggal klik bisa nonton apa saja. Oleh karenanya sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya, maka kita butuh kekuatan besar ya. Betapa banyak anak-anak muda yang mengeluhkan tertawan dengan syahwatnya, tidak bisa keluar dari syahwatnya, dia tertawan oleh syahwatnya. Tertawan kecanduan dengan maksiat. Dia bingung bagaimana bisa lepas dari tawanan tersebut. Dia sudah tertawan. Baik, kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sabar untuk meninggalkan maksiat bisa muncul dari sebab-sebab berikut ini. Kemudian dia sebutkan 10 sebab. Di antaranya ahaduha, sebab yang pertama, ilmul abdi biqubhiha wa radhalatiha wa dana'atiha. Itu seorang hamba harus mengetahui bahwasanya maksiat itu perkara yang buruk, rendah dan hina dina. Wa anna Allah inna maharramaha wa naha anha siyanatan li abdihi wa himayatan anid danaya war radail. Dan sungguhnya Allah tidaklah mengharamkan kemaksiatan tersebut dan melarang dari melakukan maksiat tersebut tidak lain dalam rangka untuk menjaga sang hamba dan mencegahnya dari terjatuh dalam perkara-perkara yang hina dan rendah. Kama yahmil walidu syafiqu waladahu amma yadhurruhu. Sebagaimana ada orang tua yang perhatian kepada anaknya, maka dilarang, kamu enggak boleh gini nak, anaknya pingin main ini, enggak boleh nak, anaknya pingin makan itu, enggak boleh nak, anaknya pingin ke sana, enggak boleh nak. Karena dia sayang sama anaknya. Anaknya tidak ngerti sebenarnya apa hakikat keburukan, tapi orang tuanya ngerti. Wa hadza sababu yahmilul aqila ala tarkiha walau lam yu'allaq 'alayha wa'idun bil adab. Maka orang yang berakal harusnya dengan sebab ini dia bisa meninggalkan maksiat seandainya pun maksiat tersebut tidak dijanjikan dengan ancaman hukuman di neraka misalnya. Cukup bahwasanya perbuatan maksiat adalah kerendahan, kehinaan, harusnya buat seorang meninggalkan perbuatan tersebut. Seperti orang minum khamar jadi kayak orang gila, orang narkoba kayak orang teler, orang lihat aja kasihan. Orang yang seperti orang maksiat seperti itu ya. Orang yang misalnya nonton yang tidak-tidak, kecenderungan hatinya tertawan dengan nonton maksiat, kalau tidak nonton dia gelisah sehingga dia. Orang berzina demikian juga, selalu tertawan sehingga tidak ada kebahagiaan, mencari wanita satu ganti wanita yang lain dan seterusnya. Apalagi orang yang sudah terjerumus dalam kelainan seksual seperti homoseksual, mengerikan, kasihan kita melihat mereka ya. Belum lagi terancam dengan penyakit-penyakit, belum

harusnya kita tinggal. Cuma kita enggak merenungkan. Kita tidak mau merenungkan. Maka Ibnu Qayyim seandainya tidak ada azabnya pun, seharusnya seorang tahu perbuatan maksiat itu tidaklah Allah larang kecuali karena menjatuhkan harga diri orang, menendahkan akhlaknya yang tinggi, ya, hancur lebur dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ini sudah cukup menjadikan seorang berakal tidak mau dekat-dekat dengan maksiat. Apapun maksiat dia lakukan akan menjatuhkan dia. Tapi yang pertama, yang kedua, as-sababu tsani, sebab yang kedua, al-haya'u minallahi azza wa jalla, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda mata 'alima bi nadharihi ilaihi wa maqamihi 'alaihi wa annahu bimar'an minhu wa masma'an wa bimasma'in wa kana hayyan hayyan atau kana hayyan istahya min rabbihi an yata'arrada li musakhatatihi, yaitu malu kepada Allah jika sungguhnya seorang hamba jika tahu bahwasanya Allah senantiasa melihatnya dan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang agung dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya dan dia punya rasa malu, tentunya dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terpapar dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Malu, makanya dikatakan istahyu minallahi haqqal haya, mahlulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Demikian juga sebagian salah mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, janganlah kau jadikan Allah adalah orang yang paling rendah yang memandangmu. Artinya kita kalau bermaksiat ada anak kita lihat aja kita malu, apalagi teman kita lihat kita malu, apalagi ustaz kita lihat kita malu, murid kita lihat kita malu, istri kita lihat kita malu. Kecuali kita bukan pemalu, hancur rasa malu kita, hilang urat malunya mungkin. Sebagaimana terjadi kepada sebagian orang sehingga mengajak istrinya bermaksiat bareng-bareng, terlalu banyak menonton yang tidak-tidak sehingga terobsesi dengan hal-hal yang kelainan, jadi terjadi dan itu menimpa siapa saja. Mengerikan, kita kalau dengar berita-berita tidak mungkin kita cerita di sini, terlalu mengerikan, di luar dugaan. Karena nonton yang tidak-tidak sehingga akhirnya berfantasi yang tidak-tidak, terobsesi melakukan yang tidak-tidak, akhirnya dia pun hilang rasa malunya, istrinya pun rasa hilang malunya, kemudian terjadi apa yang terjadi. Tapi kalau orang masih punya rasa malu, ya, seandainya dia melakukan maksiat kemudian istrinya lihat, dia tentu malu. Anaknya lihat, dia tentu malu. Temannya lihat, dia pun malu. Tapi kalau Allah lihat, dia tidak malu. Makanya sebagian salaf mengatakan, jangan kau jadikan Allah yang paling rendah di antara yang melihatmu. Itu makna perkataan salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan kau jadikan Allah yang paling kau tidak maluin. Harusnya yang paling kau maluin adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada orang pun yang melihat, maka kau tahu Allah melihat. Makanya disebut ada seorang lelaki mengajak seorang wanita di tengah padang pasir kemudian akan menzinahinya. Maka lelaki tersebut berkata, tidak ada yang melihat kita illal kawakib, kecuali hanya bintang-bintang yang melihat kita. Maka sang wanita menegur dengan berkata, fa aina mukawkibuha? Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Tidak lihat kita? Tentunya Allah senantiasa melihat. Maksud orang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menimbulkan kita rasa malu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Apakah pantas kita membalas kebaikan Allah dengan membangkang perintahnya, melanggar larangannya? Oleh karena di antara tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, hai talak, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la hai talak, kata si Imra'atul Aziz, kemarilah wahai Yusuf. Setelah dia menghias dirinya, kemudian mempercantik dirinya, maka dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Maka Yusuf ketika digoda pertama dia ucapkan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sebenarnya mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini Rabbku, di sini ada dua tafsiran. Tafsir pertama, Rabbku maksudnya adalah majikanku. Bagaimana saya membalas majikanku dengan berkhianat dengan istrinya? Ini tidak logis secara logis. Gimana majikan saya baik, suaminya baik, kemudian saya menggauli istrinya atau saya berzina dengan istrinya. Dan orang banyak melakukan demikian. Ya, dibaikin malah ngambil kesempatan dengan istri temannya, dengan istri majikannya, dengan seperti itu. Ya. Namanya syahwat kalau sudah

menguasai seorang tidak punya rasa malu. Ini tafsiran pertama, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Bahwasanya ya, Rabku telah berbuat baik kepadaku, yaitu majikanku. Ya. Bagaimana aku membalasnya dengan berzina dengan istrinya? Tafsiran kedua, innahu rabbi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rabku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ahsana maswaya, Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku balas kebaikannya dengan melanggar larangannya? Maka kalau kita renungkan ini, Allah sudah baik sama kita, sudah berikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan ngaji. Mungkin di antara kita yang sudah umrah, ada yang sudah haji, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang diberi rezeki. Terlalu banyak nikmat Allah beri kepada kita, kebahagiaan setiap hari, kenikmatan iman. Terus kita balas dengan kemaksiatan, maksudnya kita malu. Allah bisa saja cabut kenikmatan itu kapan-kapan saja. Maksudnya ini menimbulkan rasa malu, masa kita balas kebaikan dengan keburukan. Seandainya ada orang buat baik sama kita, terus kita berkhianat di belakangnya, tentunya kita malu. Maka di antara hal yang mencegah seorang dari bermaksiat itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab tsalits, mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsanihi ilaik. Ini tadi saya singgung, yaitu seorang memperhatikan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada engkau. Itu engkau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kenapa? Fa inna dzunuba tuzilu ni'am wala bud. Karena maksiat dan dosa-dosa pasti menghilangkan kenikmatan dan pasti tidak mungkin terhindar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya kemaksiatan pasti menghilangkan kenikmatan dan menghilangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fama adnaba abdun dzamban illa zalat anhu ni'matu minallah bihasabi dzalika dzambi. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kecuali akan hilang darinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan level maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak maksiat, semakin levelnya tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah cabut. Jadi dia berbanding lurus dengan dicabutnya maksiat. Fa in taba wa raja'a rajat ilaihi aw mithluha. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asarra wa lam tarji ilaihi. Kalau dia terus melakukan maksiat, maka nikmat tersebut tidak akan balik lagi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tazalu dhunubu tuzilu anhu ni'matan ni'matan hatta yuslaba ni'ama kullaha. Senantiasa dosa-dosa dia lakukan mengakibatkan nikmat dicabut dari Allah satu demi satu sampai seluruh nikmat dicabut darinya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka, yaitu jika mereka merubah kondisi mereka dengan bermaksiat, maka Allah akan juga rubah sikap Allah kepada kaum tersebut, yaitu nikmat akan dicabut dari mereka, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal haur ba'dal kaur, yaitu al haur itu al kaur maksudnya kalau seorang mengikat apa namanya sorban, ya dia lilit, dia putar-putar, itu namanya al kaur. Kalau al haur dia lepas. Yaitu berlindung kepada Allah dari perubahan kondisi. Dari tadinya beriman menjadi kufur, dari tadinya taat menjadi maksiat, dari tadinya dapat nikmat kemudian nikmatnya dicabut. Itu di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kondisiku dari afiah menjadi tidak afiah. Dari nyaman menjadi tidak nyaman. Wa fuji'ati nikmatik, dan tiba-tiba siksaanmu yang datang kepadaku, musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu. Seorang doa dengan begitu. Allahumma na'udzubika minal haur ba'dal kaur. Allahumma na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Karena ketika seorang bermaksiat, maka nikmat tersebut dicabut. Semakin banyak maksiat, semakin banyak nikmat dicabut. Cuma masalahnya, banyak orang menyangka atau membatasi maksiat pada nikmat yang zahir. Pada kesehatan tubuh, pada harta, pada bangunan yang dia miliki, bisnis yang dia jalankan. Padahal nikmat
bukan cuma itu aja, bahkan nikmat yang lebih agung, nikmat kebahagiaan, nikmat kenyamanan, nikmat rindu melakukan ketaatan, nikmat tidak suka dengan maksiat, nikmat benci dengan kekufuran, nikmat tidak suka dengan syubhat. Allah bisa cabut maksiat dari jenis mana saja yang Allah kehendaki. Jadi terdapat seorang bisa jadi kaya raya tapi kebahagiaan hilang. Kebahagiaan hilang. Atau ketika dia bermaksiat rasa malunya Allah cabut sehingga dia tidak punya lagi rasa malu. Banyak Allah. Yang penting maksiat pasti mencabut nikmat. Itu pasti. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Entah nikmat mana yang Allah cabut dari seorang hamba ketika dia bermaksiat. Maka seorang merenungkan hal ini. Ketika dia bermaksiat berarti ada yang dia tumbalkan. Nikmat yang sedang dia rasakan akan dia tumbalkan. Entah terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan ekonominya, terkait dengan imannya, terkait dengan banyak hal. Banyak hal. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Fa'adhamu ni'am, makanya Ibnu Qayyim mengatakan wa'adhamu ni'am al-iman, dan seagung-agungnya nikmat adalah iman. Wa dhambu zina wa sariqati wa syurbil khamri wa intihabin nuhbati tuziluha wa taslubuha. Maka nikmat iman itu bisa hilang dengan apa? Dengan zina, mencuri, minum khamar, merampok. Maka ini bisa menghilangkan iman dengan maksiat-maksiat tersebut. Sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Wa la yasriku sari hina yasrik wa huwa yu'min. Tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang minum khamar dalam kondisi beriman. Artinya ini punya dampak luar biasa menghilangkan iman seseorang. Wa qala ba'du salaf, sebagian salah berkata, adnabtu dzamban fahurimtu qiyamal laili sanatan. Aku melakukan satu dosa, maka aku terhalangi dari solat malam selama setahun. Artinya, entah apa yang terjadi, dia tidak solat malam lagi. Entah malas, entah tidur enggak bisa bangun, entah sakit, entah apa. Sehingga tadinya dia solat malam, kemudian terhalangi solat malam selama setahun gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Wa qala akhar adnabtu dzamban, yang lain berkata, aku melakukan satu dosa, fahurimtu fahmal Qur'an, maka aku dihalangi dari memahami Al-Qur'an. Wa fi hadza qila. Jadi ini para salaf dahulu merenungkan dampak maksiat pasti ada nikmat yang dicabut, dan nikmat tersebut tidak mesti nikmat materi, nikmat fisik. Ada nikmat-nikmat lain yang lebih dahsyat, nikmat kebahagiaan, nikmat iman, nikmat tadabbur Qur'an, nikmat cinta dengan ketaatan, nikmat kelezatan dalam beribadah. Ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang malas ibadah, kalau ibadah tidak bisa khusyuk, hati menjadi keras. Ya. Itu salah satu nikmat yang Allah cabut akibat maksiat. Oleh karena Ibnu Qayyim dalam kitab Jabul Kahfi, beliau mengatakan, yang pertama diserang oleh maksiat adalah hati. Adalah hati. Yang pertama diserang dari anggota tubuh adalah hati seseorang. Ya. Bukan fisiknya, bukan materinya. Hati dulu. Ya. Hati pasti langsung teracuni ketika itu. Ya. Teracuni. Nanti bisa jadi akumulasi kemudian meledak seperti bisul yang lama-lama besar kemudian akhirnya pecah dan macam-macam. Oleh karenanya, yakin bahwasanya jika kita bermaksiat, ada kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini akan menjadi tumbal. Kita tumbalkan. Gara-gara kelezatan sesaat. Wa fi hadza qila, yang seperti ini dikatakan dalam satu syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika engkau dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut dengan ketaatan, dengan tidak bermaksiat. Kenapa? Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena maksiat menghilangkan kenikmatan. Wa bil jumla fa innal ma'asiya nurun ni'ami ta'kuluha. Kesimpulannya bahwasanya maksiat adalah api yang membakar nikmat. Api yang membakar nikmat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Api kalau sudah menjalar di sebuah kayu, kayu tersebut mudah sekali terbakar. Itulah maksiat menjalar akan membakar nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seorang. Iyadhan billah min zawali ni'matihi wa tahwili afiyatihi. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan dan perubahan keselamatan. Tadinya tadi dalam kondisi wal afiyah, jadi tidak afiyah lagi. As-sababur rabi', sebab yang keempat. Khawfullahi wa khasyatu iqabihi. Di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari maksiat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada
takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala.

وَهَذَا إِنَّمَا يَثْبُتُ بِتَصْدِقِهِ فِي وَعْدِهِ وَوَعِدِهِ. Dan seorang bisa kokoh dalam takut kepada Allah dan takut kepada maksiatnya jika kuat imannya dalam membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Wal imanu bihi wa bi kitabihi wal imani bihi wa bi kitabihi wa rasulihi, dan iman kepada Allah, iman kepada Al-Qur'an dan iman kepada Rasulullah. Wa hadha sabab yaqwa bil ilmi wal yaqin, dan sebab ini menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan, yaitu yakin, sehingga orang kalau yakin dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi, rasa takutnya dengan ancaman Allah semakin tinggi. Wa yadufu bi dha'fihima, dan menjadi lemah dengan lemahnya ilmu dan keyakinan. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini dalil bahwasanya ilmu menambahkan khasyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar rukun iman, belajar tentang syariat Allah, seharusnya menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Wa qala ba'du salaf, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah takut kepada Allah merupakan ilmu. Wa bil iktirali billahi jahlan, dan terpedaya ya dengan, sehingga tidak takut dengan ancaman Allah adalah suatu kebodohan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sebab orang masuk surga adalah rasa takut. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ketika penghuni surga saling berdialog di antara mereka di surga, mereka mengingat tentang masa lalu, nostalgia ketika di dunia. Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami dulu di tengah keluarga dalam kondisi takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum, karena kami takut dengan azab neraka, balasannya di akhirat kami dilindungi dari azab neraka. Bayangkan mereka punya rasa takut, sampai ketika berkumpul dengan keluarga pun ada rasa takut. Dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sungguhnya orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman surat Al-Ma'arij, wal ladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah, takut dengan azabnya sebab masuk surga. Nah, bagaimana kita baca tentang bagaimana fattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka. Kita baca tentang neraka, bagaimana azab yang sangat pedih. Di dunia saja kita enggak kuat kalau seorang di luar kepanasan, letih. Itu mungkin di Indonesia enggak terlalu panas. Di luar negeri sampai 50 derajat, sampai 55 derajat. Orang enggak kuat ya. Orang enggak kuat. Sampai ada kawan di suatu negara, dia bilang, saya taruh telur, buka jendela, telur entah setengah matang atau saking panasnya, saking panasnya. Luar biasa. Kita enggak kuat berlama-lama di bawah terik matahari, kita enggak kuat. Ketika cuaca sudah gerah panas, kita enggak kuat. Itu baru panas yang sedikit, kita enggak kuat. Belum lagi kalau panas di hari kiamat kelak. Oleh karenanya seorang ketika takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani maksiat. Makanya ada, saya sering sampaikan, ketika ada orang keluar negeri untuk bermaksiat, untuk berzina, maka ada teman yang nasihat, ya akhi, kalau ente zina, ente zina, taruh ente berzina, taruh ente zina setengah jam atau berapa waktu yang ente lakukan untuk zina, sebentar, zina itu enggak lama-lama, setengah jam, satu jam, ente berzina. Setelah ente berzina, terus ente meninggal, ente tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ente diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ente melakukan dosa besar tahta masyiatillah, menurut akidah Ahlussunnah mungkin diampuni, mungkin enggak. Tapi ada kemungkinan kedua, tidak diampuni. Kalau ente tidak diampuni gara-gara zina yang sebentar, tapi ente akan diazab. Kalau diazab, ada kemungkinan ente diazab setahun, okay. Bisa diazab 1000 tahun, mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa diazab 1 juta tahun, mungkin atau tidak? Mungkin, karena akhirat abadi. Akhirat abadi. Artinya setengah jam atau 15 menit yang kau lakukan tersebut bisa menimbulkan azab yang panjang. Azab yang panjang yang kau tidak menduganya. Oleh karenanya seorang takut, jangan sampai gara-gara satu dosa yang dilakukan kemudian dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menghalangi seorang takut maksiat adalah
adalah takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan kisah seorang pemuda yang dia di malam hari kemudian dia ingin menginap, akhirnya mengetuk pintu sebuah rumah, ternyata penghuni rumah tersebut seorang wanita. Ketika dia masuk, dia tahu di rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali wanita tersebut yang mengayominya. Maka tergeraklah hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia pun menegakkan jarinya ke tempat pelita, kemudian dia pun membakar jarinya satu demi satu. Sementara sang wanita melihat, setelah satu kepanasan, dia jari satunya lagi, terus sampai pagi. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar jarinya. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar apa? Jarinya. Nah, setan menggoda. Karena kalau sudah syahwat, sudah mendominasi, kita enggak bisa apa-apa. Akhirnya, dia pun pagi hari, keesokan hari menghadiri kajian di gurunya. Akhirnya gurunya bertanya, coba murid-muridku angkat tangan kalian. Akhirnya ketahuan tangan dia yang sedang diperban atau sedang dililit dengan kain dalam kondisi luka. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya tersebut. Karena putrinya tahu ini orang soleh, bertakwa. Ini kalau antum lagi mampir di mana? Masya Allah. Kalau enggak, siapa yang kuat dibakar? Kita enggak kuat dibakar. Satu detik aja dibakar, panas enggak kuat. Gimana mau dibakar kemudian sampai? Gue kalau antum mau klik film Korea, mikir-mikir. Mau klik film Korea, film yang enggak. Kalau ngeklik bola, dipikir enggak? Terserah antum lah. Tapi kalau film Korea, pikir dulu. Hati-hati. Apapun. Film apapun, dengar apapun, pikir. Kita enggak kuat. Enggak kuat. Dan di antara sebab masuk surga, walladzinahum an min adzabi rabbi musyfiqun, dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Taib asbabul khamis. Makanya ada pernyataan dari Syekh di bawahnya, semua yang kita lakukan di dunia ini meskipun hanya sebentar, meskipun hanya seringan apapun, dia adalah benih yang kita tanam, yang hasilnya di akhirat. Sedikit senyum saja yang kita senyumkan karena Allah, ada hasilnya di akhirat. Padahal cuma sebentar. Ya. Pandangan yang kita tundukkan meskipun sekejap, tapi karena Allah pasti ada hasilnya. Seperti biji yang kita tanam, kemudian tumbuh dengan pohon yang besar, dengan buah-buah yang banyak. Karena kita cuma hidup 60-70 tahun, balasannya abadi. Maka setiap zarrah yang kita lakukan, sedikit pun yang kita lakukan, dampaknya luar biasa di fase kehidupan berikutnya, di destinasi berikutnya, baik ketaatan maupun kemaksiatan. Maka Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal ko akhaka biwajhin talik, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara, karena ini pasti ada efeknya dan efeknya pasti luar biasa. Makanya sholat dua rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan cuma 2 menit, khairi minat dunia wa mafiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini gambaran sedikit. 2 menit kita kerjakan, ternyata dampaknya, hasilnya di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka demikian pula, keburukan. Dampaknya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Oleh karena itu, khawatir gara-gara sedikit keburukan yang dia lakukan, ada dampaknya, efeknya besar di destinasi kehidupan berikutnya, di alam barzah maupun di akhirat. Taib asbabul khamis, sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafati wa ma'asihi. Ingat kisah tadi yang laki-laki bakar jari tadi. Saya juga sering sampaikan kisah yang saya pernah dengar dari seorang syekh di Saudi, yaitu ada seorang ulama, dia sebut namanya, cuma saya tidak ingin sebut namanya, ketika sedang bersafar ke luar negeri, nginap di suatu hotel, kemudian di malam hari tiba-tiba ada orang ketuk, dia buka, ternyata wanita yang sangat cantik jelita, ternyata menggoda dia. Maka dia pun takut, dia sendirian, tidak ada orang lain, maka dia pun kunci pintu, kemudian dia sholat. Maka wanita tersebut ketuk pintu lagi, Syekh. Mungkin kira-kira begitu, halo. Aduh, Syekh gemetar, dia sholat, dia sujud, dia sholat, itu ketuk, halo. Bingung dia, sendirian, mungkin sudah lama pisah dari istri. Maka dia sholat, minta tolong kepada Allah. Berdoa, sujud, berdoa, sampai suara itu hilang. Ketika dia pulang, turun di Jeddah. Begitu turun dari pesawat, ada telpon. Syekh, saya punya putri, bisa kau nikahi dia? Allahu Akbar. Langsung dikasih ganti dengan
istri yang soleha. Coba-coba aja antum coba. Siapa tahu pas turun di terminal 3. Halo, utang belum bayar. Jadi subhanallah, maksiat kita tinggalkan ada dampaknya di dunia berupa kebahagiaan. Allah ganti pasti langsung dengan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim punya pembahasan juga 10 manfaat menundukkan pandangan. Itu 10 manfaat meninggalkan maksiat terkait dengan pandangan. Sebagaimana melakukan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat, demikian juga meninggalkan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat. Secara umum Rasulullah bersabda atau maknanya, man taraka syai'an lillah wadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Tapi sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu. Cinta kepada Allah. Wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafatihi wa ma'asih. Dan ini merupakan sebab terkuat dalam bersabar untuk tidak menyelisih Allah dan tidak membangkangnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena yang mencinta taat kepada yang dicintai. Seperti perkataan seorang penyair, ta'sil ilaha wa tudhhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara kau bermaksiat kepada Allah. Ini secara analogik, secara logika perkara yang sangat mustahil, bertentangan, kontradiktif. Katanya cinta tapi membangkang. Seandainya cintamu kepada Allah benar, tentu kau akan taat kepadanya. Karena yang mencinta akan taat kepada yang dicintai. Maka wa kullama qawiya sultanul mahabbati fil qalbi kana iqtida'uhu li ta'ati wa tarkil mukhalafati aqwa. Semakin kuat yaitu pengaruh kecintaan dalam hati seorang, luasnya kekuasaan cinta dalam hatinya, maka mengkonsekuensikan semakin taat dan semakin kuat meninggalkan maksiat. Wa inna ma tasdurul ma'siyatu wal mukhalafatu min dha'fil mahabbati wa sultaniha. Sungguhnya terjadi maksiat dan pelanggaran diakibatkan cinta yang lemah dan tidak ada kekuatan cinta tersebut. Sehingga akhirnya melanggar karena kurang cinta. Kalau seorang cinta dia tidak ingin melanggar. Seorang cinta tidak ingin melanggar. Wa farqun baina man yahmiluhu ala tarki ma'siyati sayyidihi khawfuhu min sawtihi wa uqubatihi wa baina man yahmiluhu ala dhalika hubbuhu li sayyidihi. Maka beliau kemudian membuat analogika perbedaan antara seorang budak sama tuannya. Ada budak yang tidak berani membangkang tuannya karena takut dicambuk oleh tuannya, takut dihukum oleh tuannya, dia meninggalkan maksiat, tidak membangkang sama tuannya. Berbeda dengan budak yang tidak mau membangkang tuannya karena dia sayang sama tuannya, tuannya baik, dia tidak mau menyakiti, tidak mau membangkang tuannya karena dia cinta kepada tuannya. Tentu berbeda antara keduanya. Yang satu meninggalkan maksiat dengan terpaksa, yang satu meninggalkan maksiat dengan lapang dada. Beda. Sehingga kekuatan untuk meninggalkan maksiat karena cinta berbeda dengan karena takut. Dua-duanya bisa meninggalkan maksiat, tetapi meninggalkan maksiat karena cinta berbeda. Kalau seorang sudah mencintai Allah dan merasa Allah mencintainya, dia merasa dia dibimbing oleh Allah. Ketika dia bermaksiat, dia takut dia ditinggal oleh Allah. Dia takut Allah murka kepadanya. Dia takut perbuatannya mengganggu kecintaannya kepada Allah. Maka dia tidak mau maksiat. Dia sudah merasakan kenyamanan ketika beribadah kepada Allah. Ini lebih kuat daripada sekedar takut dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza qala Umar, yang makna seperti ini, Umar pernah berkata, Umar bin Khattab, ni'mal abdu Suhaibun, law lam yakhafillaha lam ya'sih. Sebaik-baik hamba adalah Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, sahabat. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Seandainya dia tidak punya rasa takut kepada Allah dan dia juga takut kepada Allah. Seandainya tidak ada rasa takut kepada Allah, dia pasti tidak bermaksiat kepada Allah, kata Umar. Kenapa? Ya'ni annahu law lam yakhaf min Allah lakana fi qalbihi min mahabbatillahi wa ijlalihi ma yamna'u min ma'siyatihi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dalam hatinya ada kecintaan dan pengagungan yang buat dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muhibbu shadiqu alaihi raqibun min mahbubihi yar'a qalbahu wa jawarihahu wa alamatu sidikil mahabbah syuhudu hadha raqib wa dawamihi atau wa dawamuhu. Dan seorang yang mencintai, yang benar-benar cintanya tulus, senantiasa dia merasa ada pengawas
dari yang dia cintai. Penguasa tersebut mengawasi dia, mengawasi hatinya, mengawasi perbuatan anggota tubuhnya. Seakan-akan ada mengawasi, jangan sampai yang dicintai marah kepadanya. Maka dia merasa terawaskan. Wa alamatu sidikil mahabbah, dan di antara tanda tulusnya suatu rasa cinta adalah merasa hadirnya pengawas tersebut, dan merasa perasaan tersebut selalu hadir dalam dirinya. Bahwasanya jangan sampai akhirnya Allah meninggalkan dia, jangan sampai akhirnya cintanya berubah kepada Allah dan Allah pun merubah cintanya kepadanya. Seperti itu, sehingga dia memperhatikan hatinya, memperhatikan gerak-gerik anggota tubuhnya. Kemudian beliau mengingatkan, wa hahuna latifatun yajibu tanabbuhu laha. Di sini ada perkara yang sangat tipis yang harus diperhatikan. Itu perkara apa itu? Wa hiya annal mahabbatal mujarradata la tujibu hadzal athar ma lam taqtarin bi ijlalil mahbub wa ta'zimihi. Bahwasanya sekedar cinta saja tidak akan mengkonsekuensikan dampak ini, itu dampak meninggalkan maksiat, jika tidak digabungkan dengan pengagungan kepada yang dia cintai. Fa idza qaranaha al-ijlalu wa ta'zimu aujabat hadzal haya'a wa ta'ah. Kalau cintanya digandingkan dengan pengagungan, maka akan mengkonsekuensikan rasa malu untuk bermaksiat dan mengkonsekuensikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal mahabbatul khaliyatu anhuma innama tujibu naw'a unsin wa anbisatin wa tadhakkurin wa syiaqin. Adapun sekedar cinta saja tanpa ada pengagungan hanya mengkonsekuensikan adanya kenyamanan, ketenteraman, dan ingat dan kerinduan. Tetapi belum tentu meninggalkan maksiat, belum tentu ketaatan. Walihada yatakhallafu anha atharuha wa mujabaha. Oleh karena terkadang kalau hanya sekedar cinta tidak disertai pengagungan, maka dampaknya, efeknya tidak terjadi. Wa yutaf wa yufattishul abdu qalbahu fayara naw'a mahabbatinillah walakin la tahmiluhu ala tarki ma'asi. Oleh karena seorang hamba terkadang dia mengecek di hatinya, dia bilang, saya cinta sama Allah, tetapi kenapa kau masih maksiat? Berarti kau cinta tanpa pengagungan. Harus cinta disertai dengan pengagungan agar kau bisa meninggalkan maksiat. Wa sababu dzalika tajarruduha anil ijlali wa ta'zim. Sebabnya dia cinta tapi kau bermaksiat karena cintanya kosong dari pengagungan. Fama ammara al-qalba syai'un kal mahabbati al-muqtarinati bi ijlalillahi wa ta'zimihi. Tidak pernah hati dipenuhi dengan sesuatu yang lebih hebat daripada cinta kepada Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Allah. Wa tilka min afdhali mawahibillahi li 'abdihi wa au afdhaliha. Dan ini adalah salah satu dari anugerah yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba bisa mencintai Allah dengan mengagungkannya. Atau termasuk salah satu anugerah yang terbaik. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dan ini karunia Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan, tidak semua orang hamba bisa begitu. Cinta disertai pengagungan. Ada yang takut tanpa cinta. Ada yang mengagungkan tanpa cinta. Ada yang cinta tanpa pengagungan. Adapun menggabungkan keduanya, cinta dan mengagungkan, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita apa namanya? Kalau kita bicara tentang manusia, kita pun ada orang seperti itu. Kita cinta sama dia dan kita segan sama dia. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Kita ada yang cinta, kita tidak segan. Ada yang kita segan, kita enggak cinta. Ada yang kita cinta sekaligus kita segan. Ini walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih tinggi. Maka ada orang yang seperti itu, lebih condong takut kepada Allah tapi cintanya kurang, sehingga tidak ada kerinduan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerinduan untuk pengin baca Quran, untuk membaca firman-firman-Nya. Ada orang yang mungkin pengin baca Quran tapi pengagungan sama Allah kurang, tapi menggabungkan dua-duanya, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. As-sababu sadis, sebab yang keenam. Syarafun nafsi wa zaka'uha wa fadluha wa anafatuha wa hamiyatuha an takhtarul asbab allati tahuttuha wa tada'u qadraha wa takhfidhu manzilataha wa tuhaqqiruha wa tusawwi bainaha wa bainas safilah. Sungguhnya mulianya jiwa dan kesucian jiwa dan ketinggian jiwa dan semangatnya jiwa tentu menghalangi dia untuk memilih sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kemuliaan jiwa tersebut, yang bisa merendahkan kadar atau kemuliaan jiwa tersebut, dan menundukkan manzilahnya, dan menghinakannya,
dan menjadikan jiwa tersebut sama seperti orang-orang rendahan. Kapan jika maksiat? Kau masya Allah sudah punya ilmu. Kita sudah punya ilmu, sudah belajar, sudah sholat 5 waktu selama ini. Alhamdulillah, ke masjid. Di antara kita mungkin ada yang kenal ulama, di antara kita yang kenal ustaz. Terus kita maksiat. Yang tadinya kita mulia, kita jadi hina dina. Sama dengan orang-orang di jalan. Sama dengan orang pelaku maksiat. Sama dengan minum khamar. Sama dengan mungkin artis-artis yang buka-buka aurat. Apa bedanya? Tadinya sudah mulia, kemudian hina. Cuma orang tidak lihat aja, tapi sebenarnya kau telah menghinakan dirimu ketika kau bermaksiat, kau sama dengan yang lain, tukang maksiat yang lain. Maka apakah kau mau mengorbankan kemuliaan jiwamu? Karena seorang yang bermaksiat, dia telah menghinakan apa? Jiwanya. Taib. Sebab yang ketujuh, ini sangat panjang. Sababus sabi. Artinya seorang kalau bermaksiat, tahu-tahu dia sendirian dia nonton film Korea, apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Apa bedanya? Udah cadaran tapi tiap hari nonton film Korea 30 seri selesai. Apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Gaya aja pakai cadar tapi nonton film Korea terus. Apa bedanya? Iya, Ibu. Enggak ada bedanya. Kita menghinakan diri kita sendiri. Sudah ngaji tapi pacaran sama suami orang. Bedanya dengan perempuan pinggir jalan yang tidak ngaji sama sekali, buka aurat. Apa bedanya? Sama, kita pun laki-laki demikian. Udah ngaji, udah hadir majelis, panitia pengajian lagi. Ternyata goda istri orang, ternyata lihat macam-macam. Beda aja dengan orang awam. Kita lebih munafik dari mereka. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau kau bermaksiat, kau menjatuhkan dirimu. Sama seperti orang-orang yang tidak ngaji. Gampang aja demikian. Maka apakah kau ridho dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Ya. Di mata orang mungkin mulia, tapi di Allah lebih tahu hakikat kita ketika kita tenggelam dalam maksiat. Kecuali kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pasti jatuh, tapi segera bertobat. Sebab yang ketujuh, quwwatul ilmi bisu'i akibatil maksiyah. Itu ilmu yang tinggi untuk mengetahui, ini penting, jadi harus mengetahui dampak maksiat secara detail. Dampak maksiat secara detail agar kau meninggalkan maksiat. Bahwasanya maksiat itu sangat berdampak. Wa kubhi athariha, dan buruknya dampaknya. Wa dharari nasyi'i minha, dan kemudaratan yang muncul akibat maksiat. Di antaranya kata beliau, min sawadil wajah, dengan hitamnya wajah. Itu wajah menjadi tidak segar, wajah menjadi muram, menjadi zulmatil qalb, dengan hati yang gelap. Wa dhikihi wa ghammihi, hati menjadi sempit dan menjadi gelisah. Kalau kita berzikir kepada Allah, ala bidzikir lahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Bermaksiat juga begitu kebalikannya. Antum kalau hati gelisah, coba buka Quran, baca. Pasti hati langsung lapang saat itu juga. Antum hati lagi lapang, nonton film Korea. Pasti langsung sempit hati. Saat itu juga, enggak tertunda. Sebelum antum matikan, hati antum sudah gelisah. Mungkin waktu nonton, semangat, ketawa ke TV, tapi hati langsung menjadi sempit. Langsung, tidak ditunda-tunda. Asar ketaatan langsung, asar maksiat juga, dampaknya juga langsung. Ahuznihi wa alamihi, atau sedihnya hati dan terlukanya hati. Wa anhisarihi, sempitnya hati. Wa syiddati qalaqi wa tirabihi, dan begitu kuat goncangnya hati. Wa tamazzuki syamlihi, tercerai-berai urusan kita, bingung, gundah gulana, tidak fokus. Kenapa? Akibat maksiat. Wa dha'fi an muqawamati aduwihi, akhirnya menjadi lemah, tidak mampu melawan musuhnya, tidak mampu melawan syahwat, dia hanya tunduk di bawah oleh syahwat tertawan. Tidak mampu melawan godaan setan karena hatinya sudah maksiat. Tidak bisa melawan godaan setan. Ada godaan sedikit, dia terjatuh. Ada syahwat sedikit, dia terikut. Dia tidak mampu melawan sama sekali karena hati sudah hancur. Wa ta'arrihi min zinat bin zinatihi bi thawbil ladzi jammalahu Allah wa zayyanahu bihi. Dan akhirnya tadi baju takwa yang pernah Allah pakaikan kepadanya, wa libasut taqwa dzalika khair. Tadinya dia ke masjid, dia baca Quran, Allah pakaikan baju takwa, maka dia menanggalkan baju tersebut. Gara-gara dia bermaksiat. Akhirnya telanjanglah dia dari baju ketakwaan yang tadinya Allah menghiasi dia dengan baju tersebut.
Ya. Wal asra allati tanaluhu wal qaswa wal hayra fi amrihi, dan sesaknya dada yang dia rasakan dan kerasnya hati dan kebimbangan yang dia hadapi dalam urusannya. Bingung, bingung. Beda kalau orang bertakwa, diarahkan, tenang. Wa takhalli walihi wa nasirihi anhu. Kemudian penolongnya akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, atau Allah mengirim malaikat untuk menjaganya, malaikat meninggalkan dia. Sebutkan Ibn Qayyim dalam sebagian riwayat, Athar menyebutkan kalau kita seorang bermaksiat mengikuti perkataan salah, maka malaikat mencium bau yang busuk, maka dia pergi dari kita. Yang tadinya dia menjaga kita, mengarahkan dia, membisikkan yang baik, dia tinggalkan kita. Kalau malaikat dia pergi, yang datang siapa? Jin tomang. Setan. Wa tawalli aduhil mubin lahu. Maka akhirnya setan yang menguasainya. Wa tawaril ilmi alladhi kana musta'iddan lahu anhu, dan ilmu yang tadinya dia siapkan akhirnya hilang darinya. Wa nasiyani ma kana hasilan lahu aw dha'fi wa labut, dan melupakan tadi yang sudah dia ketahui atau menjadi lemah, dan itu pasti terjadi. Wa maradhi alladhi idza istahkama bihi fa huwa al-maut wa labut, dan penyakit yang menimpanya kalau sudah benar-benar kokoh bercokol dalam dadanya akan mematikan hatinya. Fa inna dzunuba tumitul quluba, karena dosa-dosa mematikan hati. Jadi isyarat bahwasanya Ibnu Qayyim ini saya sampaikan bahwasanya dampak yang pertama dialami oleh seorang hatinya dulu, belum yang lain. Karena orang terkadang maksiat yang dia pikir dampak saya maksiat aman-aman saja, teman tambah banyak, rezeki tambah banyak, happy-happy, badan tambah sehat. Bukan, itu dampak berikutnya. Dampak yang pertama adalah hati seseorang. Wa minha dhillatun ba'da izzah. Di antara dampak maksiat, kehinaan setelah tadinya mulia. Wa minha, dan dia mendapati kehinaan dirinya dalam dirinya. Dia orang pelaku maksiat itu merasa kehinaan dalam dirinya. Meskipun dia petentang-petenteng, dia ada merasa hina. Beda orang bertakwa, dia merasa nyaman. Dia ada izzah, meskipun dia punya duit, dia ada rasa mulia. Meskipun dia punya duit. Orang maksiat dia ada kehinaan dan dia rasakan kehinaan tersebut. Tadinya dia merasa nyaman, merasa hina. Wa minha annahu yasiru asiran fi yadi a'da'ihi ba'da an kana malikan mutasarrifan yakhafuhu a'da'uhu. Jadilah dia tawanan di tangan musuh-musuhnya. Yang tadinya dia seorang raja yang bebas melakukan kekuasaannya, yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, sekarang dia jadi tawanan, tawanan syahwatnya, tawanan iblis. Tertawan oleh syahwat. Syahwatnya suruh gini dia kerjain, syahwatnya suruh gitu dia kerjain. Iblis bisikin dia kerjain. Wa minha annahu yad'ufu ta'thiruhu fala yabqa lahu nufudzun fi ra'iyatihi wala fil khariji. Paling tidak pengaruh dia semakin lemah, maka dia tidak bisa seorang raja, ibarat seorang raja yang tidak punya pengaruh lagi kepada rakyatnya. Ya. Dan juga apalagi pengaruh keluar. Fala ra'iyatahu tuti'uhu idza amaraha, maka tidak ada rakyatnya yang taat kepadanya jika dia perintahkan. Wala yunaffidhu fi ghairihim wala yanfudhu fi ghairihim, dan kekuasaannya tidak bisa berlaku kepada selain rakyatnya. Itu lemahnya hati, tidak bisa apa-apa. Wa minha zawalu amnihi wa tabaddulihi bihi makhafatan. Di antara dampak maksiat, hilangnya rasa aman dan diganti dengan rasa takut. Fa akhwafun nasi ashadduhum isaatan. Orang yang paling takut, hatinya merasa ketakutan, tidak nyaman, adalah yang paling banyak maksiatnya. Mungkin dia seorang panglima, mungkin dia seorang raja, mungkin dia seorang pejabat tinggi, tapi oleh maksiat dia ada rasa kehinaan. Meskipun orang takut sama dia kalau ngomong, tapi dia tahu hatinya hina. Ada ketakutan yang dia rasakan. Yang orang lain tidak lihat, tapi itu dirasakan di hatinya. Wa minha zawalul unsi wastibdali bihi wahsyatan. Hilangnya ketentraman yang tadinya dia rasakan ketika dia bermaksiat, menjadi keringnya hati, menjadi wahsyat itu seperti orang dalam kegelapan, kesendirian, itu bahasa Arabnya wahsyat. Apa? Keterasingan. Ada kekhawatiran, namanya wahsyat. Tadinya tentram, nyaman. Wa kullama izdada isaatan izdada wahsyatan. Semakin dia bermaksiat semakin banyak, semakin rasa keasingan, apa namanya? Hati yang menjadi kering, tidak nyaman. Wa minha zawalu ridha wastibdalihi bisakhat. Tadinya Allah ridha kepadanya, sekarang Allah murka kepadanya.
Tadinya Allah ridha. Kalau Allah ridha, Allah akan bimbing dia. Sekarang Allah murka sama dia. Wa minha zawalu tuma'nina billah wa sukuni ilaihi wal iwa indahu. Tadinya dia merasa tenteram kepada Allah, selalu ingin kembali kepada Allah. Kalau sudah baca Quran dia merasa tenang, kalau sudah ke masjid dia merasa tenteram. Wastibdalit tardi wal bu'di minhu. Akhirnya dia jauh dari Allah dan semakin tidak nyaman kalau ke masjid, tidak nyaman baca Quran, semakin mau ke masjid enggak enak baca Quran, merasa salah-salah, merasa enggak enak, enggak nyaman, Allah ganti. Wa minha wuqu'u fi bi'ril hasarat. Di antaranya terjerumusnya dia dalam sumur kepenyesalan, yaitu dalam lubang penyesalan. Fala yazalu fi hasratin da'ima, maka senantiasa dalam penyesalan yang berkesinambungan. Kullama nala ladzatan naza'atu nafsuhu ila nadhiriha. Setiap dia merasakan kelezatan maksiat, maka jiwanya ingin melakukan maksiat yang semisalnya. Illam yaqdi minha wataran au ila ghairiha in qada watarihi minha. Kalau dia belum selesai, belum puas, dia cari maksiat lagi, belum puas dia cari maksiat lagi. Terkadang orang maksiat tidak puas, minum khamr rasanya enggak enak, zina kok enggak enak, ini enggak enak. Dia cari sampai dia puas. Kalau sudah puas, dia cari maksiat yang lain. Seandainya pun dia menemukan kelezatan yang memuaskan dia, dia akan mencari yang lain. Lihat orang kelahiran seksual, kalau sudah bicara seksual, akhirnya apa macam-macam dia lakukan. Manusia sudah tidak bisa bikin dia puas, hewan tidak puas, dia dengan menyiksa dengan berbagai macam kelainan seksual yang dilakukan oleh seorang. Kenapa? Akibat maksiat. Seandainya tidak bermaksiat, tidak akan muncul penyakit seksual seperti itu. Nah, dia maksiat. Sehingga dia tidak, cara yang normal sudah tidak ada kelezatan lagi. Terobsesi, sehingga terus, kalaupun dia rasain kelezatan, dia pingin lagi, dan seterusnya tidak ada kebahagiaan. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan syair atau maknanya, seorang minum khamar, dia bilang, saya minum khamar ini bukan karena kelezatan khamar, tapi karena nyalanya dada harus minum khamar. Seperti orang sakau, bagaimana, harus saya, kalau tidak saya sengsara. Jadi bukan karena kelezatan, sudah sampai pada tingkatan untuk menghilangkan kesengsaraan yang dia rasakan. Kalau dia tidak zina, dia merasa gelisah luar biasa. Kalau tidak narkoba, merasa gelisah luar biasa. Tidak khamar, merasa, tidak nonton, dia merasa gelisah luar biasa. Kesengsaraan yang dia rasakan. Ibnul Qayyim mereka, kalaupun dia merasakan kelezatan, belum tentu dia dapat kelezatan. Sehingga dia coba, akhirnya kelainan-kelainan macam-macam. Kalaupun dia merasakan kelezatan, hanya sebentar, kemudian dia harus kecanduan lagi. Wa ma ya'jizu anhu min dhalika adhafu adhafi ma yaqdiru alaihi. Perkataan ini dari Ibnul Qayyim. Maksiat yang tidak mampu dia lakukan lebih bertingkat-tingkat daripada yang bisa dia lakukan. Subhanallah. Orang kalau sudah masuk dalam dunia maksiat, banyak yang dia pingin. Dia enggak bisa ini, lakukan sedikit aja. Dia pingin, dia lihat banyak, dia pingin hatinya, pingin itu, pingin, enggak bisa. Ternyata yang dia bisa lakukan cuma sedikit, yang dia tidak mampu dia lakukan lebih banyak. Bukan itu penderitaan. Penderitaan. Tapi kalau orang tidak bermaksiat, Allah berikan kepuasan. Allah berikan ketentraman. Sehingga dia tidak kecanduan, tidak pingin aneh-aneh, tidak pingin macam-macam, tidak ada kelainan. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama ishtadda nuzu'uhu arafa ajzahu wa ishtaddat bihi wa ishtaddat hasratuhu wa huznuhu. Setiap keinginannya tergerak, maka dia tahu ketidakmampuannya, dan semakin tinggi penyesalannya dan semakin tinggi kesedihannya. Sedih. Makanya orang maksiat bukan orang bahagia. Beda antara lezat dengan bahagia. Ya, kalau lezat, iya, orang maksiat lezat. Makanya dia ingin lagi, ingin. Tapi tidak ada bahagia. Merenung, sedih, gelisah, berdebar hatinya, sampai akhirnya bunuh diri. Hanya bunuh diri. Gelisah, stres, pusing. Padahal sudah minum khamar, sudah ini, sudah anu, sudah ini. Sudah gonta-ganti cewek. Kalau homoseksual sudah gonta-ganti cowok. Sengsara. Sengsara. Banyak diantara apa yang saya baca diantara tafsir, Allah menyebutkan, kalian melakukan fina di kumul mungkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian, tentang kisah kaum Lut. Disebutkan diantara tafsir, mereka karena kaum Sodom dan sekitarnya sudah melakukan homoseksual, sehingga istri mereka semua mereka tinggal, dan gak tertarik sama wanita sama sekali. Dan itu kebiasaan orang yang sudah homo, dia pasti mendahulukan laki daripada wanita. Pasti istrinya dia tinggal. Kalau dia berhubungan istrinya hanya sekedar dia khayalkan lelaki. Karena ketika dia homo, setan menghiasi. Sehingga dia lebih mendahulukan laki daripada apa? Perempuan. Makanya Nabi Lut berkata,
Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahli al-alamin innakum latatuna rijala syahwatan minun nisa. Kalian melakukan, meletakkan syahwat kepada lelaki, wanita kalian semua tinggalkan, sehingga mereka empat negeri atau enam negeri, yaitu Sodom dan negeri-negeri sekitarnya, al-mu'tafikat yang Allah sebutkan, Allah balikkan mereka, semuanya pelaku homoseksual, semua istri mereka, mereka tinggalkan. Kemudian mereka saling homo gonta-ganti di antara mereka. Ternyata mereka tidak puas. Mereka berkumpul, kemudian mereka pesta homoseksual. Ternyata mereka masih cari yang lain, yang baru. Ada orang lewat, mereka tangkap, mereka jadikan korban. Itu penyakit, selalu ingin cari yang baru. Sehingga cari korban-korban lelaki yang baru. Dan ini berbahaya, akhirnya anak orang jadi korban, suami orang jadi korban. Jadi, Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, memang dia berlezat-lezat, tapi tidak ada kebahagiaan. Apa yang dia cita-citakan, banyak yang tidak bisa tercapai. Ketika orang masuk dalam lautan maksiat. Dan tidak ada kepuasan. Setiap keinginannya bergejolak, dia tahu dia tidak mampu memenuhi seluruh keinginannya. Ekspektasinya sangat tinggi dalam bermaksiat, obsesinya sangat tinggi, fantasinya sangat tinggi, dia tidak bisa mencapai itu semua. Hanya hidup dalam angan-angan. Dan dia semakin menderita dan menderita. Orang kalau berzina, dia, kapan mau puas? Saya bisa. Menghayalkan ini, akan mau ganti perempuan. Fayalaha naran qad udhiba bihal qalbu fi hadhid dar qabla narillahil muqaddal lati tatla ala fidah. Sungguh mengerikan api yang telah menyiksa hati seorang di dunia sebelum api neraka yang akan menyiksanya di akhirat, yang api neraka terus menembus membakar jantungnya. Jadi ini tersiksa, orang dalam maksiat pasti tersiksa. Makanya orang maksiat tidak ada yang bahagia. Wajahnya muram, lesu. Meskipun duitnya banyak, meskipun sudah, semua orang masih seperti itu. Tukang zina begitu. Tukang minum khamr begitu. Tukang nonton film yang tidak-tidak juga begitu. Semua masih seperti itu. Tidak ada kebahagiaan. Fantasinya tidak pernah selesai, obsesinya tidak pernah tercapai. Dari satu kesengsaraan berpindah pada kesengsaraan berikutnya. Hidup penuh dengan was-was, kegelisahan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, minha faqruhu ba'da ghina, yaitu kemiskinannya setelah kecukupannya. Fa innahu kana ghaniyan bima ma'ahu min ra'si malil iman, tadinya dia merasa cukup dengan imannya, wa huwa yatajiru bihi wa yarbahul arbahal katsira, dengan imannya tersebut dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala yang banyak. Fa idza suliba ra'sa malihi asbaha faqiran mu'diman, ketika imannya dia korbankan gara-gara maksiat, jadilah dia bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak ada lagi pahala-pahala dia dapatkan. Yang sebelumnya dia semangat ibadah, pahala banyak kan. Sekarang sudah ya habis. Karena imannya telah dia jual untuk merasakan kelezatan maksiat. Fa ila an yas'a fi tahsili ra'si ma'in akha bit taubah an-nasuh wal jiddi wat tasmir. Qad fatahu ribhun kathir. Maka dia harus mencari modal baru dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam proses dia bertobat, dia tenggelam dalam maksiat, sungguh banyak keuntungan yang telah hilang darinya. Saat ini tidak bermaksiat, maka waktu tersebut bisa dia gunakan untuk banyak mencari pahala. Tapi ketika tenggelam dalam maksiat, orang terjebak dalam maksiat setahun. Selama setahun banyak kerugian yang dialami. Kemudian meskipun ujungnya dia bertobat, maka sungguh banyak kerugian yang dia alami terkait dengan akhiratnya. Bima adha'ahu min ra'si malihi. Wa minha nuqsanu rizqihi. Di antara sebab maksiat mengurangi rizkinya, fa innal abda yuhramu rizqa bi dzambi yusibuhu. Seorang bisa terhalangi rizki dari dosa yang dia lakukan. Dalam hadis ada, innal abda la yuhramu rizq bi dzambin asabahu. Seorang hamba terhalangi dari rizki atau dihalangi dari rizki karena dosa yang dilakukan. Hadisnya dhaif, tapi maknanya benar sebagaimana lawan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa, Allah berikan rezeki yang tidak dia sangka. Kalau dia bermaksiat, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Maksud saya maksiat sebabnya, akibatnya banyak. Ada akibatnya terkait dengan hati, terkait dengan kebahagiaan yang dicabut. Terkadang rezeki yang dicabut. Tidak selalu rezeki dicabut. Tapi ada yang rezekinya dicabut. Wa minha dha'fu badanihi. Di antara badannya lemah.
Wa minha zawalul mahaba wal halawa allati ulbisaha bi ta'ah. Di antaranya hilang karismatiknya. Dan keindahan yang tadinya dipakaikan oleh Allah kepadanya karena ketaatannya, fatabaddala biha mahanatan wa haqara. Maka jadilah dia hilang karismatiknya dan jadi kehinaan, memakai pakaian kehinaan. Wa minha husulul bughdati wan nufrati minhu fi qulubin nas. Di antaranya orang tidak suka sama dia, orang tidak nyaman sama dia, orang bertakwa maksudnya. Kalau tukang maksiat ya sama gengnya. Tapi orang bertakwa merasa kok enggak nyaman sama dia. Allah menghilangkan kenyamanan bersamanya. Wa minha dhaya'u a'azzil asya'i alayhi wa anfasiha wa aglaha wa huwa al-waqtu alladhi la iwadha minhu wa la ya'udu alai abadan. Di antaranya hilangnya perkara yang paling mulia, yang paling berharga, yaitu waktu yang sudah dihabiskan untuk bermaksiat yang tidak mungkin kembali lagi. Setengah jam untuk maksiat tidak bisa kembali lagi, kita revisi, kita reparasi sudah enggak bisa. Sudah hilang setengah jam nonton yang tidak hilang begitu saja. Dan ini adalah modal dasar untuk membangun istana di surga, waktu. Setiap detik punya efek yang luar biasa di akhirat kelak, kata Ibnu Qayyim, dhaya'u a'azzil asya, hilangnya perkara yang paling mulia. Bagi Ibnu Qayyim, waktu adalah perkara yang paling berharga. Dan tidak akan kembali lagi. Wa minha tam'u aduwihi fihi wa dhafruhu bihi. Di antaranya musuhnya semangat untuk mengalahkan dia. Musuhnya semangat karena tahu dia sedang bermaksiat, maka setan semangat untuk menggodanya. Syahwatnya siap untuk menjatuhkannya. Fa innahu idza ra'ahu munqadan lahu mustajiban lahu lima ya'muruhu bihi ishtadda tam'uhu fihi. Kalau setan lihat ternyata dia mulai nurut, dibisik-bisiki nurut. Wah, ini semangkit setan untuk ingin menggodanya, menjerumuskannya. Karena sudah kelihatan dia mulai nurut. Syahwatnya menggodanya, dia tunduk, maka akan digiring kepada yang lebih parah. Ini bahaya. Wahaddatha nafsahu bidhafar bihi wa ja'lihi min hisbihi hatta yasira huwa waliyahu duna maulahul haq. Maka setan ingin menang, mengalahkan orang ini dan menjadikan dia termasuk dari pasukannya di neraka jahannam. Sampai jadilah setan menjadi walinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-tab' war-rain 'ala qalbihi. Di antara sebab maksiat, dampak maksiat menjadikan hati terbelenggu dengan warna hitam yang meliputi hatinya. Fa innal 'abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat dan sudah hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat maka noda hitam tersebut dihilangkan. Wa in adnaba dzamban akhar nukita fihi nuqtatun ukhra. Kalau dia bermaksiat datang lagi noda hitam yang lain. Wala tazalu hatta ta'lu wa qalbahu. Senantiasa noda hitam menempel sampai meliputi seluruh hatinya. Fadzalika huwa ran. Itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka dipenuhi dengan ran, dengan kotoran hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Wa minha dampak maksiat banyak ini. Kita sampai jam berapa kita? Wa minha annahu yuhrahu halawata ta'ah. Di antaranya dia terhalangi dari nikmatnya ketaatan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tafsiran tentang buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal saleh, laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di antara makna kehidupan bahagia, kata Ibnu Katsir, yaitu kelezatan dalam ketaatan. Ada manisnya ketaatan. Baca Quran dia merasa nyaman, sholat dia merasa nyaman, bersedekah dia merasa nyaman, sampai dia ketagihan bersedekah, ketagihan sholat, nuntut ilmu dia merasa nyaman. Maka dengan sebab maksiat, bisa jadi keindahan ketaatan jadi hilang darinya. Fa idza fa'alaha lam yajid atharaha fi qalbihi min al halawa wal quwwah wa mazidil iman. Ketika dia melakukan ibadah ketaatan karena dia bermaksiat, maka dia tidak mendapati dampaknya berupa rasa manis dalam imannya, kekuatan dan tambahan iman, dia tidak merasakan. Kecerdasannya dan keinginan raghbah fil akhirah tidak ada dampak.

tidak menjadikan dia zuhud dan tidak ingin singgah di pelataran hari kiamat. Fainal qalba la yazalu mushattatan mudayyan hatta yarhal minad dunya wa yanzilu fil akhirah. Karena hatinya senantiasa terpecah belah, terurai, ya, terabaikan sampai tinggal meninggalkan dunia dan mampir di akhirat. Fa idza nazala fihi aqbalat ilayhi wufudu at-tawfiq wal inayatu min jihati min kulli jihatin wa jama'a ala jami' atrafi qada'i jihazi wa ta'biyati zadi li yawmi ma'adihi wa ma lam yatarahal ila al-akhirah wa yahdhurha fat-ta'ab wal ana wa tashattut wal kasal wal batala lazimatun lahu la mahala. Jika hati kita ternyata singgah selalu mikir akhirat, maka akan datang utusan-utusan hidayah, taufik dan perhatian kepada hatinya dari segala sisi. Maka terkumpullah ya seluruh kekuatannya, kemudian terkumpulkan juga semua bekalnya untuk hari akhiratnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan maksiat, maka dia fokus ke akhirat, maka dia akan semangat, Allah kasih taufik, dan dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Adapun jika hatinya tidak condong kepada akhirat karena maksiat, yang ada hanyalah keletihan, kepayahan, tercerai-berai hati, jadi malas, menjadi suatu kelaziman yang menyinggahi hatinya. Wa minha i'radullahi wa malaikati ibadihi anhu, di antaranya Allah dan malaikat dan hamba-hambanya berpaling darinya. Fa innal abda idza a'rada an ta'atillah washtaghala bi ma'asihi a'radallahu anhu. Seorang hamba jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan sibuk dengan maksiat, Allah akan berpaling darinya. Wa aradat anhu malaikatu wa ibaduhu, dan demikian juga malaikat dan hamba-hamba Allah akan berpaling darinya. Jadi saya sebutkan, ada riwayat disebutkan seperkan sebagian salaf, kalau seorang bermaksiat maka keluar bau yang tidak enak, dicium oleh malaikat kebaikan, maka malaikat pun meninggalkannya. Orang pun malas ketemu dia. Tadinya orang nyaman sama dia, orang-orang soleh, jadi malas ketemu dengan dia karena dia maksiat. Kama annahu idza aqbala 'ala Allah aqbala Allah 'alaihi wa aqbala bi qulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia fokus kepada Allah ketaatan, maka Allah bukan fokus kepadanya, dan Allah menjadikan hati-hati para hambanya fokus kepadanya. Wa minna anna dhanba yastati dhanban akhar. Perhatikan, di antara dampak yang buruk, dosa membawa dosa yang lain. Jadi orang kalau berdosa bukan cuma itu-itu aja. Dosa ini akan mengiring dia kepada dosa yang lain. Misalnya orang bermusik-musikan, apa musik saja enggak, dibawa lagi ke kamar perempuan, wanita, nanti lama-lama ke zina, lama-lama narkoba, lama-lama tidak punya malu buka aurat, lama-lama bangga dengan maksiat, lama-lama terus dibawa terus seperti itu. Tidak cukup pada satu maksiat, tapi menggiring kepada yang lainnya. Summa yaqwa ahaduhuma bil akhar. Kemudian satu saling menguatkan, satu maksiat saling menguatkan, semakin semangat khamar semakin semangat zina. Saling menguatkan. Jadi dosanya membawa teman-temannya saling menguatkan. Fa yastadiyani thalithan. Satu ketemu satu ngajak lagi dosa yang ketiga. Summa tajtami'u thalatha, kemudian tiga dosa sudah berkumpul, fayastadi rabi'an, maka panggil lagi dosa yang keempat. Wa halum majarra, dan seterusnya. Hatta taghmurahu dhunubuhu, sampai akhirnya dosa-dosanya menenggelamkannya. Wa tuhitu bihi khati'atuhu, dan dosa-dosanya meliputinya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari suatu ketaatan adalah ketaatan yang lainnya. Orang melakukan ketaatan digiring kepada ketaatan yang lainnya. Wa min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha, dan di antara hukuman dosa adalah dosa yang selanjutnya. Makanya saya selalu merenungkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian-nyanyian, musik-musikan menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa demikian? Karena orang kalau sering musik-musikan, dia tunduk dengan syahwatnya dan dia memanjakan syahwatnya, menunjukkan jiwanya, nafsunya dia manjakan dengan, akhirnya jiwanya karena sudah terbiasa dimanja, dia tidak cukup di situ, ingin dimanjakan dengan yang lainnya. Maka muncullah kemunafikan, ingin dimanjakan dengan khamar, ingin dengan melihat yang tidak-tidak, ingin manjakan dengan zina, ingin dimanjakan dengan yang lain, terbawa kepada yang lainnya. Karena jiwanya sudah biasa dia manjakan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya

nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Karena maksiat tidak stop di situ, dia akan ngajak yang lainnya. Wa minha ilmuhu bi fawati ma huwa ahabbu ilaihi wa khairun lahu minha min jinsiha wa ghairi jinsiha. Fa innahu la yajma'u Allah li 'abdi baina ladzatil muharramat fid dunya wa ladzati ma fil akhirah. Di antaranya dia hendaknya mengilmui, ya, dengan luputnya apa yang lebih dia sukai, lebih baik yang sejenisnya, ya, dan juga yang selain jenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba antara kelezatan keharaman di dunia dan kelezatan yang ada di akhirat. Kama qala ta'ala, yauma wa yauma yuradzul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kata Allah, ketika dipaparkan orang-orang kafir di neraka jahanam, dikatakan kepada mereka, kalian tidak mendapatkan lagi bagian di akhirat surga. Kenapa? Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah mensirnakan kenikmatan kalian di dunia ketika dunia. Wastamta'tum biha. Dan kalian bersenang-senang. Makanya Rasulullah mengatakan, man syaribal khamra fi dunya lam syaribal akhirat. Siapa yang minum khamr di dunia tidak minum di akhirat. Jadi tidak bisa digabungkan. Sudah senang-senang di dunia, luput kenikmatan akhirat. Maka orang yang cerdas, dia harusnya jangan sampai luput kenikmatan di akhirat. Siapa yang ingin dapat bidadari di akhirat, jangan berzina di dunia. Jaga diri. Makanya Allah mengatakan, ketika orang kafir dipaparkan neraka, dikatakan kepada mereka, kalian telah mensirnakan kenyamanan, kesenangan kalian selama di dunia. Maka tidak dapat lagi jatah di akhirat. Fal mu'min la yudhibu tayyibatihi fid dunya. Maka seorang mu'min jangan sampai mensirnakan kebaikannya, semua kenyamanannya di dunia saja. Jangan. Bala buddha an yatruka ba'da tayyibati lil akhirah. Hendaknya dia meninggalkan sebagian kesenangannya untuk dia sisakan di mana? Di akhirat. Wa amal kafiru falianahu la yu'minu bil akhirah. Adapun orang kafir karena tidak beriman dengan akhirat, fahuwa harisun ala tanawuli hududhihi kulliha wa tayyibati fid dunya. Maka dia semangat untuk meraih seluruh kesenangannya di dunia karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Wa minha ilmu bi anna a'malahu hiya zaduhu. Di antaranya ilmunya, hendaknya dia ingat bahwasanya amalan-amalannya adalah bekalnya. Amalan kita semua bekal untuk perjalanan panjang. Makanya Ibnu Qayyim punya buku namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk perjalanan di hari akhirat, hari kebangkitan. Di dunia kita butuh bekal. Kita safar butuh bekal, hidup dunia butuh bekal, berkeluarga butuh bekal. Kita jalan di akhirat, di alam barzah sampai hari kiamat butuh bekal. Ketahuilah bahwasanya amalannya semuanya adalah bekalnya. Wa wasilatu ila dari iqamatihi, dan sarananya untuk sampai kepada tempat tinggal abadinya. Fa in tazawwada min ma'siyatillahi awsalahu dzalika zadu ila daril usati wal junah. Kalau ternyata dia berbekal dengan maksiat, maka maksiat tadi akan mengantarkan dia kepada tempatnya, tempat tinggal para pelaku maksiat dan para pendosa. Wa in tazawwada min ta'atihi wasala ila dari ahdi ta'ati wa wilayatihi. Kalau dia berbekal dengan ketaatan, maka bekalnya tadi akan mengantarkan dia kepada surga, tempat orang-orang yang taat. Wa minha ilmu bi anna amalahu huwa waliyuhu fi qabri. Hendaknya dia ingat bahwasanya amal dia merupakan temannya di kuburannya, yang akan menolongnya di kuburannya. Wa anisuhu fihi. Karena Rasulullah menyebutkan amal soleh akan berubah ketika seorang masuk kuburan. Datang, kalau amal soleh datang seorang laki yang harum, tampan, maka dia bertanya, man anta, siapa engkau? Maka orang tampan yang harum ini berkata, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kalau ternyata dia bermaksiat, datang dalam bentuk lelaki yang buruk rupa, yang busuk, dia tanya, wajahnya mengerikan, siapa engkau? Aku adalah maksiatmu selama di dunia. Maka dia harus tahu, kalau ingin punya teman yang nyaman di akhirat, beramal soleh. Beramal soleh. Wa syafi'u inda rabbihi. Dan amal solehnya tadi akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Al-Quran beri syafaat, puasa beri syafaat. As-sawm wal-Quran yashfa'ani. Kata Nabi, Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Wal mukhasim wa mumhaj anhu, bahkan Al-Quran akan membelanya, berdebat untuk membelanya. Puasa akan berdebat membelanya, amal solehnya berdebat untuk membelanya. Fa insya'a ja'alahu lahu wa insya'a ja'alahu alaih. Kalau dia ingin amalnya membelanya, silakan beramal soleh. Kalau ingin amalnya menghantamnya, silakan bermaksiat. Jangan ke amalnya, kulitnya pun akan menghabisi dia. Wa qalu lil judun lima syahadtum alaina. Orang-orang berkata di neraka ketika kulitnya berbicara, wahai kulit-kulit, kenapa kau menghantam kami? Kenapa dia maksiat? Maka kulitnya bukan membela dia, tapi menghantamnya. Amal solehnya pun menghantamnya.
Wa minha ilmuhu bi anna amalal bir tanhadu bil abdi. Dia mengetahui bahwasanya amal kebajikan akan mengangkat derajat seorang hamba. Wa taqumu bihi, dan akan menguatkan dia. Wa tas'adu ila Allah bihi, dan akan mengangkat dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa bihasabi quwwati ta'alluqihi biha yakunu su'uduhu ma'a su'udiha. Maka semakin kuat keterikatan dia dengan amal soleh, maka semakin mudah dia naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul fujur tahwi bihi, adapun maksiat menjatuhkan dia. Wa tajdhibuhu ilal hawiyah, dan akhirnya menjatuhkan dia dalam neraka hawiyah. Wa tajuru ila asfali safilin, dan akan menjatuhkan dia ke tempat yang paling rendah di neraka jahannam. Wa bihasabi quwwati ta'alluqi biha yakunu hubutuhu ma'aha wa nuzulu ila haitsu tastaqir bihi. Semakin kuat keterikatan dia dengan maksiat, semakin dia digiring dibawa oleh maksiat menuju tempat yang hina dina. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u." Sungguhnya amal soleh terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang baik terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, kata Allah, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus sama." Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Itu ketika mau dibuka, mau naik ke Allah, Allah tutup, tidak bisa naik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dijatuhkan dan direndahkan. Falamma lam taftah abwaabus sama li a'malihim bal ughliqat anha lam yuftah li arwahihim. Falamma lam tuftah abwaabus sama li a'malihim bal ughliqat anha lam tuftah li arwahim indal mufaraqati bal ughliqat anha. Ketika amal mereka terhalangi, tidak bisa menembus langit, maka ruh mereka juga ketika dicabut dari jasad tidak bisa menembus langit, tidak bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dengan bau yang menyengit, yang tidak enak, menembus langit tidak dibukakan. Berbeda dengan orang beriman. Wa ahlul iman wal amal salih lamma kanat abwaabu sama maftuhatan li amalihim hatta wasalat ila Allah Subhanahu wa taala futihat li arwahim hatta wasalat ilaihi subhanahu. Adapun orang-orang beriman, selama ini amalnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah, ila yas'adul kalimut thayyib, amal soleh naik kepadanya, maka ketika mereka meninggal, ruh mereka juga terangkat menembus langit sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qamat baina yadayhi, sehingga berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farahimaha, maka Allah pun merahmati jiwa tersebut. Wa amara bi kitabi ismihi fi illiyin, lalu Allah suruh tulis namanya di tempat yang tinggi di surga. Wa minha, masih kuat atau sudah tobat, tidak mau maksiat lagi? Banyak sekali Ustaz. Kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, ukhrujuhu min hisnillahi alladhi la dhai'ata 'ala man dakhalahu. Orang yang maksiat keluar dari penjagaan Allah. Siapa yang masuk penjagaan Allah tidak akan celaka. Maka fayakhruju bi ma'siyatihi minhu ila haitsu yasiru nahban lilusus wa qutta'i tariq. Ketika dia keluar dari penjagaan Allah, maka dia menjadi santapan yang bisa dicuri oleh para pencuri dan para perampok. Bisa dirampok oleh para pencuri. Fama dhannu biman kharaja min hisni hasinin la tudriku fi afat. Bagaimana dengan orang yang keluar dari benteng yang tidak mungkin ada kekurangan di benteng tersebut? Benteng yang sangat aman, kemudian dia keluar. Ila khirbatin muhishatin ma'wal lusus, kemudian dia pergi ke tempat yang porak-poranda, tempat persembunyian para pencuri dan para perampok. Fahliya turukuna mausya'an min mata'i, apakah kalau ketemu perampok di tempat yang mengerikan tersebut, masih ada barang hartanya yang dibiarkan, pasti diambil semuanya. Maksudnya, Ibnu Qayyim beri gambaran, kalau kau taat, kau dalam penjagaan Allah, kau keluar, kau bahaya. Setan akan menghabisimu, dan bahaya akan menghampirimu. Wa minha annahu bil ma'siyat qad ta'arrada li mahki barakatihi fi kulli syai. Ini bahaya juga. Dengan dia bermaksiat, maka keberkahan dari dirinya semua dicabut. Keberkahan terhadap umurnya, keberkahan terhadap jasadnya, keberkahan terhadap hartanya dicabut. Min amri dunyahi wa akhiratihi, semuanya dicabut. Perkara dunia, perkara akhirat. Fa inna ta'ata tajlibu lil abdi barakati kulli syai. Ketaatan menjadikan dia berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah, waktunya berkah, semua yang dimiliki berkah. Wal ma'siyatu tamhaqu anhu kulla barakah, sebaliknya maksiat menghilangkan seluruh keberkahan. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa atharul ma'siyatil qabihati aktsaru min an yuhita bihal abdu ilman, maka dampak maksiat terlalu banyak,
ilmu kita tidak bisa meliputinya. Wa atharu ta'atil hasanati aktsaru min an yuhita biha ilman. Dan dampak kebaikan ketaatan juga sangat banyak, tidak bisa kita ketahui seluruhnya. Fa khairud dunya wal akhirati bihadafiha fi ta'atillah. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa syarrud dunya wal akhirati bihadafiha fi ma'siyati. Dan seluruh keburukan dunia dan akhirat semua kembali kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar yaqulullahu ta'ala, dalam sebagian riwayat athar Allah berkata, man dhalladhi ata'ani fasyaqiya bi ta'ati. Siapakah yang taat kepadaku kemudian menjadi sengsara? Enggak ada. Wa man dhalladhi asani fasaida bi ma'siyati. Apakah ada orang yang bermaksiat kepadaku lantas bahagia? Enggak mungkin. Masih tiga lagi. As-sababu tsami. Sekarang sebab yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Kalau tadi yang 7 semua sebab maksiat, apa dampak maksiat. Perhatikan kisarul amal, jangan terlalu banyak angan-angan. Wa ilmuhu bi sur'ati intiqalihi, dan dia harus sadar bahwasanya dia begitu cepat berpindah dari dunia ini menuju alam berikutnya. Jangan terlalu banyak angan-angan, pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin anu, sehingga tidak fokus beramal, sehingga akhirnya bermaksiat. Wa annahu ka musafirin dakhala qaryatan wa muzmi'un 'ala al-khuruj minha aw ka raqibin qala fi dhilli shajaratin thumma sara wa tarakaha. Sungguhnya dia seperti seorang pengembara yang mampir suatu negeri dan segera akan keluar dari negeri tersebut, atau seperti pengembara yang mampir di bawah naungan sebuah pohon, tidur sebentar kemudian meninggalkannya. Fa huwa li ilmihi bi qillati maqamihi wa surati intiqali harisun 'ala tarki ma yuthkiluhu hamluhu wa yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Karena dia tahu dia hanya sebentar di dunia, maka dia semangat untuk tidak memperberat bekalnya dengan yang tidak-tidak. Karena sebentar lagi dia meninggal, bawa bekal yang benar. Ternyata kalau dia bawa maksiat, bawa maksiat, bawa maksiat, repot ini. Mati repot, di hari kiamat repot. Harisan 'ala intiqali bi khairin ma bi hadratihi. Maka dia semangat untuk bawa bekal yang banyak, karena dia sebentar hidup, dia cuma sebentar. Semua yang tidak baik dia tinggalkan, semua yang baik segera dia bawa. Falaysa lil qalbi anfa'u min kisril amal. Tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati dengan sedikitnya pendeknya angan-angan. Wala adarra min at-taswif wa tulil amal. Dan paling berbahaya bagi hati adalah menunda-nunda dan juga panjang angan-angan. Nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, tahu-tahu mati. Makanya ibu, kalau pagi-pagi jangan nanti-nanti ya. Udah pagi, zikir pagi petang, baca Quran, sholat duha, layani suami. Jangan bilang nanti, kalau suami sore baru dilayani. Suami sudah pulang sore, nanti besok aja. Besok mati suami akhirnya. Terus menyesal. Ustaz, dulu saya tidak berbakti sama suami, gimana? Ya suruh hidup lagi kalau bisa. Hidup cuma sebentar. Kita tunda-tunda, kita menyesal sendiri. Sababut tasi, dua lagi. Mujanabatul fudul, ini paling bahaya ini. Mujanabatul fudul fi mat'amihi wa mashribihi wa albasihi. Meninggalkan berlebih-lebihan yang tidak perlu. Fudul maksudnya perkara yang tidak perlu. Dalam makanan, minuman, pakaian, tidur, dan bersosial dengan manusia. Terlalu sering kuliner, ini tidak baik. Beli minuman macam-macam, kesana kemari sibuk cari makanan juga tidak baik. Terlalu banyak tidur, terlalu sibuk dengan pakaian, ganti merek ini, merek anu, merek ini, oh ada fashion baru, merek baru, sibuk dengan branded. Ini juga tidak baik. Tidak perlu, kalau yang perlu, silakan. Ini kita bilang fudul yang tidak perlu namanya dalam bahasa Arab. Fudul ya, tidak perlu. Wajima bin nas, terlalu banyak kumpul, terlalu banyak grup, terlalu banyak sosialita, terlalu banyak. Ini juga enggak baik. Memudahkan orang terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kepo di antaranya. Fa inna quwwata da'il al ma'asi innama tansha'u min hadhil fadlat. Di antara sebab seorang terbawa kepada maksiat karena banyak hal yang berlebih-lebihan tidak perlu ini. Fa inna tatlubu laha masrifan, sehingga dia pengin cari jalan keluar yang lain. Fa yadhiku 'alaihi al mubah. Ketika dia sudah biasa begini, baju lagi, kayaknya kurang pas, akhirnya pengin sesuatu yang lain, akhirnya terjerumus dalam apa? Maksiat. Terlalu kepo, misalnya kita terlalu kepo, pengen lihat macam-macam. Lama-lama pengen lihat yang tidak-tidak. Benar atau tidak? Tadinya pengen lihat berita teman-teman, mungkin masih mubah, tapi sebenarnya nggak perlu. Bagaimana sih kabar teman saya? Bagaimana? Akhirnya pengen lihat yang tidak-tidak.
Fatata'addahu ilal haram, akhirnya berpindah dari yang mubah kepada yang haram. Wa man a'dhamil asya wa min a'dhamil asya'i dararan 'alal 'abdi batalatuhu wa faraghuhu, dan di antara sebab yang beri mudarat kepada seorang hamba yaitu penganggurannya, tidak ada kerjaannya, tidak ada, hanya kebongongannya, tidak ada kegiatan. Fa inna nafsa la taqudu farighah, karena jiwa tidak ingin nongkrong, dia pasti cari kesibukan. Bal illam yushgilha bima yanfa'uha syaghalatu bima yadurru wala bud, kalau dia tidak menyibukkan jiwanya kepada yang kebaikan, maka jiwanya akan menyibukkan dia untuk kemaksiatan. Jadi enggak ada jiwa nganggur. Kalau nganggur, enggak baca Quran, pengin lihat lain-lain. Oleh karenanya sibukkan jiwa yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak kepo, jangan melakukan yang terlalu banyak tidak ada faedahnya. Terlalu banyak keluar, terlalu banyak sosialita, akhirnya menjerumuskan dalam maksiat. Terlalu banyak lihat sana, lihat sini, terlalu banyak dengar sana, dengar sini, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kulinasan-kulinasan, akhirnya juga maksiat. Sababul asyir, yang 10 terakhir, wa huwal jami' li hadhil asbabi kulliha. Ini adalah yang mengumpulkan seluruh sebab-sebab sebelumnya. Wa huwa thabatu syajaratil iman fil qalb, yaitu kokohnya pohon keimanan dalam hati. Fasabrul abdi anil ma'asi innama huwa bihasabi kuwati imanihi. Seorang bisa kuat tidak bermaksiat kembali kepada kekuatan imannya. Fakulama kana imanu akwa kana sabru atam. Setiap imannya semakin kuat, sabarnya untuk tidak maksiat juga semakin sempurna. Wa idza dhafa al-iman dhafa sabr. Kalau imannya lemah, dia tidak kuat untuk tidak bermaksiat. Fa inna man bashara qalbahu al-iman bi qiyamillahi alaihi wa ru'yatihi lahu wa tahrimihi lima haramahu alaihi wa bughdhihi lahu wa maqtihi li fa'ilihi wa bashara qalbul iman bi thawab wal iqab wal janna wan nar imtana minhu an la ya'mal bi mujabi hadzal ilm. Maka siapa yang hatinya telah diisi dengan iman, bahwasanya dia tahu Allah mengurusinya, dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu Allah benci dengan perkara yang haram, dan dia tahu Allah murka dengan orang yang melakukan yang haram, demikian juga iman telah memasuki hatinya tentang bagaimana balasan, hukuman, surga atau neraka, maka dia akan berhenti kecuali maka dia tidak akan mengamalkan perkara-perkara yang buruk karena ilmu dan imannya tersebut. Wa man dhanna annahu yaqwa ala tarkil mukhalafat wal ma'asi bil iman, siapa yang menyangka dia mampu meninggalkan perkara yang haram dan maksiat tanpa iman, ar-rasikh tsabit, tanpa iman yang kokoh, faqad ghalit, maka dia salah. Enggak mungkin orang tinggal maksiat kecuali imannya kuat. Fa idza qawiya sirajul imani fil qalb, kalau lampu iman yang kuat dalam hatinya, wa adha'at jihatihi kullaha bihi, dan lampu iman tersebut telah menerangi seluruh sisi hatinya, wa asyraqa nuruhu fi arja'ihi, dan sinarnya telah menyinari seluruh sisi dari hatinya, saru dhalika nur ilal a'dha, maka dari hatinya cahaya tersebut akan beranjak menuju ke anggota tubuh yang lainnya, wan ba'atha ilaiha, dan akan terpancarkan ke tubuh-tubuh yang lainnya. Fa asratil ijabatu lida'il iman wan qadat lahu, maka dia akan segera memenuhi seruan iman dan tunduk kepada seruan iman, ta'iatan mudhallalatan ghaira mutasaqilah, kalau ada panggilan ketakwaan maka dia akan semangat dengan taat, dengan merendahkan diri tanpa merasa berat, wala karih, apalagi benci dengan panggilan tersebut. Dengar azan dia semangat, dengar ada sedekah dia semangat, panggilan ketakwaan dia semangat. Kenapa? Iman yang kuat. Bal tafrahu bidakwati hina yadu'uha, bahkan dia gembira ketika disuruh untuk melakukan ketaatan. Kama yafrahu rajulu bidakwati habibihil muhsin ilaihi ila mahali karamati, sebagaimana seorang lelaki gembira ketika ada kekasihnya atau temannya yang baik kepada dia memanggil untuk datang ke rumahnya, dia semangat. Fahuwa kullu waktin yarkubu da'iyahu, setiap waktu dia menanti kapan dipanggil, kapan dipanggil. Orang beriman seperti itu, dia menanti panggilan azan, dia menanti panggilan taklim, dia menanti kapan bisa bersedekah, dia menanti untuk silaturahmi. Ya ta'ahabu limuwafatihi, dan dia selalu bersiapan untuk bertemu dengan kekasihnya. Wallahu yakhtassu birahmatihi ma yasha, wallahu dzul fadlil azim, Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah pemilik karunia yang agung. Inilah 10 nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala agar kita meninggalkan maksiat. Semoga Allah menguatkan kita untuk meninggalkan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan atau tidak usah? Ya, saya juga udah capek. Awas ya, udah ceramah panjang-panjang masih maksiat. Ya manusia Ustaz, kita siapa sih yang tidak maksiat? Kita bukan malaikat. Kalaupun antum harus bermaksiat, segera bertobat. Ada yang bertanya?
Tidak ada ya? Alhamdulillah ya. Dengar tidak ada ya? Oh ya sudah, alhamdulillah antum pengertian. Demikian kalau gitu kajian kita. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Alustaduna Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat memberikan manfaat serta tambahan ilmu sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: له وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
1: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور

فيقول هاؤم هاؤم اقرؤوا كتابيه اقرؤوا كتابيه.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
9: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: سبح لله

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya. Dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.

0: untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
1: yughfaru
0: lisyahidin
2: kullu dhanbin illa dayn
0: yughfaru, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaynihi,
0: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
0: sampai dibayarkan utangnya.

0: Innaladzim.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
1: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
0: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
0: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
0: Di surat Al-Ma'un Allah katakan, fawailul.
1: Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, indar rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
0: Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
1: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
0: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Telah beredar di masyarakat negeri kita ada anggapan sial terhadap nomor 13 ataupun rumah tusuk sate ataupun bahkan bulan suro dan yang lainnya. Apakah anggapan, keyakinan, pernyataan seperti itu salah ataukah benar? Maka sebagai seorang muslim yang bijak, kita senantiasa kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnat. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pernyataan ini, anggapan sial terhadap hal-hal tersebut di dalam kacamata Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ma'asal muslimin, pernyataan, keyakinan, anggapan ini dan itu mendatangkan kesialan, ini sebetulnya merupakan ajaran warisannya Fir'aun dan orang yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a. Apabila datang kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti mereka tentang kenikmatan, datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan memang kamilah yang berhak mendapatkan kebaikan ini. Namun ketika mereka ditimpa musibah, mereka menganggap sial Nabi Musa dan yang semisal dengannya. Sekali lagi, menganggap sial sesuatu dari makhluk, maka ini sekali lagi merupakan warisan ajaran Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula akidah, anggapan sial terhadap sesuatu, rumah tusuk sate, angka 13 atau yang semisalnya, atau bahkan bulan suro, ini merupakan juga keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah yang telah diingkari, dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada tiara, sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik itu rumah tusuk sate, angka 13 atau 14 atau yang semisalnya. Demikian pula kata Rasul, wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, demikian pula tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Kata para ulama, Rasul menyebutkan tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan karena dahulu orang musyrikin meyakini bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Maka Rasul pun mengingkari, Rasul pun menafikannya. Bahkan lebih dari itu, Rasul SAW mengatakan atiyaratu syirkun, hadis riwayat Abu Dawud, menganggap sial sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena ini bertentangan dengan tawakalnya seorang muslim kepada Allah. Yang Allah perintahkan wa tawakkal alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada rahimani wa rahmakumullah, orang yang menganggap sial sesuatu maka dia tidak termasuk ke dalam sabda Rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa adab, karena ciri mereka di antaranya la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembalilah kepada at-tauhid, kembalilah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam Islam anggapan sial terhadap nomor, terhadap rumah, terhadap bulan atau sesuatu apapun. Kata Rasul sekali lagi, wala tiara, la adwa wala tiara, dan anggapan sial terhadap sesuatu tersebut adalah bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas
4: hadis.
5: Karena yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
6: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
5: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
7: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
8: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
8: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Atau menganiaya diri sendiri. Mereka ini.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا.
1: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
2: Tidak menunjukkan kekuatan kejinya. Sedang mereka mengetahui.
5: Faidah zikir. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jika hati sedang cemas dan gelisah, tidak ada yang mampu menenangkannya.

0: Mereka itu pada saatnya
1: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah
0: sebaik-baik pahala
1: harta
0: yang beramal.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Fitunya hasanah wa jalannya samati hasanah.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
1: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku, masa muda adalah merupakan masa-masa yang akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa seorang hamba berdiri di hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya apa? Yaitu wa an syababihi fi ma ablah. Tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Maka dari itu, wahai para pemuda, persiapkan jawabanmu. Apa yang telah kita habiskan dari masa-masa muda?

0: Jangan jadikan masa mudamu untuk berleha-leha dan mengikuti hawa nafsu dan syahwatmu. Sungguh sangat berharga masa-masamu itu, hai pemuda. Gunakan kekuatan kamu, ya, saat muda itu untuk yang pertama dan yang paling utama, itu menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling utama. Karena ketika kita masih muda, pikiran kita masih fresh. Dan kita berusahalah gunakan pikiran itu untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami agama Islam. Supaya apa? Supaya semangat, ya, gelora kepemudaan kita itu terbimbing oleh ilmu, bukan sebatas dengan semangat dan semangat. Karena kita lihat banyak para pemuda hanya mengandalkan semangat saja, tapi tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Banyak pemuda yang hanya sebatas menggunakan akal-akalan saja, pendapat-pendapat saja, sehingga ia pun apa yang terjadi, bahkan dalam beragama pun hanya sesuai dengan pendapat akalnya. Maka dari itulah, wahai pemuda, semangatmu itu gunakan untuk yang pertama kali semangat menuntut ilmu Allah. Hafalkan Al-Quran, pahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuasai ilmu-ilmu syariat, belajar ilmu-ilmu alatnya seperti belajar bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan yang lainnya, supaya kelak kamu punya basirah, punya keilmuan. Sehingga ketika kamu melakukan sebuah sikap-sikap pun terbimbing dengan ilmu, bukan sebatas dengan perasaan. Berapa banyak pemuda yang kalah oleh perasaan dan semangatnya. Sedangkan kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, al-awasif al-awasif. Semangat saja bagaikan awasif, angin ribut.
1: Dan
0: akhal Islam, saudaraku
1: sayyidah.
0: Namun tentunya, hendaklah para pemuda dibimbing oleh para ulama. Jangan sampai ia dibimbing oleh orang-orang yang menyesatkan. Adanya pemikiran teroris, ya, adanya pemikiran yang mudah mengkafirkan. Akibat daripada apa? Pemuda yang tak dibimbing oleh para ulama, akan tetapi dibimbing oleh para da'i-da'i pada pemikiran-pemikiran khawarij dan yang lain.
1: Baik di waktu lapang maupun
0: saudaraku seiman, wahai para pemuda,
1: dan memaafkan kesalahan orang.
0: Apa jawabanmu Allah nanti di hari kiamat ketika Allah bertanya tentang masa mudamu? Untuk apa kamu habiskan? Relakah? Ya, di hari kiamat ternyata jawaban kita, ya Allah, hanya untuk berleha-leha. Ya, menghabiskan waktu tak ada manfaatnya dan tak ada guna. Sehingga kita merugi, saudara. Tentu seorang pemuda tidak rela itu. Pemuda yang cerdas, pemuda yang berakal, dia akan berpikir bahwa masa muda dia ini kesempatan yang baik dan bagus untuk berkarya, ya, bermanfaat untuk dirinya, untuk bangsanya dan negara. Maka saudaraku sekalian, ya, ini yang pertama, pemuda hendaknya semangat dulu untuk menuntut ilmu Allah. Kemudian yang kedua, semangat untuk mengamalkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka supaya menjadi pemuda yang tumbuh di atas ketaatan dan keibadah kepada Allah. Kemudian ia berusaha, pemuda itu, saudaraku sekalian, ya, untuk menggunakan kekuatannya, semangatnya, saudaraku sekalian, di dalam, ya, berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kita lihat banyak pemuda habis waktunya maksiat, mengikuti syahwat. Banyak kita lihat para pemuda habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan bermudarat untuk akhiratnya.
1: Dan itulah sebaik-baik pahala.
0: Ini mengerikan, saudaraku.
1: Orang yang beramal.
0: Iya, jangan pernah Anda mengatakan, saya masih muda. Nanti saja kalau sudah tua baru saya tahu. Ingat, ajal tidak melihat tubuh. Berapa banyak pemuda yang meninggal dunia? Ajal tidak menunggu Anda sampai tua.

0: Imam Ibu Qudamah mengumpamakan orang yang menunda taubat seperti orang yang ingin mencabut pohon. Ketika ia hendak mencabut, ternyata pohonnya kuat. Lalu dia berkata, saya akan cabut tahun
1: Ibu
0: depan
1: Rajab
0: saja.
1: Rahimahullah berkata,
0: tahun depannya semakin kuat,
1: bahwa
0: semakin kuat.
1: Adalah kekurangan
0: demikian pula
1: harta,
0: pohon
1: namun hilangnya ilmu agama, itulah
0: semakin
1: salah satu
0: kuat,
1: kemiskinan
0: sulit
1: terbesar.
0: Seorang bertaubat. Apakah kita mau kita taat kita tua di atas kemaksiatan? Apakah Anda bisa menjamin setelah tua Anda akan taubat kepada Allah? Tentu saudara.
2: رحمتي ربك عبده زكريا
0: إذ نادى ربه نداء خفيا
2: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
0: وإني خفت
2: الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.

0: أهلك واهجرني ماليا. قال سلام
1: عليك وليس له ابن ربي على المسبحون. Tidak ada yang serupa dengan Allah, Maha Tinggi Allah dan disucikan. Masa muslimin, pemirsa di gereja Ibani Warahmatullah, ayat yang ketujuh ini tentunya masih ada kaitan dengan ayat yang keenam tentang Allah akan dilihat oleh orang yang beriman di hari kiamat, yaitu di surga. Kata Imam Ibnu Abi Dawud, wakul ya tajallallahu lillahi jahratan, katakan Allah menampakkan dirinya kepada makhluk terang benderang kamal badr, bagaimana bulan purnama layak fah tidak tersembunyi, warabbuka awdahu, dan Rabbmu

0: كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا
0: وممن حملنا ومن ذرية إبراهيم ومن
1: Allah berfirman, wujuhu yawma'idna adhira ila rabbiha nazira. Maka wajah orang beriman berseri-seri pada hari kiamat ila rabbiha nazira. Kepada sejarah mereka melihat tidak ada satu pun dari salaf yang ngeyel. Sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in, mereka melihat Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Demikian pula ketika para sahabat mendengar sabda Rasul, inna kum sa'aram al-bakum amal al-khamar meratan badan. Jangan pernah mereka ngeyel, menentang, mengingkari, menakwilkan dan seterusnya. Mereka sami'na wa saddaqna. Ya ada pun kata-kata Allah yang bisa dilihat berarti Allah jisim ini ya sekedar halusinasi mereka. Dan ulama salah mengatakan wala yuqasu biqalbihi, Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Tetapkan Allah dilihat oleh makhluk ya pada hari kiamat oleh manusia orang beriman di surga kelak ya tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu. Soalnya kata beliau lagi ayat ma'anda yuno ya manusia mahatnya korban bil kutusan Allah subhanahu wa ta'ala lihat pada hari kiamat secara hakiki dengan mata kepala manusia, akan tetapi laisa fi maulud, Allah tidak sama dengan makhluk yang dilahirkan yang diperanakan. Wa laisa bi walidin, ya Allah juga tidak beranak. Ay lam yatafarra an ghairihi, tidak diperanakan ya Allah bukan dari selainnya. Walam ya taqarrabu ghairu, dan Allah tidak berkenaan wa hadha ma'khudz min qawli ta'ala. Dan ini sangat jelas Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah ngambil ucapan tersebut dari firman Allah surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakulau kufan, dan Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Allah yang memiliki zat, Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, namun tidak sama, tidak serupa dengan makhluk yang baik secara zatnya, namanya maupun sifatnya. Ya, ada pun kata-katanya kalau sama, ini tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya sifat kehidupan, manusia punya sifat kehidupan, namun berbeda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah punya sifat ilmu, ya manusia punya sifat ilmu, namun tidak sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ya, ketika kita mengatakan Allah punya ilmu, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya pendengaran, manusia punya pendengaran. Ketika kita mengatakan Allah punya pendengaran, bukan berarti kita menyerupakan dengan pendengaran makhluk. Meskipun sama-sama, ya, dua-duanya punya pendengaran. Tapi pendengaran Allah sesuai dengan kebesarannya, kesempurnaannya, sedangkan pendengaran makhluk sesuai dengan kekurangannya. Ini sekali lagi kaidah dan akidah al-sunnah dalam membahas sifat-sifat Allah. Apakah apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk. Nah, sudah kita lewati dan akan kita baca lagi juga ucapan ulama Wasallam bahwasanya yang dinamakan menyerupakan itu kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku atau tangan makhluk, pendengaran Allah sama dengan pendengaranku, baru itu namanya tasbih menyerupakan. Ya, sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Ya, inilah bedanya Ahlussunnah yang sejati dengan yang imitasi. Ya, kalau yang imitasi mereka berhalusinasi. Kalau kita mengatakan Allah itu punya sifat tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan tangan makhluk. Ini sekali lagi halusinasinya, mereka persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam ya hakikatnya. Tidak ada keharusan kalau Allah punya sifat tangan berarti jisim, ya berarti kalau jisim itu makhluk, ya berarti matanya bukan akan hakikat. Ini ya Ahlussunnah yang imitasi, ya Ahlul Kalam yang mereka tidak menetapkan sebagai para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kemudian kata beliau, walaysa lahu syabahun, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maha suci Allah ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun. Laisa lahu syabahun, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa syabahu wa matil wa nazir, wallahu la syabiha lahu, wa la matila lahu, wa la nazira lahu. Afi'ah asma'i wa rabbi sifati wa rabbi afali, tidak ada yang serupa dengan Allah, baik nama-namanya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Wa qala Allah ta'ala, jalilnya firman Allah surat Asy-Syura' ayat 11, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ayat ini sangat luar biasa menjelaskan bagaimana kaidah yang sebenarnya dalam memahami sifat-sifat Allah. Di antaranya yang pertama, menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan, itu intinya. Ya, karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, menetapkan sifat pendengaran, sifat penglihatan, ya, tapi tidak menyerupakan. Ya, intinya isbatun bila tasbih, menetapkan tanpa menyerupakan, itu paling inti ya. Jangan sampai dipotong hanya laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, ya, sehingga menafikan sifat wajah, tangan, sifat istiwa, sifat pendengaran, penglihatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kaidah yang sangat luar biasa, kata para ulama, laisa kamitsli syai' tanzihun bila ta'til, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, itu mensucikan Allah hati tanpa menafikan sifat Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, isbatun bila tasbih, itu penetapan tapi tanpa menyerupakan. Itu yang wajib dipahami oleh setiap muslim-muslimah. Tetapkan semua sifat Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau tahu ada yang serupa dengan Allah? Ya, tentunya tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah juga berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ya, empat ayat ini mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Ya, laisa kamitsli syai'a ta'lamul ausamia wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la taj'al lillahi andada. Tapi sekali lagi, sucikan tanpa menafikan, ya, tanpa menafikan sifat-sifat Allah. Ya, karena ada kelompok sesat, mereka niatnya mensucikan, tapi kebablas, ya, sampai menafikan sifat-sifat Allah. Ya, ini sekali lagi, tidak benar sama sekali menyerupakan Allah. Sifat Allah dengan sifat makhluk itu akan kufur. Demikian pula yang mensucikan tapi kebablas sampai menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah itu juga sesat. Wa yu'khad min hadza anna itsbata sifat la yaqtadi tamtsil. Ya, diambil dari ayat-ayat tadi bahwa menetapkan sifat atau sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyerupakan. Ya, Allah menetapkan sifat As-Sami Al-Basir. Ya, Allah punya nama As-Sami Al-Basir, di dalamnya ada sifat As-Sam wal-Basar. Allah menetapkan dirinya punya sifat pendengaran, sifat penglihatan. Makhluk juga punya sifat pendengaran, penglihatan. Dalam surat Al-Insan, Allah mengatakan hal ata ala insani inum minad dahri lam yakun syai'an madzkura inna khalaqna insana min nutfatin amsajin faja'alnahu sami'an basira. Kami menjadikan manusia sami'an, yang mendengar dan basir. Allah menetapkan dirinya punya pendengaran, punya penglihatan. Allah juga menetapkan manusia punya pendengaran, penglihatan. Tapi sekali lagi, penetapan, ya, bukan berarti penyerupaan. Ya, sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Ya, kalau ada persamaan, itu hanya sekedar kosakatanya saja. Kata-katanya saja, hakikatnya berbeda. Fa inna tamtsil amrun akhar ghairu itsbati sifat. Yang menyerupakan itu perkara lain di luar dari sekedar menetapkan. Ya. Yaqul Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, dan ini sudah kita pernah sampaikan di pertemuan yang terakhir bulan yang lalu, yang lain, ya, dan kita bacakan kitab As-Sunnah oleh atau kitab Al-Ibanah oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari, dan juga ya kita bawakan kitab Sunan Tirmidzi yang intinya sama. Al-Mushabbih alladhi yakul yadun kayad. Kata Imam Ahmad, namanya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk kalau dia mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku. Wasamun kasamin, pendengar Allah sama dengan pendengaranku. Baru itu yang namanya at-tashbih. Dan itu hukumnya kufur akbar. Ya, sebagaimana kata
2: banyak orang yang mendapatkan musibah.
1: Al-Imam Nu'aym bin Hammad rahimahullah, gurunya Imam Al-Bukhari. Nu'aym bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, pernah berkata, man sabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Ya, tapi sekali lagi kembalikan makna al-musyabbiha al-mujassima kepada ucapan ulama salaf, itu yang mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, itu baru namanya musyabbiha mujassima. Inilah perbedaan ulama salaf dengan ahli kalam, ya, yang sekarang menuduh ahlus sunnah yang sejati as-salafiyin dengan mujassimah musyabbihah hanya sekedar salafi itu menetapkan sifat Allah. Ya, sekali lagi, kata-kata musyabbihah mujassimah ada dua versi. Versi ulama salaf dan versi Al-Muqtadi'ah Ahlil Bid'ah. Kalau salaf, bagaimana kata Imam Ahmad? Namanya menyerupakan Allah itu kalau mengatakan tangan sama dengan tanganku, artinya tangan Allah sama dengan tanganku, pendengaran Allah sama dengan pendengaranku, itu yang namanya tasbih, hukumnya kufur akbar. Ya, ada pun sekedar menyatakan Allah punya pendengaran, punya tangan, punya wajah, bukan berarti menyerupakan, bukan berarti musyabihah, mujassimah. Demikian pula Imam Nuh bin Hamad tadi mengatakan, kita ulangi dari awal, man syabbahallah bisyai' man syabbahallah bisyai' min khalqi faqad kafar wa man jahada ma wasafallahu bihi kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir, dan barang siapa mengingkari sifat Allah maka dia kafir. Wa laisa fi ma wasafallahu bi nafsihi tasbihun, dan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya itu bukan tasbih, atau sekedar menetapkan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya itu bukan tasbih. Maka sekali lagi, hati-hati dengan orang-orang yang mengatakan kalau kita mengatakan Allah punya tangan berarti menyerupakan tangan Allah dengan makhluk, apa itu adalah anggota tubuh itu jism sama dengan makhluk, ya maka harus ditakwil, harus ditakwil. Ini sekali lagi bukan ajaran salafus saleh, ini ajaran al-kalam.
3: Dengan itu ya Allah,
1: alladzi yusbitu sifatillah ala al-wajhi alladzi yaliku bihi laysa bimusyabbih. Orang yang menetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesarannya bukan dikatakan musyabbih yang menyerupakan. Ini sekali lagi versi ulama salaf seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahowe, Imam Tirmidzi dan seterusnya.
2: Banyak orang yang mendapatkan musibah.
1: Kemudian kata beliau, wa innamal musyabbih alladzi yusyabbih sifatillah bi sifati khalqihi. Adapun yang dikatakan orang itu musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Wa ahlu sunnah yang mutabikun ala dhamiha ulai musyabbiha. Ulama as-salaf ahlu sunnah sepakat mencelah musyabbiha dalam versi yang satu ini. Ya sekali lagi, hati-hati ada alul bid'ah.

0: Ya, al-musyabbihah itu kalau mengatakan sekali lagi wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tanganku, tangan manusia, itu namanya musyabbihah, itu baru kufur. Sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Wa anna maqalatahum maqalatu kufrin wa dhalal, dan bahwasanya ucapan mereka kelompok musyabbihah itu kufur dan sesat. Dan itu yang sudah kita ucapkan, sampaikan dari
1: kata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak mudah dengan
0: kebaikan,
1: hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur,
0: apabila tidak lagi
1: dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegunaan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
0: Mereka menuduh Ahlus Sunnah Salafiyin
1: Radio Rojando, dengan istilah 104.3 FM menebak cahaya sunnah.
0: Dan ini tidak aneh, ini sudah muncul sejak zaman ulama salaf terdahulu. Ya, makanya Imam Abu Hatim Ar-Razi,
1: lagi Maha
0: Penyayang, Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Ahlus Sunnah Wa'tiqaduddin pernah berkata, alamatu ahlil bid'ah arwaqi'atu fi ahlil asar.
1: Demi Al-Quran,
0: tanda ahlil bid'ah itu mencela, mencaci maki, memusuhi ahlil asar yang berpegang teguh dengan asar sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam bab akidah, terutama dalam bab tauhid asma wa sifat. Ya, kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, wa alamatul jahmiyati asmiyatahum ahla sunnah musyabbiha.
1: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan.
0: Diri kelompok jahmiyah menamakan ahlu sunnah dengan musyabbiha. Dan ini juga sama dengan yang dikatakan oleh Imam Harb al-Kirmani dalam kitab beliau Mu'taqad ahlu sunnah wal jamaah. Amal jahmiyah humul ladzina yusammuna ahla sunnah musyabbiha atau bil musyabbiha. Adapun kelompok jahmiyah, mereka adalah orang-orang yang menggelari ahlu sunnah musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, sekali lagi,
1: ini
0: kalau ada yang mengatakan
1: yang
0: salafiyin ataupun yang dinamakan mereka dengan wahabi itu mujassima musyabbiha, itu yang menuduh kata ulama salaf Abu Hatim dan Abu dan Imam Harb al-Kirmani, mereka lah yang dinamakan dengan dengan al-Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Sofyan, Jahm bin Sofyan, Ja'ad bin Dirham, dan seterusnya. Kelompok Mu'attilah seperti Jahmiyah tadi, mereka menuduh al-Sunnah musyabbiha imma li'annam lam yafhamu maqalatahum. Itu bisa jadi karena mereka enggak paham apa yang mereka omongkan.
1: Dan
0: apa sih musyabbihah? Mereka enggak paham.
1: Seraya berkata,
0: au annahum ashabu aghradin sayyatin wa qasdin fasidin.
1: Sesungguhnya
0: atau kemungkinan mereka memang orang-orang yang punya niat yang jahat, yang jelek, ingin menjatuhkan ahlul asar, ashabul hadis, ahlus sunnah yang sejati. Kemudian ucapan Imam Ibn Abi Dawud tadi, ta'ala, ya, laisa bimauludin walaisa biwalidin walaisa lau syabah, ta'ala, ya Allah Maha Tinggi. Maknanya ta'ala anisyabi wan nadhir ai irtafa'a qadruhu
1: wa
0: jalla sya'nu wa ta'adham an yakuna lau syabihun aw nadhirun fa huwa yunazzihullaha an dzalik.
1: Mengapa
0: makna ta'ala itu yaitu Allah Maha Tinggi dari penyerupaan terhadap
1: sebenarnya
0: makhluk
1: terhadap
0: ya, tidak ada yang serupa dengan
1: dan
0: Allah
1: mereka,
0: dan Allah
1: belum
0: disucikan darinya yunazzahullahu an dzalik wa ta'ali. Ya, adapun kata-kata ta'ala itu dari at-ta'ali, dan at-ta'ali itu maknanya al-ulu, ya tinggi, wa huwa rifa wa huwa thabitun lillahi datan wa qadran wa qahran. Dan ada sunnah menetapkan Allah itu tinggi zatnya di atas al-arsy, ar-rahman, al-arsy istawa, ada 7 ayat. Ya, dengan redaksi yang huruf ata yang mirip. Allah istawa di atas aras. Kata Abul Aliya Mujahid, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arash. Dan Allah di atas al-arash. Ya, demikian pula Allah tinggi kedudukannya wa qadrat. Demikian pula Allah tinggi wa qahran kekuasaannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ya Allah yang maha kuasa, ya di atas hamba-hambanya. Ya sunnah sepakat menetapkan tiga ketinggian Allah, ketinggian zat, ketinggian kekuasaan, dan ketinggian kedudukan. Adapun ahli bid'ah, mereka hanya menetapkan dua saja, ketinggian Allah dengan kekuasaannya, dengan dan kedudukannya, tapi mereka mengingkari mereka atau mentakwil ketinggian Allah ya secara zatnya di atas al-arsy. Ini bedanya al-sunnah yang sejati dengan yang imitasi, atau bedanya ulama salaf dengan
2: semua ya mereka itu salaf. Tidak lain hanyalah mendustakan
0: al-musabbahu.
2: Maka
0: ya, kemudian di akhir bait yang itu tadi Imam Ibnu Abi Dawud mengatakan al-musabbahu, Allah disucikan, ay al-munazzah, ya anna tasbih fil lugha at-tanzih. Kata-kata at-tasbih itu artinya at-tanzih, mensucikan. Ya, seperti kalau kita membaca zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu hati kita wajib memahami Allah Maha Suci dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dan dari yang ya serupa dengan Allah, dan kita sucikan Allah dari segala aib kekurangan dan dari ya
2: Tuhan kami
0: ya hal-hal yang tidak layak baginya. Yang
2: diperuntukkan bagi kami.
0: Wa hadza tasbih ibadatun muqarribatun lillah. Ya, tasbih merupakan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Waradal amru biha fi mawatina katsiratin. Ada banyak perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Yang
0: wasabbihuhu bukratan wa asila.
2: Dia amat taat
0: kepada Tuhan. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih ya. Ya Allah, sabbih isma rabbikal a'la. Pujikanlah Allah. Pujikanlah nama Allah yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, banyak ayat-ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk bertasbih, bukan sekedar ucapan lisan mengucapkan subhanallah saja, namun harus dari keyakinan juga Allah Maha Suci dari segala sekutu, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Baja'a targhib wal hattu ala iktar minat tasbih fil awqatil mukhtalifah.
2: Bahkan
0: banyak anjuran untuk memperbanyak tasbih di waktu-waktu yang berbeda-beda. Warud tiba al-qiyabi al-ujur al-azima wa sabul jazil. Dan Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi yang mau bertasbih kepadanya. Ya, tasbih mengucapkan subhanallah, lisan mengucapkan subhanallah, hati mensucikan Allah dari segala sekutu atau yang serupa dengannya. Wa fil hadis, di dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, man qala hina yusbihu subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah ghufrat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr.
2: Janganlah kamu merasa
0: takut siapa di kala pagi hari membaca zikir subhanallah wa bihamdi
2: 100
0: kali maka akan diampuni dosanya meskipun seperti wih di laut. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa huwa kalamun habibun ila rahman. Ya, subhanallah, at-tasbih ini termasuk yang sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana dalam hadis yang sahih, yang ini terkandung dalam akhir hadis sahih Bukhari.
2: Rasul
0: mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan.
2: dan aku menyisai
0: habibatani darrahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim.
2: Dan dia
0: mengatakan, kata Rasul, ada dua ucapan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan hari kiamat dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Intinya atas B ini sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diucapkan, terutama di waktu-waktu yang sudah Rasul tentukan tadi. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalul zikr wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh sesungguhnya
2: dia
0: sekedar ucapan di bibir saja
2: dengan meminta kambingmu itu.
0: Wa fil hadis dalam hadis yang lain Rasul bersabda,
2: kebanyakan dari ahabul karami
0: ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Orang-orang yang beriman
0: kata Rasul
2: dan mengerjakan
0: ada ucapan yang sangat dicintai oleh Allah.
2: Dan
0: apa itu?
2: Mengetahui
0: subhanallah
2: kami mengujinya,
0: walhamdulillah,
2: maka ia meminta ampun kepada Tuhan.
0: Kemudian
2: at-tahmid
0: alhamdulillah, kemudian at-tahlil wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasul ada ucapan yang sangat dicintai oleh Allah, tasbih,
2: maka kami ampuni bagi kesalahan, dan sesungguhnya
0: akhir.
2: Dia mempunyai
0: subhanallah
2: pada sisi
0: alhamdulillah
2: kami. Tempat
0: wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa tasbihullah yakun amma la yaliku bihi. Mensucikan Allah maksudnya mensucikan Allah dari hal yang tidak layak baginya. Tidak layak baginya diserupakan dengan makhluk, tangan Allah diserupakan dengan tangan makhluk misalnya. Ini tidak selayaknya, tidak dibolehkan. Wa amal mu'attila fayafhamuna minat tasbih tanzihallah anis sifat. Kelompok mu'attila, mereka gagal paham dalam memahami atasbih.
2: Sesungguhnya kami menjadikan
0: mereka
2: penguasa.
0: Jika memahami tasbih,
2: maka
0: mereka meyakini tanzihallah anis sifat. Allah tidak punya sifat sama sekali.
2: Akan menyesatkan
0: kami
2: dari jalan Allah.
0: Tapi Allah enggak punya.
2: Sesungguhnya orang-orang yang sesat
0: dari jalan Allah
2: akan ada
0: sifat tangan. Karena Allah enggak sama dengan makhluk. Ini kebablasan. Sampai menafikan sifat Allah atau mentakwilkan makna tangan Allah, nikmat Allah. Ini kata Imam Abu Usman As-Saburi dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, itu kelakuannya Mu'tazilah Al-Jahmiyah. Walidah yakul subhanal munazza anisifat.
2: Makanya
0: kelompok mu'atilah, mereka mengatakan secara langsung atau tidak langsung maha suci Allah yang disucikan dari segala
2: sifat.
0: Na'udzubillah min dzalik. Ini niatnya mensucikan, namun kebablas sampai menafikan sifat-sifat Allah. Qala ahadu ahli ilmi, berkata sebagian ulama,
2: patutkah
0: fanduru ila tasbihil jahmiyati
2: kaifa
0: adabim ila
2: dengan orang-orang
0: perhatikanlah
2: yang berbuat
0: kepada
2: patutkah pula
0: pensuciannya kelompok jahmiyah
2: sama
0: bagaimana hal itu bisa mengantarkan mereka kepada artil menafikan semua sifat Allah. Walillah wafati rahimani wa rahmatullah pemisati keraja rahimani wa rahmatullah.
2: Ini adalah sebuah kitab Asyik yang kami
0: turunkan kepada bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar Hafidullah Ta'ala.
2: Sebagian
0: ulama berkata,
2: dan supaya
0: perhatikanlah kepada
2: orang-orang
0: tasbihnya kelompok Al-Jahmi, bagaimana hal itu bisa mengantarkan mereka kepada apakin menafikan sifat niatnya mensucikan, tapi kebablas sampai mengingkari menafikan sifat Allah. Padahal ayatnya
2: laisa
0: kami sisi
2: Daud,
0: Allah Sulaiman, tidak sama dengan sesuatu apa.
2: Sebaik-baik
0: tapi
2: hamba,
0: lanjutkan
2: setelahnya,
0: wa huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak disucikan dari semua sifat artinya tidak dinafikan dari semua sifat makna desa kami
2: Syekh,
0: namun mensucikan semua sifat Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Karena Allah mengatakan wa huwa samiu al basir. Anak ulangi lagi, laisa kami Syekh, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah itu tanzihun lakin bila taktil. Sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, tapi jangan sampai menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa huwa sami'un basir, yang dia maha mendengar lagi maha melihat, itu isbatun. Walakin bila tamsil, tetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi jangan diserupakan dengan makhluk. Ya, sekali lagi, tetapkan apa adanya tanpa menyerupakan. Wala yajuzu lil muslimin an yusabbihallaha amma ja'at bihi al-mursal. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mensucikan Allah dari yang telah diajarkan oleh para rasul. Contoh misalnya Nabi kita Muhammad SAW, dan insyaallah akan ada nanti penjelasan setelah bab ini.
2: Kami
0: tabaraka wa ta'ala
2: tergeletak di atas
0: Allah turun ke langit dunia.
2: Inna ya baqatul
0: sa'alil akhir.
2: Ia bertobat.
0: Ketika sepertiga malam yang terakhir.
2: Ya Tuhanku,
0: sampai kita mensucikan Allah dari sifat yang telah
2: yang tidak dimiliki oleh seorang
0: sifat
2: sesudahku,
0: yang telah Rasul jelas
2: yang maha pemberi,
0: ya, dengan mengatakan yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah perintah Allah. Ini namanya ya atas bih yang melampaui batas sampai mensucikan Allah dari yang diajarkan oleh para rasul. Wa inna ma yajibu tasbihullah amma ja'a bi a'da rusul al mukhalifun lahum. Namun yang wajib adalah mensucikan Allah
2: yang berhembus dari baik,
0: apa
2: kemana saja
0: yang dikatakan oleh musuh-musuh para rasul,
2: setan-setan semuanya,
0: ya, dari kalangan musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang
2: Nasara,
0: dalam belenggu. Ya, seperti tadi misalnya Allah disifati oleh orang-orang kafir punya anak. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anaknya Allah.
2: Anugerah.
0: Orang Nasara mengatakan
2: kepada orang lain,
0: Al-Masih adalah anaknya Allah. Allah sucikan dirinya dari sifat tersebut. Lam yalid walam yulad. Nah, kita juga demikian. Ya, kita mensucikan Allah dari apa yang dikatakan
2: yang
0: oleh musuh-musuh Allah dari kalangan musyrikin, kafirin ataupun muktadiin. Dan kebalik, justru yang diajarkan Rasul disucikan, yang diajarkan oleh orang Yahudi diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Walidah kola ta'ala, oleh katulah Allah berfirman,
2: dan ingatlah,
0: subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
2: wa
0: salamun ala
2: mursalin.
0: Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa yang disifatkan ari a'da usul, yang disifatkan oleh
2: Allah
0: musuh-musuh para usul
2: di
0: kalangan musyrikin ataupun kafirin.
2: Air yang
0: wassalamun ala mursalin. Allah mengatakan dan keselamatan atas para rasul-rasul. Nazzaha nafsahu amma yasifu bi'ada'u rusul. Ya'ana yatadhamman at-tashbih wa ta'til. Wassalamu ala mursalin. Lisalamati maqalu fi haqillah minan nafas
2: wa ta'il.
0: Makna ayat tadi,
2: dan kami tambahkan kepada mereka
0: 180 sampai 181
2: kami,
0: Allah mensucikan dirinya
2: orang
0: dari yang disifatkan oleh musuh-musuh para rasul, karena di situ ada unsur menyerupakan, ada unsur menafikan. Seperti tadi, orang Nasara menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya anak. Allah sucikan dirinya dari orang-orang Nasara tersebut, dari ucapan mereka.
2: Dan ambillah
0: dengan namun Allah mengatakan, dan keselamatan bagi para rasul. Makanya kita wajib mengikuti para rasul yang menjauh dari ajaran musuh para rasul. Ajaran para rasul kita ikuti, yaitu dengan menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan bagi para rasul karena selamatnya ucapan mereka tentang Allah disucikan Allah dari segala kekurangan dan
2: hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak,
0: dan Yakub
2: yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar
0: dan pendengar gereja di masa yang berada dengan Iwan Mokomola wa min asma'illahi al-kudusu as-salam, di antara nama Allah di antara al-asmaul husna al-kudus.
2: Sesungguhnya kami telah
0: menciptakan mereka kepada al-malikul kudus dalam akhir-akhir surat Al-Kasyaf, yang nama Allah di antaranya al-kudus, nama Allah di antaranya as-salam, wa huma min asma'it tansih. Dua nama ini adalah nama yang ada makna mensucikan Allah Al-Qudus
2: yang
0: maha suci, ya suci dari penyerupaan terhadap makhluk, suci dari aib dan kekurangan, suci dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya. Fayunazzahullahu an yusofa bisifati nasin au an yusofa bin nakas, wajib Allah disucikan dari yang tidak layak baginya, dari sifat-sifat yang kurang. Fayunazzahu subhana an yusof an yusof biha an yusof atau fayunazzahullahu subhana an yusof biha adam au an yushabbiha adam nisfatihi au wa yunazzahu subhanahu an yushbiha ahadan min khartihi au yushbihuhu ahadan min khartihi.
2: Dan sesungguhnya makna al-qudus
0: as-salam, bahwasanya Allah disucikan yang baik, dari dia serupa dengan makhluk
2: yang
0: atau makhluk yang serupa dengannya, wajib di Allah disucikan darinya
2: di atas dipan-dipan,
0: tidak serupa dengan
2: buah-buahan yang baik,
0: siapapun
2: dan minuman
0: atau apapun itu. Dan apapun siapapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa yunazzah subhana an yusofa bima la yaliku bihi, Allah disucikan dari sifat yang tidak layak baginya, seperti dalam firman Allah,
2: dan pada sisi mereka
0: wama ana bidzallamin lil abid,
2: dan
0: aku kata Allah tidak mendzalimi hamba-hambaku,
2: pada
0: wajib Allah disucikan dari sifat kedzaliman karena kesempurnaan keadilan Allah
2: habis-habisnya.
0: Amma awsafuhu subhana la'iqa bijalali wa kamalihi faresa minat tasbih fi syai'in fisya'in nafyuha wa ta'tiluha. Adapun sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya
2: begini,
0: yang sesuai dengan kebesarannya,
2: dan
0: tidak boleh Allah disucikan darinya,
2: disediakan tempat kembali
0: wajib
2: yang buruk,
0: ditetapkan yaitu apa?
2: Neraka jahanam yang mereka
0: ini
2: masuk ke dalamnya.
0: Ayat yang ketujuh
2: jahanam itu
0: yang disampaikan oleh
2: tempat tinggal
0: Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala. Masa muslimin pemirsa di gereja rahimani wa rahmukumullah, kita lanjutkan ayat yang ke-8. Imam Ibnu Abi Dawud berkata, waqad yungkirul jahmiyu hadza
2: mereka merasakan
0: wa indana bimisdaqi ma kunna hadithun musarrahu, ya hadithun
2: yang lain
0: musarrahu
2: serupa itu berbagai macam.
0: Pengikut kelompok Jahmiyah mengingkari akan hal ini, padahal kita ahlu sunnah memiliki kebenaran dalil tentang apa yang kita katakan tentang tadi Allah dilihat pada hari kiamat
2: kepada mereka
0: di surga oleh orang-orang yang beriman.
2: Rombongan pengikut
0: hadisnya
2: yang masuk
0: sangat
2: desak-desak bersih kamu ke neraka.
0: Benderang.
2: Berkata pemimpin-pemimpin
0: yang ke-9,
2: Wahu
0: Jarirun
2: datang
0: an maqali Muhammadin,
2: mereka akan masuk
0: hadis neraka. Tersebut diriwayatkan oleh Jarir dari hadis Rasulullah SAW. fakul mislama fakola bidalika tam etan jahu. Maka katakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang hal tersebut, maka engkau akan selamat.
2: Yang menjerumuskan kami kita lanjutkan.
0: Karena Syekh Abdul Razak itu dia mengatakan waqad yunkirul jahmi qad indama tadkhulu ala al-mudhari fa inna laha ahwala fi hasabi siyak ahyana akun litaqdim.
2: Mereka berkata lagi,
0: ditaktif,
2: ya Tuhan kami, yang
0: ditaktif,
2: karena siapa yang menjurumuskan kami dalam
0: bahasa ini, maka
2: tambahkanlah azab kepadanya.
0: Ini sekadar penjelasan masalah bahasa Arab. Kata-kata kot, ya kot, ya, ucapan kot yukirul jahmi. Kata-kata kot, kalau masuk ke dalam fi'il mudhari', kata beliau ada beberapa versi maknanya.
2: Orang durhaka
0: ada yang bermakna ditaklil.
2: Kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat.
0: Ya, ya. Fulanun ila asuk. Fulan si B misalnya.
2: Apakah kami dahulu menjadikan mereka orang ditaklil?
0: Ya.
2: Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
0: Taklil. Ya, namun ada yang kebalikannya, justru kadang maknanya apa litahkik sering, ya, atau ada yang maknanya litahkik untuk menegaskan. Dan dalam ungkapan ini tentunya untuk penegasan bahwasanya sungguh-sungguh, ya, kelompok Jahmiyah mengingkari akan hal ini. Allah dilihat oleh orang yang beriman itu mereka ingkari. Fayaqulu haqiqatu maqatil jahmiyah inkar ru'yatillah. Intinya, kelompok al-jahmiyah mereka mengingkari Allah dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat. Walidha yaqul imamu Ahmad rahimahullah man yungkir ru'yata fahuwa
2: jahmiyah.
0: Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, siapa saja yang mengingkari ar-ru'yah Allah dilihat pada hari kiamat oleh orang yang beriman, maka dia pengikut
2: al-jahmiyah. Yang Maha Perkasa,
0: Jahmiyah sudah kita sampaikan,
2: Maha Pengampun.
0: Nisbat kepada Jami Sofwan yang punya guru namanya Ja'ad bin Dirham, yang punya guru namanya Aban bin Sam'am, yang punya guru namanya Talut, punya guru namanya Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi.
2: Berita itu
0: ya, adalah nasabnya Jahmiyah
2: yang
0: kepada kelompok Yahudi, ya, sama dengan Syiah Rafidah silsilahnya kepada ya Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, orang Al-Yahud, dan ajaran mereka ya, makanya tidak jauh-jauh dari ajarannya Al-Yahud.

0: dilihat oleh orang beriman pada
1: ingatlah
0: hari kiamat
1: Tuhanmu.
0: Kemudian langsung dibantah oleh Imam Ibn Abi Dawud bahwasanya ya ucapan kelompok Jahmiyah tersebut menyelisihi hadis Rasulullah alaihi wasallam. Wa indana ainahu ma'asyara al-sunnah wal jamaah. Imis daki makulna aibit tasdik ladhi kulna wa huwa isbatuna li ru'ya hadisun musarrihu. Padahal kami al-sunnah punya dalil yang terang benderang yang menyatakan Allah dilihat oleh orang yang beriman atau orang yang beriman pada hari kiamat ketika di surga melihat Allah. Bahkan ayat-ayatnya juga banyak. Wujuhu yawma nadhira ila rabbiha nadhira. Kala barra kala innahum arrabim yawma idillah mahjubun. Lilladina ahsan husna wa ziyadah. Ya, dan juga hadisnya terang benderang. Laisa bi tasrusati wal ara bal bin nususina kita wa sunnah. Akidah ini, akidah al-sunnah yang satu ini, dalilnya sangat terang benderang dari ayat, dari hadis,
1: apakah yang bukan dan ijma' kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tangan.
0: Hadisun musarrihu, musarrihu maknanya sarihu dilalah ala isbat ru'yah
1: yang lebih tinggi.
0: Wa fi nuskhatin ukhra hadisun musarrihu al-sahihun thabitun ala sunnah sallam. Hadisnya mutawatir, hadisnya sahih. Innakum satarawna rabbakum kama taranal qamar lailatal badri la tudawuna fi ru'yati.
1: Karena engkau ciptakan aku dari api.
0: Wan makna yang yukamil ahadumal afa. Ya, tadi ada manuskrip ya, dengan redaksi yang berbeda. Hadisun musarrihu, hadis yang menjelaskan hadisun musarrihu yang sahih. Dua-duanya saling melengkapi. Ya, kami al-sunnah punya dalil yang sahih.
1: Keluarlah kamu dari
0: ya, tentang hal ini.
1: Sesungguhnya
0: dan terang benderang maknanya
1: terbatuk.
0: Sesungguhnya kalian kata Rasul akan dilihat
1: atasmu
0: apa kalian sesungguhnya pembahasan. Akan melihat Rob kalian ya sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Al hadis fi ru'ya musahhahun min qibali a'immah. Hadisul musahhahu
1: hari mereka
0: dibangkitkan ya, bukan musahhahu hadisnya disahihkan oleh para ulama alim hadis. Bal huwa mutawatir, bahkan hadisnya mutawatir. Nasa ala dhalik ghiru wahidin min ahli ilmi. Dan itu dinyatakan oleh para ulama.
1: Sesungguhnya kamu,
0: Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wahadhal hadithu min asahil al-ahadith ala wajil ard al-mutalaqa bil-qabul. Hadis tentang Allah akan dilihat oleh orang beriman pada kiamat termasuk hadis yang paling sahih di atas muka bumi. Al-mujma' 'alaiha 'indal ulama bil hadis wa sa'i al-sunnah.
1: Aku akan menyesatkan mereka semuanya,
0: oleh para ulama ahli hadis oleh ahli
1: sunnah.
0: Wa musarrihu bi isbat ru'yah lillah yang intinya sangat amat menetapkan Allah dilihat oleh orang yang beriman pada kiamat. Falam yabqa limubtirin muta'allaqun. Maka tidak ada lagi alasan bagi ahli kalam ahli bidah untuk
1: mengingkari. Benar adalah sumpahku.
0: Di antara yang meriwayatkan hadis tersebut, rawahu Jarir an Maqali Muhammad,
1: diriwayatkan
0: oleh Jarir, ay rawahu as-sahabil jalil, Jarir bin Abdillah
1: al-Bajar.
0: Jarir bin Abdillah al-Bajar, radhiyallahu anhu, an qawli Nabi SAW, wa huwa fi sahihain. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, hadisnya ada dalam Sahih Muslim, wa ghairihima, dan selainnya, min kutubi sunnah dari kitab-kitab al-hadis.
1: Aku tidak meminta upah
0: sedikit pun kepadamu
1: atas dakwah
0: membawakan riwayat
1: al-Jarir
0: tadi
1: termasuk al-Bukhari
0: wa Muslim. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Jarir bin Abdillah al-Bajri radhiyallahu anhu qala berkata kunna julusan indan Nabi sallallahu
1: alaihi
0: wasallam idza nadhara al-qamar lailatul
1: qadr. Semesta alam.
0: Kami pernah suatu saat duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasul melihat kepada bulan purnama, faqala seraya bersabda, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar hadzal qamar lailatul qadr la tudamuna fi ru'yah. Tentunya kalian

0: Sungguh akan melihat rahmat kalian sebagaimana kalian melihat
1: bulan
0: di kala purnama. La tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Wa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tuli syamsi wa salatin qabla ghurubiha fa'alu. Kalau kalian sanggup tidak melewatkan salat sebelum terbitnya matahari yaitu salat subuh dan sebelum ya, tenggelamnya matahari itu salat asar, maka lakukannya.
1: Yang terbentang di atas
0: ini al-fajr wal asar. Ada ma'asyara ilai nadim buna ilah hadis yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Abi Daud. Satu hadis ini saja.
1: Bagaimana Rasulullah
0: SAW cukup untuk kita pegang erat, ya, meyakini orang beriman pasti akan melihat Allah di hari kiamat yaitu di surga dengan mata kepala mereka. Apalagi ditambah dengan ayat tadi dan ditambah dengan hadis-hadis
1: yang lain. Bukhari ketika Rasulullah
0: wah hadis ru'ya hadisun mutawatir. Hadis tentang ru'ya ini mutawatir. Rawahu ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatnya sahabat. Diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya minum Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, Jabir bin Abdullah. Al-wajib al-wukuf indal ahadith as-sabita an Rasulullah SAW tawa'an minha an-mutawatir awil ahad. Maka yang wajib ya, bagi kita semuanya untuk berhenti berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah, baik yang mutawatir atau hadis ahad. Ya hadis ahad, kalau itu sahih wajib dijadikan sebagai pegangan dalam
1: lebih tajam
0: lakinna ahla taktil la yukimuna laha wasna. Namun ahlu taktil ahlu bid'ah mereka tidak menggubris hari-hari Rasulullah SAW kalau tidak sesuai dengan akal mereka, otak mereka, orang mereka, mereka tinggalkan meskipun dalam sahih Bukhari dan Muslim. Wala yarfa'una al-harasah wal yasra'isun min dzikriha, bahkan mereka sangat alergi kalau mendengar hadis-hadis tentang tadi sifat-sifat Allah dan seterusnya. Wa yatakallafuna fi daf'iha wa raddiha, dan mereka berusaha untuk mengingkarinya, menolaknya dengan berbagai macam
1: rasul,
0: ya,
1: terlebih kita yang berada di akhir zaman
0: yang halus ataupun ya yang frontal, yang kasar, yang dengan ditakwil misalnya itu lebih halus, ada yang lebih frontal, yang mengatakan hari ini tidak sahih misalnya, padahal itu dalam Bukhari Muslim disahihkan oleh banyak para ulama.
1: Saudara-saudaraku sekalian.
0: Wa ba'da arudda nadib ala jamiyah qala faqul ayya sahibas sunnah mislama qala. Ya, setelah Imam Ibn Abi Daud rahimahullah membantah kelompok jamiah tadi, beliau mengatakan, katakanlah wahai pengikut sunnah seperti yang dikatakan, yaitu ayat Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW, la mislama yaqulu jamiah al-mu'attila an-nufat, ya, bukan sebagaimana kelompok pengikut jamiah yang selalu ngeyel.
1: Oleh karena itulah
0: tidak mau samikna wa sadaq, tidak mau dengar, tidak mau membenarkan.
1: Lalu Rasulullah
0: menggaris yang mana kelompok jamiah tidak mau membenarkan Allah dilihat oleh orang beriman di hari kiamat, dan juga tidak mau membenarkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu
1: wa ta'ala. Jalanku
0: maka yang lurus, maka ikutilah. Yukti min manhajat dakikon
1: wa sabrun najat. Jalan-jalan yang lainnya.
0: Seolah-olah penulis yaitu Imam Ibn Abi Daud
1: memberikan yang lain tersebut akan memecahkan kalian dari
0: bagaimana
1: jalan
0: kita
1: tersebut.
0: Bisa selamat.
1: Ya, kita harus mengenal jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ang yakula sunni fi sifatillah kama qala Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam,
0: yaitu mengikuti mensifati apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza makna ma qala Imam Ahmad rahimahullah. Dan inilah yang dikatakan Imam Ahmad, nasifullah bima wasafa binasahu wa bima wasafahu bihi nabiyu s.a.w. la natajawazul Qur'ana wal hadith. Kita wajib mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan dengan apa yang Rasul sifatkan ya Allah dengannya, kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Maka apa akibatnya? Anjahu engkau akan selamat. Ayy, anjahu bidalik yakunu najahuka wa najah wa dhafur wa nal maktub wa huna al-dhafur bifadrillah wa tahtikin mu'taqabin haq wa akan selamat dengan karunia dari Allah ya, dan untuk menggapai kisah yang hak walau bisa ada di dunia wal akhirat,
1: apakah dia betul-betul kuat dalam berpegang kepada sirat atau tidak
0: dunia,
1: maka ujian-ujian itu bagaikan pengail-pengail
0: yang kapatif memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia wal akhirat dan menyelamatkan kita
1: dia terus sabar dan dia terus istiqamah.
0: Ini yang mungkin bisa kita sampaikan,
1: jika ia istiqamah sampai meninggal dunianya, ia akan selamat melewati jembatan sirat
2: tersebut.
1: Kita berusaha.
2: Demikianlah Ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi berat timbangan di yaumul hisab nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV.
1: Maka dari itulah
3: simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Pan 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
6: dan kesejahteraan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Yang lebih baik.
5: Amin.

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.

إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

Inna syajaratal zaqqum, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak suka, dia bertakwalah. كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.

0: dan Rasulnya.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar. Walillahi mulku as-samawati wal-ardh.

0: kebencian itu, karena mereka
1: adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: يحب الظالمين.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
2: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama akibat buruk dari perbuatan
5: Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
6: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
7: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Maka tatkala manusia
8: rabbukum ud'uni astajib lakum.
1: Lembar doa secarik permohonan Nabi.

0: Ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.
1: Apa yang telah diperbuat
0: dan untuk janganlah engkau tanamkan kedengkian ke dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman.
1: Apa
0: ya Rob kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
2: Lembar doa secarik permohonan hamba.
1: Yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada
2: mutiara dunia.
1: Mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah.
1: Penghuni-penghuni
3: di dalam sahih Bukhari dan Muslim,
1: penghuni-penghuni surga.
3: Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu cerita,
1: orang-orang
3: bainama ana waqifun fi as-saffi yawm Badr. Ketika aku perang Badar, aku berada di barisan, kemudian maramartu an yamini wa an shimali fa idza ana bishabaini hadithatin asnanuhuma. Ternyata di kanan kiriku ada dua anak muda dan masih umurnya tidak tua-tua. Tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma. Aku berharap justru aku diapit oleh dua orang yang punya pengalaman, lebih berumur, lebih sabar ketika berada di kemalangan.
1: Pasti kamu akan melihatnya ahaduhuma terpecah belah.
3: Ternyata salah satu dari pemuda itu
1: kepada Allah
3: dan perumpamaan ya am, hal ta'rifu Aba Jahal, wahai paman, kenalkah engkau dengan Abu Jahal? Qultu na'am, wa ma hajatuka ilaih? Iya, aku kenal, tapi kau butuh apa sama dia? Qal sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dulu Abu Jahal suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. فوالذي نفسي بيده لا إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau aku nanti lihat, maka tidak bakal kita berpisah sampai kita akan lihat kepala siapa yang terputus dan mati duluan. Kemudian ternyata yang sebelah kiri sama. فغمزني الآخر فقال لي مثل ذلك. Orang kedua, anak itu juga bilang yang sama. فتعجبت لذلك. Aku juga heran, ini dua orang ini.
1: Ialah Allah yang tiada nah, Tuhan yang berhak disembah.
3: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يجول في الناس. Gak lama kita lagi di perang ini, aku lihat Abu Jahal jalan di tengah pasukan. فقلت إنه لصاحبكم الذي سألتماني عنه. Anak muda, lihat.
1: Raja
3: itu yang kalian tanyakan. Allah fabtadarahu bisayfaihima fadarabahu hatta qatala. Dua anak langsung melesat. Anak muda ini
1: perkasa,
3: sudah balik, sudah dewasa akan, tapi dia masih umur muda belia. Langsung melesat maju menyerang Abu Jahal, diserang dengan pedang mereka sampai berhasil melumpuhkan Abu Jahal. Ketika selesai perang, dua-duanya lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ana qataltu, aku yang membunuh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pedangnya, dua-duanya dengan tingkat ketajaman serangan itu. Lalu Nabi Sallam menyatakan, kila aku maqatalah wasalabuhu li Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Beliau mengatakan, kalian berdua berhasil untuk melumpuhkan, berhasil untuk menyerang dan membunuh. Akan tetapi yang berhak untuk mendapatkan ghanimah adalah Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Karena dua orang itu, yang satu Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh, yang satu Mu'ad ibn Afra.
1: Yang maha perkasa,
3: kaum muslimin, maha ini gambaran bijaksana. Pemuda Ansor di kala itu tidak terlalu banyak wawasan, kemajuan. Akan tetapi mereka tumbuh dengan penanaman akidah, loyalitas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak rela mereka ketika sosok orang yang mereka idolakan, yang mereka ikuti dan mereka imani dicela oleh musuh-musuhnya. Maka ini tergantung bagaimana seorang dididik, tumbuh di tengah keluarga, komunitas atau orang-orang yang mengarahkan kepada pembelajaran syariat yang benar. Maka salah seorang ulama mengatakan, min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alayha. Ini perkataan beberapa ulama seperti Ayyub As-Sikhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri dan ulama lainnya. Mereka mengatakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda pada saat Allah pilihkan untuk seorang pemuda guru yang mengajak mereka untuk menghidupkan sunnah, menjalani ajaran Islam yang sesungguhnya. Kaum muslimin, para pemuda, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan para pemuda. Kita tahu bahwa masa muda ini

biografi Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan innama syabbahtu syaba ka syai'in waqa'a fi kummi thumma waqa'. Aku menjadikan sebuah mathal, perumpamaan, masa muda itu seperti barang nyantol di baju kemudian jatuh cepat sekali. Padahal dikatakan bahwa Imam Ahmad sempat dipanjangkan umurnya sampai 77 tahun. Tapi beliau mengenang masa muda ketika hanya sebentar, dan itu adalah masa keemasan, masa produktif, ketika seorang siap untuk berjuang, siap untuk capek, maka dia akan merasakan bagaimana buah dari perjuangannya di waktu mendatang. Mereka mengetahui kaum muslimin, ketika anak muda ingin memanfaatkan umurnya, masa itu belajar, maka belajar di waktu muda merupakan sebuah modal mahal yang akan dirasakan hasil dari ilmu yang dipelajari. Termasuk para ulama menggarisbawahi, orang belajar dengan menghafal, ketika masa muda dibiasakan, otak ini akan terlatih, terbiasa untuk menghafal dan suka mendalami berbagai ilmu yang memang akan dipelajari. Sehingga dulu ada seorang ulama, Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengingatkan bahwa orang yang Allah karuniai seorang anak, kalau dari sejak kecil bahkan diarahkan, maka mereka betul-betul akan bermanfaat. Otak yang masih bersih ini tidak mubadir untuk diisi, tidak dengan isian yang tidak bermanfaat, karena sudah disibukkan dengan yang bermanfaat. Man ruziqa lahu walad falyajtahid ma'ah. Orang yang diberi anugerah Allah anak, hendaklah dia betul-betul berjuang dengan anak itu. Fa idza akhadha khamsa sinin akhadahu fi hifdhil ilm. Dari Ibnu Umar, kalau anak sudah sampai 5 tahun, segera dilatih untuk menghafal ilmu-ilmu itu, biar segera terekam di sini, mumpung belum ada yang masuk di sini. Fa innal hifdha fis sighari naqshun fil hajar, karena ketika ada anak belajar di masa kecil, itu hakikatnya bagaikan orang mengukir di batu, masih terang, memungkinkan untuk langgeng, dan seterusnya. Jangankan masih kecil, bahkan ketika seseorang memiliki usia muda, sudah dewasa, hafalan ini tingkatannya lebih kuat daripada orang yang sudah berumur, apalagi disibukkan dengan urusan keluarga, urusan tanggung jawab, dan seterusnya. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Alqamah Ibn Qais An-Nakhai rahimahullah. Beliau meninggal di tahun kisaran 60-70 Hijriah. Beliau mengatakan, ma hafiztu ana syab faka'anni anzuru ila qirtas. Yang aku hafalkan ketika aku masih muda seperti aku masih membaca. Kita pernah berusia belasan tahun, kita pernah belajar di bangku sekolah menengah, di bangku kuliah. Kita rasakan bedanya di saat-saat itu kita menghafal. Sekarang kita rasakan betapa manfaatnya besar dan bisa bersisa. Terlatih kita mengatakan kepada mereka, terakhir, siapa yang melakukan orang yang terbiasa dengan menggunakan akalnya, tentu tidak sama dengan orang yang biasa menganggurkan otaknya. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, laisa man hafidha nisfal Qur'an kaman hafidha al-kull. Tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Quran dengan orang yang hafalannya satu Al-Quran penuh. Walaysa man hafidha mi'ata hadith kaman hafidha alfa. Tidak sama orang yang menghafal 100 hadis dengan orang yang menghafalkan 1000 hadis. Wa ala hadha falaysa al-ilmu illa ma yuhassan bil-hifdh. Kesimpulannya, ilmu itu tidak bisa dikuasai kecuali

0: Akan tetapi cukuplah seorang berbahagia ketika dia memanfaatkan masa muda untuk yang bermanfaat, dan lebih lagi ketika dia bisa perhatian dengan agama sejak muda. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk hal yang bermanfaat di akhirat. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bintayan Mutiara
1: yang menyimpang dari kebenaran. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم

يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: Mesir,
1: para pelaku
0: amsalakum.
1: kesyirikan. Mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala
2: ayat-ayat
1: menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang
0: musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir
1: rajim. Kata mereka hampir-hampir saja Muhammad
0: inna mathala 'Isa 'inda Allah kama thani Adam khalaqahu min turabin.
1: Sombong dan bangga dengan kesabaran mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga kalau
2: sesungguhnya
1: bukan karena kesabaran kami,
2: penciptaan Isa di sisi Allah
1: kami,
2: adalah seperti penciptaan
1: maka
2: Adam.
1: Terbawa oleh
2: Allah menciptakan
1: Muhammad.
2: Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman
1: dalam
2: kepadanya,
1: lain juga Allah menyebutkan,
2: jadilah
1: mereka para
2: seorang manusia,
1: saling
2: maka jadilah dia
1: saling sabar, sabar di antara mereka.
2: Ayat-ayat Al-Qur'an.
1: Wasbiru ala alihatikum.
0: Was-sabiqun
1: Allah mengatakan maka berjalanlah sekelompok dari mereka kemudian menasihati sebagian yang lain. Aminsu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka
2: perbaikan diri
1: untuk bersabar.
2: Berkata Umar bin Abdul Aziz,
1: orang yang berdakwah
2: perbaiki
1: kepada
2: akhirat
1: kekuburan,
2: kalian, maka dunia kalian akan baik.
1: Mereka juga berbuat
2: yang tidak terlihat,
1: mereka
2: maka
1: juga
2: yang kasat mata
1: mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah.
3: Kalau sekiranya perbuatan itu baik,
1: menginfakkan mengeluarkan harta mereka
3: para sahabat
1: untuk
3: telah
1: menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiquna,
3: tidak ada satu pun amal dari amal-amal Islam.
1: Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian
3: karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya.
1: Waladina
3: sampai buang hajat pun diajarkan.
1: Padahal mereka
3: kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama al-muhajirin wal ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
1: Contoh kesabaran.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi
1: wasahbihi wa walah. Tatkala Nabi Muhammad alaihissalam sudah naik di atas perahu,
4: bagaimana
1: sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka
4: apakah
1: Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya
4: selalu
1: yang masih dalam keadaan kafir.
4: Wahia
1: tajri bihim
4: fi
1: maujin kaljibali. Maka
4: ataukah
1: perahu tersebut berlabuh
4: ya,
1: di atas
4: yang
1: air banjir yang begitu besar ya, ombaknya seperti
4: dan
1: gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu
4: seorang
1: wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam
4: ma'ana.
1: Sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, wahai anakku, wahai putraku, dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang.
4: Yang kedua,
1: irkam ma'ana, ayo naik bersama
4: seorang,
1: kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya?
4: Yang ketiga,
1: dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan
4: bentar
1: saya
4: lagi
1: dari
4: habis waktu sholat,
1: air
4: dia
1: banjir
4: baru
1: ini.
4: Mengerjakan sholat.
1: Ternyata dia bersabar.
4: Atau bahkan
1: bersabar di atas kesyirikannya. Padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam.
4: Bagaimana hubungan Anda dengan sholat?
1: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
4: di sini
1: pelaku
4: kemaksiatan,
1: pelaku kesyirikan, pelaku kufuran
4: ini
1: juga bersabar. Padahal kesabaran mereka
4: bagaimana
1: itu semakin
4: perkataan
1: yang menarik mereka ke dalam neraka jahanam.
4: Dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu
1: anhu, terprosok di dasar neraka jahanam.
4: Perkataan ini nukil
1: lantas
4: oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam
1: sementara
4: kitab beliau Az-Zuhd.
1: Para pejuang dakwah. Sementara
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata,
1: Allah Subhanahu wa taala,
4: "As-salatu
1: tidak bersabar dalam berjuang.
4: Salat
1: tidak bersabar dalam berdakwah. Kenapa antum tidak bersabar dalam
4: berinfak
1: kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa
4: Paman
1: antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang
4: siapa
1: yang
4: menyeru
1: kepada kesesatannya
4: dengan sempurna?
1: Para pelaku maksiat bersabar
4: kepadanya secara sempurna.
1: Kenapa kita tidak bersabar?
4: Wa man taffafa
1: faqad 'alima ma qala." Kalau ada seorang wanita
4: tafifi,
1: ya, membuka jilbabnya.
4: Siapa kemudian yang mengurangi,
1: nampaklah sebagian auratnya, nampaklah
4: sholat,
1: sebagian pahanya,
4: timbangan sholat dia
1: maka kurangi, akan jadi bahan hinaan di kampungnya.
4: Baik itu dengan
1: akan jadi buah bibir di kampungnya.
4: Cara maka seperti yang sudah saya ungkapkan tadi,
1: akan membicarakan tentang wanita ini,
4: menghinakan
1: dia, sholat, dia itu orang tidak punya malu.
4: Mengerjakan sholat
1: ini
4: di akhir waktu.
1: Kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu.
4: Ataupun
1: ada wanita
4: kadang sholat kadang
1: auratnya
4: tidak,
1: maka jadi bahan cibiran.
4: Ataupun tidak
1: namun
4: sholat
1: wanita
4: sekali
1: yang buka aurat ini, dia bersabar.
4: Sholatnya tidak khusyuk.
1: Dia bersabar meskipun dicaci maki, dia bersabar tetap bertahan dengan membuka auratnya sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat
4: terhadap orang,
1: diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan.
4: Karena
1: kalau para pelaku maksiat saja bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW?
4: Baik dia itu mengurangi takaran,
1: kesabaran kalian,
4: kalau seandainya dia jadi pembeli, penjual,
1: kepada surga
4: atau
1: Allah Subhanahu
4: dia meminta tambahan takaran dan timbangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu semua akan mendapatkan
2: nasihat.
4: Wahai apa? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan wail adalah wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, ba'idul qa'ri khamitul dalam
2: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian
4: kita tahu
2: itu,
4: kalau ruangan
2: termasuk
4: semakin
2: dalam
4: diwajibkan
2: oleh
4: maka
2: Allah,
4: habis oksigen, susah
2: bernafas.
4: Ini ditambah dengan bau yang busuk. Sebagian ulama juga mengatakan wail adalah
2: nurun min
4: wadin fi jahannam min fih wa dam, lembah dalam neraka jahannam yang isinya cuma darah dan nanah, darah dan nanah. Hati-hati, sholat adalah takaran, adalah timbangan. Siapa yang menguranginya, maka kita sudah tahu bagaimana bahayanya orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab As-Shalah, perkataan Imam Malik, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tathfif, dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu bil wail lil mutaffifin fil amwal, fama dhannu bil mutaffifin fis salah. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan sholat? Hati-hati, jangan sampai seseorang meremehkan sholat selama hidup, karena diancam wail Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bahu adzaban
1: kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia enggak pernah ada di shof pertama sampai datang. Salat aja enggak pernah, kerjanya maksiat tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Wahalil hayatul dunya illa lahu wa la'ib inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
3: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
1: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
4: Raja menepis Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
5: 104.3 FM Raja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ar-rasul an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi
7: sallallahu alayhi wa sallam
6: wal muhajir من هجر ما نهى الله عنه
7: كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
8: Mutiara Salaf.
10: Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapat
11: memilih kebaikan atau keburukan
10: selaras dengan perbuatannya.
11: Sahabat Nabi Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, fitnah apa yang paling dahsyat? Beliau pun menjawab, dihadapkan kepadamu kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, engkau tidak mengetahui mana yang akan engkau ikuti.
10: Bersama keluhuran, setiap yang bertakwa, apabila ia kokoh ketakwaannya,
8: ia akan
10: berhubung mahkota keindahan.
12: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menyebar cahaya sunnah.
13: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dan Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudaranana wilujeng sonten wilujeng ngelaksanakeun salat asar berjamaah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
3: والسابقون الأولين فرقندهولو yang pertama kali masuk Islam من المهاجرين والأنصار dari kalangan muhajirin dan ansar والذين اتبعوهم بإحسان dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti para sahabat Allah berfirman radiyallahu anhum maradu'an Allah meridai mereka mereka ridha kepada Allah Allah meridai mereka mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
5: رجاء منبر cahaya.
6: Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
7: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim.
6: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadir khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa keluh kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
8: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
9: Yang lalu biarlah benar. Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukman wa junun.
10: Wa

0: mu'minu tidak sempurna imannya
1: hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
3: مطيرا سلف
4: مطيرا سلف
5: ما يوحى إلي وما
3: puncak harta orang beriman. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, puncak harta seorang mukmin adalah agamanya. Saat kehilangan, maka harta tersebut tidaklah akan tertinggal oleh suatu perjalanan dan tidak butuh penjagaan dan pengawalan.

0: huwan ahad.
1: Kamu melupakannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Roja.
0: Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.

0: dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun
0: para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu, satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua menyingkirkan diri mereka.
2: Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada yang
3: Roja TV. Ya Allah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Kufuran dan kefakiran, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf. Fi dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyah.
3: Musibah petaka agama.
4: Fi dini wa dunyaya.
3: Berkata Abdullah bin Sulaiman rahimahullah, bukanlah musibah itu ialah petaka yang menimpa diri seseorang ataupun hartanya, atau juga petaka yang menimpa anaknya. Tetapi musibah yang besar dan kerusakannya tak dapat terobati adalah musibah yang petakanya menimpa agamanya. Sehingga bila itu terjadi, maka keraguan akan menaklukkan keyakinan hingga ia melihat kebatilan sebagai suatu kebenaran dan kebenaran sebagai suatu kebatilan, serta ia melihat kebaikan sebagai kemungkaran dan kemungkaran sebagai suatu kebaikan.
2: Aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah,
3: mutiara salamku. Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri.
5: Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala,
2: aku berlindung dengan kebesaran.
5: Qalu ya Rasulullah,
2: aku tidak disambar dari bawah.
5: Ayyul Islam
2: berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
5: Man salima al-muslimuna min lisanihi wa
4: al-ghaibi wasyahada.
5: Rawahu al-Bukhari.
4: Fatir as-samawati.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa

0: seorang malaikat menggiring dan seorang malaikat menyaksikan.
1: Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghitaaka fabasaruka al-yawma hadid.
0: Sesungguhnya kami berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: dia berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Wa ala tasimu ladai.

berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan decisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah, datang hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah tenang?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
3: min adhkaril masa.
4: Al-qira'atul qira'atul qira'atul

tangannya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bersambung Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Mana yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam televisi dan juga radio Roja Bandung. Alhamdulillah, di kebersamaan sore yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ra'iq Fi Zuhdi War-Roko'iq karya Asyikh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu mengingat kematian. Baik, setelah Al-Ustadz nanti menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersoal jawab. Anda bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Nam, kepada Al-Ustadz kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udha as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kajian kita di sore hari ini, kita membahas sebuah materi yang sangat-sangat penting bagi kita, ya. Dan bila kita bisa banyak mengingat materi ini, maka kita mendapatkan kemuliaan karena telah menjalankan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi kita tentang mengingat kematian, ya. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Penulis di awal pembahasan materi ini memberikan mukadimah setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang memutuskan leher para raja yang sewenang-wenang, menghancurkan punggung-punggung penguasa, dan memendekkan angan-angan kaisar raja dengan kematian. Mereka para raja, para penguasa, para kaisar itu adalah orang-orang yang secara umum adalah yang hatinya masih enggan mengingat kematian. Hingga datang janji yang benar, lalu kemudian menjemuskan mereka ke dalam neraka. Apa yang terjadi pada dirinya? Mereka pun beralih dari istana menuju kuburan, dari terangnya buayan menuju gelapnya liang lahat, bermain-main dengan selir dan budak menuju penderitaan cacing dan serangga, menikmati makan dan minum menuju timbunan debu, ramainya pergaulan beralih menuju sepinya kesendirian dalam kubur, dan tempat pembaringan lembut ketika di dunia beralih menuju tempat pertarungan yang menyakitkan. Maka lihatlah apa yang mereka, maka lihatlah apakah mereka menemukan pelindung dari kematian dan bisa ya mencegah kematian itu tiba. Maka perhatikanlah apakah kalian melihat seseorang dari mereka, seseorang yang telah berada pada tampuk kekuasaan raja, penguasa, kaisar, seterusnya. Apakah Anda melihat ya ketika datang kematian kepada mereka, maka ada yang menghalangi itu datang kepada mereka? Maka Maha Suci Allah Zat yang Maha Tunggal dalam kekuasaan ketinggiannya, yang memonopoli hak keabadian dan merendahkan keadaan makhluknya dengan menentukan kematian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kematian sebagai sebuah solusi bagi orang bertakwa. Dia merupakan janji kepada orang bertakwa bahwasanya mereka akan menemukan hak-hak mereka melalui kematian, dan menjadikan sebaliknya kematian itu, ya, kuburan itu, kubur mereka itu sebaliknya menjadi penjara bagi orang-orang yang celaka, ya, dan merupakan tahanan yang sempit bagi mereka yang ya lari dari ketaatan kepada Allah hingga tiba hari kiamat. Maka kematian merupakan awal orang-orang bertakwa mendapatkan janji-janji kebaikan berupa kenikmatan dalam kubur. Kematian merupakan awal terbukanya tabir, ya, dimulainya siksaan-siksaan alam kubur bagi mereka yang binasa. Maka sangat pantas dan bahkan harus bagi orang yang menganggap kematian sebagai tempat jatuhnya, tanah sebagai tempat pembaringannya, cacing sebagai sahabatnya, malaikat mungkar dan nakir sebagai teman duduknya, kuburan sebagai tempat tinggalnya, perut bumi sebagai tempat menetapnya, kiamat sebagai waktu perjanjian dia menunggu, dan surga neraka sebagai tempat kembalinya, untuk tidak berpikir kecuali memikirkan kematian dan mempersiapkan kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat ke-8 mendatangkan ayat peringatan bagi orang-orang yang terlalu tenggelam dalam kesibukan dan mabuknya mereka dengan dunia mereka. Allah berfirman, A'udzu syaitanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alamil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, ya, Nabi kita alaihissalam Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat apa? Innal mauta alladhi tafiruna minhu fa inna mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sungguh ia kematian itu pasti akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dia Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, maksudnya di dunia. Maka orang-orang yang mencintai kesenangan dunia tertipu dengan kesenangan dunia tersebut, pasti ya hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Tatkala diingat tentang mati, ia tidak suka. Ia tidak suka. Ya, jadi indikasi seseorang itu ya, cinta kepada dunia yang berlebih, ketika diingatkan tentang mati dia tidak suka. Emang orang mukmin suka dengan kematian? Jawabannya tidak juga. Ada nggak perbedaannya? Jawabannya ada. Kalau orang mukmin tidak menyukai kematian karena merasa pahala yang dia kumpulkan masih sedikit, ya, ketaatannya masih jauh dari maksimal. Ya, masih banyak dosa-dosa yang belum dia tobati. Maka dia tidak ingin kematian itu menghentikan dia dari melakukan kebaikan-kebaikan dan memperbaiki kesalahan. Ya. Merekalah orang-orang yang memaknai ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasul bersabda, "Aktsiru dzikra hadzi min ladad wa huwal maut." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus berbagai kelezatan, penghancur kelezatan. Ya. Maksudnya adalah apa? Ya. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan artinya apa? Halangilah kelezatan-kelezatan dunia itu dengan mengingat kematian. Hingga kalian ya, hingga kecenderungan kalian kepada kelezatan-kelezatan tersebut hilang, lantas kalian akan mudah untuk menghadap Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh tidak suka dengan kematian. Karena apa? Karena masih ingin banyak ketaatan-ketaatan yang ingin dia lakukan. Mengingat kematian membuat mereka tidak akan terlalu peduli dengan dunia dan perhiasannya. Kalaupun mereka mengambilnya, hanya sebatas kebutuhan dan kepentingan untuk menguatkan ketaatannya untuk bekal kematiannya. Adapun orang-orang yang cilaka, orang-orang yang cinta kepada dunia yang berlebih ketika diingat kata kematian, dia tidak mau. Karena apa? Karena dia tidak ingin kehilangan dunia yang dia menikmatinya tersebut. Bukan sebagai sebab kemudian dia bisa menambah ketaatan sebelum ajalnya tiba, tapi dia tidak redha, tidak suka dunianya berakhir, kesenangannya berhenti. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ke-10 dari 10 orang. Jadi 10 orang mendatangi Rasul, nah dia ini orang yang terakhirnya, Abdullah bin Umar. Ya. Lalu bersama dengan itu ada seseorang dari Ansar penduduk Madinah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ayyuna aqyas wa akram, ya Rasulullah, siapa orang yang ya ayyunnas, siapa orang yang paling cerdas dan yang paling mulia? Ya, mungkin kalau sekarang ditanya kepada kita orang yang paling cerdas, orang yang IQ-nya tinggi, yang nilai pelajarannya, nilai kuliahnya, nilai pendidikannya ya tinggi-tinggi. Kalau kuliah itu summa cum laude gitu kan. Yang paling mulia ya, mungkin pada hari ini orang berkata, oh yang paling mulia itu yang jabatannya tinggi, yang hartanya banyak. Ya. Orang-orang yang punya ya karya-karya hebat. Tapi tidak itu yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu yang dijelaskan oleh Islam. Apa jawab Rasulullah sallam? Orang yang paling cerdas dan yang paling mulia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling siap untuk menghadapi kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 106 menggunakan lafaz kematian itu sebagai sebuah musibah. Allah berfirman, "Fa asabatkum musibatul maut." Lalu kalian ditimpa musibah ya, berupa musibah bahaya kematian. Allah menyebutkan kematian sebuah musibah. Ya, itu bahaya yang mengancam. Ya, dan tidak ada musibah yang paling besar adalah kecuali musibah kematian. Hal itu dikarenakan kematian merupakan pergantian dari satu keadaan berubah kepada keadaan yang lain, peralihan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya. Maka bila kematian itu sendiri adalah musibah, karena dia merupakan perubahan keadaan dari keadaan satu keadaan yang lain, pergantian satu negeri dan negeri yang lain, maka melalaikan kematian musibahnya lebih besar lagi. Berpaling dari mengingatnya, ya, dan jarang memikirkannya, dan tidak sibuk beramal untuk menghadapinya, maka ini musibah lebih besar lagi. Maka kematian itu sendiri padahalnya pada hakikatnya merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Kapa bil mauti, ya, ibadatan, ya, ibadatan. Cukuplah kematian itu sebagai, ya, peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kematian. Penulis Mukhtasar Tadhkirah menjelaskan dengan perkataan, ketahuilah wahai saudara, bahwa hati yang keras mudah menjadi lunak dan lembut dengan izin Allah dengan beberapa sebab. Di antaranya apa? Ziarah kubur. Sebagaimana Nabi bersabda bahwa ziarah kubur itu apa? Manfaatnya tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kampung akhirat, kampung setelah kematian. Mulai alam kubur, padang mahsyar dan hari kiamat. Yang kedua adalah apa? Di antara sebab hati lembut itu mendatangi majelis orang-orang saleh. Yang ketiga, mendengarkan cerita-cerita kisah-kisah nyata ahli-ahli ibadah. Ya, orang-orang yang juhud terhadap dunia di masa lalu, di saat mereka hidup. Serta di antara sebab lembutnya hati banyak mengingat kematian. Di mana ketika seorang mengingat kematian, maka dia mengingat pemutus kenikmatan. Dia mengingat berpisahnya orang-orang dari orang-orang yang lain, berpisahnya mereka dari kehidupan yang sejahtera, berpisahnya mereka pada anak-anak laki dan perempuan, ya, anak laki dan perempuan berubah menjadi yatim. Setelah tadinya mereka merasa mulia dengan orang tua mereka. Maka di antara faedah mengingat kematian adalah apa? Menjadikan manusia dapat menghindari perbuatan maksiat dan tidak merasa bahagia dengan dunia. Ya. Dan dengan mengingat kematian, cobaan-cobaan dunia itu akan terasa ringan. Maka renungkanlah wahai saudara-saudaraku. Lihat di sana ada orang yang telah diponis hukuman mati, lalu diseret untuk dieksekusi mati. Ya. Maka ia tidak lagi ada keinginan untuk maksiat. Ya, ada orang yang sudah siap digantung mati. Ya, atau mungkin apapun caranya, kemudian dia akan dihukum mati, dieksekusi. Apa dia kepikiran dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan buruk lagi untuk maksiat dan yang lainnya? Udah enggak. Ya, tak lagi memperhatikan kesenangan dunia, perhiasannya, udah. Baginya setiap musibah itu terasa dunia itu tidak ada apa-apa yang dibanding kematian yang sedang ada pada hari ini, yang akan dihadapi ketika dia akan dieksekusi mati. Makanya ketika kita merasa bahwa kita, ya, akan mati, maka cobaan-cobaan dunia sudah enggak punya arti pada hakikatnya. Kalau kita merasa bahwa kita sudah kematian, sudah berada di bahwa kita merasa di ambang kematian kita. Berbeda dengan orang yang, ya, punya panjang angan-angan pengen hidup di dunia ini segala macam, dia punya ini segala macam. Maka tentu kondisi mereka bertentangan dengan hal itu. Orang yang punya banyak rencana dari kehidupan-kehidupan dunianya untuk, ya kita mengatakan rencana-rencana untuk memakmurkan dunia. Saya nanti pengen punya ini lagi, pengen beli ini lagi, pengen itu lagi. Tidak ada kaitannya dengan rencana-rencana dia dari menggunakan dunia untuk bekal kematian. Enggak. Murni saya, pada mobil udah ada tuh, saya pengen ganti mobil, saya pengen punya ini. Maka orang seperti ini dapat membuat hatinya mengeras. Maka hendaklah dia coba datang kepada orang-orang yang sedang sekarat. Sedang sakaratul maut. Bagaimana dia melihat orang-orang yang sedang meregang nyawanya. Dan rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata tentang kematian. Kematian itu adalah sebuah momentum yang nanti akan mengekspos kejelekan-kejelekan manusia yang dulu tak pernah terlihat di dunia. Orang tak memandangnya. Maka kematian menjadi cerminan yang terdekat untuk tertampakkannya keburukan-keburukan yang tadi tak terlihat ketika hidup. Kematian, ya, orang sudah tidak lagi, ya, meninggalkan rasa gembira dalam hatinya. Dan rasa itu hanya muncul ketika seorang meremehkan dunia. Ketika dia memandang dunia itu hina, barulah kehadiran kematian itu mulai membesar di kedua kelopak matanya. Ya. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Takkah kalian tahu? Setiap hari kalian itu mengurus jenazah." Ya. Orang-orang yang pergi menghadap Allah melalui kematian mereka. Kalian meletakkannya di sebuah lubang di dalam tanah, ia pun ditutup dengan tanah, meninggalkan orang yang tercinta dan memutuskan semua sebab-sebab. Tidakkah kalian memperhatikan itu? Suatu hari Ibnu Mu'ti memandangi rumahnya dan ia terpesona dengan keindahan rumahnya. Lalu kemudian ia bernangis dan berkata, "Wallahi demi Allah, andai saja bukan karena kematian, niscaya aku akan bahagia karenamu, wahai rumah. Karena kau begitu cantik, indah, luar biasa. Andai kan bukan karena tak kematian, maka aku akan bahagia denganmu, wahai rumah. Andai saja bukan karena kesempitan dalam kubur yang akan aku tuju, niscaya mata ini akan tenang dengan keindahan dunia." Lihatlah orang-orang yang bertakwa, ya, memandang dunia itu, ya, itu sebuah hal yang hina dan rendah. Dan ini sejalur dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Dan hakikat kematian itu adalah berpindahnya ruh dengan jasad, ya, untuk sesaat. Lalu kemudian dia akan bertemu dan bersatu kembali dengan pindah alamnya. Pindah negeri, maka ruh itu kembali bersatu dengan jasadnya. Inilah hakikat kematian. Ya, inilah hakikat kematian. Jika hakikat kematian adalah perubahan keadaan, ruh dan jasadnya adalah dia bersatu. Namanya di dunia, dia bersatu. Adalah kematian, dia berpisah. Kemudian bersatu kembali dengan alam yang berbeda. Namanya alam kubur. ya. Dan kematian hakikatnya adalah perpisahan. Perpisahan ruh dan jasad. Maka bila seseorang merasa tenang dengan dunia, merasa bahagia dengan dunia, di saat kemudian rohnya meninggalkan jasadnya, dia berpindah ke dunia, saat itulah dia merasakan kesedihan. Makanya orang-orang seperti ini tidak mau diingatkan tentang mati. Dia gak suka. Karena kalau mati berarti ruh dan jasad berpisah dan dia akan meninggalkan dunia. Dan berarti apa? Hilanglah darinya kesenangan-kesenangan yang dia ya nikmati selama ini. Namun sebaliknya, orang-orang yang mengetahui bahwasanya dunia ini adalah hina dan rendah, ya, hina dan rendah, dan yang dia lakukan adalah bagaimana dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kematian itu adalah sebab dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin dia jauh, sehingga ketika dia semakin menjauh dari dunianya, hanya sekedar seperlunya saja, maka ketika kematian mendekat, dia semakin bahagia. Inilah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ah wa man karika Allah karallahu liqa'ah." Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Itu apa? Melalui kematian.

Dan sungguh, dalam kematian itu ada tiga kengerian yang akan ditemukan. Ya, tiga kengerian. Ketika Nabi SAW menyatakan bahwa Allah menyatakan fa'asobatkum musibatul maut, lalu ditimpalah kalian musibah bahaya kematian, maka ada tiga kengerian dalam kematian itu. Pertama, ada kengerian pada saat sakratul maut. Ya, kengerian pada saat sakratul maut. Bila seseorang mengetahui ya tentang mengerikannya sakratul maut, maka itu dapat membuatnya tidak pulas tidur. Itu membuatnya tidak merasakan nyaman dengan dalam makan dan minumnya dan kesenangan dunianya.

sekarat menjelang kematian. Sebagaimana disampaikan bahwa dia lebih sakit daripada disabet pedang, daripada digergaji dengan gergaji, dipotong dengan gunting, itu lebih sakit. Sakitnya badan karena sabetan pedang terasa karena badan tersebut masih bersatu dengan ruh. Coba, ada orang mati, ruhnya kan berpisah dari badannya. Itu kok kita potong-potong, itu orang itu nggak ngapa-ngapain. Tak lagi bisa merasakan sakit, kan? Kenapa? Ya, ketika seseorang ditusuk pedang, ya, digunting dengan gunting, digerai dengan gergaji, merasa sakit karena ruhnya masih nempel. Karena ruhnya masih nempel. Ya. Sementara kematian itu, ya, maka ruhnya itu dicabut. Kalau diset pedang merasa sakit karena ruh masih nempel, itu satu saraf saja yang rusak, beberapa tertentu saja. Tapi ketika ruh diangkat, maka itu semua saraf itu dicabut, tercabut semuanya. Maka wajar kemudian dia lebih sakit daripada seseorang ketika digergaji dengan gergaji, ketika ditusuk dengan pedang, ketika digunting dengan gunting. Ya. Maka demikianlah kesakit, ya, sakaratul maut, ya, merupakan kengerian yang pertama. Dan di saat itulah seseorang ketika ruhnya mulai dicabut, pertama yang kali dingin itu adalah kakinya. Pada saat itu saraf-sarafnya itu mulai, ya, dibetot. Ya, ketika sarafnya mulai ruh ketika mulai beralih ke atas, dia lari ke atas. Maka di bawah itu mulai dingin. Apa ruhnya sudah mulai meninggalkan jasadnya. Pada saat itu saraf-sarafnya tercabut. Itu sakit. Naik ke paha ruhnya itu. Serakitnya luar biasa. Terus naik ke dalam. Sakitnya luar biasa. Karena saraf-saraf tercabut semua. Sampai terakhir apa? Ya, ruhnya itu meninggalkan, ya, dari arah atas. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, idza qubidha, ya, idza qubidha tabi'a ainu ar-ruh, ya, Rasulullah SAW. Jika seorang itu mati, maka matanya itu akan melihat ruhnya pergi dari atas. Makanya orang kalau mati pasti bola matanya ke memandang ke atas. Dia melihat bagaimana ruhnya itu meninggalkan badannya. Diawali dari meninggalkan kakinya. Dingin itu berarti saraf-sarafnya sudah tidak berfungsi. Itu sakit luar biasa, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada, dan terakhir meninggalkan kepalanya. Kalau ditusuk pedang pada bagian perut, perut saja yang merasakan sakit saraf-sarafnya. Puncaknya di situ. Kalau kaki kalau ditekan karena enggak ditusuk pedang, enggak sakit. Tapi perut yang dipegang, saraf-sarafnya itu sakit di situ. Kaki enggak. Tekan aja kalau kita luka, ya, daerah bisa perut luka. Kaki kan enggak luka, jempol ditekan kan enggak sakit. Tetapi kematian itu seluruh saraf-saraf kita itu tercabut. Maka betullah, ya, ketika kematian itu mengalahkan sakit seorang itu oleh pedang dan yang lainnya. Ya, di saat itu, ya, ketika ruh mulai meninggalkan jasad, mulailah menuju ke arah kerongkongan, mulai ngorok namanya. Pada saat itulah kata Nabi, ketika suara, ya, mengorok terdengar, saat itulah pertobatan tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama dia belum terdengar suara mengoroknya. Kalau sudah keluar suara mengoroknya, maka taubat saat itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya seseorang itu ketika dia mengorok itu dia sudah sangat sadar bahwa dia sudah akan meninggalkan dunia. Pada saat itulah penyesalan tak lagi berguna. Pada saat itulah dia sudah tidak lagi bisa bersuara. Kenapa? Kesakitan tubuhnya tidak lagi membuat dia untuk bisa memikirkan apa dia bisa berbicara. Seluruhnya sakit sehingga tidak lagi berpikir untuk bisa berbicara. Yang ada hanyalah merasakan sakit yang luar biasa.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mauti la sakarat," sesungguhnya la ilaha illallah, "Inna lil mauti la sakarat," tiada ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan kematian ada sakaratnya. Itu kesakitan yang luar biasa. Ya. Nabi di saat beliau meninggal beliau mengucapkan la ilaha illallah, "Inna lil mauti la sakarat." Lalu kemudian beliau mengangkat tangannya, beliau bersabda, "Fi rafiqil a'la." Yaitu apa? Berada dekat di sisi kekasih yang maha maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jika kemudian dia beliau wafat, setelah itu tangannya lenter terkulai. Nabi sendiri, seorang yang sangat mulia, dalam saat kemudian sakaratul maut saja dia berkata, "Inna lil mautisa," belum merasakan sakit yang luar biasa dua kali lipat daripada umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesakitan itu untuk apa? Meninggikan derajat beliau daripada yang lain. Karena setiap musibah seseorang menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Kematian semua orang berada pada puncak kesakitan apapun yang ada di dunia. Semua kesakitan, sakit tulang, sakit otot, nyeri ini segala macam, itu tidak ada apa-apa dengan sakitnya kematian pada tiap orang. Dan Nabi SAW mendapatkan dua kali lipat. Bila tiap sakit manusia itu digugurkan dosa orang mukmin, dia tersebab, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia tersebab Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosanya adalah melalui musibah-musibah. Di antara musibah yang ada adalah apa? Ada yang sakaratul maut. Rasa sakit seorang mukmin ketika dicabut nyawanya itu menggugurkan dosa-dosa mereka. Adapun orang kafir, itu adalah siksaan awal sebelum nanti dan mendapat sisa kubur dan yang lebih besar lagi sisa neraka di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua kali lipat sakitnya orang mukmin dalam sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal pada saat beliau berada di antara bagian atas dadaku dan jakunku. Ia terbaring di sini di pangkuan Aisyah, kepalanya berada di antara leher Aisyah dan dadanya. Dan setelah itu kata Aisyah, aku tak pernah lagi membenci pedihnya kematian seorang pun setelah melihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bagaimana belum merasakan yang luar biasa? Kalau orang lain melihat orang mati jauh, Aisyah melihat sendiri bagaimana Rasulullah wafat di pangkuannya dekat sekali dan merasa ya beliau kepalanya itu berada di pangkuan Aisyah, antara wafat dalam keadaan apa, antara jakun beliau dengan dada beliau dekat sekali, dan melihat sendiri bagaimana Rasul merasakan kematian. Sehingga Aisyah, dan itu dua kali lipat dari kematian orang-orang biasa, orang mukmin biasa. Sehingga kata Aisyah, wajar mengatakan, aku tidak, setelah itu aku tidak merasa benci menghadapi kematian, mengalahkan beratnya Rasulullah menghadapi kematian. Ini kengerian yang pertama, kengerian ketika sakaratul maut. Kengerian yang kedua adalah melihat malakul maut, melihat malaikat pencabut nyawa. Dalam buku ini jelaskan bahwa ya tentu melihat malaikat pencabut nyawa ini sebuah kengerian yang luar biasa. Ya. Dan ini menimpa bencana bagi orang-orang maksiat, orang-orang kafir. Maka mereka ditampakkan kehadiran malaikat

Terkadang kematian itu disandarkan kepada malaikat maut, ya, karena malaikat maut melakukan secara langsung. Allah berfirman surah As-Sajdah ayat 11, "Qul ya tawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian, kemudian hanya kepada Rabb kalian lah kalian akan dikembalikan. Dan terkadang pencabutan ruh disandarkan kepada para pembantunya dari kalangan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Tawafathu rusulana wa hum la yufarritun." Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat para rasul kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Akan tetapi pada hakikatnya kematian yang hakikatnya yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Kalbi berkata, malaikat maut mencabut nyawa kemudian menyerahkannya kepada malaikat rahmat jika ia seorang mukmin, dan menyerahkannya kepada malaikat adab jika ia seorang kafir. Ya, jadi dalam proses kematian terlibat beberapa malaikat di situ. Terlibat beberapa malaikat di situ. Jadi ketika kematian tiba itu malaikat yang datang enggak satu, tidak malaikat maut saja. Ya, ada beberapa malaikat yang lain. Setelah malaikat mencabut nyawa, bila ini orang mukmin serahkan kepada malaikat rahmat. Ketika dia kemudian orang yang maksiat, kafir apalagi, diserahkan malaikat azab. Kan kita ingat ya bahwasanya ada kisah seorang 100 yang telah membunuh nyawa kan, yang kemudian ya sebelum dia mati dinasihatkan oleh seorang yang ahli ilmu dan juga ahli ibadah tentunya untuk dia berhijrah ke tempat kampung yang baru. Dalam perjalanan menuju tempat hijrah dia meninggal. Meninggal itu berarti apa? Malaikat maut sudah mengambil rohnya kan. Kemudian terjadilah perdebatan antara malaikat adab dan malaikat rahmat. Kata malaikat adab, dia belum beramal sedikit pun, maka ini bagianku. Artinya apa? Malaikat maut itu akan menyerahkannya kepada siapa? Kata malaikat adab, dia bagianku karena dia belum beramal sedikit pun. Kata malaikat rahmat, dia sedang menuju untuk kepada amal soleh. Maka Allah hadirkan malaikat untuk menjadi hakim, didatang dalam wujud manusia. Nah, diukurlah di titik kematian dia ketika dia telah diambil oleh malaikat maut, ya, telah dicabutnya oleh malaikat maut, di titik itu diukur jaraknya. Apakah dekat dengan kampung halamannya yang awal yang membuat dia banyak melakukan maksiat hingga membunuh 100 nyawa, atau ke tempat kampungnya yang baru yang membawa dia kepada perubahan, dia kepada kebaikan. Ternyata hanya beda satu hasta. Dekat kepada kampung hijrahnya, maka diserahkanlah ruhnya itu kepada malaikat rahmat. Jadi setelah diambil cabut, maka diserahkan. Bila dia orang mukmin diserahkan kepada malaikat rahmat. Bila dia sebagai seorang kafir, orang kafir diserahkan kepada malaikat adab. Hadis ini cukup panjang, mudah-mudahan kita punya waktu ya. Tapi saya enggak jamin juga ini. Ini panjang sekali hadisnya, tapi saya akan singkat, mudah-mudahan cukup. Dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantar jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Lalu kami sampai di kuburan. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah SAW duduk, kami juga duduk di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. Artinya, kalau burung itu bertengger, dia akan bisa saking tenang dan diamnya serupa para sahabat di samping Rasulullah SAW. Hening begitu. Ya. Kemudian para sahabat melihat di genggaman tangan beliau terdapat sebatang kayu. Kemudian beliau menggaris tanah dengannya, dan kata tersebut, kemudian mengangkat kepalanya, saya berkata, ya, "Ista'idhu billahi min adzabil qubur." Hendaklah kalian minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau berkata dua atau tiga kali, "Ista'idhu billahi min adzabil qubur." Kemudian beliau bersabda, ini para sahabat mendengarkan dengan teliti. Ya, begitu hening pada saat itu. Kunus berkata, sesungguhnya jika seorang hamba yang beriman itu terputus dari dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat yang berwajah putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dan balsam dari surga.

0: Mereka duduk dari orang itu sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Saya berkata, karena mau dicabutkan dari atas kan. Maka malaikat pencabut nyawa datang pada orang mukmin di atas kepalanya. Ya, ketika sambil dicabut, berkata kepada orang mukmin ini, ayya Tuhan nafsul mutmainnah, ukhrujil maghfirati minallah waridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridhonya Allah. Itu sebegitu sakratul maut. Malaikat maut sudah apa? Sudah mengungkapkan kalimat yang lembut. Malaikat datang dengan wajah seperti matahari, menyaksikan mereka sejauh mata memandang. Proses apa? Pencabutan nyawa. Orang mukmin dicabut dengan kalimat yang lembut. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampun dan ridhonya Allah. Tapi tetap nyerinya luar biasa. Sakit luar biasa. Maka jiwa itu pun keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Lancar gitu. Enggak sendat-sendat. Lalu malaikat itu pun mengambilnya. Jika saat malaikat pencabut nyawa sudah mengambilnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkannya ada di tangan malaikat itu sekejap pun. Hingga malaikat yang tadi turun, berbau wajah mereka bagaikan matahari tadi, mengambilnya lalu meletakkannya di kafan yang telah mereka bawa tadi dan balsam yang ada tersebut. Jiwa itu pun keluar, ya. Maka jiwa itu pun keluar darinya dari rumah harum ke rumah kasur yang harum pada muka bumi ini. Ya. Maka ketika mulai dikapankan, dari jiwa ini keluar harum yang sangat wangi. Ya, dengan aroma kasur yang paling harum yang ada di muka bumi. Selanjutnya para malaikat itu membawa jiwa tersebut, ruh tersebut naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu berkata, betapa harumnya aroma ruh ini. Ya, lalu para malaikat membawanya lalu berkata, dia adalah Fulan bin Fulan. Mereka menyebutnya dengan namanya yang paling baik, dengan namanya yang paling baik seperti biasanya manusia menyebut namanya ketika di dunia. Hingga mereka tiba di langit dunia, langit yang paling rendah. Maka para malaikat yang membawa ruh yang baik ini meminta agar langit ini, pintu langit ini dibuka. Maka pintu langit yang paling bawah itu pun dibukakan baginya. Selanjutnya ia diantar satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit yang ketujuh. Kemudian Allah berkata kepada kepada para malaikat ini, catatlah hambaku ini pada Iliyin. Kemudian kembalikanlah ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah. Dan di dalam tanah pula lah aku akan mengembalikan mereka. Dan dari tanah pula lah ya, pada kaliang itu dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat. Ya, maka aku akan mengeluarkan mereka, kata Allah. Maka ruh itu dikembalikan lagi kepada jasadnya. Ya, di alam kubur sudah berpindah alam. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya, lalu mendudukkan mayatnya. Kedua malaikat itu memberi pertanyaan, man robuka wa man nabiuka wa madinuka. Ini malaikat muka dan nakir, yang satu berwarna hitam, yang satu warna biru. Ya, maka mukmin menjawab, robku adalah Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Maka kemudian ditanya, dari mana kamu tahu semua itu? Maka dia menjawab, aku membaca Al-Quran, kitabullah, aku beriman kepada dan membenarkannya. Mendengar jawaban seperti itu, ya, naik berserulah penyeru dari langit, ya. Lalu Allah berkata, hambaku sadaqa abdi, hambaku benar. Maka kata Allah berikutnya, ya, fa'abrishuhu minal jannah, walbisuhu minal jannah, wabtatulahu baban il jannah. Maka hamparkan untuknya kasur dari surga. Pakaikan untuknya pakaian dari surga. Dan bukakan untuknya sebuah pintu yang menuju ke surga. Lalu tak lama kemudian, mayat mumi di dalam seorang laki-laki yang berwajah tampan. Dengan berpakaian sangat indah, dengan aroma wangi yang luar biasa. Lalu sang mayit ini bertanya, ya, maka orang ini kemudian menghampiri mayit mukmin lalu berkata, bergembira, ya, ibtashir billadhi yasurruka hada yaumukal ladhi kunta tu'adu, bergembiralah engkau dengan hal yang membuatmu bahagia, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Maka hamba ini berkata, man anta, siapa engkau? Maka, ya, wajahmu adalah wajah mendatang kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Hamba itu kemudian berkata, si mayit ini berkata, ya, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbku, segerakan hari kiamat. Tibakanlah hari kiamat. Dia ingin agar kiamat tiba untuk mendapatkan apa? Kebaikan surga, ingin disegerakan. Inilah nasib orang mukmin. Lalu bagaimanakah, ya, nasib orang sebaliknya? Ya, maka ini juga panjang, tapi ini kebalikan dari orang mukmin. Ya, kebalikan dari orang mukmin, dan itu, ya, kita akan mungkin bahas kembali, ya, tentang kematian, kematian, ya, sebagai, karena ada kengerian yang ketiga nanti, ya, tentang kematian setelah yang pertama kematian sakratul, kengerian sakratul maut, yang kedua kengerian malaikat malaikul maut, yang ketiga nanti kita akan bahas tentang kengerian rasa takut akan sul khatimah dan ancaman neraka bagi orang-orang yang jahat dan keji, dan itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan tuntas membahas tentang mengingat kematian, ya. Allah alam bisawab. Ya, demikian kajian kita, materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita buka cerita jawab. Fadhal, kita kembali kepada, ya. Fadhal,
1: ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Pembahasan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0812-2010-1043, atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, Pak Ustadz, saya Pak Deni dari Kebon Gedang. Saya menyaksikan jeda roja di mana pada bagian akhir terdapat tulisan dan itu semua pasti terjadi. Sebuah tulisan yang membuat kita harus merasa sadar diri bahwa kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Apakah para milenial harus mengetahui dan mengingat tentang hal seperti ini? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Iya, baik. Dalam pembahasan kita, ya, kita dapati bahwasanya, ya, mengingat kematian ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dapati Rasul mengatakan ini khusus bagi orang-orang yang jadul, orang-orang yang sudah umur, ya, yang sudah 40, 50, 60, 70, ya. Kalau yang sekarang-sekarang yang masih umur-umur belasan, masih 20, 30 milenial tadi, ya. Itu tidak terlalu bermanfaat nasihat kematian buat mereka, ya tentu tidak, ya tentu tidak, tentu tidak, ya. Di zaman Nabi SAW banyak para pemuda berlomba-lomba ingin berjihad. Abdullah bin Umar bin Khattab di saat umurnya 14 tahun dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Rasulullah tidak izinkan. Pada tahun berikutnya setelah dia berumur 15 tahun maka Rasulullah izinkan. Ini sekaligus dalil bahwa baligh itu 15 tahun secara umur. Itu menunjukkan kira mengapa para pemuda zaman Nabi SAW berlomba-lomba ingin berperang karena ingin segera mati syahid dan masuk surga. Tidak panjang angan-angan mereka untuk hidup lama. Ini ada perang nih, saya kan masih muda. Kalau saya mati sekarang, nanti bagaimana? Saya dunia kan masih belum puas. Enggak. Ya. Lalu sekarang Mengapa itu mengecil pada anak-anak muda di zaman sekarang? Mengapa keinginan untuk mencari surga, ya, ketakutan kepada azab neraka, ya, keinginan untuk mendapatkan nikmat kubur dan rasa takut terhadap azab kubur melemah? Ya, jawabannya satu, karena ketakwaan mereka kepada Allah yang melemah pada hakikatnya. Ya. Oleh karena itu, ya, mengingatkan mereka termasuk milenial pun bahwa kematian akan menimpa siapa saja, ya, akan bermanfaat buat mereka. Ya, siapa yang paling besar merasakan manfaatnya? Tapi mereka yang cinta akan akhirat, akan merasakan manfaat tentang kematian. Kalau saya mati, maka saya tidak akan banyak lagi bisa beramal kebaikan. Ya, akan sedikit pahala yang saya kumpulkan, maka dia akan terus bersemangat. Mumpung masih muda, dia akan memperbanyak amalan sebelum kematian tiba. Orang-orang yang berpikir secara dunia, ya, kita lihat bahwasanya mereka sibuk kerja keras ketika muda agar tua nanti, ya, mereka menikmati hasil kerja keras mereka waktu masih muda, kan begitu. Maka orang mukmin bekerja keras ketika masih muda untuk persiapkan nanti kalau udah mati. Itu bedanya pemuda-pemuda yang beriman bertakwa dengan para pemuda-pemuda yang berpikiran dunia, yang mungkin kita mengatakan milenial secara identik ke situ. Ya, pemuda-pemuda milenial diingatkan tentang kerja keras, ya, agar kita di akhir hidup kita makmur, di masa tua kita santai gitu. Ah, mereka semangat. Tapi pemuda-pemuda milenial yang mereka kemudian faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan bekerja keras untuk apa? Mengumpulkan pahala di saat kematian mereka tiba. Baik masa muda ataupun masa tua tiba, jelas kematian itu pasti akan terjadi. Jadi ini hanya, ya, mengingat kematian, pengujian pengaruh enggak bagi anak-anak muda milenial? Jawabannya memiliki. Ya. Memiliki pengaruh, ya. Hanya saja tentu akan lebih kerasa pengaruh ingat kematian itu ketika umur semakin bertambah, ketika seorang merasa secara hitungan matematika memang tidak mungkin umur umat Muhammad itu panjang-panjang. Nabi bersabda, inna amara umati bansitu wasseba'in wakil man yaitu dhalik. Umur umatku 60-70, sedikit yang bisa melewati itu. Maka orang yang sudah umurnya mulai mendekati 50, 60, 70, mereka lebih-lebih harus menguatkan lagi kehadiran kematian akan segera tiba pada diri mereka. Karena secara hitungan angka, kata Nabi SAW, tidak akan lama lagi umurnya. Ya. Kalau udah 60-70, maka hitungannya mungkin 10 tahun ke depan selesai. Ya. Bagi yang umurnya muda, melihat umur, kata Nabi, banyak umurnya akan sampai 60, maka mereka melihat mungkin 40-50 tahun masih panjang dari mereka, ya. Sehingga mereka merasa kematian masih jauh. Iya, kalau secara hitungan matematika, ya, iya. Tapi bila dia belajar agama, dia akan tahu bahwa kematian tidak melihat umur. Apatah lagi, ya, karena kematian tertinggi itu umurnya itu di umur muda, kan, 15-45 menurut angka statistik, ya, di Jawa Barat itu, dan mungkin juga tempat yang lain, tingginya kematian itu di umur 15-45. Kalau Nabi mengatakan umur umatku rata-rata 60-70, sedikit melewati itu, berarti apa? Kematian tertinggi kan di bawah itu dong, logikanya. Maka kita dapati orang-orang umurnya panjang-panjang itu sedikit, semakin sedikit. Kematian sudah semakin muda pada yang mati. Jadi dengan kematian tetap memberikan pengaruh dan manfaat bagi anak-anak muda di masa milenial sekarang, pasti memberikan manfaat. Jadi apakah perlu kita sampaikan kematian? Jawabannya iya. Yang mengatakan aksiru dekahim ladat wala maut, perbanyak ingat kematian, banyak ladat itu kematian. Ini bahkan kita mengatakan di masa muda itu justru punya kematian harus selalu kita sampai pada mereka, supaya apa? Mereka tidak lupa. Karena apa? Namanya masa potensi-potensi maksiat, lupa mati itu semakin besar sekali. Maka kepada mereka lah justru ingat kematian itu banyak kita sampaikan kepada mereka, karena potensi melupa mati besar sekali. Kalau orang muda tambah tua, ingat mati makin gede secara otomatis kan. Coba lihat orang udah naik ke 50, 60. Ingat mati itu secara enggak diingatkan juga, dia sudah ingat sendiri gitu. Tapi orang-orang muda justru lalai kematian, kepada mereka lah. Ingat kematian harus bersih, harus makin gencar kita sampaikan kepada mereka. Mestinya. Ya. Mestinya gitu. Yang ini ya, termasuk yang barangkali ya terlewat juga dari kita untuk menyampaikan itu kepada anak-anak muda. Ya, kita sebagai orang tua sampaikan kepada mereka bahwasanya mati itu kalau udah mati, walaupun kamu masih muda, kalau udah mati itu mempertanggungjawabkan urusan masing-masing. Engkau masih muda, engkau milenium, kalau udah mati jawabnya masing-masing. Enggak ada lagi kaitannya dengan muda dan tua. Ya, jadi jawaban kita ya, pemuda-pemuda milenial pun juga sangat membutuhkan diingatkan tentang mati. Harus ada itu diingatkan, harus. Ya, karena lalainya mereka di kematian sangat tinggi. Adapun orang yang udah tambah umur enggak diingatkan juga, ingat matinya secara otomatis. Biasanya begitu. Sedikit yang lupa mati itu sedikit. Walaupun reaksi dengan kematian nanti orang berbeda-beda, nanti kita akan bahas pada waktu yang datang. Ya. Kalau ingat mati, semua orang ingat mati. Cuman tambah umur, persentasenya tinggi, walaupun mereaksinya beda-beda. Mereaksinya beda, beda-beda. Allah alam bisawab. Ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Denny dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita bacakan kembali. Pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Kali ini pertanyaan datang dari Sumarna di Ciparai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Izin bertanya Ustaz, apakah sudah dipastikan yang lagi sakaratul maut kakinya dingin dan ngorok? Terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Iya. Iya. Jadi ketika kita melihat seseorang itu ya, kakinya dingin tapi lututnya hangat, itu dalam proses tuh. Tunggu lagi berapa waktu, kita pegang kakinya, pahanya mulai dingin, perutnya yang masih hangat, berarti naik ke atas tuh. Nah puncaknya itu ketika ngorok gitu, itu sudah akan mulai selesai. Kalau kita udah cabak kakinya, udah cabak, udah dipegang pahanya, pegang dadanya, pegang perutnya itu dingin, ada suara ngorok, itu gak lama lagi itu. Matinya mah belum, tapi sakaratul maut sedang berlangsung di situ, ya seperti itu. Dan kalau ngoroknya udah selesai, kita pegang dari kaki sampai kepala dingin, kita pegang di depan hidungnya itu sudah nggak ada hembusan napas, itu tanda udah selesai. Itu tanda sudah selesai, ya. Ya, kalau kita pegang kaki, paha, perut, dada, sampai ke leher, dingin, kemudian kita pegang di ujung hidung, itu udah gak ada lagi hembusan napas, gitu, dingin juga, sampai kepala juga udah dingin, berarti itu udah selesai. Itu. Ya, dan itu bisa dipastikan dia sudah wafat. Ya, Allah Allah bersawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Ya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Sumarna dari Ciparai dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kita bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami beri kesempatan. Silakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Baik, kami persilakan. Nam. Ya. Ya baik, belum terhubung. Kita coba ajukan kembali pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, ada pertanyaan dari seorang teman. Apakah betul seseorang yang pernah memakai jimat atau semacam susuk akan sulit dalam menghadapi kematiannya? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik ya. Itu nanti insya Allah kita akan bahas pada pembahasan perkara yang mengerikan dalam kematian adalah sul khatimah ya. Jadi pada saat seorang itu kematian, ya bagi orang-orang yang apa ya, yang melakukan ya kita sebut ya dengan sul khatimah, yang keburukan, kematian yang buruk, ya maka dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Karena ruhnya itu tidak ingin berpisah dari jasadnya karena masih betah di dunia. Gitu. Orang-orang melakukan kemaksiatan, ya. Untuk mengurangi kemaksiatannya, mereka melakukan banyak cara, ya. Seperti itu. Melakukan sihir ini dan segala macam. Dan dia merasakan kelezatan dan keuntungan dunia. Maka ketika mati dalam keadaan sul khotimah, dia tidak bertobat sebelum matinya, maka kenapa itu susah dicabut? Ya. Dan malaikat akan memukul-mukul badannya, membentak ruhnya untuk segera meninggalkan badannya. Kenapa? Ruhnya itu tidak mau meninggalkan jasadnya karena masih ingin tetap betah di dunia. Dan itu ya bagi siapa saja yang melakukan banyak kemaksiatan yang memang dihukum sul khatimah, dan orang-orang kafir. Makanya susah. Makanya dia jeritnya luar biasa. Kenapa? Karena ruhnya tidak mau meninggalkan jasadnya. Sehingga ditarik dengan keras oleh malaikat maut. Dipukul badannya supaya ruhnya mau meninggalkan badannya. Maka semakin tersisalah dia dalam kematiannya. Ini yang kita kenal dengan nama su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Allahumma na'udzubika ya min adabil min sakrat min adabil qubur wa min sul khatimah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari sul khatimah, dari keburukan dalam kubur dan dari keburukan di hari kiamat, ya. Allahumma amin. Baik.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk kita yang menyimak. Baik. Kita coba berikan kesempatan kembali pertanyaan melalui layanan telepon. Ya, kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak mohon maaf, televisi ataupun radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu atau dimatikan saja. Bapak bisa menyimak melalui handphone saja. Ya, silakan.
2: Ya. Dengan hamba Allah dari Bandung Barat.
1: Ya. Ya, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Mohon maaf keluar dari tema. Ya. Apakah boleh kalau perempuan melaksanakan sholat Jumat?
1: Ya. Baik, itu saja pertanyaannya, Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Allahu a'lam bisawab, ya. Saya belum berani menjawab, ya, karena memang harus kita bacakan dalilnya juga, ya, seperti itu. Ya. Pada dasarnya secara umum kita mengatakan apakah wanita boleh sholat berjamaah? Jawabannya boleh. Ya, walaupun rumah mereka lebih baik, tapi khusus untuk sholat Jumat, apakah wanita boleh ikut sholat Jumat dengan khutbah dan kemudian melakukan sholat seperti imam dengan 2 rakaat? Nah, ini saya nggak berani jawab, ya, Pak, ya. Mungkin nanti Bapak dari Bandung Barat bisa ikut juga nanti bertanya langsung pada saat pembahasan materi fikih, ya, praktek ibadah, Pak, ya, di hari apa? Di hari Senin, Pak, pukul 6 pagi, Pak, ya. Nanti Bapak coba langsung bertanya kepada pemateri yang memang secara keilmuan lebih menguasai dari apa-apa yang tadi Bapak tanyakan, ya. Ya, mohon maaf, ya, saya punya keterbatasan ilmu saya, ya. Maaf. Barakallahu fiik.
1: Ya, terima kasih kepada Ustaz dan juga untuk penanya tadi agar bisa menyimak terus kajian-kajian di Roja TV maupun di Radio Roja Bandung ini. Mam, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan berikutnya, ya, kami coba beri kesempatan kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kami persilakan di 0812-2010-1043. Silakan. Ya. Ya, belum terhubung. Ya, kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah banyak masuk. Pertanyaan berikutnya sekarang datang dari Bapak Yoyos di Bandung. Assalamualaikum. Apakah ada manfaatnya jenazah yang ditalkinkan? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Nah, tayyib. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diterima ya tentunya ya disepakati oleh para ulama, bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah ya orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Apakah manfaat? Iya. Kalau tidak bermanfaat, mengapa Nabi memerintahkan kita untuk mentalkinkan? Pasti ada manfaat. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, maka kalimat la ilaha illallah itu apa? Untuk terus menguatkan dan mensupport dirinya untuk mengakhiri akhir kalimat itu dengan la ilaha illallah. Dan bagi orang-orang yang, ya maaf, barangkali seseorang merasa bahwa dalam hidupnya banyak melakukan kesalahan, tapi kita tidak tahu di menit-menit atau di waktu-waktu kematiannya Allah berikan dia untuk mau bertobat, yang selama ini pertobatannya kepada Allah ya terhambat, tapi di penghujung kematian dia betul-betul minta Allah menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk demikian, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Tidaklah salah seorang dari kalian ketika dia akan menghadapi kematian kecuali dalam keadaan apa? Dia berbaik sangka kepada Allah. Maka di saat kemudian sebelum sakratul maut tiba, dia bertobat kepada Allah, maka berbaik sangkalah bahwa Allah akan menerima tobatnya. Dalam keadaan seperti itu tobat kemudian Allah berikan kepada dia, dia pasrahkan ya hidupnya kepada Allah. Ya, dia minta agar Allah pengampun dosa-dosa dan dia tahu Allah Maha Pengampun, dan dia ingin agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya walaupun sedikit, dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya. Maka ucapan dorongan ucapan la ilaha illallah dari orang-orang hidup itu akan memberikan support tersendiri buat dirinya untuk mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya ada pengaruhnya enggak? Sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Ya, maka ini bagian dari usaha kita kepada yang meninggal, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kematian ini adalah suatu perkara yang gaib. Ya, kalau Rasulullah menyarankan kita mentalkinkan, ya pasti ada manfaat yang besar yang dirasakan oleh orang yang akan meninggal. Maka berharaplah kita orang meninggal dengan talkin yang bisa kita lakukan betul-betul diakhiri wafatnya dengan kalimat la ilaha illallah sebelum sakratul mautnya. Ya, mana bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha sebelum dia meninggal, maka ya dakhala jannah, dia akan masuk surga. Dan itulah harapan kita. Ya, bagi orang kita talkinkan dari saudara kita kaum muslimin, apalagi itu dari karib kerabat keluarga kita, agar akhir kehidupan mereka dengan la ilaha illallah yang kita bantu dan kita support tadi, ya dengan itu mudah-mudahan mereka akan menjadi calon-calon penghuni surga, dan itu harapan kita dan untuk mereka juga. Ya, barakallahu fiik. Allahu'alam.
1: Ya, terima kasih atas jawabannya, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Bapak Yoyos di Bandung dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita beri kesempatan kembali pertanyaan melalui layanan lain telepon. Nah, kami persilakan. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan
3: mau bertanya, Pak?
1: Ya, mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa dan berada di mana, Bapak?
3: Jadi katanya jangan disolatin. Baik. Benar enggak gitu, Pak?
1: Baik, Pak.
3: Nuwun, Pak.
1: Bapak, mohon maaf, pertanyaannya belum kami simak. Bisa diulang.
3: Ini kalau orang melakukan amalan syirik gitu, ya, kedukun gitu, apa ya, syirik itu kalau mati nggak boleh disolatin gitu, benar nggak gitu?
1: Ya, baik. Ya, dengan Bapak siapa, Pak Punten?
3: Nama Asep Mulyawan, Pak Dalarang.
1: Nah, baik. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Silakan ditunggu jawaban.
3: Sama-sama.
0: Iya. Kita sebelum kita berbicara tentang hal itu, begini. Bahwasanya seseorang yang pada asalnya Islam, ya kita tahu misalnya KTP-nya Islam, kemudian kalau sholat Jumat ada gitu kan, Idul Fitri ada, asalnya pasti dia seorang Muslim ya. Kemudian dia mendatangi dukun. Maka apakah mendatangi dukun itu otomatis dihukumi kafir atau tidak? Ini ulama merinci. Ya, Nabi sampai bersabda, "Man ata arrafan aw kain fasaddaqahu ma yaqul faqad kafara bima unzila ala ya Abi Qasim." Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah apa? Telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan lam yuqbala lahu salatun arba'ina ya arba'in, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dari situ ulama merinci kapan seseorang itu mendatangi dukun untuk kemudian dihukumi dia keluar dari agama. Ya, kalau dia mendatangi dukun kemudian dia meyakini dukun itu bisa mengatur alam semesta, yaitu keyakinan kufur. Ya, kalau dia mendatangi dukun sebagai sebuah usaha saja untuk memudahkan urusan dunia, sementara Allah menadirkan, maka dia tidak kufur. Walaupun ancaman sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam ada di situ, tapi dia masih Muslim kene. Itu kan seperti itu. Persoalannya adalah bagaimana kita memastikan setiap orang yang mendatangi dukun itu dia meyakini dukun adalah yang mengatur hidupnya, atau hanya sebagai sebab saja. Nah kan susah kan. Tapi kita secara umum biasanya orang yang datang ke dukun itu hanya berkata, ya ini makan nama juga usaha, cuma syariat nama begini, tetap Allah yang ngatur kita mah. Nah berarti dia Muslim itu masih, kalau terancam sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disolatkan enggak? Ya disolatkan tetap. Tapi bagi tokoh-tokoh agama, orang-orang dianggap tokoh pemuka agama, lebih baik jangan menyolatkan. Yang lain saja, warga biasa saja yang menyolatkan, untuk jadi pelajaran bagi masyarakat bahwa saya tidak menyolatkan sebagai bentuk saya tidak setuju dengan perbuatan dia suka ngedukun wae. Ah itu yang disebutkan oleh para ulama ya, seperti itu. Sebagian Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan ada seseorang yang ada hutang yang tidak ada ya, tidak dibayar hutangnya. Rasulullah enggak mau solatkan. Ya, sampai ada menjamin gitu. Ada yang membayarkan hutangnya karena ini ada suatu masalah yang tersangkut nanti dalam kuburnya. Maka demikian buat asal para ulama bahwasanya bagi orang-orang yang kemudian menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian bagi orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, keburukan ketika di dunia, lebih baik dia jangan menyolatkan orang tersebut, suruh yang lain masyarakat biasa. Agar jadi pelajaran, dan itu sampaikan, sengaja saya tidak solatkan karena saya tahu semasa hidupnya itu sering datang ke dukun wae. Saya enggak mau menyolatkan, yang lain boleh menyolatkan. Tapi disolatkan tidak? Disolatkan tetap. Ya, disolatkan tetap ya, seperti itu. Allah alam bisawab ya. Kalau saya tetap masih berprasangka baik Pak, saudara-saudara kita yang masih datang ke dukun tidak meyakini dukun itu yang mengatur hidup mereka ya, mereka hanya mengatakan bahwa ini usaha mereka untuk misalnya ini dan itu pas segala macam, tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Lain persoalan kalau dia meyakini bahwa dukun itu mengatur perkara goib dan dia yakini itu betul perkara goibnya, maka dia berarti dia punya keyakinan dukun bisa mengatur alam semesta di waktu yang akan datang. Nah persoalannya kan kita kan memastikan bahwa dia punya keyakinan seperti itu bagaimana? Apakah kita sudah pernah diskusi berdialog tentang hatinya, keyakinannya? Sementara secara umum tadi saya sampaikan biasanya orang datang ke dukun mah dah usaha we cenah mah tangga dukun sugan we rezeki orang teh jadi murah, Allah mudahkan urusan orang, tah rata-rata berkata begitu. Maka kalau ini dia pasti Muslim seperti itu ya. Allah alam bisawab.
1: Ya, cukup baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi, Bapak Asep yang berdomisili di Padalarang, dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Suami saya meninggal Jumat malam 2023. Kami sekeluarga sudah ikhlas. Tiap Jumat saya usahakan ziarah kuburnya. Insya Allah juga selalu mendoakan almarhum. Saya merasa suami saya tidak pernah jauh karena nasihat dan ilmu agama yang diajarkan. Apakah ini benar? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Iya. Apa yang dia tadi ditanya oleh ibu ya, ini pasti kita berhadapan dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa hukumnya wanita berziarah kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya wanita mengkhususkan ziarah kubur ya, khusus di hari kematian suaminya. Misalnya matinya tadi, wafatnya di malam Jumat ya tadi ya sebutkan ya, atau Jumat malam Sabtu, Jumat malam ya. Seperti itu. Ya. Pertama tentang menziarah kubur ya, wanita menziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda ya, dan riwayat yang sahih, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, riwayat yang disebut zairatil kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Yang berziarah kubur. Letaklah kisah di sini mengisyaratkan ada dua perkara. Yang pertama, dilarangnya ziarah kubur secara mutlak oleh bagi seorang wanita. Isyarat yang kedua, yang dilarang adalah terlalu sering ziarah kuburnya, bukan tidak boleh sama sekali. Karena lafadznya ada zairat, ada zawarat. Kalau zawarat itu sering ziarah kubur. Kalau zairat, dia ziarah kubur saja. Ini ada dua syarat. Isyarat tidak bolehnya ziarah sama sekali, atau yang tidak boleh adalah sering-seringnya berziarah kubur. Ya. Kenapa para ulama ya, muncul pendapat, perbedaan pendapat antara tidak boleh sama sekali ya, dan boleh tapi tidak terlalu sering. Bahkan ada muncul pendapat yang ketiga, bahkan itu disunahkan ziarah kubur. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berziarah kubur yang sudah saya bacakan tadi juga disinggung di muka, bahwasanya apa? Dia bersabda, "Fazuru fa inna tudzakkirukumul akhirah." Maka ziarahilah kubur untuk mengingat kematian. Mengingat kematian. Jadi tujuan ziarah kubur untuk kita ingat mati. Untuk kita ingat mati. Ya, seperti itu. Maka lahirlah hukum-hukum yang berbeda. Hanya saja memang, ya, hanya saja memang untuk berhati-hati sebaiknya seorang istri tidak terlalu sering untuk berziarah kubur. Ya. Dan apatah lagi tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian dia, bahwa dia akan mati, bukan mengingat kematian orang yang sudah mati. Yang sudah mati dia just sudah punya nasibnya sendiri-sendiri. Yang sudah mati itu punya nasibnya sendiri. Bila kemudian bagaimana kemudian orang mati mendapat manfaat dengan amal soleh yang telah diajarkan kepada kita, maka dia otomatis mendapat manfaat. Namanya ilmu amal an-nafi kan. Bila idza matal insan kata amalnya min salah, kalau seorang itu mati terputus amal kecuali tiga. Dia tidak merasa manfaat apapun kalau dia mati kecuali tiga, salah satunya ilmu yang diajarkan. Maka bila seorang suami adalah ilmunya bermanfaat, Anda sebaiknya mengamalkan ilmu dari suami yang diajarkan, itulah bentuk Anda apa? Bentuk Anda berbuat bakti kepada suami Anda. Ya, tidak kemudian seolah tidak rela melepas kepergiannya. Ya. Yang sudah meninggal, dia sudah berada di alam yang lain. Ya, yang dibutuhkan mereka oleh kita adalah apa? Kita banyak melakukan amal soleh yang mengalir pahalanya kepada mereka. Itu yang merupakan bentuk apa terbaik yang kita bisa lakukan ketika ada yang meninggal. Ya, dan apatah lagi ya tadi mungkin juga tadi sampaikan, sengaja merutinkan tiap malam Sabtu, Jumat malam ke sana. Ya, kita khawatir. Ini termasuk sikap tidak redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk tidak rela melepaskan kepergian suami. Yang kedua, ya, kita khawatir menganggap bahwa kuburan itu alam kubur gitu kan, padahal bukan. Kita enggak tahu alam kubur itu di mana. Apa kalau kubur itu dekat dengan kuburannya? Allahu a'lam bisawab. Secara kenapa tapi kita merasa dekat? Tentu sugesti namanya. Sugesti ya, itu pasti akan punya pengaruh lah kalau sugesti ya seperti itu. Tetapi kita khawatir dengan sering berkunjung, khawatir ada pendapat ulama menyatakan itu dilaknat atau sering, khawatir tujuan kita baik justru mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kita khawatir tujuan kita ziarah tidak lagi ingat kematian tapi ingin selalu merasa ya suami ada selalu di dekat kita gitu kan. Kan kalau lihat Nabi nyuruh kita ziarah kubur kan bukan itu. Tujuan kita agar kita ingat mati. Bahwa nanti kalau udah mati juga sendiri-sendiri kan, di hari kiamat semua kan lupa itu. Sudah enggak akan lagi cari suami, kan cari istri kalau di padang mahsyar itu, tidak akan cari anak orang tua kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaghfirul mar'u min akhi ya wa ummihi wa abi." Bahwa hari kiamat itu di padang mahsyar semua orang itu akan berlari, suami sih akan menjauh, tidak akan kenal sama sekali. Orang tua dan anak tidak akan mencari satu dengan yang lain. Tidak akan. Maka beramallah kita untuk persiapan kesendirian kita di alam kubur dan di padang mahsyar. Tidak ada lagi pertalian suami istri di padang mahsyar. Semuanya sibuk dengan urusan kita masing-masing. Maka ketika kita masih hidup, beramallah untuk menghadapi kematian kita. Itulah tujuan utama kita ziarah kubur, agar kita mempersiapkan bahwa kita akan mati. Tahukah kita doa menghadap masuk kuburan? Nabi aja kan apa doanya? Assalamualaikum ya ala diyan minum su'minin wa insyaAllah bikum lahikun wa sallallahu alaikum afiyah. Sebuah kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni kubur, baik laki dan muslimah, laki-laki dan muslimah, ya, laki muslim dan muslimah, mu'min dan mu'minah, ya, kami akan menyusul kalian dan kami minta untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Doanya adalah mendoakan keselamatan kita ziarah kubur dan ingat bahwa kita juga akan mati dan akan mengikuti mereka dan akan mengikuti mereka ya, seperti itu ya. Sehingga tujuan kita ziarah kubur agar kita mempersiapkan kematian kita. Dan oleh karena itu ya, bagi ibu tadi saya mungkin ya sebagai bentuk persaudaraan kita sama muslim, ya saran saya sebaiknya jangan terlalu rutin untuk ziarah kubur ya. Apalagi tadi memiliki patokan di tiap hari kematiannya, Jumat malam saya akan selalu ke sana sehingga saya merasa enggak kehilangan. Ini kita juga tidak dapatkan ada dasar dan ya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk kemudian ya seperti kita dapati Khadijah meninggal duluan kan daripada Rasul kan. Apakah kita dapati Rasulullah dan kita tahu dari semua istri Rasulullah SAW yang hidup yang ada setelah Khadijah wafat, maka Khadijah lah yang paling Rasulullah cintai. Dia selalu sebut-sebut Khadijah sehingga Aisyah cemburu. Kan Rasulullah sangat sayang, tapi kita tidak dapati Rasulullah rutin berkunjung kepada Khadijah. Ya, tidak dapati petunjuk beliau seperti itu. Beliau terus beramal soleh, mengurus istrinya yang ada gitu kan. Untuk apa? Untuk bekal terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya ya, ibu belajar untuk menguatkan diri, bersabar, rela untuk melepas kepergian suami. Yang penting apa yang dulu suami ajarkan itu diamalkan yang baik. Seperti suami ajarkan harus sholat 5 waktu, harus jaga diri, ngurus amanah baik-baik segala macam. Nah itulah yang dilaksanakan, itulah yang akan membuat suami dapat pahala karena ilmu yang diajarkan diamalkan oleh kita. Ya, saya kira mungkin demikian. Dan masih ada lagi pertanyaan?
1: Cukup sepertinya.
0: Dicukupkan ya. Ya, saya kira mungkin materi kita cukupkan sampai di situ. Ya, dan sebelum ditutup ya, saya nasihatkan kepada diri saya dan semua para pendengar dan pemirsa untuk jalankan isyarat Rasulullah SAW. Kata Nabi, aksidika hadimil ladat, perbanyak kita untuk ingat kematian. Dan banyak bersyukur di tiap hari ketika Allah bangunkan kita dengan alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma tamat. Banyak bersyukur ketika Allah masih berikan kita hidup hari ini. Dengan itu kita bisa banyak beramal soleh, banyak kemudian kita istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ya, mengumpulkan kita dan semua orang kita cinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin Allahumma amin. Barakallahu jami'an. Ya subhanakallahumma alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembali kepada pembicara Kang Widi. Faddal.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini menyampaikan materi dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz. Allahumma amin. Baik, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda telah menyimak acara kajian ilmiah ini dari awal hingga selesai. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Dan juga kami mohon maaf, masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk namun belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ini di setiap Sabtu sore, insyaallah ta'ala. Baik, kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
5: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
4: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
6: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
7: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
6: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: manusia.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: Tidak.
1: Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Akan tetapi,

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Alden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil Hayya ala Salah, Hayya ala Falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
6: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
7: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepada-Nya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

بعد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullahu Ta'ala di pembahasan kitab Minhajul Firqotin Najiyah. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fid din kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di masjid yang mubarak, Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik yang dimudahkannya bagi kita untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di masjid yang mulia ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama atau jalan golongan yang selamat yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah kitab Minhajul Firqatin Najiyah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari akidah golongan yang selamat ini, Al-Firqatun Najiyah, yang menjelaskan bagaimana mereka beragama, mereka memahami dan mengamalkan Islam. Ya, tentu saja ini adalah kitab yang sangat bermanfaat untuk dibahas dan dikaji orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya dunia dan di akhirat, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang sangat mudah merusak pemahaman seseorang kalau bukan karena pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin ikhwan wal akhwat fid din a'azzakumullah. Mengkaji kitab-kitab seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk lebih teguh dan istiqomah berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya, sebagian dari para ulama menjelaskan di antara mumayyizat manhaj salaf, keistimewaan manhaj salaf, seperti yang diterangkan misalnya oleh Syekh Abdussalam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, yaitu thabatu ahliha alal haq. Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf itu dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, lebih mudah untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Lebih mudah untuk kuat berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Yakni mereka tidak mudah berubah. Beda dengan orang yang tidak kenal manhaj, mereka akan bisa berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Ya, karena ibaratnya seperti sesuatu yang tidak punya landasan yang kuat, tidak punya pegangan, ya dia akan mudah berbolak-balik. Dia akan mudah berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah berikutnya. Karena antum sudah tahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perumpamaan kalimatun khabithah, kalimat yang buruk, yakni kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat bid'ah, itu Allah azza wa jalla sebutkan perumpamaannya di dalam ayat Al-Quran di surat Ibrahim alaihi salam. A'udhu billahi minasyaitanir wajim, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijutthat min fawqil ardi malaha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat kufur, kalimat syirik, ya, kalimat bid'ah, penyimpangan dari pemahaman Islam yang benar, itu seperti pohon yang buruk yang dia mengambang di atas permukaan bumi, tidak punya keteguhan, ya, karena tidak punya akar yang kuat menancap di dalam tanah, hanya seperti benalu, ya, tumbuhan yang menumpang di pohon lain, tidak punya kekuatan. Itu perumpamaannya. Jadi seseorang yang menginginkan istiqamah di atas jalan kebenaran, dia harus selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah azza wa jal, karena hanya dialah yang maha kuasa untuk menetapkan hati hambanya, yang kita tahu hati itu mudah berbolak-balik, sehingga disebut dalam bahasa Arab dengan al-qalbu, karena min taqallubihi, karena mudahnya berbolak-balik. Hanya Allah azza wa jalla yang maha kuasa untuk meneguhkannya. Makanya setelah ayat ini kan Allah berfirman di surat Ibrahim tadi, di ayat berikutnya apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni dua kalimat syahadat, prinsip utama, landasan utama agama Islam. Kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tidak ada yang pantas disembah dengan benar selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Inilah landasan akidah kita yang sesuai dengan namanya akidah, berarti dia akan mengikat hati kita untuk teguh di atas jalan yang benar. Makanya sudah pernah kita sebutkan juga pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, dengan dua tauhid, tauhidul ibadah dan tauhidul mutabaah, mengesakan Allah subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya, kemudian hanya menghususkan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tidak mengikuti petunjuk selainnya. Coba antum perhatikan, ini yang menjadikan kita harus memberikan perhatian besar kepada pembahasan masalah akidah. Pembahasan masalah manhaj, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Syekh rahimahullah taala mengulang-ulang pembahasan tentang tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid, kemudian syirik, kekufuran, yang kecil maupun yang besar, yang sekarang kita masih bahas ini tentang jenis-jenis syirik besar, ini kan beberapa kali disebutkan. Ya, karena kita semua menginginkan bahwa kita beragama, mengenal manhaj salaf, dan kita ingin terus di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita tidak ingin berubah. Karena kita tahu inilah jalan kebenaran dengan dalil yang yakin yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas kebenaran ini. Seperti yang sering kita ulang-ulangi doa dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akidah yang juga sudah pernah kita bahas yang meneguhkan keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh sebagian ulama kita. Kenapa orang yang belajar akidah yang benar, yang mengenal prinsip dasar manhaj yang benar, ya, keimanan mereka lebih teguh atau istiqomah mereka lebih kuat. Keteguhan mereka di atas pemahaman yang benar tidak mudah berubah. Dalil yang mereka gunakan di antaranya adalah hadis yang kita kenal tentang dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun yang murtad meninggalkan agamanya setelah mereka masuk Islam. Ketika Raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, wahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang murtad meninggalkan agamanya dengan dalam keadaan benci kepada agama ini setelah masuk Islam? Beliau mengatakan, "La, tidak ada." Dijawab oleh Raja Romawi ini kembali, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub." Memang demikian gambaran iman ketika kemanisannya telah merasuk, bercampur di dalam hati manusia. Kebaikan dan keindahan iman, kebaikan akidah yang lurus, ketika telah merasuk di dalam hati, dia akan menyatu dengan hati dan tidak mau terpisah selama-lamanya digantikan dengan apapun. Seperti itu orang yang mengenal akidah yang benar. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Siapa yang menginginkan istiqomah di atas agama ini, teguh di atas pemahaman yang benar, maka perdalam, ya, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perdalam pembahasan masalah akidah, masalah prinsip dasar agama, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, karena ini yang merupakan sebab utama yang akan memudahkan kita menghadapi syubhat, syahwat, fitnah-fitnah yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita sudah tahu, di akhir zaman itu semakin banyak, semakin mudah sampai kepada kita dengan adanya yakni media sosial, dengan adanya internet yang saat ini sangat mudah sampai berita di tangan kita. Maka tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita selalu berusaha mengusahakan, tetap mengkaji kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar agama Islam yang agung ini. Barakallahu fikum. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala di kitab ini. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan Anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Sekarang kita sampai di yang kelima. Al-Khamis, jenis yang kelima. Yaitu syirkul hulul. Syirik al-hulul, hululiyah. Yakni menitis ke dalam sesuatu. Ini keyakinan kufur tentu saja. Ya, makanya termasuk syirik besar. Wa huwa al-i'tiqadu bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Yaitu keyakinan bahwasanya Allah Na'udzubillahi min dzalik. Allah, kata mereka, bisa menitis ke dalam makhluknya, ke dalam diri makhluk-makhluknya. Yang ini kekufuran yang sangat nyata, ya, dan keyakinan yang sangat rusak, karena Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha sempurna, kata para ulama salaf, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak mungkin menyatu dengan makhluknya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, maha mulia. Maka ini merupakan keyakinan yang sangat rusak. Wa hadhihi aqidatu Ibn Arabi as-Sufi al-Madfuni bi Dimashq. Ini adalah keyakinan akidah seseorang yang bernama Ibn Arabi yang menganut pemahaman sufi yang ekstrim, yang dikuburkan di Damaskus, ya. Hatta qala, sampai dia pernah mengatakan, ini kalimat sebenarnya kalimat-kalimat yang mereka ucapkan ini seperti kata para ulama, nahnu nahki kalam al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wala nastati an nahki kalam haula an nahki kalam haula. Kita bisa menceritakan ucapan kalam al-Yahuda wan Nasara, kita bisa menceritakan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak mampu menceritakan ucapan-ucapan mereka ini tentang Allah. Ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang punya keyakinan rusak seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sangat rusak keyakinannya. Dia berkata dalam bait-bait syairnya, Ar-Rabbu abdun wal-abdu Rabbu. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya, na'udzubillah min dzalik. Rabb atau Tuhan itu adalah hamba dan hamba itu adalah Rabb, Tuhan. Duhai kiranya, kalau begitu siapa yang dikenahi beban syariat? Karena dua-duanya Tuhan dan hamba. Menurut dia satu, saling menyatu. Berikutnya ada penyair lain dari kalangan mereka, na'udzubillahi min dzalik. Wa qala syairun akhar, sufiyun ya'taqidul hulul. Ada penyair lain yang berkata, ya, dari kalangan orang-orang yang mengikuti pemahaman sufi yang ekstrim tadi, yang meyakini al-hulul, menitisnya Allah di tubuh manusia, na'udzubillahi min dzalik, ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan dengan kemahatinggian yang besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, iyakuluna illa kabiba. Sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain yang mereka ucapkan kecuali adalah kedustaan. Ya, ini lebih parah lagi. Dia berkata apa? Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Ya, tidak lain anjing dan babi itu kecuali adalah Tuhan kita. Ya, Tuhannya dia, bukan Tuhan kita, alhamdulillah. Tuhannya dia sendiri. Ya, karena sama dengan orang dan yang dipertuhankannya. Jadi katanya, wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidak lain anjing dan babi itu kecuali dialah sembahannya. Ya, sembahan kita, sembahannya dia maksudnya. Tuhan kita. Wamallahu illa rahibun fi kanisah. Fi kanisati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain kecuali dialah pendeta yang ada di dalam gereja. Ya, ini keyakinan yang sangat kufur, na'udzubillahi min dzalik. Ya, sampai hewan-hewan disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali merupakan keyakinan kufur, syirik besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yang tentu saja agama Islam ini berlepas diri dari keyakinan yang buruk seperti ini. Ya, kita semua meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat-sifat maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Walillahil mathalul a'la, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Adapun makhluk penuh dengan kelemahan dan kekurangan tidak mungkin menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung maha besar. Baik. Dan keyakinan seperti ini masih ada saja yang meyakininya. Ya, karena kesesatan itu bagaimanapun buruknya tetap ada yang mengikutinya wal iyadu billah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Baik. As-sadis yang keenam. Jenis kesyirikan besar yang keenam adalah syirkut tasarruf. Kesyirikan dalam meyakini sebagian makhluk punya tasarruf. Ini kemampuan apa ini? Berbuat atau mengatur sesuatu di alam semesta ini. Ini diyakini oleh sebagian orang-orang yang punya pemahaman sesat. Ada wali-wali atau orang-orang yang mereka tokohkan bisa mengatur sebagian yang ada di alam semesta ini. Bisa mengatur kematian seseorang, hidupnya seseorang, mengatur alam ini dan yang lainnya. Ini jelas-jelas kesyirikan. Ya. Syirkut tasarruf. Wahuwa i'tiqadu anna ba'dal awliya'i lahum tasarrufatun fil kauni yudabbiruna umurahu. Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, itu punya kemampuan tasarruf, berbuat atau mengatur al-kaun di alam semesta ini. Ya, mengatur hal-hal yang berlangsung di alam semesta ini, berbuat terhadap hal-hal yang ada di alam semesta ini dan mengatur urusan-urusannya. Yusammunahum al-aqtab, yang mereka namakan dengan al-aqtab, jama' dari kutub, yakni wali kutub, yang mereka namakan wali kutub. Makanya kalau orang yang dianggap wali seperti ini akan dinisbatkan kepadanya sifat-sifat yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yani mengetahui yang gaib, mengetahui kapan dia mati, mengetahui urusan-urusan di alam semesta ini. Ma anna Allah taala yas'alul musyrikin al-aqdamina qailan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Yunus, ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrik saja. Ya. Siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Terakhirnya wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur urusan di alam semesta ini? Fasayakulunallah. Mereka akan menjawab Allah yang melakukannya. Orang musyrik di zaman jahiliyah menjawabnya seperti ini. Berarti pelaku-pelaku kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dan lebih buruk keyakinannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa ma qadarullah haqqo qadri. Sungguh mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, dengan keyakinan yang sangat buruk dan rusak seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik, itu yang keenam. Kemudian as-sabi' yang ketujuh. Syirkul khauf. Syirik dalam hal ketakutan. Menempatkan rasa takut. Ya, jadi ada mahabbah, ada rasa takut. Jadi di sini sudah kita katakan berkali-kali, rasa takut yang ada di hati kita tidak boleh kita biarkan. Kalau itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan berusaha untuk menjadikannya besar sehingga dominan di hati kita, maka itu akan bisa menjadi sebab kesyirikan dan sebab kerugian dan kecelakaan bagi hamba itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada syirik al-khauf, kata Syekh di sini rahimahullah taala, wa huwa al-i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya'il amwati awil ghaibina tasarrufan wa dararan yusabbibul khaufa minhum, yaitu keyakinan bahwa sebagian dari wali-wali yang sudah mati atau yang tidak nampak atau yang jauh ya, punya kemampuan melakukan sesuatu atau memberikan madarat kepada orang lain yang menjadikan, yang menjadi sebab harusnya kita takut kepada mereka. Ya, padahal kita tahu makhluk tidak akan bisa melakukan hal yang seperti ini, apalagi yang sudah mati, yang sudah jauh, yang jauh mendengar saya tidak bisa, apalagi bisa menimpakan madarat kepada orang lain. Ini cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, yang Maha Kuasa, Maha Mendengar semua, Maha Mengetahui semua keadaan hambanya, Maha Mendengar semua apa yang diucapkan oleh hambanya dimanapun mereka berada. Wahada i'tiqadul musyrikin alladhi haddhara minhul Qur'an. Yang ini merupakan keyakinan orang-orang musyrik yang diperingatkan di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah dialah yang menjamin kecukupan bagi hambanya? Ya, ini semakin seorang itu menghambakan diri kepada Allah, menyempurnakan tauhidnya, Allah yang mencukupinya. Dan ketika Allah yang mencukupi seorang hamba, tidak ada seorang pun yang bisa mencelakakannya, tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan keburukan baginya. Dan mereka menakut-nakutimu dengan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah kita ketahui, ini termasuk kerjaannya syaitan. Menakut-nakuti manusia dengan wali-wali mereka supaya melemahkan iman. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian agar takut kepada wali-wali mereka. Ya, ini para dukun, tukang sihir, agar kita takut. Karena seolah-olah mereka nanti bisa mencelakakan kita dan seterusnya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi, kalau sampai rasa takut ini menjadikan seseorang punya keyakinan rusak seperti apa yang disebutkan di ayat ini, apalagi sampai menjadikan dia meninggalkan perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah, ketakutan yang berlebihan seperti ini yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar. Karena ini takut yang tidak wajar. Ya, takut yang tidak dibenarkan di dalam agama ini. Makanya beliau terangkan di sini, amal khaufu minal haywanil muftarish wadzalimil hayyi fajaizun walaysa bisyirkin. Adapun rasa takut yang wajar, takut yang bersifat tabii seperti takut dari binatang buas misalnya, itu pun rasa takut ini kan tidak disertai dengan ketundukan, tidak disertai dengan pengagungan, karena kita bisa lari, bisa melawan, bisa menggunakan senjata melawannya. Ya, atau dari orang zalim yang hidup kita takut dengan kedzalimannya, maka ini rasa takut yang boleh, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Jadi takut tadi yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketundukan, yang karena rasa takutnya dia tidak berani melakukan apa-apa, ya, meskipun di tempat yang jauh, orang tersebut yang ditakutinya jauh. Ini ketakutan yang disertai ketundukan dan pengagungan seperti ini yang akan membawa kepada perbuatan syirik yang besar, naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang selalu kita ingatkan, jamaah sekalian hafizakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah ini, barakallahu fikum, ini yang selalu kita ingatkan, bahwa rasa takut, sebagaimana rasa cinta di hati kita, kita harus jaga. Harus diusahakan semaksimal mungkin untuk yang ditambah itu adalah rasa cinta, rasa takut, pengharapan kepada Allah. selalu bergantung kepada Allah supaya tidak dijadikan celah itu bagi syaitan untuk melemahkan keimanan kita tanpa kita sadari. Ya, karena ada berita, ada tontonan, ada cerita-cerita yang masuk menjadikan orang-orang yang lemah imannya semakin tumbuh rasa takutnya kepada makhluk berlebihan, atau ketika itu hal-hal yang menarik semakin bertambah cintanya kepada makhluk secara berlebihan, sehingga melemahkan, memperkecil ruang di dalam hatinya yang harusnya diisi dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan hal-hal yang lain yang merupakan konsekuensi atau sifat-sifat yang mendukung tauhid, ya, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita sehari-hari jelas sangat mempengaruhi tauhid kita dari sisi ini. Kalau kita tidak ya segera berusaha memperbaiki diri dalam masalah ini, dan kita tahu rasa takut yang berlebihan ini yang justru menjadikan kita akan dikuasai oleh yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa man khafa ghairahu wa man khafa ghairallahi sulita alaihi. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Justru menjadikan kita semakin tidak berdaya di hadapan sesuatu itu, makhluk itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala,

kesyirikan dalam penetapan hukum. Ya, yang tentu ini harus dengan keyakinan. Tidak sekedar misalnya seorang itu berhukum dan selain hukum Allah dikatakan sampai terjerumus, tidak, harus ada keyakinan di dalam hatinya. Seperti yang diterangkan di sini, wa huwa alladhi yusdirul qawanin al mukhalifata lil islami wa yujizuha aw yara adama salahiyati hukmil islam. Yaitu seorang yang membuat undang-undang aturan-aturan yang menyelisihi Islam dan membolehkannya, atau dia menganggap hukum Islam itu tidak salahiyah, tidak cocok, tidak pantas diterapkan di zaman sekarang. Ya, dan ini wa yashmalul hakim wal mahkum, meliputi hakim yang memberikan hukum ataupun orang yang ditimpakan padanya hukum tersebut. Wa dzalika idza taqada hal mahkum wa radiya bihi, yaitu jika orang yang ditimpakan padanya hukum ini meyakininya atau ridho dengannya. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwa belum tentu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dikatakan kafir atau syirik. Karena belum tentu keyakinannya seperti itu, bisa jadi dia mengakui dirinya bersalah. Bisa jadi dia hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya meskipun jelas ini dosa, bahkan dosa besar. Ya, sudah pernah kita jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dialah orang-orang yang kafir. Kan disebutkan ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Berbeda-beda keyakinannya. Kalau dia meyakini hukum selain Allah itu lebih baik, atau bahkan disamakan dengan hukum Allah, ini bisa kafir. Tapi kalau dia mengakui hukum Allah itu yang terbaik, tapi dia berbuat karena mungkin memperturutkan hawa nafsunya, atau mungkin disogok, atau ada hal yang lain, maka dia bisa kena kezaliman atau kena kefasikan. Ya. Jadi di sini harus ada keyakinan di dalam hatinya yang dia menyamakan atau menganggap hukum yang lain lebih baik, baru akan kena ancaman seperti yang dijelaskan di sini. Ya. Oleh karena itu jelas sekali sudah kita jelaskan juga sebelumnya bahwasanya penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala ini harus ya dilakukan di atas pemahaman tauhid yang benar. Ya, apalagi sudah kita pernah sebutkan bahwa mereka-mereka yang menggembar-gemborkan kembali kepada hukum Allah ini justru mereka sendiri yang banyak melanggar penerapan hukum Allah ini, yaitu dalam masalah dakwah, dalam masalah apa yang harusnya kita utamakan dalam mengajak manusia kembali kepada agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. Atas kemudian yang kesembilan, ya, penjelasan tambahan yang berhubungan dengan syirik besar. Asyirkul akbaru yuhbitul amal. Asyirkul akbaru yahbatul amal. Liqaulihi ta'ala. Asyirkul akbaru yuhbitul amala liqaulihi ta'ala. Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladhina min qablika lain asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Syirik besar itu bisa menggugurkan amal, semua amal. Kalau syirik kecil, dia hanya menggugurkan amal yang tercampur syirik itu. Dan tentu syirik kecil tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, meskipun itu dosa yang sangat besar, sangat parah dan lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Ya. Tapi dia tidak sampai menggugurkan amal-amal yang lain. Adapun syirik besar di sini menggugurkan semua amal. Dibawakan di sini dalilnya firman Allah di surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa sungguh jika kamu

0: kamu melakukan syirik, akan gugurlah amal-amalmu semua. Dan sungguh-sungguh kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugurlah amal-amal yang mereka lakukan, binasa, batal semua amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ini perbedaannya dengan syirik kecil. Ya. Syirik kecil tidak menggugurkan semua amal, cuma amal yang tercampur padanya. Kemudian syirik kecil jelas tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik besar menjadikan orang keluar dari Islam. Kemudian syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Sudah pernah kita sebutkan juga syirik kecil itu. Kalau syirik besar itu ada tandid, menjadikan sekutu yang sempurna bagi Allah. Adapun syirik kecil tidak demikian, meskipun dia perantara, sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Yang jelas ini merupakan perkara yang harus kita waspadai, apalagi tadi sebab terjerumus ke dalam kesyirikan bisa jadi disebabkan karena masalah-masalah tadi yang kita temukan dalam kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita takut, yang kemudian semakin besar, semakin menguasai hati kita. Tahu-tahu orang tersebut telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa disadarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, al-ashir yang ke-10. Atau ashiran yang ke-10. Asyirkul akbaru la yaghfiruhu Allahu illa bitawbati wa tarki syirki kullihi. Syirik yang besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Karena taubat itu menggugurkan apa menghapuskan semua dosa. Kalau sungguh-sungguh ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh darinya, termasuk syirik, kekufuran. Kalau mereka bertobat, maka akan diterima tobatnya, bahkan amal-amal kebaikannya yang lalu dikembalikan lagi, yang sempat gugur karena syirik atau kekufuran tersebut. Ya. Oleh karena itu, misalnya sebagian dari sahabat yang pernah murtad ada, ketika dia kembali dan baik keislamannya bertobat sungguh-sungguh, maka dia tetap dinamakan sebagai sahabat. Keutamaannya sebagai sahabat kembali. Dengan dia bertobat dan kembali, bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena taubat yang sungguh-sungguh itu menjadikan seseorang dihapuskan semua dosa-dosanya. Bahkan kebaikan-kebaikannya yang lalu yang pernah dilakukannya akan kembali diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya dosa perbuatan syirik, menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ingat, ayat ini berlaku bagi orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan tidak bertobat. Kalau syirik besar yang dilakukannya tidak akan diampuni dan gugur semua amal-amalnya. Adapun kalau selain perbuatan syirik itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau tidak, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, itu pun tidak kekal sampai bersih dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Selama dia masih punya keimanan. tidak membatalkannya dengan kesyirikan besar. Makanya kita harus ingat, ayat ini berlaku untuk yang berbuat syirik yang tidak bertobat. Maka ayat yang tadi kita baca, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, ini berlaku untuk orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosanya, maka semua perbuatan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, baik, sudah adzan, kita kumandangkan adzan dulu. Silakan. Barakallahu fiik.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar.
2: Perintis cunduk waktu azan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudareunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.
3: Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdul Taslim MA Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan Minhajul Firqotin Najiyah yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dikumandangkannya Azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Bandung, Ngajo Mantara. Ikutan Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudareunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya

0: على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid.
2: Khususnya pada salat isya.
3: Ayat-ayat Al-Quran sangat berat sekali.

0: FM, Radio Roja Majalengka, 93.1 FM, Radio Roja Bandung, 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung, 104.3 FM.
1: Laki-laki wajib ke masjid, laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman,
2: tapi barakallahu fikum, kita teruskan di poin yang ke-11 atau yang terakhir muslimin penyakit ini. Dari pembahasan
1: mereka
2: ini,
1: sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu.
2: Al-haya. Al-hadi asyar yang ke-11.
1: Bagian dari iman.
2: Wali syirki anwa'un kathiratun minhal akbar wal asgar. Ya, jenis-jenis kesyirikan itu sangat banyak. Di antaranya ada syirik besar, ada yang syirik kecil.
3: Jabirin radhiyallahu an.
2: Yajibul hadaru minha. Wajib untuk kita waspada dan berusaha menjauhinya. Sudah kita ingatkan berkali-kali disebut syirik kecil bukan berarti sesuatu yang diremehkan, karena syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, dan menurut sebagian pendapat, syirik kecil ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian dia tetap ditimbang, diamal, dijadikan diamal keburukan manusia. Dan antum bisa bayangkan ketika perbuatan syirik seperti ini ditimbangan, maka
4: dari sifat kikir,
2: tentunya akan berat untuk diseimbangi atau ya, dijadikan kalah beratnya ya, dibandingkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan manusia, kecuali amal-amal soleh yang kuat keikhlasannya ya, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas syirik besar maupun kecil kita harus berusaha menghindarinya, karena ini keburukan yang sangat besar yang menjadi sebab seseorang itu bisa ya terancam dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apalagi syirik yang besar ya, waliyadu billah. Waqad allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan. Ya, tentu doa ini kita harus sungguh-sungguh sering ulang-ulangi. Dan kita ingat doa adalah miftahu kulli khairin, kunci pembuka segala kebaikan. Kalau kita ketahui kesyirikan solusi itu bisa menimpa siapa saja,
5: tutup mulut,
2: apalagi di tengah banyaknya fitnah di akhir zaman, maka harusnya doa ini sering kita ucapkan dalam permohonan-permohonan kita, apalagi di waktu-waktu yang dikabulkan doa.
5: Allah Maha tahu.
2: Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca dalam doa kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam.
5: Yang menghilangkan semua bencana.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik, menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Rawahu Ahmad bisanadin hasan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ya, hadis ini juga dihasankan atau dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Maka ini termasuk doa ya, di samping dengan doa-doa yang lainnya, tentu saja doa meminta keteguhan iman, meminta dijauhkan dari segala keburukan termasuk perbuatan syirik. Ini harus kita baca dan sering kita ulang-ulangi. Sekali lagi, sesuatu yang kita tahu kedudukannya tinggi, kedudukannya mulia, pasti sesuatu itu kita akan jaga sebaik-baiknya dalam diri kita. Apalagi tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan keimanan dan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Baik, selesai pembahasan jenis-jenis kesyirikan yang besar ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain dalam pembahasan ini. Dan tentu kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita praktekkan kebaikan-kebaikannya dan kita jauhkan dari keburukan, jauhkan diri kita dari keburukan-keburukannya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
2: Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka mendirikan salat dan menunaikan.
2: Bagaimana sikap kita?
4: Itulah agama yang lurus.
2: Ada orang yang
6: Radio Roja
2: mengkhawatirkan masa depan rezeki ketika
6: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Apa ini? Ketika cari solusinya kepada manusia dan berharap bantuan dari
6: Allah sebagai
2: manusia, apakah ini termasuk syirik khauf
6: kepada selain Engkau?
2: Ya, ini tetap ini jelas merupakan
6: agar tidak meminta kepada selain Engkau.
2: Ciri-ciri kelemahan iman dan bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah perbuatan dari orang-orang yang lemah iman atau bahkan orang-orang yang tidak beriman yang mengkhawatirkan rezeki dan seterusnya. Kita tahu sedangkan binatang saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali alallahi rizquhu, Allah yang menjamin rezekinya. Yang jelas keyakinan seperti ini keyakinan yang menunjukkan kelemahan iman. Kalau orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka, maka tidak mungkin orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan rezeki mereka. Ya. Dan yang anehnya orang yang seperti ini biasanya dia mengkhawatirkan rezeki dalam urusan dunia, tapi ketika ada kekurangan dalam ibadahnya, kekurangan dalam ngajinya, memahami agamanya, membaca Al-Qur'annya, ini tidak dirasakan sebagai sesuatu kekurangan yang mendatangkan keburukan bagi dirinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya pemahaman seperti ini sangat berbahaya, ya, dan bisa jelas menjerumuskan di dalam penyimpangan yang berhubungan dengan keimanan, ya, apalagi kalau sampai ketakutannya itu berlebihan atau bersandarnya kepada makhluk tadi berlebihan, bisa jadi akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik di antara jenis-jenis syirik yang sudah kita bahas tersebut. Barakallahu fikum. Nah.

Yang bagaimanakah definisi akhlak yang mulia itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang tercela. Ya, akhlak yang mulia, sebagian dari para ulama ada yang menyebutkan definisinya ringkas seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu apa ini? Badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Itu ringkasnya makna akhlak yang mulia. Badlun nada, mencurahkan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian kaful adha, mencegah, menjaga diri kita agar tidak menyakiti orang lain, menjauhkan gangguan kita dari orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, senantiasa menampilkan wajah berseri-seri, ya, menampilkan wajah yang ramah kepada orang lain. Itu sebagian dari para ulama menyebutkan demikian. Yang jelas, akhlak yang mulia tentu saja kalau kita artikan akhlak itu dengan pengertian yang kita ketahui, ya, ini sikap kita kepada orang lain. Ya, karena kalau dalam pengertian akhlak sendiri secara umum adalah semua yang disyariatkan dalam Islam. Ya, kata sebagian dari para ulama, ad-dinu khuluqun kullu, agama ini semua adalah akhlak. Faman zada alaika fid din faqad faman zada alaika fi khuluqin faqad zada alaika fid din. Maka barang siapa yang melebihimu dalam akhlaknya, berarti dia melebihimu dalam urusan kebaikan agamanya. Ya, jadi agama ini semua adalah akhlak. Ikhlas itu adalah akhlak kepada Allah, khusyuk itu adalah akhlak kepada Allah, kan begitu. Kemudian ada akhlak kepada orang lain. Cuma dalam pengertian akhlak tadi, bagaimana kita bermuamalah sama manusia adalah seperti tadi yang didefinisikan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang tadi kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih ada yang lain?

Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: الأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ
1: الخلق الإسلام فيعيده وهو أهون عليه. Kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, Sahabat Ilmu dan Kajian Islam.

Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Bogor 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: مرات
1: راديو رجع cahaya
2: sunnah
1: cahaya sunnah
3: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
1: جنتن سلوسينا.
0: قالوا
4: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPI di Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: للمسرفين
0: مسومة عند ربك للمسرفين
3: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
0: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

0: آيات من القرآن.
1: راديو رجاء، رجاء تي في، saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan
3: siapa
2: milik
3: yang sebenarnya
2: Allah
3: sedang membesarkan
2: Subhanahu wa Ta'ala semata.
3: Tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak. Namun dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman.
3: Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan
2: masalah hati orang menerima atau tidak
3: hari ini
2: itu adalah Allah Subhanahu
3: wa Ta'ala
2: semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan
3: nasional sebagai
2: hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa
3: mulailah
2: untuk
3: dari
2: memberikan
3: rumah,
2: itu semua
3: dari pilihan tontonan
4: ketika
3: dan dari cara kita
4: hidayah,
3: mereka di ruang
4: sudahkah engkau memintanya.
5: Empat hal yang dimohon dan diminta
3: saya
5: oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau
3: aku mohon kepada Engkau ketakwaan, ruang siaran
5: aku mohon
3: dan ruang
5: engkau
3: digital
5: aku mampu
3: yang
5: untuk menjaga kehormatan
3: dan penuh inspirasi
5: dan
3: bagi seluruh anak
5: engkau,
3: Indonesia.
5: Ya Allah, akan kecukupan.
1: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM. Radio Raja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja
6: Bandung
1: 101.8 FM.
6: Telah mengabarkan
1: dan
6: akan
1: Radio Roja Bandung
6: 104.3 FM. Kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti
1: menyebar cahaya
6: api. Sunnah. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Cahaya sunnah. كانوا قوما فاسقين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
7: Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dan seorang yang ahli badan kepada Allah adalah seperti keutamaan orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: kepada malaikatnya menghendaki langit dan bumi.
7: Hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.

0: سيئاتهم وأصلح
1: أتواصوا به
2: dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan

0: dapat rusak terkoyak.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
2: Zalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersinar.

Orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya.

Umpama ini penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih.

0: Hingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

pun, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.

Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.

Mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah,

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada

0: Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: min al-fitan.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan
2: anak-anakmu pada jalan Allah.
1: Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang
2: akan
1: kikir
2: datang suatu masa,
1: dia hanyalah sebaik-baik harta seorang muslim sendiri,
2: adalah seekor kambing yang
1: maha kaya, ia
2: ikuti ke puncak-puncak gunung
1: orang-orang
2: dan tempat
1: yang
2: mengalirnya air.
1: Dan jika
2: mengasingkan
1: kamu
2: diri dengan agamanya,
1: dia akan menggantikan kamu dengan kaum
2: hadis,
1: yang lain,
2: riwayat
1: dan mereka tidak akan seperti kamu.
3: Ada Rasul sallallahu

0: berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Allahumma bika asbahna,
2: 104,7
1: wabika amsayna,
2: mancarkan
1: wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya hamdan katsiran,
1: thayyiban
3: mubarakan
1: fi,
3: kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
1: Kami memasuki waktu pagi.
3: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan

0: lah Nabi Ahmadah Ahmad.
1: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran
0: dengan
1: kami.
0: Rahmat dan
1: alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Di kesempatan
1: malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri Habibullah Ta'ala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengar.
0: Dalam catatan amalan dan akhirnya catatan
2: alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام سدركم مسلمين كوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk menjadi tamunya, karena siapapun yang berada di rumah Allah maka status mereka adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah Allah memuliakan tamunya, dimudahkan urusannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diampunkan dosanya, dan Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memuliakan tamunya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah muliakan kita untuk menjadi tamunya, karena tidak semua orang yang dimuliakan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia usul dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita bukan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengucapkan salam, tapi memperbanyak mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu,
0: sungguh dia akan
2: kita wasallimu taslima. Siapa yang tahu artinya?
0: Sebagai angkat tangan. Dia telah memanggil mereka.
2: Dari mana kata perbanyak datang? Dari mana? Apa arti kalimat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, berselawat atas Nabi. Masya Allah, bisa dipahami. Masya Allah, jawabannya panjang sekali ya. Dan alhamdulillah semuanya masih salah. Baik. Ada? Ada tasdid. Terus kalau ada tasdid bagaimana? Jadi artinya apa? Jadi artinya sallu. Setiap bahasa Arab yang ada syiddah, yang ada tasdid, berarti artinya perbanyak sallu. Makanya apakah arti dari kata Muhammadun? Orang yang banyak. Jadi kalimat Muhammad itu bukan artinya orang yang terpuji, tapi artinya adalah orang yang banyak dipuji. Berbeza atau tidak? Tak sama. Begitu juga Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bukan bersolawat, tapi perbanyak. Dari mana kalimat ini kita dari kalimat ini muncul? Dari kalimat syiddah. Kita tahu kan ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, ada syiddah. Syiddah bahasa kita ya, tasydid, syaddu. Apa bahasa sini?
3: Tajdid. Apa arti tajdid? Syadid itu penekanan. Orang syadid. Tajdid. Artinya ditekankan. Perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah koneksi antara seorang muslim dengan nabinya. Artinya orang yang memperbanyak mengucapkan kalimat ini berarti semakin kuat koneksinya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan daripada kita melakukan yang demikian, kita ingin mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman ahab, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, dan semua kita bersaksi bahwa kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara bentuknya adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baytihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa على آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام وسادة kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang tajuk yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu berbahagia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin menyampaikan salah satu riwayat yang bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Zaman Umar adalah zaman yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Umar adalah zaman di mana kaum muslimin diberikan puncak kejayaan. Kemudian tiba-tiba ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, maka sampai di Mekah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu ingin melakukan salah satu sunnah yang mungkin kita mengetahuinya, yang dikenal dengan ar-ramal. Ar-ramal itu artinya berlari-lari kecil ketika kita berada di Mekah untuk melaksanakan tawaf pada putaran pertama, kedua, dan ketiga, mulai dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita tidak lagi melakukan yang demikian. Kemudian sebelum Umar radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan ini, maka dia bertanya, "Fama lana lirramal?" Apalagi gunanya kita melaksanakan ramal? Karena ramal ini ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Jadi dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan ibadah umrah, dan umrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah pada tahun ke-6 Hijriah, maka disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak dari Madinah menuju Mekah sampai di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah, maka Nabi tertahan tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah, sehingga pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi tawaf, tidak jadi sa'i, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dan mencukur rambutnya karena Nabi tidak boleh masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang Mekah baru mengizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Dan tahun ke-7 Hijriah ini adalah tahun di mana Nabi melaksanakan umrah yang kedua. Maka umrah yang kedua inilah disebut dengan Umratul Qadah atau Umratul Qadiyah atau Umratul Qasas, umrah pengganti yang mana tahun sebelumnya Nabi tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan melaksanakan ibadah umrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan dengan kabar yang beredar dari orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy mereka senantiasa menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu menghina kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, akan datang kepada kalian suatu kaum yang berasal dari Yasrib. Wahanahum huma Yasrib. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang lemah karena wabah yang ada di Yasrib. Karena Yasrib itu adalah nama lama dari kota Madinah, dan Yasrib itu adalah makna yang tidak bagus. Karena Yasrib itu artinya kehinaan, pembunuhan, itu makna daripada kalimat Yasrib. Sehingga Nabi melarang kita menamakan Madinah dengan Yasrib. Kemudian orang-orang Quraisy mereka senantiasa menamakan Madinah غير بيت
4: من المسلمين dan bahkan mereka juga menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Nabi dan kaum muslimin lemah, sehingga di kala mereka duduk di Mekah dan mengatakan sebentar lagi akan datang rombongan orang-orang yang lemah. Maka di saat itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kalimat ini pertama kali sampai di Ka'bah al-Musharrafah, maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil atau yang kita kenal dengan ar-ramal, sehingga ketika kaum muslimin mereka berlari-lari kecil dan mereka setelah melakukan perjalanan 6 hari 6 malam sampai di Mekah, mereka berlari-lari kecil, maka orang-orang Quraisy mengatakan, orang yang kalian tuduh orang-orang lemah ternyata lebih kuat dari anggapan kita, mereka bukan lemah. Apa buktinya? Mereka berlari-lari di kala mereka tawaf, dan itulah asal muasal kenapa dianjurkan bagi mereka yang tawaf pada putaran pertama, kedua, ketiga antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani untuk ramal. Asal muasalnya karena orang-orang Quraisy mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina kaum muslimin, mengatakan mereka lemah, sehingga pada akhirnya Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berlari-lari kecil, sehingga anggapan orang-orang Quraisy akan tertepiskan. Kemudian setelah itu, ikhwan Islam, kalau kita perhatikan akan ramal ini, cerita dan sejarah ramal itu ada kisahnya, ada tujuannya, yaitu untuk menghilangkan anggapan orang-orang Quraisy agar kaum muslimin tidak dikatakan lemah. Nah, pertanyaannya, di zaman Umar kaum muslimin lemah atau kuat? Di zaman Umar ikhwan Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Bahkan di zaman Umar itu merupakan zaman keemasan kaum muslimin. Bahkan negara-negara yang kuat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya kembali kepada kaum muslimin. Bahkan pernah ada salah satu kisah ikhwan Islam, jadi ada orang-orang Romawi ketika mereka ingin menyerahkan kekuasaan kepada kaum muslimin, maka mereka ingin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena Umar tidak keluar dari Madinah. Kemudian dikala mereka sampai di Madinah, mereka bertanya, mana pemimpin kalian, mana Amirul Mukminin, mana Umar bin Khattab? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terbiasa berada di masjid atau tidur di bawah korma atau di tempat yang biasa-biasa tanpa ada satupun yang menghalanginya. Makanya ikhwan Islam, mereka menganggap Umar bin Khattab yang menaklukkan Romawi adalah orang-orang yang tinggal di singgasana yang besar, di tempat yang indah. Ternyata mereka menemukan Umar bin Khattab tidur di bawah korma. Maka oleh karena itulah pengawal ini atau utusan raja ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adilta fa'aminta paninta, engkau adil karena engkau adil, engkau aman karena engkau aman, engkau akan bisa tidur. Ini merupakan di antara kalimat yang sangat indah, adilta fa'aminta paninta, engkau adil dan ketika adil kita akan aman. Ketika akan aman, maka kita akan bisa tidur kapanpun dan dimanapun. Artinya zaman Umar bin Khattab adalah zaman keindahan. Tidak lagi orang-orang musyrikun, tidak lagi orang-orang kufar yang ingin mengganggu kaum muslimin, tidak ada. Kemudian dikala Umar bin Khattab ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, maka Umar bertanya, fama lana lirramal, sekarang kalau kita tawaf apa gunanya kita ramal? Karena illahnya alasannya sudah tidak ada. Orang-orang musyrikun yang dulu mengganggu kaum muslimin sudah tidak ada, sehingga Umar bertanya, apa gunanya kita ramal? Maka di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengajarkan kepada kaum muslimin. Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab, syai'un sana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natruka, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak ingin meninggalkannya apapun bentuknya. Dan itulah makna daripada kata cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya membahas tentang sunnah Nabi, kita tidak akan membahas hukumnya. Seorang muslim yang cinta kepada Nabi, terlepas daripada hukum. Mau ini wajib, mau ini sunnah, mau ini mubah. Apabila itu adalah sunnah Nabi, maka kita akan berusaha untuk melakukannya. Alasannya satu, karena kita tidak ingin meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Ada di antara
4: karena makna daripada kata cinta dan semua kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bukti
5: dan mencegah dari yang
4: mungkar. Cinta tanpa bukti semua orang bisa mengatakannya. Cinta tanpa bukti semua orang juga bisa mengatakannya. Aku cinta kepada Nabi. Yang sana mengatakan kami cinta kepada Nabi. Pertanyaannya, apa bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan mencintai Nabi, mencintai anak, mencintai istri, ada bukti atau tidak? Apa buktinya biasanya? Mengikuti apa yang dia katakan. Padahal kadang-kadang yang dikatakan istri itu benar atau salah, tapi ikuti atau tidak? Kenapa kita ikutin?
5: Dan janganlah cinta. Kamu menyerupai orang-orang yang bercerai.
4: Kemudian anak-anak kita kadang-kadang mengatakan sesuatu, ingin
5: sesudah
4: ini, ingin itu,
5: keterangan yang
4: padahal
5: jelas
4: tidak bagus
5: mereka.
4: Untuknya. Kita ikutin atau tidak? Kenapa kita lakukan? Cinta itu harus ada buktinya. Cinta dengan kata-kata semua orang juga bisa.
5: Mereka
4: tapi cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dibuktikan yang dengan amalan dan perbuatan. Kita contohkan bagaimana para sahabat Nabi Fadl Islam. Bahkan mereka mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi walau itu di luar urusan agama. Kita contohkan misalnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Jabir ini adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah bin Haram, Jabir bin Abdullah bin Haram. Kemudian Jabir ini dia pernah bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Ia ditegur, ia tidak menyangka.
4: Ketika Jabir sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam
5: dan evaluasi diri,
4: maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan.
5: Orang yang menunjukkan kesalahan.
4: Dan makanan yang ada pada waktu itu adalah sepotong roti. Jadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan yang lain kecuali roti. Kemudian ketika Jabir datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan tersebut. Kemudian roti kalau dimakan tanpa ada tambahannya
6: tetap bekerja.
4: Kira-kira rasanya apa? Hambar. Tak sedap.
6: Tetap membanting.
4: Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, antara apakah masih ada makanan yang lain?
6: Untuk apa?"
4: Karena biasanya roti itu ada kawannya. Bisa jadi pakai daging, pakai telur, pakai ini, pakai kecap, pakai yang lainnya. Kalau tidak maka terasa hambar. Begitulah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah.
6: Menjaga kehormatan.
4: Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan yang lain. Illal
6: untuk menafkahi
4: kecuali khal
6: istri dan keluarga.
4: Khal itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita artinya adalah
6: untuk
4: cuka.
6: Mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah.
4: Khal itu artinya adalah cuka.
6: Untuk berkurban.
4: Cuka itu rasanya kira-kira apa?
6: Untuk berhaji.
4: Ada di antara kita yang suka cuka?
6: Tujuan
4: ada atau tidak?
6: Mukmin bekerja.
4: Nah, setelah kita mendengarkan hadis ini, maka kita wajib suka kepada cuka.
6: Jenis pekerjaan.
4: Kalau tidak mau, saya tidak sampaikan hadisnya.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng yang syubhat, apalagi yang haram.
4: Janji akhirat loh.
6: Kesibukan mukmin dalam bekerja.
4: Oke, kita sampaikan.
6: Buat dia lalai dari ibadah-ibadah.
4: Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
6: waktunya sholat.
4: Nabi tidak pernah mencela
6: untuk
4: makanan.
6: Waktunya belajar agama. Dia gunakan untuk fokus belajar. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut.
4: Begitu juga keadaan untuk kaum muslimin.
6: Intinya,
4: kalau keluarga memasak, kalau kita suka, kita makan. Kalau tak suka, makan di luar.
6: Umur kita untuk beribadah kepada Allah.
4: Selesai kan?
6: Kerja adalah
4: itu keadaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya suka makan di luar,
6: menebar cahaya sunnah.
4: Itulah tandanya. Berarti kurang cuka. Baik, kita lanjutkan.
6: Kajian Islam ilmiah.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ketika Nabi bertanya, dan ini rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam baitun nubuwwah.
6: Dengarkan dan
4: rumah Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. manusia yang terbaik sepanjang masa. Di rumahnya tidak ada makanan.
7: Kita ini ingin mendapatkan rahmat dengan ngaji ini.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda Aisyah, apakah ada makanan? Kawan untuk memakan roti ini apa? Maka Aisyah mengatakan, la syai illa al-khal. Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali khal. Cuka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal udum al-khal. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Jabir yang mendengarkan hadis ini adalah penduduk Madinah.
8: Dua orang yang melamar.
4: Dan Nabi ada penduduk
8: dan Muawiyah bin Abi Sufyan.
4: Antara Mekah dengan Madinah, apa perbedaannya? Bisa jadi perbedaan dalam masalah makanan, tradisi, adat, itu perkara yang biasa. Kalau antara Mekah dengan Madinah saja ada perbedaannya, macam mana antara Mekah Madinah dengan Indonesia? Tentu jauh lebih banyak perbedaannya dalam masalah makanan. Kemudian Jabir salah satunya,
8: Nabi Muhammad,
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Jabir ada di rumah Nabi, ni'mal udum al-khal, sebaik-baik makanan itu adalah cuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melukai hati istrinya, maka Nabi memuji makanan ini. Dan Jabir mendengarkan pujian Nabi. Apa kata Jabir? Aku termasuk orang yang tidak suka kepada cuka, tapi semenjak aku mendengarkan hadis Nabi bahwa Nabi suka kepada cuka, maka semenjak itu pula lah aku suka kepada cuka. Dan tidak sampai di sini.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yang meriwayatkan hadis dari Jabir juga menyampaikan cerita dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini yang tadi mendengarkan hadis dari Jabir juga mengatakan perkataan yang sama. Aku dulu juga tidak suka kepada cuka. Setelah aku mendengarkan Jabir mengatakan hadis ini, maka aku mencintai cuka karena kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun di antara kita yang mendengarkan hadis ini, makanya tadi kalau tak mau tutup telinga dulu. Sekarang kita sudah sampaikan. Coba bayangkan, itu perkara makanan. Kita tidak dipaksa suka makanan ini, suka makanan itu, masalah selera. Kita tidak dipaksa menyukai makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itu bukan perintah. Coba kita lihat di kuat lisan, masalah cuka, masalah makanan. Tapi Jabir memberikan kepada kita pelajaran yang sangat indah, yang namanya cinta. Seseorang akan berusaha mencintai apapun yang dia cintai, termasuk dalam masalah makanan ini. Itu harus satu contoh. Contoh yang kedua, ikhwat al-Islam. Kalau contoh yang kedua ini lebih ringan, yaitu berkaitan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Nabi selama Nabi berada di kota Madinah. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 tahun. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Kemudian ketika dia menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak perkara-perkara yang Anas tahu dan orang lain tidak tahu. Dan salah satunya juga masalah makanan. Ini siap-siap lagi ya. Masih masalah makanan ini. Ini bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik, dia senantiasa memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali Nabi diberikan undangan, maka dia memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan satu makanan, dan makanan tersebut adalah ad-dubba. Dubba itu artinya seperti labu lah, labu. Insyaallah labu kita kenal di sini kan, labu. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam disajikan labu, maka Anas melihat, aku senantiasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tatabba' ad-dubba, ia tatabba' itu betul-betul mencari. Dan ketika Nabi betul-betul mencari, itu tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Dan biasanya labu itu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kari, kalau bahasa kitanya gulai ya. Di sini kenal gulai ya atau kari. Jadi kari, hari kemudian dimasukkan labu. Kalau kita labu diapakan? Nah, besok dirubah. Coba sesekali. Kemudian Nabi senantiasa melihatnya. Apa kata Anas bin Malik? Aku juga tidak suka kepada domba. Aku juga tidak suka kepada labu. Tapi semenjak aku melihat Nabi menyukai labu, maka semenjak itulah aku berusaha menyukai apapun yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Demikianlah gambaran mencintai seseorang yang kita cintai. Para sahabat kita tidak berbicara tentang para sahabat bagaimana mereka mencintai Nabi dalam urusan agama. Dalam urusan makanan saja mereka berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian mereka mencintai Nabi, kira-kira bagaimana mereka dengan perintah Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah bagian daripada agama. Maka otomatis mereka lebih lagi melaksanakan apa yang dikatakan dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah lewat di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi sedang berada di masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang ada di majelis Ijlis. Pembicaraan ini, perkataan ini ada perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada di dalam masjid. Abdullah bin Mas'ud atau dalam riwayat yang lain Abdullah bin Rawahah yang sedang lewat di luar masjid, ketika dia mengatakan kalimat ijlis, maka dia langsung duduk di luar sana. Nabi bertanya kepadanya, wahai Abdullah, kenapa kamu duduk di sana? Apa kata Abdullah? Aku mendengarkan kamu mengatakan ijlis, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan yang ijlis itu untuk orang dalam masjid, bukan di luar, tapi untuk mengindahkan apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung duduk di sana. Kalimat inilah atau seperti inilah, manusia seperti inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Makanya kalau kita berbicara tentang para sahabat, tidak akan pernah dekat dengan kita bagaimana cara mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mencintai Nabi, otomatis mereka mencintai sunnah Nabi, mencintai semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bahkan mereka juga yang berjanji, jangankan masalah-masalah mencintai makanan, satu-satunya nyawa yang mereka punya mereka akan berikan kepada Nabi kalau itu tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, membuktikan mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bosan mengatakan ini kepada Islam. Ketika terjadi perang Badar, perang Badar tahun berapa? Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar itu bukan langsung berperang. Perang Badar itu ikhwan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah bersama beberapa pasukannya. Tujuan awal itu adalah untuk menghalangi kafilah dagang, karena biasanya para pedagang dari Mekah menuju Syam mereka akan melewati kota Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita wa as-sayf. Rihlah, mereka selalu berdagang di musim panas dan di musim dingin. Nah, biasanya orang-orang Quraisy di musim panas mereka pergi ke Syam, dan Syam itu harus melewati kota Madinah. Ketika Nabi mendengarkan orang-orang Quraisy mereka pulang dari Syam membawa makanan, membawa perdagangan yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang kesempatan kita untuk menangkapnya, karena orang-orang Quraisy mereka mengambil harta kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga persiapan Nabi bukan persiapan untuk berperang, tapi persiapan untuk menghalangi kafilah dagang. Para pedagang itu ingin berperang atau ingin berdagang? Kalau mereka ingin berdagang, berarti apa yang mereka bawa? Dagangan, bukan alat perang. Walaupun yang mereka bawa ala kadarnya untuk keselamatan mereka di perjalanan. Sehingga persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah untuk menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya tidak lebih daripada 40 saja. Kemudian dikala orang-orang Quraisy yang tadi membawa barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka mengetahui kalau Nabi akan mengikutinya, maka mereka mengirimkan surat dan utusan ke kota Mekah. Kemudian dikala kabar ini sampai kepada kota Mekah, maka orang-orang Mekah mengatakan, dagangan kalian, ayo selamatkan. Dagangan kalian diambil oleh Muhammad, selamatkan semuanya. maka berkumpullah kurang lebih 1300 orang ingin menyelamatkan dagangannya yang ingin diambil oleh kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya ekuator Islam, kabilah dagang ini yang jumlahnya 40 akhirnya selamat. Abu Sufyan kembali mengirim utusan kepada Quraisy. Dagangan kalian sudah selamat, tidak perlu lagi kalian ke sini. Tapi pada waktu itu Abu Jahal mengatakan, tidak, ini kesempatan agar kita menunjukkan bagaimana kita orang Arab, orang-orang Quraisy, kesempatan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka oleh karena itulah ekuator Islam yang tadi jumlahnya 1300 menjadi 1000, karena yang 300 mengatakan tugas kita, tujuan kita keluar dari Mekah untuk menyelamatkan perdagangan, dan perdagangan atau barang dagangan kita sudah selamat, berarti tugas kita sudah selesai. Pada akhirnya tinggal 1000 orang. Nah, 1000 orang ini terus maju, terus maju, terus maju. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilema. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apa yang harus kita lakukan
5: bagi mereka?
4: Kalau mereka maju, persiapan tidak ada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dikala menceritakan tentang Badar, apa kata Allah? Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah berikan pertolongan kepada kalian dikala terjadi perang Badar, dan kalian dalam keadaan terhina.
5: Kebanyakan mereka
4: azillah itu maknanya terhina. Terhina itu artinya tiada persiapan, tidak ada perlengkapan, karena kaum muslimin mereka tidak ingin berperang. Mereka hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya 40, sehingga persiapan mereka tidak ada. Persiapan tidak ada. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maju, bahaya, mundur, kalah dan terhina. Oleh karena itulah Nabi bermusyawarah. Kemudian Nabi mendengarkan apa pendapat para sahabat yang tadi jumlahnya 300 lebih. Di saat itulah Abu Bakar berbicara, ya Rasulullah, kita tidak akan pernah mundur. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kita maju. Semua para sahabat yang berasal dari muhajirin, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita maju. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan ucapan tersebut. Tapi yang paling ditunggu-tunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan dari sahabat Al-Ansar. Karena muhajirin itu sedikit, jumlahnya tak lebih dari 60 sahaja. Berarti berapa sisa yang lain?
9: Rawahu al-Bukhari.
10: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
4: 200,
10: Rasulullah sallallahu
4: kurang lebih 240-an, 200 sekian
10: kepada para sahabat.
4: Dan itu semuanya berasal dari Ansar. Karena orang-orang muhajirin yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam wajar.
10: Kemudian
4: karena memang mereka satu kabilah, memang mereka satu daerah, memang mereka satu nasab. Ketika mereka berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam wajar.
10: Yang akan datang.
4: Tapi orang-orang Ansar, apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
10: Dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya.
4: Hubungannya kemudian karena bersabda, Nabi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala.
10: Paling bertakwa,
4: karena Nabi adalah Rasulullah subhanahu wa ta'ala.
10: Allah,
4: maka di saat itulah pemimpin Ansar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna katuriduna.
5: Seolah-olah
4: engkau menginginkan kami yang berbicara. Maka di saat itulah berdiri Mu'ad, salah seorang pemimpin Ansar. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israel li Musa.
10: Secarik permohonan,
4: ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa.
11: Doa
4: tentu kita bertanya, apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa?
11: Agar selalu keadaannya sama.
4: Sejarah itu ikhwan Islam, ini bagi kita bersama. Sejarah itu adalah cerita lama, tapi sejarah akan berulang, berulang, berulang dengan kisah yang sama. Yang berbeda itu pemainnya saja, pemainnya kita sebagai manusia. Tapi sejarah itu akan serupa. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Apakah di zaman sekarang ada orang yang curang dalam timbangan?
11: Perkenankanlah doaku.
4: Kenapa kita harus belajar supaya kita tidak sama dengan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut yang suka sesama jenis. Apakah di zaman sekarang banyak orang yang suka sesama jenis? Sama. Jadi sejarah itu cerita lama, iya. Tapi sejarah itu akan berulang, berulang, berulang, karena kita manusia sama. Makanya di dalam Al-Quran itu lebih banyak sejarah dan cerita tentang manusia. Bahkan 2/3 Al-Quran isinya semuanya sejarah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat para sahabat yang lemah, tidak semangat, maka Nabi akan bercerita tentang orang-orang di zaman dahulu. Orang-orang dahulu kalau mereka beribadah seperti ini, mereka beribadah seperti ini, mereka semangat seperti ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah seperti ini, di saat itu kembali lagi semangat para sahabat Nabi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sejarah itu cerita lama iya, tapi hukum Allah yang ada di dunia itu akan selalu berulang, berulang, berulang. Yang berbeza hanyalah pemainnya saja. Kemudian Ikhwanul Islam, mata orang-orang Ansar, pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa? Ceritanya sama. Nabi Musa hidup di Mesir. Kemudian pada akhirnya Bani Israel dihinakan di sana. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian ketika mereka keluar, banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lari dikejar oleh Fir'aun, kalau menurut kita Ikhwatul Islam, orang yang berlari menggunakan kaki tidak akan secepat orang yang berlari menggunakan kuda. Nabi Musa dan kaumnya mereka berjalan kaki semuanya, berlari menggunakan kakinya, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya berlari menggunakan kuda tercepat. Tapi lihat bagaimana pertolongan Allah. Jarak mereka itu tetap akan selalu sama. Misalnya jaraknya 500 meter misalnya. Yang satu mengejar dengan kuda, yang satu berlari dengan kakinya. Kemudian dikejar. Tidak akan pernah didapatkan jaraknya tetap sama. Sekencang apapun kudanya, maka jaraknya tetap akan sama. Bukankah itu merupakan pertolongan Allah kepada Bani Israel? Kemudian pertolongan yang kedua, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Jadi bukan satu, 12. Sesuai dengan jumlah asbatnya Bani Israel, kelompok kabilahnya Bani Israel. Kemudian mereka, setiap kabilah, mereka sudah berjalan di tempat masing-masing. Kemudian sampai melewati lautan merah, maka laut tersebut kembali tertutup, dan Allah memperlihatkan kepada mereka bagaimana kekuasaan yang lain. Fir'aun dan bala tentaranya semuanya tenggelam. Kemudian dikala mereka sudah berhasil melewati laut merah, maka Allah turunkan makanan dari surga. Umat mana yang Allah turunkan makanan dari surga? Allah turunkan untuk mereka manna wassalwa. Allah berikan kemuliaan. Kemudian setelah itu Allah berikan kepada mereka perintah, masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa mengajak kaumnya, Allah perintahkan kita untuk memasuki Baitul Maqdis. Kemudian apa jawaban kaumnya? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kamu ingin pergi wahai Musa, pergi saja sendirian. Pergi kamu bersama Tuhanmu, pergi kalian berdua berperang. Kami duduk di sini untuk melihat kalian berdua berperang. Padahal Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Tapi ketika Allah perintahkan mereka melakukan sesuatu tugas yang tujuannya untuk mereka juga, maka mereka mengatakan sebuah kalimat yang menyayat-nyayat hati Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Kalian berdua saja, enggak usah ikut-ikut kami. Tidak usah dibawa kami. Faqatila inna hahuna qa'idun. Biarkan kami duduk di sini. Nah, sejarah ini sampai kepada sahabat Al-Ansar. Mereka tahu ceritanya. Sehingga mereka mengatakan, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Akan tetapi kami mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, ini ada ucapan kami. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berjuang, berjihad, dan kami akan ikut bersamamu. Itu jawaban orang-orang Ansar. Sehingga dengan kalimat ini, Nabi bangga. Kelihatan dari muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya tidak meninggalkannya, dan mereka tahu resikonya. peperangan yang tidak ada alatnya, yang tidak ada persiapannya, dan yang dilawan itu adalah orang-orang Mekah. Mereka datang dengan persiapan penuh, membawa pada tentara yang banyak, risikonya meninggal. Tapi mereka tidak memikirkan yang demikian. Mereka ingin membuktikan cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan, ikhwatul Islam, sebagian pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah kamu mendaki gunung kecuali kami akan ikut, tidaklah kamu melewati lembah kecuali kami akan ikut, bahkan kalau kamu perintahkan kami untuk melewati lautan, kami akan ikut. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Kami akan berada di kananmu, kami berada di kirimu, kami berada di belakangmu, kami berada di depanmu. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Itulah jawaban orang-orang Ansar. Mereka buktikan cinta yang luar biasa mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak tahu, kalau kita berada di zaman Nabi, kita berada di sebelah Nabi atau berada di sebelah Abu Jahal, kita tidak tahu. Dan mereka sudah membuktikan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dikala terjadi pada Uhud. Apa kata Talha? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjepit, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sebuah lubang, pada waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam patah giginya, masuk anak panah ke mukanya, maka banyak orang-orang yang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha, dan dia pun mengatakan, nahri duna nahrika ya Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan saya yang meninggal asalkan engkau tetap hidup. Artinya mereka memberikan semuanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikala terjadi perang Uhud, karena peperangan itu butuh modal, maka semua penduduk Madinah mereka mengumpulkan hartanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ya Rasulullah, ini harta kami, ini yang kami kumpulkan, ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau, dan yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Itu namanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita ini, ikhwatul Islam, yang dituntut kita untuk melakukannya adalah bagaimana kita belajar tentang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana kita bangga terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, lebih daripada itu. Maka apakah kita malu dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita tidak berjuang untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan terletak bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah mencintai Nabi, semua kaum muslimin pasti mencintai Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Jawabannya secara umum iya, karena Nabi mencintai umatnya. Tapi bagaimana supaya kecintaan Nabi itu bisa datang? Maka jawabannya, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara-perkara urusan yang kecil. Sunnah Nabi itu, ikhwatul Islam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan inti ya. Tadi mukadimah semuanya, ya kan? Baik, sekarang intinya. Masih siap ya? Mengantuk? Kalau mengantuk kita tutup sampai di sini. Nah, sekarang baru ini pembahasannya. Baru kita buka kitab-kitab ya. Baik. Sunnah itu, ikhwatul Islam. Ini ada sebuah kaidah di dalam Al-Quran. Sunnah atau hikmah atau sunnah. Hikmah apabila berbarengan dengan Al-Kitab. Kalimat Al-Kitab apabila berbarengan dengan hikmah, maka maknanya adalah sunnah. Apabila hikmah tidak berbarengan dengan Al-Kitab, maka maknanya bebas secara umum. Dan hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Hikmah itu lebih luas daripada ilmu. Ilmu diberikan oleh Allah sedikit sahaja, sedangkan hikmah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian ikhwatul Islam, sunnah, apabila disebut dengan sunnah, itu maknanya umum. Dan itu dinilai daripada cara pandang dan siapa yang menafsirkan kalimat tersebut. Apabila sunnah ditinjau dari ilmu hadis, maka sunnah itu masuk semuanya, yang wajib, yang rukun, masuk semuanya. Karena sunnah menurut orang-orang hadis atau ahli hadis itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itu semuanya adalah sunnah. Bahkan sifat Nabi SAW itu juga bagian daripada sunnah. Itu kalau ditinjau dari ilmu hadis. Tapi kalau ditinjau dari ilmu akidah, sunnah lain, atau sunnah itu memiliki makna yang lain. Karena sunnah bagi orang-orang yang usuluddin, atau bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia akidah, atau membahas tentang akidah, makna sunnah itu adalah bagian daripada agama itu sendiri. Ini sunnah, ini bukan sunnah. Maknanya berkaitan dengan akidah dan manhaj. Kalau orang-orang fikih, mereka mengatakan kalimat sunnah, maka sunnah itu adalah hukum. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Itu adalah kata-kata sunnah. Jadi sunnah itu ikhwat Islam dilihat dari siapa yang mendefinisikannya. Dan kita sebagai umat Nabi SAW tidak melihat yang demikian. Apabila itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW, baik itu perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi, atau akhlak Nabi, atau sifat Nabi, maka kita ingin berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah, kalau kita lihat secara hukum fikih, sunnah itu apa artinya? Secara hukum fikih apa arti sunnah? Waziratu wizra ukhra. Dianjurkan apa? Apa lagi? Sunnah. Menurut hukum fikih, kita dahulukan yang tua ya, silakan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Itu dia. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita mengatakan sunnah dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, maka semua kaum muslimin akan meninggalkannya. Karena tidak. Tapi coba kita rubah bahasanya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kira-kira kita akan meninggalkannya atau tidak? Kita contohkan yang senang-senang saja, ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan minum. Kebetulan saya juga haus. Bismillah, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Minum dengan tangan kanan. Kemudian awali dengan bismillah. Ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah atau bagaimana? Sunnah yang mana? Kita tidak jawab. Yang penting Nabi melakukan yang demikian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, maka kita tinggal melakukan, selesai. Karena kalau kita fokus membahas hukum ikhwatul Islam, sampai bila kita akan nanti membahas dan kita tidak melakukan, agama itu bukan pembahasan, tapi agama itu adalah penerapan dan pelaksanaan. Karena biasanya di antara salah satu kaidah yang paling banyak bertanya, yang paling banyak bercerita, itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sedikit amalannya, karena amalannya sudah habis karena ceritanya. Kita misalnya bekerja di kantor, kemudian ada bawahan kita bercerita ini bagus ini. Kira-kira pekerjaannya banyak atau tidak? Sibuk dengan bercerita. Karena biasanya umat Nabi bukan umat yang bercerita, tapi umat yang beramal. Makanya kita lihat di Qur'an Islam, umat yang bercerita itu umat dulu. Coba kita lihat misalnya Allah perintahkan Bani Israel, lakukan ini, kenapa ini, lakukan itu, kenapa itu. Ujung-ujungnya hampir-hampir saja mereka tidak beramal. Makanya kaidahnya yang banyak bercerita, maka biasanya sedikit beramalnya. Dan biasanya yang sedikit bercerita, mereka lah yang banyak amalannya. Kita contohkan. Ibu-ibu di mana? Ada kamera? Tolong matikan dulu. Ini contoh ya, agar kita tahu. Sudah dimatikan? Mana dengan kameranya? Matikan sementara. Mic sampai? Contoh misalnya, ada orang yang setiap hari ceritanya poligami. Contoh, contoh. Kira-kira dia sanggup atau tidak? Ah, banyak bi. Bicara. Bisa dimahami. Ada orang yang diam-diam, tiba-tiba istrinya sudah tiga. Iya kan? Itu kaidah ekor Islam. Makanya di dalam agama itu kita tidak dituntut banyak inilah, itulah, inilah. Tapi kita dituntut membahas tentang masalah ibadah sudah kita lakukan atau tidak. Kita tidak diperintahkan membahas kenapa sholat subuh itu ada dua, sholat zuhur itu ada empat, sholat maghrib itu ada tiga. Pertanyaannya, kamu sholat subuh atau belum? Kamu sholat zuhur atau belum? Iya atau tidak? Yang diperintahkan kita itu, kita lebih fokus kepada ibadah. Karena kau semakin banyak bertanya, makanya Allah mengatakan la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Karena biasanya yang banyak bertanya, iya, ada orang banyak bertanya ingin beramal mengetahui, ada orang banyak bertanya mencari hilang. Makanya di dalam agama itu ikhwatul Islam, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, ketika ayat ini turun di dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anil, itu hanya sedikit saya. Kenapa demikian? Karena para sahabat takut mereka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lebih diperintahkan banyak beramal daripada bercerita. Karena biasanya sibuk membahas-bahas-bahas kira-kira apa hukum sholat berjamaah. Oh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ini. Kalau kalian sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, selesai ceritanya. Tidak perlu lagi bahas hukum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita kaum muslimin melakukan yang demikian. Kita sibuk imam ini, imam itu. Kemudian kita tidak sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Tak ada gunanya. Karena ilmu ini, ilmu yang kita bahas, kita pelajari, itu bukan tujuan. Ilmu itu adalah wasilah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah tujuan kita bersama. Begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu bukan untuk dibahas ini, tidak. Tapi kalian amalkan atau tidak. Dan ingat di Fadhil Islam, kita kalau bisa mengamalkan sunnah Nabi, terlepas daripada hukumnya, alhamdulillah. Karena ada di antara kita yang bertahapan. Kalau dia belum sanggup melakukannya, berdoa kepada Allah. Jangan pernah menghinakan orang-orang yang telah menerapkannya. Hai orang, walaupun orang itu yang masalah-masalah yang sepele.
5: Janganlah
4: itu
5: saja keadaannya. Dengan berlipat
4: kita selalu mencontohkan yang demikian, ikhwatul Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kul bi yaminik." Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Itu perkara biasa, ikhwatul Islam. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Terlepas. Tapi itu adalah bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kaum muslimin bangga dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Dan setiap syariat dan agama pasti memiliki hak yang terbaik, atau pasti memiliki yang terbaik, hikmah yang terbaik. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada kita. Makanya kita hanya sekedar mengikuti dan mengamalkan sahaja.
5: Jaga lisan.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul bi yaminik."
5: Berkata,
4: makan dengan tangan kananmu.
5: Rahimahullah.
4: Orang tersebut mengatakan,
5: "Jika ingin hatimu baik,
4: astati,
5: carilah pertolongan."
4: Saya tidak sanggup.
5: Dengan menjaga lisanmu.
4: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lastata." Kamu tidak akan sanggup. Padahal hanya gara-gara makan dengan tangan kanan. Tapi karena sombong, dia mengatakan, "Saya tidak sanggup." Sombong. Padahal tangan kanannya, tangan kirinya masih, tangan kanannya masih aman. Tidak ada masalah. Maka dikala dia mengatakan yang demikian, Nabi pun melanjutkan, "Lastata'ta." Kamu tidak akan sanggup. Apa yang terjadi? Selama-lamanya tangan kanannya tidak bisa lagi terangkat.
5: Lumpuh yang berada di
4: kalau bahasa kitanya. Kenapa? Karena hanya meremehkan salah satu yang jahannam. Yang simpel, ikhwatul Islam. Bukankah makan minum dengan tangan kanan itu adalah fitrah manusia? Bahkan kadang-kadang kita melihat makan minum dengan tangan kiri itu, kadang-kadang kita tidak suka. Karena tidak suka, karena fitrah. Fitrah manusia itu dengan kanan. Tapi mengapa masih banyak di antara kaum muslimin yang dengan santainya masih dengan tangan kiri?
5: Kepada Tuhanmu,
4: tangan kiri, ambil dengan tangan kiri. Kan masih ada tangan kanan. Kalau kita tidak sanggup, itu lain ceritanya, karena ada alasan. Contoh yang lain misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
5: meminta permohonan,
4: memerintahkan
5: mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan
4: kalau kalian bangun,
5: kepada mereka,
4: kalau kalian tidur, kemudian kalau kalian bangun, maka di antara sunnah yang pertama mereka kali harus kalian lakukan adalah membersihkan tangan. Namanya tidur. Kalau orang tidur itu tahu atau tidak apa yang terjadi? tidak tahu. Kemudian ikut Islam, maka ada salah seorang yang mengatakan, aku tidak perlu membersihkan tangan.
10: Allah
4: karena aku tahu apa yang di mana tanganku berada. Aku tahu
10: hina di dalamnya. Dan janganlah kalian
4: tidaklah dia mengatakan kalimat ini kecuali hanya ingin membangkang saja. Penduduk
10: neraka meminta kepada penjaga neraka
4: dengan banyak komentar dan tanggapan
10: perkataan Tuhanmu. Mereka sudah
4: maka di saat itulah
10: malu,
4: dia pun tidur
10: terhadap diri mereka sendiri.
4: Ketika dia tidur ikhwatul Islam di malam hari di pagi harinya tangannya sampai ke sikunya masuk ke dalam tubuhnya. Padahal kebanyakan kaum muslimin ketika kita tidur, baik itu tidur malam atau tidur siang, mencuci tangan atau tidak? Ada yang mencuci tangan, ada yang tidak. Yang mencuci tangan alhamdulillah, yang tidak bisa jadi karena lupa atau karena tidak tahu atau karena malas. Selesai. Tapi ada orang yang ini kenapa ini? Maka kalimat-kalimat seperti ini ikhwan Islam, itulah orang-orang yang tidak bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengatakan masalah-masalah yang sepele saja. Ini pernah jadi diceritakan oleh Imam An-Nawawi, juga diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bagi yang dapat kitab ini nanti boleh dibaca ya. Siapa yang mau?
10: Dan kamu akan melihat
4: tapi,
10: mereka
4: pertanyaan.
10: Dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena
4: siap, pertanyaan. Kita.
10: Mereka melihat dengan pandangan yang lesu.
4: Pertanyaannya adalah
10: orang-orang yang beriman berkata,
4: berapa kali Nabi umrah
10: orang yang merugi

0: Tapi yang menjadi masalah itu adalah mereka yang bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di antara kaum muslimin, mereka belum bisa melaksanakan sunnah, tapi mereka mengakui, saya belum sanggup, selesai. Ada di antara kaum muslimin, mereka jengkel, merasa sakit hati menengok kaum muslimin ketika mereka bisa menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak sanggup, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk melakukannya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidak ada satupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berharap kepada Allah azza wajalla sebelum aku meninggal aku pernah melaksanakannya walau satu kali.
1: Berkata, dan apakah belum datang
0: secara umum kita tidak membahas masalah hukum? Karena kalau terlalu banyak kita bahas masalah hukum, ujung-ujungnya kita malas beramal.
1: Sudah datang.
0: Kemudian ikhwatul Islam, ini masalah sepele, masalah siwak.
1: Berdoalah kamu.
0: Dan jadi ada orang salah satu di Basra
1: hanyalah sia-sia belaka.
0: Dia bermain-main, bercanda. Siwak, biasanya siwak dijadikan apa namanya? Rujat dijadikan TV. Membersihkan mulut. Dan siwak itu wajib siwak atau rukun?
1: Al-Quran dan kajian Islam.
0: Sunnah TV. Yang melakukan alhamdulillah, yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat, bersiwak setiap kali wudhu. Tapi itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat ikhwatul Islam. Kayu siwak sulit didapatkan di sini. Di mana kita cari? Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Makanya Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan, tapi itu memberatkan. Ujung-ujungnya Nabi tidak mewajibkan. Yang melakukan silakan, yang tidak melakukan juga tidak menjadi masalah. Tapi jangan dihina. Jangan pernah kita mengatakan, ustaz, siwak itu tidak cocok di negara kita. Karena kita makan jengkol. Bukankah ini merupakan kalimat penghinaan? Kalau tidak pakai siwak, selesai. Tidak perlu mengatakan kalimat-kalimat yang bisa membuat hati Nabi sakit. Nabi mengatakan ini sunnah, selesai. Ini yang perlu dijaga oleh kaum muslimin. Kalau tidak sanggup melakukannya, jangan hinakan orang melakukannya. Atau jangan memperolok-olokkan agama. Disitulah terletaknya masalah kaum muslimin. Sudahlah dia tidak melakukan, menghina orang yang melakukan, berarti istihza namanya. Itu adalah dosa besar. Makanya tadi kita contohkan, ini ada cerita orang laki-laki yang hamil. Apakah ada laki-laki yang hamil? Ada. Ini jawabannya. Atau nanti baca sendiri. Tapi kuat Islam. Jadi siwak ini. Jika ada orang mengatakan untuk dipakai untuk giginya, maka dia bercanda. Gini-gini di duburnya. Untuk menghinakan bercanda. Tapi ingat, bercanda itu, kalau dalam masalah agama itu bahaya. Jangan dijadikan agama sebagai bahan candaan. Salat sebagai candaan. Puasa sebagai candaan. Agama sebagai candaan. Ibadah-ibadah sebagai candaan, bahaya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? Apakah ayat-ayat Allah yang kalian jadikan sebagai bahan candaan? Bercanda ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya. Bercanda dalam urusan agama itu bahaya. Makanya bercanda itu dosanya besar. Karena biasanya bercanda tidaklah keluar kecuali karena kebohongan. Atau dalam urusan agama yang membuat orang tertawa dengannya. Maka itu adalah di antara perkara dosa yang sangat besar. Makanya mereka yang paling berat siksaannya adalah orang yang membuat orang lain tertawa. Dan dia berbohong walau urusan dunia. Kalau urusan agama lebih parah lagi. Ada siksaan atau ada ancaman yang lebih berat lagi. Maka orang ini mungkin dia bercanda. Yang tadi siwak disepertikan. Apa namanya dibuat ke tuburnya. Apa yang terjadi? Esok dia langsung hamil. 3 hari lamanya. Hamilnya cuma 3 hari. Isi perutnya adalah hewan. Kepalanya seperti kepala ikan, ada giginya, ekornya seperti tikus. Kemudian dikala hewan itu ada di perutnya, maka memakan semua yang ada di dalam perutnya. Kemudian setelah 3 hari hewan itu keluar. Kemudian setelah hewan itu keluar dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian dia pun pada akhirnya meninggal dalam keadaan bercanda dalam urusan agama.

0: Padahal itu hanya masalah
1: siwak.
0: Jadi masalahnya Ikhwan Islam, masalah sunnah Nabi, kita tidak bahas masalah ini wajib atau tidak wajib, tapi bagaimana kita berusaha menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Dan kita tidak tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau kita belajar dan mengetahuinya, dan itu adalah kewajiban kita. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang mana? Semuanya, dengan tahapan-tahapannya. Karena bagaimanapun sunnah Nabi adalah bagian daripada agama. Kita hidup di atas agama dan kita wafat dengan agama. Dan yang pertama kali ditanya di alam barzah adalah urusan agama. Maka setiap kita harus mempersiapkan diri dengan agama sebelum kita berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu ancaman orang yang masalah sunnah Nabi, mempermainkan sunnah Nabi, bermain-main dengan sunnah Nabi, adalah mereka akan diharamkan untuk tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Sekarang kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Kalau ada di sini yang bertanya langsung angkat tangannya, silakan. Yang tua dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gimana, boleh dibantu sama tangan kiri gitu? Sekian Ustaz penjelasan.
0: Barakallahu fikum. Misalnya kita makan, kemudian kita minum, tangan kita kotor, kemudian gelas itu dibantu dengan tangan kiri. Seperti itu pertanyaannya, Pak. Gelas yang Bapak minum, kira-kira dibuang atau dicuci setelahnya? Kalau dicuci sekalian kotorkan saja semuanya. Bisa dipahami? Kan juga dicuci kan? Kalau dicuci sekalian kotorkan saja, sudah selesai, ambil saja. Kalau gelas, kalau terbuat dari plastik, dibuang. Iya atau tidak? Kalau dari seperti ini akan dicuci. Oke, selesai. Karena nanti kalau Bapak tolong, tujuannya supaya tidak kotor. Ujung-ujungnya juga dicuci, sekalian kotorkan. Bisa dipahami Pak ya? Paham ya? Sudah selesai.
1: Kita
0: tanya dulu ini ya. Apa nasihat terbaik untuk hati yang sedang galau karena merasa terasing, merasa sendirian, terlihat berbeda dan dijauhi terutama keluarga besar, padahal yang dilakukan adalah upaya mengikuti petunjuk sunnah Nabi? Dan bagaimana cara membedakan antara perasaan galau karena kesendirian dan keraguan akan kebenaran jalan sunnah ini? Ikhwatul Islam, ketahuilah, ada di antara kita yang terasa asing dan ada di antara kita yang mengasingkan diri. Kita yang mana? Dan rata-rata kita banyak mengasingkan diri, bukan terasing, seolah-olah dia masuk ke dalam hadis Nabi, kami ini orang yang terasing, padahal dia mengasingkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berdakwah, Nabi mengasingkan diri atau diasingkan? Tapi walau demikian, Nabi bermuamalah atau tidak? Coba bayangkan ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah di malam hari, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya. Kita ingat masih kisah ini? Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berdiam di rumah Nabi. Kurang lebih 3 hari lamanya. Kurang lebih. Pertanyaannya, kenapa Nabi melakukan yang demikian? Ada yang tahu?
1: Baik.
0: Masya Allah. Allah membarik. Untuk menunaikan hak-hak orang Quraisy. Kenapa demikian? Nabi dimusuhi. Tapi kalau dalam urusan muamalah, mereka tetap menitipkan harta kepada Nabi. Dulu kan kalau sekarang kita menabung, ada tempat penabungan. Kalau dulu orang yang banyak hartanya, kepada siapa mereka menabung? Biasanya mereka akan menabung, meletakkan hartanya ke rumah orang yang paling amanah. Dan orang yang paling amanah di zaman Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu musuhnya. Tapi kalau dalam urusan ini, mereka tetap akan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita bedakan ikhwatul Islam. Kita merasa terasing, jangan kita merasa terasing. Hilangkan kalimat baper. Kaum muslimin tidak boleh baper. Baper itu perasaan, oh terasa terasing. Tidak ada yang merasa terasing. Kita harus bergabung. Iya mungkin satu hari, dua hari, tiga hari. Tapi kalau sudah berhari-hari, sudah biasa bersama kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin. Maka jangan mengasingkan diri. Kecuali kalau pertanyaannya ketika kita sudah mulai malas, ketika kita tidak semangat, baru itu yang kita ajarkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Kita mau doa yang mana? Yang pendek ini doanya. Allahumma alhimni rushdi wa aizni min syarri nafsi. Sudah hafal? Yang kedua, Allahumma inni as'aluka fi'il khairat.

آمين. فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Sudah hafal? Yang ketiga, tambah lagi. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna 'ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Allahumma inni as'aluka khayra ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Sudah hafal? Doa itulah rahasia kita dan penguat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ikhwatul Islam pernah menghadapi masalah yang berat sekali. Kapan itu terjadi? Ketika doa Taif. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Malaikat diturunkan oleh Allah. Sebelum malaikat turun, apa yang dilakukan oleh Nabi? Berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'fin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni wa ila aduwwin malakatu amri in lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakin rahmatuka hiya awsa'u li. Inilah curhatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak hafal itu.

secara tiba-tiba. Bahasa ini adalah bahasa yang diucapkan oleh Nabi dikala Nabi berada di kesendirian. Tidak ada yang menolong. Allahumma inni ashku da'fa quwwati. Ya Allah, aku kadukan kepadamu bagaimana kelemahan diriku. Wa qilla tahilati. Aku ini tidak bisa mencari solusi. Tidak bisa sendirian. Wa hawani ala nas. Aku dianggap hina oleh manusia. Nanti silakan hafal sendiri, cari arti sendiri. Selesai ya? Jadi jangan merasa baper, merasa terasing. Orang yang mengatakan terasing, nanti pergi ke rumah makan Padang terakhir dia. Maka tidak akan lagi mengatakan terasing. Itu salah kita, ikhwatul Islam. Kemudian, untuk mendapatkan syafaat Nabi di akhirat, apakah kita mau mengerjakan semua sunnah Nabi atau kita bisa amalkan salah satu saja dengan penuh tanggung jawab secara terus menerus? Ikhwatul Islam, sunnah Nabi itu ada tempatnya, ada waktunya, ada momennya. Bisa dipahami? Ada waktunya. Tidak semua langsung seperti itu, tidak. Dan kita sifatnya adalah orang-orang yang lemah. Maka oleh karena itulah, ketika Allah mudahkan kita melakukannya, lakukanlah. Ketika belum dimudahkan melakukan, maka meminta kepada Allah diberikan kesempatan untuk melakukannya. Selesai. Tapi yang

Bagaimana dalam rangka kita melaksanakan sunat? Tadi di awal disebutkan bahwa kita diarahkan, dianjurkan untuk senang kepada cuka. Konsekuensinya gimana kalau cuka menurut bahasanya pemuda?

0: Mana, Ustaz? Ini pertanyaannya, yang salah cukanya atau giginya? Bisa dipahami? Banyak ya kadang-kadang. Misalnya, kenapa tidak suka kambing? Kolesterolnya tinggi, Ustaz. Bukan kolesterolnya tinggi, bumbunya banyak. Bisa dipahami, Pak, ya? Tidak ada satupun yang disukai oleh Nabi yang memberikan mudarat. Itu kaidah. Apakah Nabi akan menyukai sesuatu yang mendatangkan mudarat? Makanya seperti, misalnya contoh Nabi mengatakan, dan kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Contoh misalnya, Nabi pernah memerintahkan seseorang minum madu. Karena madu itu adalah untuk kesehatan. Kemudian setelah madu itu diminum, maka orang yang meminum madu itu sakit perutnya. Maka apa kata Nabi mengajarkan kepada kaum muslimin keadaannya, yang salah madunya atau perutnya? Perutnya atau madunya? Yang dusta itu, bukan dusta ya, keliru itu adalah perut saudaramu, bukan madu. Bisa dipahami? Jadi yang disalahkan adalah, bisa jadi ada masalah, bisa jadi ada karena yang lain. Begitu juga giginya, bisa jadi ada masalah, bisa dia bukan cuka, kecuali kalau dia minum. Cuka itu kan biasanya bukan untuk minum kan? Kecuali, ya cuka itu biasanya untuk tambahan seperti garam. Kalau minum ya hilang giginya. Ya Pak ya? Baik. Baik, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin mau bertanya. Kan kalau misalnya saya baru tahu nih soal Nabi Muhammad yang tidak mencela semua makanan. Jadi kan saya itu kan tipenya agak pembedaan makanannya. Tapi kalau misalnya orang itu kan karena benci dengan makanan atau benci misalnya si A gak suka makan di makanan Padang karena berisik, karena ada suara sinetron ya, misalnya kalau maaf ya sinetron di TV-TV itu banyak sinetronnya. Cuman yang si B gak suka makanan Jawa karena takutnya kotor, takutnya kenapa kotor. Tempatnya ikannya kotor, ayamnya kotor, takutnya kena nanti makanannya ada zat-zat ya, formalin gitu yang dibilangnya. Tapi kalau kita, bagaimana kita menganggap kita itu, bagaimana kita sebagai manusia seperti Nabi Muhammad yang tidak mencela sisa semua makanannya itu, bagaimana kita harus mengikuti Nabi Ustaz untuk bisa mensyukuri hikmatnya Ustaz seperti Nabi yang tidak menjalan makanan itu. Jazakallah khairan Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum. Kesimpulannya, suka dan cinta itu urusan apa? Urusan apa biasanya? Tidak mungkin kita semua suka kepada makanan. Pasti kita tidak suka. Tapi masalahnya ketidaksukaan kita itu jangan di keluarkan itu saja, apalagi kepada keluarga. Kalau tidak enak makanannya, bilang saja sedap sedunia. Karena itu urusan hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini menegaskan, inna Allah tajawaza li ummati amma hadasat fi nafsiha ma lam tatakallam au ta'mal bihi. Allah akan maafkan kesalahan kita selama itu berada di dalam hati, selama tidak terucap dengan lisan atau dilakukan dengan perbuatan. Kita tidak mungkin suka semua yang ada di dunia, tidak mungkin pula benci kepada semua yang ada di dunia. Masalah makanan, kita tidak suka kepada makanan, selesai, tidak suka, jangan dikeluarkan. Saya tidak suka, mudaratnya berkali-kali. Bisa dipahami ya? Jadi urusan hati itu jangan dikeluarkan. Kalau tidak suka, selesai. Tidak suka makanan ini, tidak suka makanan itu, selesai. Tapi pertanyaan berikutnya, ikhwatul Islam, apakah diperbolehkan kita melakukan hobi yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan sunnah Nabi seperti main bola? Boleh atau tidak? Boleh, ya sudah, boleh, ya sudah. Tapi di antara salah satu sifat yang harus kita ingat, ikhwatul Islam, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Itu sifat seorang mukmin. Di antara sifat seorang mukmin, mereka bukan meninggalkan yang dilarang. Kalau meninggalkan yang dilarang, itu semua kaum muslimin. Karena berbeza antara mukmin dengan muslim. Nah, ayat ini ayat yang bercerita tentang seorang mukmin, berarti levelnya lebih tinggi. Kau meninggalkan yang dilarang, semua kaum muslimin meninggalkannya. Mesti bagi mereka meninggalkan. Tapi di antara sifat seorang mukmin, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, mereka yang lalai atau mereka yang menghindar dari perkara yang bisa menyebabkan mereka lalai. Main, main game, main bola, main itu boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi seorang mukmin, mereka tidak sibuk dengan perkara yang boleh. Dan mereka berusaha meninggalkan perkara yang boleh supaya tidak terjatuh kepada yang tidak boleh. Karena kalau boleh, boleh, boleh, boleh, ujung-ujungnya tidak boleh.
2: Wala
0: paham? Siapa yang paham angkat tangan?

0: ketika hal yang diboleh-boleh boleh tadi menjadi tidak boleh adalah ketika bermain bola kita keseringan melakukan bermain bola itu keseringan main akibatnya melalaikan kita dari hal yang wajib, makanya menjadi tidak boleh gitu,
1: Ustaz.
0: Betul. Ustaz, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tanggung jawab ya. Baik, mau surga atau mau neraka atau rumah tangga bahagia?
2: Apa Ustaz?
0: Mau rumah tangga bahagia atau neraka?
3: Rumah tangga bahagia, rumah tangga bahagia. Ini dia, insya Allah.
0: Sehat selalu ya, barakallahu fiik. Tapi jawabannya salah ya. Tak boleh seperti itu. Intinya ikhwatul Islam, setiap kita punya hobi. Hobi itu ikhwatul Islam, jadikan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Dan insya Allah hobi kita semuanya bisa memberikan manfaat. Tapi ingat, di antara sifat seorang mukmin, mereka tidak menyibukkan dengan sesuatu yang mubah. Makanya seorang mukmin mereka bukan meninggalkan yang haram, bukan meninggalkan yang dilarang. Tapi mereka meninggalkan perkara yang mubah, takut terjatuh kepada yang haram. Bukan diharamkan, tapi takut terjatuh kepada yang diharamkan. Iya, pertama kali sekali ini main bola setengah jam. Keesokan harinya satu jam. Keesokan harinya seperti itu selalu. Sehingga diulur. Makanya ingat, di antara sifat seorang mukmin, mereka lalai dari perkara-perkara yang mubah. Jadi hukumnya boleh atau tidak? Boleh tapi tidak boleh. Tapi soal lagi yang bertanya kami persilakan. Tapi silakan
3: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya tentang mengenai hadis yang tadi Ustaz sampaikan untuk tidak Rasulullah meninggalkan makanannya jika tidak suka. Nah, ada juga tentang hadis kalau misalnya buang-buang makanan itu apakah berkontradiksi dengan hadis tersebut, Ustaz?
0: Apakah Nabi tidak menyukai makanan, dia membuang makanan?
3: Bukan, misalnya Rasulullah udah gak suka makanan lalu dia meninggalkan aja tanpa mencelanya kan. Nah, tapi kalau misalnya ada juga hadis membuang-buang makanan, apakah kalau misalnya saya gak suka makanan itu terus saya tinggalkan itu akan mubazir, Ustaz, makanannya?
0: Baik, kita harus ingat ya, kita tidak suka bukan berarti orang lain tidak suka. Masalah makanan, kita tidak suka, tapi orang lain suka. Berarti ketika kita tidak suka, dan kalau kita yang buat, kita tidak mungkin buat makanan yang kita tak suka. Tidak dipahami? Tapi biasanya makanan yang kita tidak suka itu adalah makanan yang dibuat oleh orang lain. Dan kalau istri kita, sudah nikah dulu. Nah, kalau istri kita membuat makanan, kira-kira dia membuat makanan yang disukai suaminya atau yang disukai suami orang lain? Apa jawabannya? Otomatis suaminya. Berarti dia tahu selera suaminya. Gak mungkin selera orang lain dia buat. Bisa dipahami? Artinya kata mubazir itu sedikit, tapi itu sifat. Artinya makanan itu hukum asalnya disukai, tapi bisa jadi berlebih garamnya. Atau seperti ini, kalau kita tidak suka, bisa jadi istri kita suka. Dan istri pasti suka dengan makanan yang dia buat. Dan itu tanda dia sayang kepada suaminya. Dan dia akan menyukai apapun yang disukai oleh suaminya. Nah, kayak dah tadi kan, mencintai seseorang berusaha mencintai apapun yang dia cintai. Kalau kita tidak suka, bisa jadi anak kita suka. Kalau bisa tidak suka, bisa jadi yang lain suka. Bisa dipahami. Tapi intinya seseorang itu, dia bisa memilih. Kalau dia pergi keluar, ini saya tidak suka, ini saya suka. Tapi kalau dia berumah, rata-rata lebih kepada yang dia suka. Karena yang belanja itu siapa? Kita juga kan? Di sini yang laki-laki atau perempuan belanja?
4: Alif la.
0: Perempuan ya. Makanya tinggal di sana laki-laki yang belanja. Baik, barakallah. Tapi yang lain kami persilakan. Baik.
4: Allahu la.
0: Sebelumnya kami bacakan ini dulu ya. Amalan yang jika Nabi SAW sudah meninggal, kita tetap melakukannya, itu adalah bukti cinta. Tapi anda pernah dengar bahwa ketika Nabi meninggal di zaman khalifah, anda lupa khalifah siapa, tapi sahabat Nabi mengubah sholat terawih menjadi sholat berjamaah. Tapi ketika Nabi sebelum meninggal, sholat terawih sendiri-sendiri. Tapi ikhwatul Islam, ini sedikit yang harus kita ketahui.
4: Alif lam.
0: Bahwa sunnah itu memiliki makna yang luas.
4: Allah.
0: dan kita harus
4: tidak
0: ingat
4: ada Tuhan yang berhak disembah.
0: Ada cara pandang untuk diri kita
4: kekal,
0: dan ada cara pandang untuk saudara kita.
4: Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu
0: adalah meninggalkan yang sunnah,
4: membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya.
0: Di antara bentuk perkara yang sunnah adalah dengan meninggalkan sunnah. Pernah kita dengar seperti ini?
4: Al-Quran.
0: Pernah atau belum? Kalau belum berarti kita sambung tahun depan sajalah. Nabi Fadhil Islam, karena sudah jam 10 lebih ya, kita mohon maaf, kita cukupkan dulu sampai di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya mungkin mohon maaf ya, kalau ibu-ibu macam mana bertanya, karena untuk mendapatkan hadiah macam mana? Atau kita tutup saja.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tapi seperti biasa siapa di antara kita yang paling tua di sini?
4: Ra'aytun nasa yu'raduna 'alayhi.
0: Ada?
4: Tapi berapa? 'Alaihim qumusun.
0: 72 ya.
4: Minha ma yabluu thudiyya.
0: 68 belum ya, yang lain?
4: Ma duna dhalik.
0: 71 yang lain?
4: Wa 'urida 'alayya 'Umar ibn Khattab.
0: 72 yang lain?
4: Wa 'alayhi qamisun.
0: Siapa lagi yang bisa lawan?
4: Qalu فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
0: Baik, berarti kita bagi untuk bapak kita ya, yang semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelumnya kami mohon maaf, semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah tanamkan kepada kita rasa cinta kepada apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami,
4: dan dia
0: karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
4: Para sahabat,
0: dan kita
4: bertanya,
0: tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sallallahu alaihi wa sallam. 104.3 FM. Memegang cahaya sunnah. Lembar doa secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang
5: dapat bermanfaat untuk kita semua.

0: كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
2: Melalui situs www.rajabandung.com.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال ربكم
1: لمبر دوا secarik permohonan hamba
0: astajib lakum
2: apabila kamu ditimpa berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.

0: menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
1: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
2: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
3: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
2: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
2: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
2: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
4: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تليلت يداك. متفق عليه.
0: Ketika dari apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu
4: kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu
0: Allah berfirman, harta, tidak sekali-kali tidak, kecantikan
4: dan agamanya.
0: Tidak akan bisa kembali ke alam dunia yang taat beragama. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah

telah kami utus pada setiap umat itu rasul. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.

tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali sampai dia bersih, tidak punya dosa sama sekali, tidak bakal ada yang melakukan. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, wa sadaqa rahimahullah, wa man dalladhi kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idza.

0: هم المتقون.
1: Wahai Rasulullah kepada semua manusia, bifadlillah, dengan karunia Allah, wabirahmatihi dan dengan rahmat, yaitu Al-Quran. Fabidhanika, maka dengan itulah hendaknya mereka orang-orang yang beriman
0: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوف

0: يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran dari
2: arahnya. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, itu kesehatan dan waktu luang.
3: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
2: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
4: Jangan biarkan waktu kita hilang. Rawahul Bukhari.
1: Dari Ibnu Umar.
2: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
1: Kepada diri saudaranya tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ada Rasul, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Taufik untuk memanfaatkan. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaat.
1: Nomor 2. Secari
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Doa dari Al-Qur'an.
5: Qala Rasul sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
8: Rabbana la taj'alna
9: an Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: رواه مسلم. Secara Jabir
9: radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga. Utang ini bukan itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Yukhaku lishahidin.
8: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
11: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: اتبعوهم
0: بإحسان
3: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا.
4: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, segala sesuatu yang menyakiti dan mencabik jiwa, maka sungguh itu penggugur dari dosa.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama
6: kita. Umatak Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.
1: أقم الصلاة لبلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
3: قرآن فاستمعوا له
4: وأنصتوا. رجاء منبر جحيا سنة. رجاء تيفي سمران تلوة القرآن.
5: Jalan Islam 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum damu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abuya Al-Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kami hibbu rabbana warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.
1: Wasyajaru yasjudan.
7: Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.

0: Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan membahas kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaj Salaf at-Tarbiyati wal-Islah yang ditulis oleh Abdullah bin Saleh al-Baylan hafizahullah ta'ala. Dan kita sekarang memasuki kaidah yang kelima. Dan beliau berkata, annahum awwalu ma yad'una ila at-tauhid فلا تنجح دعوة ولا تسبح عبادة إلا بالله.
1: فهم
0: مريكا maksudnya adalah أهل السنة. Pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid. Tidak ada dakwah atau dakwah tidak akan sukses atau berhasil dan sebuah ibadah tidak dikatakan benar kecuali dengan tauhid. Beliau menurunkan beberapa dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi atau dari hadis Rasulullah SAW, kemudian juga dari beberapa perkataan ulama. InsyaAllah ta'ala saya akan bacakan dalam kesempatan yang mulia ini, tetapi karena melihat waktu dan pembahasan yang di depan yang saya akan bacakan dalil-dalil, kemudian langsung saya lanjut masuk ke perkataan Syekh Saleh Fauzan hadirullah ta'ala, karena hadis ini mewakili semuanya. Dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku oleh kalian. Surat Al-Anbiya ayat 20.
1: Rabbul masyriqain wa rabbul
0: maghribain. Dalam surat Asy-Syura ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Yang artinya, Allah telah mensyariatkan kepada kalian atau untuk kalian, Allah telah mensyariatkan agama untuk kalian apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian bercerai-berai. Sangat berat terasa atas orang-orang musyrikin, atas orang-orang musyrik apa yang kalian dakwahkan. Allah memilih kepadanya, yakni kepada agama, siapa yang Allah kehendaki. Ya Allah menarik orang kepada agamanya siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepadanya siapa yang kembali. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kalau mereka berbuat syirik maka gugurlah amal mereka itu. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, apabila engkau berbuat syirik niscaya amalmu akan hancur dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Al-An'am
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
2: Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Fabihudahum uqtadih, dan ikutilah tunjuk mereka. Kulla as'alukum alaihi ajra, katakanlah aku tidak meminta upah atasnya. In huwa illa dhikra lil alamin. Ikhwati fillah, para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, ayat-ayat yang mulia ini berbicara tentang dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka tidaklah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan tauhid. Ini merupakan dalil bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah sangat perhatian dengan tauhid, dan pertama kali yang mereka dakwahkan adalah tauhid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya, إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. Sesungguhnya engkau akan mendatangi

kesaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di antara dalil juga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nanti yang akan saya bacakan. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW

0: وكان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد فقد ختمها للتوحيد أيضا. بيمان النبي صلى الله عليه وسلم
1: فبأي آلاء ربكما
0: صلى الله عليه وسلم dengan توحيد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ففق
0: يطرح قميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. dari Aisyah radhiyallahu anha
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: kemudian beliau pun membukanya kembali
1: ketika sesak
0: beliau membukanya kembali dan dalam keadaan seperti itu Nabi kita bersabda la'natullahi ala al-yahud la'natullahi ala al-yahudi wa nasara la'nat Allah atas kaum Yahudi dan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid mereka telah mendirikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid.
1: Rabbikuma tukadziban.
0: Kemudian Aisyah berkata, yuhadziru mimma sana'u. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya dari perbuatan mereka. Kemudian walau ladzalika la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena itu
1: niscaya
0: kuburnya akan ditampakkan. Ghayra annahu tetapi khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan kepada kita Nabi SAW sampai beliau menjelang wafatnya mengingatkan umatnya dari apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: mengatakan laknat Allah atas Yahudi dan Nasara laknat Allah atas Yahudi dan Nasara yang telah mendirikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai
1: يطوفون بينها
0: وبين حميم آن Rasulullah SAW bersabda Al-Anbiya'u ikhwatu min allat jadi para nabi itu adalah saudara
1: sebapak wa ummahatuhum
0: syatta ibunya berbeda-beda wa dinuhum wahid agama mereka satu agama mereka satu yakni mereka semua mendakwahkan tauhid marilah kita perhatikan perkataan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala
1: ربكما تكذبان
0: وبركاته وهذه القاعدة أيضا في بيان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل لا شك أنهم يدعون بالأهم فالأهم يدعون بالدعوة إلى التوحيد يعني إلى إصلاح العقيدة لأن العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه صحة بقية الأعمال ومن المتقرر في العقول والفطر أن كل بناء يبدأ بأساسه ويتقن أساسه أولا ثم يقام عليه البناء وهذا شيء متقرر في العقول كما هو الوارد في الشرع فكان الرسل عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأون أمامهم يدعونهم إلى التوحيد كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن فقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
1: لبركاتان.
0: Kaidah ini juga merupakan penjelasan di mana ya, bahwa pertama kali yang harus dilakukan oleh para dai adalah berdakwah mengajak manusia kepada Allah. La syak, tidak dilakukan lagi bahwasanya mereka memulai sesuatu yang paling penting kemudian setelahnya.
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق
0: يعني إصلاح العقيدة يعني
1: بطائنها
0: من استبرق كما عقيدة merupakan asas yang dibangun di atasnya
1: جنتين دان
0: amal-amal yang lain dikatakan sahih apabila dibangun di atas akidah yang benar.
1: Ini
0: merupakan hal yang telah tetap kepastiannya menurut akal dan fitrah bahwa setiap bangunan yang dibangun adalah asasnya dulu. Ini yang pertama kali, baru kemudian dibangun bangunan selanjutnya. Dan ini merupakan sesuatu yang telah tetap menurut akal, sebagaimana datang dalam syariat ya, para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, mereka memulai mendakwahi umatnya ya, dengan tauhid. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul, hanya abdullah wajitanibu ta'ud, hendaknya kalian menyembah Allah saja dan jauhi at-ta'ud, hendaknya kalian menyembah Allah saja dan jauhi ta'ud. Kemudian Allah pun berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa saya tidak ada ilah kecuali aku. Oleh karena itu sembahlah aku. Ini semua rasul yang mendakwakan tauhid. Dan tauhid adalah asas. Tauhid adalah dasar. Kemudian Syekh berkata, wa dzakara Allahu jalla wa ala rusulan bi a'yanihim bada'u bit tauhid. Fa hadha Nuh alaihi salam yaqulu liqaumihi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Wa kadhalika Hud wa kadhalika Salih wa Ibrahim wa Shu'aib alaihim salam kulluhum يقولون أول ما يبدأون لقوم أعبد الله ما لكم من إله غيره. الله menyebutkan para rasul ya, dan Allah sebutkan namanya satu persatu. Mereka mulai dakwahnya dengan tauhid. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mulai dakwahnya dengan tauhid. Dia berkata kepada kaumnya, أعبد الله ما لكم من إله غيره. Sembahlah Allah saja oleh kalian. Karena

0: kata pertama kali ya, yang diucapkan atau didakwahkan kepada kaumnya adalah perkataan Allah malakum min ilahin
1: fabi ayyi ala
0: tidak ada Tuhan baik kalian kecuali tidak ada ilah baik kalian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup para nabi.
1: Kadzalika
0: bada at-tauhid, mulai dengan tauhid. Kama bada ikhwanuhum min qabl, sebagaimana para nabi sebelumnya, saudara-saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dengan
1: tauhid.
0: Fa awwalu ma da'a qawmahu an yakunu la ilaha illallah, pertama kali yang didakwahkan adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sa'd ayat 4 sampai ke 6 disebutkan oleh Syekh, wajibu an ja'ahum munzirun minhum, mereka merasa heran ketika datang yang memberi peringatan kepada mereka dari kalangan mereka.
1: Waqala
0: al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab, orang-orang kafir mereka berkata ini adalah tukang sihir yang sering pendusta atau pendusta. Kemudian mereka berkata aj'ala al-alihata ilaha wahidan orang kafir berkata, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu sesembahan selain itu hanya sesembahan yang satu? Ini merupakan sesuatu yang aneh. Wan talaqal mala'u minhum an yamshu wasbiru ala alihatikum inna hadha syai'un
1: murad.
0: Kemudian pergilah al-mala', pemimpin mereka dari kaum mereka, dari kalangan mereka. Kemudian berkata anumsu, berjalanlah kalian, wasbiru, dan sabarlah di atas Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadha la syai'un yurad, inna hadha la syai'un yurad, hal ini sesuatu yang diinginkan.
1: Bagaimana
0: ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka yang dakwah tauhid, mereka mengatakan dengan perkataan yang kencing seperti yang Allah habarkan ini. Mereka dengan sebab ini mereka berkata demikian karena sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak ibadah kecuali Allah. Mereka berkata aj'al al-alihata ilaha wahida, nah itu apakah
1: dia
0: ya Muhammad menjadikan ilah-ilah sesembahan-sembahan menjadi sesembahan yang satu saja. Padahal hada ala annahu bada'ahum bitauhid, ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW mulai dakwah mengajak mereka dengan tauhid. Dan wabakiya sallallahu alaihi wasallam salafi asyurata sanatan fi makkata qabla al-hijrati yad'u nasi ila tauhid, yakulu lahum kulu la ilaha illallah, yakulu lahum u'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a. Dan Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun sebelum hijrah, mendakwahkan dengan dakwah tauhid, berkata kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, berkata kepada mereka sembahlah Allah saja, jangan menyekutukan dengan apapun. Walamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman da'iyan mu'alliman wa qadiyan qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Demikian juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke kota Yaman sebagai da'i, mu'allim, dan sebagai qadi, al-hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli al-kitab, yakni maksudnya orang Yahudi dan Nasara, karena mereka, kata Syekh, mawjudina fil Yaman, itu ada di Yaman. Al-Yahudu wahum atba'un millatil Yahudiyyati yantasibuna ila Musa alaihi salatu wassalam, dan Nasara wahum atba' millah an-Nasraniyyati yantasibuna ila al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, wa ha'ulaihum ahlul kitab. Al-Yahud, orang-orang Yahudi adalah pengikut agama Yahudi yang dinisbatkan kepada Musa alaihi wasallam, kaum Nasara mengikut milah agama Nasrani ya, yang dinisbatkan kepada Al-Masih Isa bin Maryam. Mereka semua disebut dengan ahli Al-Kitab, orang-orang yang punya kitab. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti
2: sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka.
0: Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.
2: Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya.
0: Ayat-ayat Al-Quran mewasiatkan kepadanya untuk mulai dengan tauhid dalam berdakwah.
2: Qala Rasul.
0: Maka بعدما يستجيبون للتوحيد يأمرون بالصلاة والزكاة. Dan ketika mereka telah menerima tauhid, maka diperintahkan salat dan zakat. Ya. Karena salat dan zakat
2: itu illa ba'da tahqiq. Su'ila ayyul 'amali afdal?
0: Karena salat dan zakat tidaklah dikatakan sah,
2: iman billahi wa rasul,
0: melainkan setelah mewujudkan
2: tauhid. Qal al jihad fi sabilillah.
0: Thumma madha? Fi anna bidayat ad-da'wati takunu bit-tauhid. Ini merupakan dalil yang jelas dari
2: Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bertanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Mulai dengannya.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam.
0: Da'wah tauhid.
1: Wa qala rabbukum ud'uuni.
0: Karena ia merupakan asas pokok yang Islam berdiri di atasnya.
2: Secara permohonan hamba
0: tauhid.
1: Astajib lakum.
0: Faman khalafa hadha al-manhaj
3: dari as-sunnah,
0: doa dan zikir
3: zikir pagi dan petang.
0: Dan menyelisihi manhaj ini dan memulai selain tauhid, maka dakwahnya menyelisihi dakwah para rasul. Wa ma khalafa dakwah rasul falan dan yang menyelisihi dakwah para rasul.
2: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya
0: apapun,
2: dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Allahumma anta rabbi,
0: itu telah menyaksikan hal tersebut,
1: khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala
0: 'ahdika wa 'ahdika ma sta'a. Di sana ada manusia yang tidak punya perhatian dengan tauhid dan dengan akidah. Wa inna mahtamu bi umur janihiyah. Mereka hanya memperhatikan perkara-perkara samping. Wa rakazu 'alaiha fi da'watihim. Kemudian konsen dalam
1: tidak ada ilah yang berhak
0: hal tersebut dalam dakwah mereka. Wa banau 'alaiha da'watahum. Membangun dakwah mereka di atas hal tersebut, ya, perkara-perkara sampingnya.
1: Aku yakin dalam janji
0: dakwahmu syiah, dakwahnya tidak menghasilkan apapun.
1: Pada perjanjianku denganmu,
0: ma'anahum bazalu ma bazalu min al-majhudat
1: padamu,
0: wa min tulis sinin, wa min al-ta'adil kathir, walakin lam tujdi dakwahmu syiah, wa lam tuntid syiah,
1: dan aku
0: mengakui dosaku, lam yabda'u bima bada'a bihi rusul,
1: karena itulah, ampunilah aku,
0: ولم يقيم الأساس أولا حتى يصح أن يقام عليه باقية الأعمال.
1: دبّاجة بعيداً سطّكاً.
0: وقال ربكم
2: berdoa secara
0: perkara-perkara dan ini sebagian para dai melakukan hal tersebut. tidak perhatian dengan tauhid, ya, dan dakwahnya tidak bisa menghasilkan, ya, tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, walaupun mereka sudah melakukan segala jenis upaya dan usaha
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: dengan waktu yang panjang bertahun-tahun
2: di tengah-tengah peristiwa
0: dan kisabani. Merasakan taab,
2: maka
0: sangat capek dalam berdakwah, tapi dakwahnya tidak bermanfaat,
2: kepada
0: tidak memberikan
2: Allah
0: manfaat. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memulai dengan apa yang dimulai oleh para yang rasul
2: didatangkan manusia
0: alaihi wasallam
2: ketika di dunia.
0: Mereka tidak menegakkan asas pertama kali yang
2: hambaku,
0: dengannya
2: apakah engkau
0: terbangunlah
2: pesamu ini,
0: ya, amal-amal yang
2: jawab
0: lainnya.
2: Aku tidak
0: atau di atasnya terbangunlah amal-amal yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: berkata,
0: inna Allah la yakfiru ayyusyraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika
2: liman yasha. Aku bersaksi atas perbuatanmu.
0: Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni dosa syirik,
2: dan
0: Allah
2: Subhanahu
0: wa Ta'ala mengampuni.
2: Aku mempunyai saksi dari malaikat
0: dosa.
2: Aku
0: selain syirik yang di bawahnya
2: dari
0: siapa yang Allah kehendaki.
2: Aku mempunyai saksi.
0: هذه الآية تدل على أن الشرك أعظم
4: ذنوب
0: وأن بقية الذنوب كلها دون الشرك.
4: أدين
0: سوف أطلق
4: أيديهم وتكلمنا
0: أيديهم
4: وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم
0: بما
4: كانوا يكسبون.
0: Memulai dakwah dengan sesuatu yang sangat bahaya. Ya.
2: Lalu dia berkata,
0: mengobati sesuatu.
2: Allah, aku ingin saksi itu atas
0: dan
2: diriku
0: tidak
2: sendiri.
0: Mulai dengan sesuatu yang ringan.
2: Seketika mulutnya ditutup,
0: tetapi mulai
2: bisa berbicara
0: sesuatu yang sangat membahayakan.
2: Dan berbicaralah, ya, tangan,
0: karena kalau
2: kaki,
0: ditinggalkan akan
2: mata,
0: binasa.
2: Telinga,
0: Allah kepada dirinya,
2: dan kulitnya pun berbicara,
0: ya, yang
2: kepadanya.
0: Dan binasa. Kalau begitu juga dalam dakwah, yang paling bahaya adalah kesyirikan. Karena kesyirikan ini, kalau seseorang mati di atas kesyirikan atau meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lahu 'alaihi min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Tempatnya adalah neraka. Wa ma lahu 'alaihi min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Al-musyriku haramun 'alaihi al-jannah. Orang musyrik diharamkan atasnya surga. بخلاف العاصي والسارق والزاني وشارب الخمر والمرتكب الكبيرة berbeda dengan orang yang melakukan maksiat yang lainnya, mencuri, berzina, meminum minuman keras, ya, orang yang melakukan dosa besar. هذا لا يحرم الله أو لا يحرم لا يحرم الله عليه الجنة. Orang ini tidak diharamkan surga atasnya oleh Allah. وإن أذب في النار, walaupun diazab di neraka, فإنما أله إلى الجنة بإذن الله وإن شاء الله غفر له وإن لم يعذبه أصلا. كما walaupun diazab di api neraka, kalau dia tidak melakukan perbuatan syirik, tempat kembali adalah surga dengan izin Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, Allah ampuni, dan sama sekali tidak diazab. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Hadza huwa dzanbul musyrik. Ini adalah dosanya orang musyrik. Amma baqiyatu dzunubi fa innaha la tuharrim al-jannah. Adapun dosa-dosa yang lain tidak mengharamkan surga. Bal imma an ya'fu Allahu anhu wa yudkhilahu al-jannah bi rahmatihi wa imma an yu'adzibahu bi dzunubihi thumma yukhrijuhu min an-nar wa yudkhilahu al-jannah. Tetapi dosa-dosa yang lain, bisa jadi Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga dengan dasar rahmatnya, atau Allah mengazab karena dosa-dosanya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dia dari api neraka dan yaitu Allah masukkan ke surga, ya, tidak kekal di dalamnya walaupun masuk ke neraka. Fahada yadubu ala khutura khutuat syirik. Ini menunjukkan dengan makna apa? Syirikan. وإنما يبدأ بالخطر ويحذر من الأمور الخطيرة والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كمولدنا سيسوكين سعد بهاية dan memperingatkan umat dari perkara-perkara yang bahaya. Nas-nas tentang hasil hal ini itu banyak sekali dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada terakhir dia berkata, fahadihi qa'idatun azimah, yang merupakan qa'idah yang besar, wa hiya yaitu al-bidayatu bid-da'wati.

dan mengingatkan manusia dari syirik besar dan syirik kecil, ya, yang bisa merusak akidah juga dari segala hal yang bisa merusak akidah. Kemudian setelah itu, ya, berbicara tentang masalah yang lain dan memperbaiki perkara-perkara din yang lain, ya. Karena apa? Fa'innahum, sesungguhnya mereka apabila telah menegakkan asas, ya, maka perkara-perkara yang lain dibangun di atas asas yang benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya baca, mudah-mudahan bermanfaat ربكما تكذبان اخواتي semua yang memperhatikan apa yang dibacakan dari perkataan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW, kemudian dari perkataan ulama, yang ini semua yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita, terutama para dai. Nah, syukur Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas ulama saya. Sangat bermanfaat ini, kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami dan juga mengamalkan atau mengaplikasikan dalam dakwah kita nanti bersyarat insyaAllah.

dari Ummu Fanu di Bekasi bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasannya tentang tri tauhid yang dipegang orang-orang bermanhaj salaf. Ada yang mengatakan pada saya tauhid tidak bisa dibagi dari tiga perkara yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, ditentang oleh ulama-ulama.

yang menciptakan segala sesuatu, ya. Kemudian mengatur segala urusan sesuatu, ya. Kemudian yang menjaga, menjaganya, ya. Hal yang berhubungan dengan perbuatan Allah SWT, yang apalagi yang merupakan kekhususan dari Allah SWT, kita terbitkan dan tauhid rububiyah, ya, kita harus yakin, ya. Dan tauhid

أيها الله سبحانه وتعالى في من ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Apabila anda bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, mereka menjawab Allah. Orang-orang musyrik menjawab apa? Allah. Tapi yang terjadi ya, mereka yakin menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi keyakinan kaum musyrikin, ya, bahwa Allah itu

0: tidak menjadikan mereka sebagai
1: mukmin
0: atau muslim. Karena apa? Karena mereka mensekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Artinya mereka tidak mau beribadah kepada Allah semata. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan mereka agar menyembah Allah semata. Tauhid uluhiyah tauhid Allah Ta'ala bi'as'alil ibad. Tauhid Allah dalam

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalmu akan hancur binasa. "Wa la takunanna minal khasirin." Dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Jadi kalau seseorang punya 1000 ibadah, ada satu saja ibadahnya ditujukan untuk selain Allah, maka hancur 1000 abad ibadah itu. Ya. Orang memiliki 1000 doa,

ثم إلى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني nama-nama yang kalian namai, kemudian yang dinamai juga oleh nenek moyang kalian, diikuti oleh kalian. Allah tidak menurunkan tentang hujahnya sedikit pun. Orang yang namai ada Nirokidul, padahal tidak ada. Apakah Nirokidul atau Kulon atau Wetan? Tidak ada. Ini adalah asma' sami'tumuha antum wa aba'ukum.

0: Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, maka mereka tidak katakan sebagai muslim.
1: Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa
0: adalah menentu ya. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Jadi kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu tentunya dengan kaidah-kaidah yang
2: ayat-ayat
0: Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam memahami asma Allah dan sifat-sifatnya. Nah, baik. Ustaz, bagaimana mengawali dakwah kepada istri dan keluarga dari istri yang mereka ini belum mengenal sunnah pada dasarnya?
2: Kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka.
0: Sedangkan mereka selalu mengedepankan perkara bid'ah karena amalan kita tidak seperti mereka. Sunnah dalam berdakwah adalah memulai dakwah dengan tauhid. Saya tidak bertanya. Sunnah dalam berdakwah mendakwahkan manusia, ya, mendakwahi manusia dengan tauhid.
2: Sungguh-sungguh dalam berdakwah.
0: Ya, ini sesuatu yang paling
2: berkata mungkin. Sahabat Abu Darda, radhiyallahu anhu. Ya. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu maka ia akan dibuka.
0: Dakwah dengan tauhid, meninggal juga menutup risalah beliau dengan tauhid. Ya. Tauhid itu awalan wa akhiran. Tauhid awalan wa akhiran. Nah. Dan sungguh aplikasi tauhid tidak mungkin kita
3: hakikatnya adalah at-tamhiz
0: melaksanakan sunnah
3: memilih dan memilih
0: betul-betul ikhlas kalau kita tidak memiliki tauhid yang benar.

0: mendapatkan kesaksian itu syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
1: Yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia.
0: Allah
1: memfitnah manusia dan menguji mereka, memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang sungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,
0: orang yang akan pertama kali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tauhid sangat penting sekali. Tauhid sangat penting. Walaupun ya tentunya ya kita tidak menyampaikan, kita berbicara yang lain. Tapi apapun pembicaraan kita itu didasari dengan tauhid. Ya, oleh karena itu ulama ya seperti saya sebutkan tauhid di
1: Alif Lam Mim. Akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh.
0: Membawa dakwah itu, membawa dakwah.
1: Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
0: Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi tauhid itu adalah sebuah akidah yang sebuah dakwah yang pertama kali yang harus kita dakwahkan dan terus kita dakwahkan sampai kita meninggal. Apapun yang kita ajarkan dari ilmu-ilmu agama, tapi tauhid terus sampai
2: ada dua orang yang melamar
0: di sisi-sisi itu bisa kita sampaikan.
2: Muawiyah bin Abi Sufyan
0: ini. Dan tentunya perlu kita ketahui
3: bahwa
0: ketika seseorang mendakwakan dakwah tauhid, ya tentu ada tantangan. Dan kalau kita lihat, ya kalau seseorang itu semangat dakwah tauhid, dia akan mendapatkan tantangan. Dia akan mendapatkan tantangan dan cobaan, ya kan? Karena dakwahnya lurus, dakwahnya para nabi. Tapi kalau dakwahnya sekedar perkara jahiliyah, perkara sampingan tadi kata Syekh, ya, nah itu orang pada terima. Kalau seorang dai berbicara misalkan tentang korupsi, ya, semua terima tentang korupsi. Ya, ya tidak. Seorang dai berbicara tentang masalah maksiat, perzinahan dan seterusnya, ya, tidak ada tentang itu. Berbicara tentang masalah rumah tangga, ya, tentang akhlak, ya, tidak katakan sesuatu yang buruk, tidak. Tapi kalau berbicara masalah ini, orang teriak semua. Tapi ketika dai berbicara tentang dakwah tauhid, dakwah tauhid, ini mulai pertentangannya. Karena seperti itu. Ya, coba kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali
3: ashabul maimanah
0: Allah
3: wa ashabul mashamati
0: untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sempat takut, kan? Kisahnya ada Ibnu Ami Khadijah, ya, di anak dari pamannya Khadijah, ini sepupuan, ini Warqah bin Naufal, ya, Warqah bin Naufal radhiyallahu anhu, Khadijah radhiyallahu anhu, ya. Ketika itu Warqah bin Naufal berkata, هذا ناموس الذي نزل على موسى. Yang Jibril yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah kata Warqah bin Naufal, itu ناموس yang turun kepada Musa. dan Waraqah bin Naufal sempat berkata, ya laytani jada'a, ya laytani akun hayya idh yukhrijuka qawmu, idh yukhrijuka qawmu. Kata Waraqah bin Naufal, ya laytani jada'a, seandainya aku waktu itu menjadi orang yang jada'a. Jada'a ini maksudnya syaban qawiyan. Seandainya waktu tatkala itu aku adalah pemuda yang kuat, dan seandainya aku masih hidup ketika kamu mengeluarkan kamu, mengusirmu. Lihat ya, ketika kamu mengusirmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, aneh. Nabi berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka mengeluarkan aku, mengusir aku? Gitu ya. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, nah, iya, mereka akan mengusir anda. Dan Waraqah bin Naufal berkata, nah, lam yati rajulun qad bimithli ma jita bihi illa udi.

membawa dakwah seperti yang anda dakwahkan, illa udi, melainkan dia akan dimusuhi, melainkan akan dimusuhi. Ya, nah ini, dan dia berharap kalau saya berjumpa dengan hari itu, saya akan membela anda, menolong anda. Ini warakat ya. Ini merupakan syahid bahwa orang yang dakwahnya lurus, dakwah tauhid, ya, ini siap menghadapi

0: dan dituduh mencabla umat atau dituduh dengan kalimat yang wahab yang dituduhnya pun tidak ngerti. Betul, seperti yang anda katakan ya, dituduh wahabi, ini dulu mutab itu wahabi yang lebih dan dituduhnya nggak ngerti ya, yang dituduh dan dituduhnya tidak paham dituduh wahabi. Dan dakwahnya disampaikanlah Al-Quran dan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam ya. Mereka tidak dapati ya, kesesatan dalam dakwah tauhid ini. Tidak dapati, mereka bingung mana kesesatannya. Nah itu dan dakwahnya mudah itu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ini dakwah tauhid.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Allah berkata, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan kanu yaquluna idza mitna wa kunna. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan seterusnya. Ya. Kembali kepada pertanyaan tadi ya. Ajarkan tauhid. Ajarkan tauhid. Kalau tidak bisa mengajarkan langsung, bawa

0: Nah, Allah alam iswab.
1: Baik, terima
0: kasih atas pencerahannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kini saatnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung. Silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silakan, halo. Atau kita beri kesempatan kepada yang lainnya untuk menghubungi nomor kami. Bagi Anda yang telah siap atau mau bertanya, disiapkan dulu pertanyaannya, kemudian dikecilkan volume televisi atau radionya. Kami ulang kembali di 0218236543. Halo, assalamualaikum.
1: Nahnu khalaqnakum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini? Silakan Pak Oman pertanyaannya.
2: Kan maaf saya hari ketiga dan ini sholat ya, saya sebagai makmum ya. Imam saya itu dia pakai kaos.
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن
2: بمسبوقين
1: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.
0: Imam yang pakai kawas lahaul awal kalau misalkan kita mendapati imam yang pakai kawas ya, dan memang kita sholat di belakangnya, tentunya sholatnya sah ya. Sholatnya sah selama masih menutup aurat sholatnya sah selama menutup aurat tetapi dia kurang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin," kata Allah. Ambillah hiasan kalian ya, pada setiap kali kalian sholat ya, pakai pakaian yang rapi. Walillahi al-mathalul a'la. Salah satu di antara kita, coba kalau kita mau berkunjung dengan direktur, misalkan direktur sebuah perusahaan ya, atau orang yang kita segani, atau camat, atau lurah, menteri gitu, atau gubernur ya, atau presiden ya, bisa nggak pakai kaos kita? Bisa diusir dari pandangnya kan, pakai kaos nggak mungkin kita pakai kaos. Nggak mungkin pakai kaos. Jadi kenapa kita ketika berdiri sholat ya, sedang beribadah mengharap ridho Allah ya, kita asal-asalan seakan-akan Allah nggak melihat ya, dikasihnya asal-asalan lah ya akhi ya. Kita sholat, ambil perhiasan kita sholat. Kalau enggak punya yang bagus, yang wajar biasa sholat, tapi yang rapi ya kan? Tapi kalau pakai kaos kan kita juga enggak pakai itu di depan ya kan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana kita nasihati ya, nasihati Pak Ahsan ya, kalau jadi apalagi di imam nih, untuk sholat saja, untuk sholat walaupun tidak jadi imam, untuk sendiri sholat sunnah misalkan, kita pakaiannya harus yang rapi. Bagaimana sudah jadi imam, nah, kita nasihati baik-baik ya, nggak layak ya, seperti itu. Nah, tapi kita perhatikan kalau misalkan pakai kaos kemudian juga menyingkap aurat, aurat yang tersingkap misalkan yang belakang semua kan diantara syarat sahnya sholat tetap apa? Aurat, satrul aurat. Kalau terbuka auratnya tidak sah ya, tapi kalau masih tertutup auratnya, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut ya. Orang kalau nutupi pusarnya dan lututnya, sah tidak sholatnya? Sah ya, sah sholatnya. Tapi kalau misalkan masih punya pakaian ya, kemudian kita belebean saja istilah Jawa ya, pakai baju ini enggak beradab ya. Nah, jadi nasihat umum sama bapak baik-baik ya, kalau ketemu mata saja, jangan di jangan di depan umum, kemudian nasihat dengan baik-baik dengan lemah lembut dan hikmah ya, kita dalam rangka ingin kebaikan ya, kita nasihat orang dalam rangka ingin kebaikan orang tersebut ya, bukan mencaci makinya dan seterusnya. Dan itu insyaallah bapak paham masalah itu dan kita semua paham masalah itu ya. Jadi dengan lemah lembut, dengan baik, karena dengan kelembutan insyaallah itu ya. Karena lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi ya kan. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah diambil dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Allahu a'lam. Satu lagi, penelpon kami berikan kesempatan 021-823-6543. Halo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: ibu siapa ini, ibu mana? Waktu di
0: Kulutup, Ustaz. Ibu Buati, mohon maaf dikecilkan dulu televisi atau volume radio nya.
3: Iya, iya.
0: Silakan Buati pertanyaannya.
3: Iya. Maaf untuk di luar tema sedikit ya Ustaz ya. Bolehkah anak kecil melihat pemotongan hewan kurban Ustaz? Ya itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bolehkah anak kecil melihat pemotongan hewan kurban ya? Ya. Tentu tidak ada larangan. Tidak ada larangan ya, menyaksikan hewan kurban dipotong ya kan, juga potongnya berisi dengan syariat kan? Ya. Dan oleh karena itu ini kan syiar Islam ya, ketika justru kalau anak kecil lihat ya, kemudian diajarkan ya, ini sebenarnya

0: يرونهم
1: مثليهم رأي
0: العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
2: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu pertempuran, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.
1: Hari saya mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon kalau banyak kekurangan
3: ayat Al-Qur'an
1: dan kalau yang benar saya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari Nabi Rasulullah sallallahu
3: alaihi wasallam.
1: Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya.
0: Amin.
1: Dan kita minta pada Allah ilmu.
4: Wan Sa'd bin Abi Qasim radhiyallahu anhu.
1: Allah juga rezeki yang
4: ada. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allah berikan
4: rahatan wa sa'dun jalis.
1: Dan wafatkan kita dalam.
4: Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Ya
1: rabbal alamin.
4: Faqul ya Rasulullah
1: bihamdika
4: ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما
5: dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan di
4: Fathul Islam kepada pun Anda, berikut
5: kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam
4: seputar lantunan tilawah
5: Al-Quran
4: Al-Karim
5: yang kami hadirkan kembali ke ruangan Anda. Terima kasih kepada Bukhari. Anda. Selamat malam.
2: Dan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang. Dan saat itu Sa'd sedang duduk. Tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksud

0: Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan menjambakannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Yang namanya
2: Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: yang membuat kita sejuk.
3: Qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
2: Lembar doa secara permohonan hamba.

0: yakni dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Ditampakkan kepada
0: Quran surat Al-Ankabut ayat ke-30.
2: Yang berdoa secarik permohonan.
1: Ternyata kebanyakan penghuni neraka dengan itu wanita. Mereka
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Maafkan bila aku terus.
3: Iza waqa'atil waqi'ah.
4: Iza waqa'atil
1: waqi'ah.
3: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
4: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
2: Roja Bandung.
3: Khafidatur
2: waqi'ah.
4: خافضة
2: الرافعة قال الرسول
3: إذا رجت الأرض رجا
2: وسلم
4: إذا رجت الأرض
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
3: أن
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang. Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah ويباعدكم من النار إلا وقد بين الآخرين ما بقي شيء tidak tersisa sedikit pun kata Rasulullah dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah,
1: bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in.
2: Mutiara salaf.
3: Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh, tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah.
1: Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian.
0: Saat tak memiliki amalan penggugur dosa,
1: bahwa tenar
0: berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.
1: Para dai tersebut, maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar
0: di kafir kepada Tuhannya.
1: Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam.
0: Dan itulah
1: orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal, orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar.

0: Tolongku kebenaran adalah
1: alam
0: dalil.
1: Ya'tikum nadhir.
0: Dalil yang benar.
2: Hampir-hampir
0: dalil
2: itu
0: yang difahami dengan benar marah. Dan dalil yang diterapkan dengan benar.
2: Setiap kali dilemparkan
0: kita
2: ke dalam
0: dalil,
2: sekumpulan orang-orang
0: kita,
2: kafir,
0: kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak.
2: Mereka.
0: Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar.
2: Mereka menjawab, benar.
0: Orang
2: ada.
0: Yang tenar sesungguhnya belum tentu tidak benar.
2: Kami seorang
0: lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka
2: dan
0: benar.
2: Katakan,
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar
2: pun,
0: dan beliau benar. Lihatlah para imam.
2: Imam
0: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya untuk mencari kebenaran
2: Islam,
0: untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar, karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus, mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik, tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya, ada banyak orang yang berilmu tinggi,
2: ya Tuhan,
0: dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi tidak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad SAW, atau menyelisihi ayat di dalam Al-Quran, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng
2: yaitu
0: karena
2: orang-orang yang
0: ketenaran
2: sabar,
0: seseorang.
2: Yang benar. Yang tetap taat,
0: apalagi di zaman
2: ini hartanya,
0: banyak orang yang mencapai
2: Allah,
0: tampuk pimpinan dengan
2: ampun,
0: cara yang tidak baik
2: sahur.
0: Akhirnya dia menjadi sangat tenar padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan, keilmuannya tidak mendalam, padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan
2: bila Allah memberi hidayah
0: sesuaikan
2: bagi satu orang
0: perkataannya
2: saja, maka
0: dengan dalil
2: bagimu,
0: yang ada.
2: Daripada engkau
0: demikian
2: memiliki unta merah.
0: Para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Mutiara nasihat.
2: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari.

0: orang-orang yang beriman. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ngajomantara.
1: Allahumma afini fi badani.
2: Sallallahu alaihi wa sallam.
1: Allahumma afini fi sam'i.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن

0: tepat pada benar. Seseorang,
1: kecuali
0: ia akan
1: engkau,
0: mendapatkan kelezatan ya Allah, manisnya iman.
1: Sesungguhnya,
0: pertama,
1: aku
0: Allah dan Rasulnya
1: dari
0: lebih ia cintai daripada selain keduanya.
1: Ya
0: kedua,
1: Allah,
0: mencintai seseorang semata-mata
1: dari siksa kubur,
0: karena Allah.
1: Tidak
0: dan
1: ada
0: ketiga,
1: ilah yang berhak
0: tidak suka kembali kepada
1: benar,
0: kekufuran
1: kecuali
0: setelah
1: engkau,
0: Allah menyelamatkannya
1: pagi dan sore
0: ia
1: tiga
0: tidak
1: kali
0: suka dicampakkan ke dalam
2: lembar doa secara permohonan
3: hamba. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah.
4: Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

0: بصير
1: حتى ينكو ترونكن di dalam
0: الذين
1: kitabmu
0: يظاهرون
1: atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambamu atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu
0: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول

0: Dosanya pahala yang kita dapat
1: musibah yang diberikan
0: Anda memberikan ganjaran sesuai
1: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: sahabat, orang-orang yang mulia, para sahabat, orang mulia, orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah redo pada mereka.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
2: والذين اتبعوا الزكاة وبإحسان
1: رضي الله عنه. Allah redha kepada mereka. Berarti al-muhajirin wal-ansar telah diredai Allah. Tetapi Allah juga meredai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama
0: yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang pada Al-Qur'an wa Sunnah la fahmi salah,
1: maka akan mendapat keridhaan Allah.
3: Kajian Islam dunia, Raja TV dan Radio Raja.
4: Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Petunjuk bagi seluruh manusia. Akan tetapi tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai.
3: Saksikanlah kajian Islam dunia di Raja TV dan Radio Raja.
5: Fa'in yatubu yaku khairan lahum.

0: Wahai Rasulullah kepada semua manusia, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat, yaitu Al-Quran. Fabidhalika, maka dengan itulah hendaknya mereka, orang-orang yang beriman, merasa bahagia.
1: Saksikanlah kajian Islam dunia, Roja TV dan Radio Roja.

Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palembang 101.8 FM, dan Radio Raja Bogor 104.3 FM.

0: لا يستعجلون على شفا جرف هار
1: فويل للذين كفروا من يومهم.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik. Kami mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan bimbingmu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat budaya untuk binasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: أعلين شيء في الأرض ولا في السماء
1: sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kafir. Tidak ada satupun
2: yang tersembunyi, yaitu di Ibrahim bumi, dan Ishak, dan tidak pula di langit.
1: Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
3: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin.
1: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
2: Sungguh-sungguh dalam berdoa berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian

0: Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut.
1: Seorang di antara mereka berkata,
0: mudah-mudahan dia mengingat.
1: Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur.
0: Manusia Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut.
1: Jika kamu hendak berbuat,
0: kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih selamat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
1: Saudara-saudara
2: in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
3: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Jika demikian,
2: tidak dibenarkan orang-orang
3: yang demikian.
4: Hatta pemerintah itu boleh menentang orang-orang mencari mati, membuka airnya di hadapan umum. Ya boleh, apalagi membuat mahar sampai mengadakan perusahaan.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur,
2: inna satakul a'imah yahtadu nabi ghari hadji
1: menceritakan perbuatan ini kepada mereka
2: dan mereka tidak menyadari. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin kata Rasulullah yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa athi', dengarkan dan taatlah. Wa in ghuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat.

0: dan datanglah sekelompok musafir.
1: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita yang akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian
0: sebagai para dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam lainnya di Roja TV.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya.
3: Islamnya dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
2: Saksikan kajian Islam.

0: melupakan Allah, kamu tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan
1: dan
0: tentang
1: orang dari Mesir
0: perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita.
1: Istrinya.
0: Tapi
1: berikanlah kalau kita kepadanya tempat
0: Allah,
1: dan layanan yang
0: kita
1: baik.
0: Akan diabaikan.
1: Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita.
2: Saksikanlah
1: atau kita pukul dia sebagai anak.
2: Di Roja TV dan Radio Roja.
1: Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya
2: di Roja TV dan Radio Roja.
1: Terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tercela tidak mengerti.
3: Dari harta
4: ya. Artinya dari perbuatan anak-anak itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
1: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa,
2: saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
2: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Struk ini pendarullah juga makin meningkat ya, dengan tahunnya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik ini ada satu orang yang kena stroke.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata,
2: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan
1: Yusuf
2: Radio Roja.
1: Aku berlindung kepada Allah.
4: Sabar,
1: sungguh
4: yang terpuji
1: Tuhanku pelakunya telah memperlakukan aku dengan baik.
4: Maka na'inda mufajaatil musibah
1: itu tidak
4: itu saat pertama musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu pahalanya tidak lebih besar.
2: Saksikan

0: Raja TV dan Radio Raja.
1: Perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya,
2: bukan lisan.
1: Demikianlah.
2: Apabila lisan dan
1: kami
2: amal berbeda,
1: dirinya dari keburukan
2: dan itulah kekejian. Lisan yang disebut dengan
1: sungguh,
2: dusta.
1: Kejujuran Yusuf termasuk ada pada dari amal. Hamba-hamba kami yang terpilih.
3: Wastabaqal baba qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih.
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahid.

0: berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku.
1: In huwa illa
0: seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan Yusuf termasuk

0: Ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang,
1: ila
0: dia berkata kepada istrinya,
1: ma
0: sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat.
2: Yusuf, a'rid 'an hadha wastaghfiri li dhanbiki inna
1: kadhaba al-fu'adu ma ra'a.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan kau istriku.

0: عند سدرة المنتهى.
1: Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya memucinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan.

maka ketika perempuan itu mendengar bacaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata,

Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."

dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat.

Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanmu kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia

Salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanya.

0: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu.
1: Maka setan menjadikan dia lupa
0: untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuhannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun.

0: Musa.
1: Dan Raja berkata kepada Ibrahim alladhi wafa. Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai gandum yang hijau, dan tujuh tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu. Jika kamu dapat menakwilkan

0: awfa.
1: Orang yang selamat di antara mereka berdua. Ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai mengambilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

0: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
1: من نطفة إذا تمنى.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu

0: Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: Thumma yati min ba'di dhalika 'amun fihi qabl nas wa fihi yasrun.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Dan raja berkata,
1: bawalah dia kepadaku.
0: Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya.
1: Sungguh,
0: Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: Raja berkata kepada perempuan itu,
1: bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk melukakan dirinya? Mereka berkata, Maha Sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang

Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang

menetapkan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan

Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di

0: yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya kami ada ayat-ayat yang Muhammad. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Dan sungguh, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang berdalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu dari sisi Tuhan, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berkata.
1: Lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عنه ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
1: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku.
2: Dan kamu jangan mendekati. Alaihi Wasallam bersabda, sahkanlah dariku, walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa
1: mereka berkata,
2: barang siapa berdusta atasku dengan sengaja,
1: untuk membawanya,
2: maka ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.
3: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعلمون.

0: Lem berdoa
1: dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Yakub, mereka berkata,
1: yang beriman, wahai berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya itu, pada waktu pagi dan petang.
0: Biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan

Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara

0: إذنه
1: ونمير أهلنا
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
1: ذلك كيل
0: ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء.
2: Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir.
0: Tidak ada ilah yang berhak

0: tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya.
1: Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu.
0: Apa yang di hadapan mereka
1: atas nama Allah,
0: dan apa yang di belakang
1: kamu
0: mereka
1: pasti akan membawanya kembali
0: dan
1: kepadaku,
0: kecuali mereka jika tidak kamu mengetahui musuh sesuatu apapun
1: setelah mereka
0: tentang ilmunya
1: sumpah,
0: melainkan
1: berkata,
0: apa yang dikehendakinya.
1: Allah adalah saksi terhadap apa
0: kursinya
1: yang kita
0: meliputi
1: ucapkan.
0: Langit dan bumi.

0: dibaca pagi dan sore satu kali. Lillahi
1: berdoa secara penuh.
2: Dan Ya'qub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari saat dia tetapkan.
1: Wahai hambaku, dan sesungguhnya aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia.
2: Pengetahuan dikatakan itu kepadanya,
1: tetapi aku kebanyakan manusia saksi tidak dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari budi yang kau injak.

0: Al-Baqarah itu, dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan,
1: maka ketika
0: kaki,
1: telah disiapkan bahan makanan untuk mereka,
0: telinga, dan
1: Yusuf
0: lidah kepada dirinya,
1: ke dalam karung saudaranya,
0: dan kulit-kulitnya pun
1: kemudian berteriaklah seorang
0: kepadanya,
1: yang membutuhkan, wahai Syahidah. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuntut, kamu kehilangan apa?
2: Qalu nafsu suwana lilla syai'in jaha fihi himnu ba'in wa ana bihi la'in.
1: Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada
0: Roja
1: kami
0: TV,
1: akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta
0: kajian
1: dan telah menjadi itu.
2: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri.
2: قالوا فما جزاؤه
3: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر.

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karunia barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka. Sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
1: Qalu in yasriq faqad

0: بشير
1: saudara-saudara Yusuf
0: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير
1: Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukan

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Maka ketika mereka berputus asa dari
1: kufir,
0: keputusan Yusuf, mereka bunuh diri sambil berunding dan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

kepadanya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadamu. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui.

0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata,
1: aduhai
0: duka cintaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
2: Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

0: Bashir.
1: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah

0: بشير
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf,
2: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah cetakan tubuh kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan

0: الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: كذبت قوم لوط
2: بالنذر.
3: Kadzabat
2: Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku.
1: Inna
2: Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang

0: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
1: كذلك نجزي من شكر.
0: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para nabi-Nya.

Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal.
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?
1: Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khathiin.
0: Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Yakub berkata, aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Yuhzamul jam'u wa
1: maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah ke negeri Mesir, insyaAllah dalam keadaan aman.
2: وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ

dan Dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takdir mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
2: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا.

0: بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
1: Karena sesungguhnya mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan menimpa mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, menerima pembalasan sedang mereka pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
0: Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
2: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk
1: saat tak memiliki amalan pengukur dosa. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.
0: وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
2: Dan kami tidak memutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri.
3: Seluruh takdir-takdir
2: tidakkah mereka berpergian di umul kita lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang menistakan Rasul?
3: Sungguh Allah Maha
2: negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu
0: mengerti?
3: Beriman kepada
0: dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab.
3: Ma kana hadithan wa ma syaa'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
0: Walakin tasdiqan ladzi
4: bayna yadayhi. Tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pada kisah terjadi yang sudah luput,
2: terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
3: Tidak sempurna imannya. La yu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
4: Terkenal dengan nama kota Sunda.
1: Ahlu Roja Sunda TV, banyak saluran tilawah
4: selain dari ahli kita juga. Dia di situ singgah, maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Di antara yang belajar Imam Muslim.

0: ke kampung halaman ke negerinya Bukhor. Dia pulang ke Bukhor. Di sana ada Amir.
1: Allamahul bayan.
0: Amir.
2: Allamahul bayan.
0: Penguasa atau wali kota Bukhor atau gubernurnya.
2: الشمس والقمر بحسبان.
0: أمير تمنى.

0: قسط ولا تخسر الميزان
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان
0: والأرض وضعها للأنام
2: خصوص أهل ilmu majelis para ustaz untuk belajar boleh karena pemisahannya dengan ilmu sama juga dengan sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, SMP, SMA, kuliah itu yang memisahkan uang kekuasaan atau ilmu
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: وخلق
1: الجن من مارج من نار
2: فبأي آلاء ربكما
1: تكذبان. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga.
2: Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini.

jika dia tidak mau, maka engkau sultan penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak

Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan, kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar, atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan, kalau engkau melarang majlisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa beruzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan

0: Ya ma'syar al-jinn wal-insi
1: aku tidak akan mengkhususkan sama mengkhususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia.
2: Ini kan penguasa yang mengkhusus di sini.
1: Nah, kalau antum buat majlis berbahagia.

0: فبأي
1: Dengan uang tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Jadi majlis para pelajar ilmiah, majlis para ulama, ahli ilmu, majlis para asatidz, boleh. Karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat.

0: Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu, bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama. Kalau Bukhari ini akhirnya marah dia. Usir Bukhari, keluar. Ya, ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Dituduh.
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
2: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
1: فَبِأَيِّ

Pisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya Imam Abu Daud juga, oleh Amir juga.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: Begitu para imam kaum salat, dia mengkhusus-khususkan orang. Di masjid ini siapa saja bisa hadir. Ini majlis. Antum buat majlis di satu tempat orang.

0: tempat-tempat teater di drama seperti itu disorot.
1: Mutakiin ala furushin.
0: Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah.
1: Min istabraq.
0: Apa? Ta'zimus syuyukh. Untuk membesarkan syuyukhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ila Allah.
1: Jannatain
0: wajadal jannatain dan bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma.

kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan Ahlus Sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai Ahlus Sunnah.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang amat, menumpahkan darah dan yang lainnya.
2: Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuhan.
1: Kedudukan jihad dalam syariat Islam, bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah? Supaya kita enggak salah. Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu, itu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
2: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah.
0: Fabi ayyi ala
2: ahadan lam yara ra'ihatal jannah, barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan
0: mencium.
2: Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan.
1: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Ya, lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
2: Pembunuh diri haram dalam Islam, dan keharamannya sangat jelas.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
3: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
4: وقال حكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang keluar

0: Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka.

0: Ataukah dia berada di dalam?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Di sana ada orang
1: Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
0: Mereka adalah kaum
1: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
0: sebelum kematian itu
1: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا
0: maka Allah pun gembira bertemu dengan
1: سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
0: maka
1: رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

0: menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Yang menghabiskan waktu
3: dengan kesia-siaan. Qala rabbukum ud'uni. Astajib lakum.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
3: Astajib lakum.
0: Doa dari Al-Qur'an. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Ar-Rahimin. Ya Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-109.
1: Lembar doa.

0: Secari permohonan hamba.
1: Astajib lakum.
2: Dia akan memanggil kita.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: ثلاثة
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
2: senantiasa dalam keadaan safari dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga.

0: الأنصار والذين
1: ربنا وتقبل دعاء.
2: Memilih kebaikan atau keburukan. Sahabat Nabi Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, fitnah apa yang paling dahsyat? Beliau pun menjawab, dihadapkan kepadamu kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, engkau tidak mengetahui mana yang akan

0: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya, sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti?
1: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Dan kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita.

0: الرجاء كجيل إسلام دنيا رجاء تي في dan Radio Roja.
1: Apa yang tercela dari harta
2: ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu
1: akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Struk ini pada ruang juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik ini ada satu orang yang kena stroke.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Sabar yang terpuji pelakunya, maka na'inda mufaja'atil musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Dan manakala insan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
1: menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita dan kehidupan yang akan kita arungi. Subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus kita arungi.

0: Umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad dan mereka pun akan mati. Subhanallah, kita akan diwafatkan sini, kita pindah ke sebuah alam namanya alam barzakh atau alam kubur. Sebagaimana dikasih kita Rasulullah SAW, sekarang sedang berada di ketiga alam ini, ya alam yang subhanallah. Di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang, di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Masa muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat. Qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar.
1: Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya kebahagiaan. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luar, yang makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud al-Khudri, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad dan lainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat

Ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka kata Nifana Zaimun, aku berjanji, aku menanggung, aku dan Nabi Yadihi akan aku tuntun tangannya hatta dukhilahul jannah, sampai di masuk surga. Subhanallah, dituntun oleh Nabi SAW masuk surga. Siapa yang mengucapkan Rabbi itu billahi Rabbah, bil-Islami dina, Muhammad Nabi. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujrud. Naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan. Siapa yang mengucapkan

tiga kali raditu billahi rabba wa bil islam dina, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala haqqan Allah ayyul yawm al qiyamah. Kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Lihat tiga riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga,

menuntunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masa muslim wa aqrad. Itu di alam akhirat. Qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun. Ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bi islami dinan wa amanu billahi wa rusulihi ulai kahum. Dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Dimana Nabi SAW mengabarkan bahwa dan riwayat-riwayat yang sahih Nabi SAW dalam sahih Muhammad dan sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan maka atahu malaikat, dia akan didatangi dua malaikat, faishalani, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? Tiga pertanyaan. Man rabbu, siapa rabbu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mu'min menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika tanya man rabbuk, siapa rabbu? Dia mengatakan rabbi Allah, rabku adalah Allah. Man nabiuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiuk, siapa nabimu? Dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabi islami dina. Wabi ma'aman nabiyuk, siapa nabiyuk? Wabi Muhammad nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi-wangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang. Searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab, man rabbuk.

barzah, alam barzah membutuhkan tiga kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya, sebagai kisah-kisah jawaban untuk pertanyaan dua malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dari jalan Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan daqa ta'amul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bi islami dina, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, manqala ini ismul muadzin, barang siapa yang mengucapkan adzan adzan itu menentang dia mengatakan raditu billahi rabba wa bi islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka masya Allah, muslimin, ketiga kalimat ini

Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang maha satu, maha tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan, kita tidak menggantungkan usaha-usaha kita, yang tidak memiliki kekuatan cinta dan hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama dari Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyebut-nyebut walillahi asmaul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Rabbitu billahi rabbah, aku ridha, Allah sembuh satu dan aku sembah. Dan di sini konsekuensi sebarat terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aku tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang saleh yang sudah wafat beliau disembah, datang ke kuburnya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat raditu billahi rabbah wabil islami hidup. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Allah

0: Islam wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan. Surat Al-Imran 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa mengatakan innama idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk,
1: dan segolongan yang lain kafir yang sempurna, yang dengan mata agama yang isinya seakan-akan Subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan jumlah mereka,
0: ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali telah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali telah diperingatkannya. Agama Islam
1: pada yang demikian itu
0: yang kita
1: terdapat pelajaran yang kita sedang berada dalam
0: Islam dibangun 5 rukun dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Ayat-ayat
0: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, aku bersaksi tidak ada yang lain berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, wa iqamis salat, menegakkan salat, maka muslim harus salat, harus menegakkan salat, ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu, harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam, sallu kama raaitumi usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusul dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khair wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wabil Islam bidina, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam, karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian yang ikhwah, yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan, nabi dan rasulku, kita rido, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya, kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat, ya, ittabi'u, ikuti Muhammad, la'alakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, ittabi'u, la'alakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak gerik kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia, ya, karena Rasulullah SAW memberikan pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka jadilah, maka kita mengimani Rasulullah.

0: berada utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah, meninggalkan seluruh halangannya. Karena seluruh halangan Muhammad, halangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asal muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenal dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
2: كتكنلا أكو برلندن قد رب يموسي سبه داري كجهتا مخلوق ينديا جبتكا دن dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat ke-1 sampai 5
3: bahwa Rasulullah
2: dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Wanita yang disiksa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing,
2: qul a'udzu birabbin nas,
3: mencari makanan sendiri,
2: malikin nas,
4: anhu radhiyallahu
2: anhu, ilahin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, raja manusia, sembahan manusia,
3: diriwayatkan oleh
2: dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat ke-1 sampai 6
3: melaknat pelakunya.
2: Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Orang yang menjadikan
5: lembar doa secarik permohonan hamba.
6: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal?
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu.
6: Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia,
7: atau menyeberang jalan,
6: seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya.
7: Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah,
6: agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: Agar sampai kepada
8: tujuan. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ورسوله فقد ضل ضلالاً.
9: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an,
10: Radio Roja,
9: apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Qur'an tidak memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
4: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
9: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang mukmin dosanya, dan sedikit tangisnya buat orang menangislah kafir.
3: Karena tak ada yang menangiskan dunia akan dosa. Lebih orang-orang terdahulu mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu tertawa dengan banyaknya dosa
10: memberikan. Walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasan

0: فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara saudari, kita memang hidup di dunia, kita berjalan di atas bumi, kita merasakan segala bentuk, kita menyaksikan keindahan-keindahan, tapi satu hal yang pasti, ini hanyalah jembatan, ini hanyalah jembatan.

Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai

pajak harta orang beriman. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, puncak harta seorang mukmin adalah agamanya. Saat kehilangan, maka harta tersebut tidaklah akan tertinggal oleh suatu perjalanan. Dan

0: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya sama.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

yaitu orang-orang yang sabar dan benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur.

0: Ingatlah bahwa hanya
1: ra'aitahum
0: dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 143 FM, Koja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha

0: يبدأ الخلق ثم يعيده ثم
1: مصيبة بتاع كأجامة. Berkata Abdullah bin Sulaiman rahimahullah, bukanlah musibah itu ialah petaka yang menimpa diri seseorang ataupun hartanya atau juga petaka yang menimpa anaknya.

0: hingga ia melihat kebatilan sebagai suatu kebenaran dan kebenaran sebagai suatu kebatilan, serta ia melihat kebaikan sebagai kemungkaran dan kemungkaran sebagai suatu kebaikan.
1: والسابقون آمنون من المهاجرين والأنصار
2: والذين سلف
3: Semua kita pasti marah ketika mendengar Al-Quran dicaci maki. Semua kita pasti tidak rela dan tidak ridho ketika kitab suci kita ini diinjak-injak, dianggap dusta dan bohong dan bohong. Namun untuk mensikapinya, berusahalah ya akhwat Islam dengan keilmuan dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela. Semua Muslim tidak akan rela Al-Quran dihina-hina. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah, tak akan pernah rela. Siapapun juga menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar. Mereka menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyair. Mereka menuduh Rasulullah sebagai dukun. Mereka menuduh Rasulullah gila. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin, cerita orang-orang dulu saja. Betul-betul kita, tapi berbagai macam perkara dengan ilmu, bukan dengan kemarahan, dengan emosi yang membabi buta. Jangan menghukumi sesuatu dengan perasaan belaka, dengan kemarahan belaka, dengan emosi, kan tetapi semuanya harus dengan ilmu. Mempertimbangkan adalah masmas dan mudarat, bukan karena pengecut, bukan karena takut, tetapi untuk menjaga darah kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin tak punya kemampuan, kemaslahatan yang lebih besar dari itu. Inilah ya akhwan Islam yang banyak ditinggalkan oleh pemuda-pemuda di zaman ini. Ketika pemuda-pemuda itu begitu semangat memperjuangkan Islam, sudah terbakar emosinya, ia tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama. Kita lihat di zaman sekarang, apa kemampuan kita? Kemudian apakah itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar atau tidak? Semua Muslim tidak akan rela Al-Quran dihina.
0: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
0: Saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita.

0: apa yang tercela dari harta, Pak? Ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
1: Saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah

0: daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahir yang apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati
1: sesungguhnya,
0: dan amal perbuatan.
1: Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
0: Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara. Dan takwa itu tempatnya. Saudara, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah
1: tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada
0: Allah
1: mereka
0: berfirman,
1: karena kedengkian yang ada di antara mereka.
0: Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hati.
1: Barang siapa yang kafir hati terhadap ayat-ayat Allah,
0: sucikan
1: maka sesungguhnya
0: dari noda-noda,
1: Allah sangat cepat hisabnya.
0: Kotoran-kotoran dari dosa-dosa, karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan
2: ayat-ayat
0: sukses dunia.
1: Ayat.
0: Allah berfirman.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang
1: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: para nabi, para
1: utusan, idza mata ibnu adam,
0: diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan paling penting adalah memperbaiki hati,
1: sedekatin jariyah,
0: zakihim,
1: aw ilmin yuntafa'u bih,
0: bersihkan mereka dan mengajari mereka
1: salihin yad'u
0: lah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya.
0: Namun bagaimana
3: ia
0: cara
3: berkata,
0: membersihkan hati
3: bahwa
0: kita?
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia,
0: dalam
3: kecuali dalam tiga hal, yaitu
0: orang
3: sedekah jariah
0: jiwa,
3: atau ilmu yang bermanfaat,
0: cara-cara yang tidak
3: atau anak soleh yang mendoakannya.
0: Tidak pernah diajarkan hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan Al-Qur'an, telah menjelaskan kepada kita. Kenapa kita tidak merasa cukup?
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
0: Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa
1: doa
0: dengan mengamalkan
1: dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari,
0: ibadah-ibadah
1: zikir
0: yang
1: pagi dan
0: oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: ibadah-ibadah dan ketaatan.
1: Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Innal imana yahluku kama yahluku
2: as-sawm." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah.
1: Sesungguhnya iman
2: zikir yang sebanyak-banyaknya
1: bisa luntur
2: dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Maka perbaharui
3: asbahna wa asbahal mulku lillah
1: selalu
3: walhamdulillah.
1: Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan,
3: Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm
1: wa
3: khayra ma ba'dah.
1: Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan tidak.
3: Rabbi a'udzu bika minal kasal
1: lakukan,
3: wa su'il kibar,
1: amalan-amalan yang bisa menjadikan hati menjadi
3: 'adzabin
1: finnar
3: wa 'adzabin fil qabr.
1: Di antaranya, pertama,
3: kami telah memasuki waktu pagi
1: dan yang
3: kerajaan hanya milik
1: Allah
3: semata.
1: Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Segala pujian hanya milik Allah.
1: Rasulullah SAW
3: tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar,
1: meminta kesucian
3: kecuali Allah yang Maha Esa.
1: Nah, di antara
3: tidak
1: doa
3: ada sekutu baginya,
1: Allahumma
3: baginya kerajaan, serta baginya pula pujian. Dialah
1: ya Allah,
3: yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Kesucian hati.
3: Wahai
1: Kamulah sebaik-baik.
3: Aku memohon kepadamu
1: kesucian hati,
3: kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya.
1: Tidak ada yang bisa
3: aku berlindung kepadamu
1: kecuali karena
3: dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya.
1: Makanya, ketika
3: wahai Rabbku,
1: kita mendengar
3: aku berlindung kepadamu
1: mengajak kita
3: dari
1: untuk
3: kemalasan
1: sholat,
3: dan keburukan di hari
1: tua. Kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa?
3: Aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam
1: kubur.
3: Dibaca pagi satu kali.
1: Yang kedua,
2: lakukan lembar doa
1: semangat
2: secarik permohonan hamba.
1: Keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk
2: itu
1: mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai
2: semua perbuatanmu
1: Allah, tentu butuh ilmu.
2: Dalam catatan amalan,
1: makanya
2: dan
1: banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar.
2: Kematian.
1: Bahkan kata Nabi, "Mayyuridillahu
2: menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan kebaikan, dan perkasa.
1: Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan fahamkan dia tentang kebaikan. Ilmu adalah kunci kebaikan.
2: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
1: Makanya kita harus bersemangat dalam belajar. Tidak cukup hanya itu, yang
2: apakah seseorang
1: adalah kita
2: akan ada di surga?
1: Kalau tidak ada artinya ilmu, kalau tidak kita amal. Kata setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotor.
3: Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar,
1: dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul
2: sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian.
1: Mereka pun datang menyambutnya
2: sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah setelah kalian kepada Allah, dan hendaknya
1: di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan pelaku yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menghibur mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
0: Banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan, dosa apa yang sudah kita kerjakan, kemudian
1: orang-orang yang
0: tidak kita
1: tinggal
0: lakukan
1: di dunia.
0: Selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja yang mengevaluasi kerugian dan keuntungan,
1: bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik
0: yang tidak selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki
1: layu dahulu tanah yang dipadatkan.
0: Karena seorang mukmin itu
1: mereka
0: tidak jatuh
1: pergi,
0: lubang
1: dan kita pun akan mengikuti.
0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: dia akan memanggil
0: kita semuanya, termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai
1: dia
0: kita berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi
0: ya yang mengetahui perkara
1: dan mereka tidak
0: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

0: disaksikan oleh malaikat. Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunna.
1: Kalau sekiranya perbuatan itu baik,
0: lajeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.
1: Para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satu pun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar.
0: Siapa yang ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunna. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: وعلى آل محمد
0: إنك حميد
1: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: اللهم رب هذه الدعوة
1: التامة اللهم بارك على محمد
0: والصلاة
1: وعلى آل قائمة. محمد
0: آت كما باركت على آل إبراهيم والفضيلة
1: إنك حميد
0: مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي
2: يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا
3: Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab itu Al-Lawul Mahal yang ada di sisi kalian. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
4: Salat munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Bukan di rumah, perempuan. Antum menjadi perempuan.
3: Buah manis beriman
4: kepada takdir utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
4: hidup tanpa kesah.
3: Sampai semut yang berjalan
4: sifat orang munafik
3: kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu.
4: Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mereka
5: kul qadarullah. Kalau ada musibah katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
6: Yang lalu biarlah benar. Yang lalu biarlah benar. Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Ini merupakan hukuman wa junud.

0: Nabi, Zaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, fitnah apa yang paling dahsyat? Beliau pun menjawab, dihadapkan kepadamu kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, engkau tidak mengetahui mana yang akan engkau ikuti.
1: Mutiara Salaf. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahu al-Bukhari.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi

0: dari Gunain bin Qais rahimahullah. Dahulu kami di awal Islam saling memberikan nasihat dengan empat perkara. Kami berkata, beramalah di masa mudamu sebelum masa tuamu, dan beramalah di masa renggangmu sebelum masa sibukmu, dan beramalah di masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan beramalah di masa hidupmu sebelum ajal matimu. Mutiara Salaf.
1: Takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sedih. Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya adab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kain wong yang basah.
3: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob Roja yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan

0: Selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran.
1: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali siksa kubur dengan meninggalkan
0: tidak
1: orang-orang
0: ada ilah yang berhak diibadahi.
1: Barang siapa berbuat engkau demikian,
0: niscaya lepaslah
1: ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya dan hanya kepada Allah kembalimu.
2: Allahumma astur Allah ya ayat Al-Quran.
3: Allahumma qadni yadayya wa khayr
2: rasul sallallahu alaihi wa sallam
3: wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti
0: wa nabi hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan
1: dan
0: kiri,
1: dari Abu Hurairah
0: dan dari atasku,
1: kepadanya,
0: aku berlindung berkata, dengan kebesaranmu.
1: Aku mendengar Rasulullah
0: agar aku tidak disambar dari bawahku.
1: Dunia
0: aku
1: itu
0: berlindung dari dipenamkan ke dalam
1: di dalamnya.
0: Dibaca satu kali
1: dan dibesarkan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: wa min sharri ash-shaytani wa sharri.
4: Qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, langit dan bumi, Rabb segala sesuatu
1: dari
0: dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi.

0: iku atau mendorong seorang muslim kepadanya,
1: ya
0: dibaca
1: kami
0: satu kali.
1: Ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat ke-147.
2: وَقَالَ رَبُّكُمُ
0: الْمَلِكُ وَاسْتَجِبَ لَكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dengan menyebut nama Allah, saluran tilawah tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا

0: Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat-ayat Al-Quran. Mutiara Salaf. Mengingkari kemungkaran. Berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, mengingkari kemungkaran dengan hati adalah kewajiban atas setiap muslim di setiap keadaan. Adapun mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka itu sesuai dengan kemampuan.
1: Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebenar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghiru al-fahisyal badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kajian Islam di Roja TV dan Radio Roja Bandung.com.
3: Apa yang tercela dari harta, Pak? Ya. Artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
0: Hari kiamat. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berbarat.
0: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Struk ini kadarullah juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya.
4: Dalam kehidupan yang memuaskan.
5: Bahkan dari dan penelitian orang statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik nih ada satu orang yang kena struk.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Sabar yang terpuji pelakunya, maka na'inda mufaja'atil musibah. Itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إن
1: يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.

0: saja.
1: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
2: Ayat-ayat Al-Quran
3: yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: قال ربكم ادعوني أستجب لكم.
2: Lembar doa secarik permohonan hamba.
3: أستجب لكم.
2: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari.
4: Dan itulah
2: zikir pagi dan petang.
4: Orang-orang yang beramal.
3: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
2: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
3: Amsayna wa amsalmul kulillah.
4: Dia berkata,
3: walhamdulillah,
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: كما تلعن وسكب قصره.
3: لن
5: بهو كرجاً هنى ملك الله سمتا
3: سكال بجياً هنى ملك الله تدك أدى إله yang berhak diibadahi dengan benar.
4: Bukankah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman
3: ada
4: untuk
3: baginya,
4: tunduk hati mereka
3: baginya kerajaan
4: Allah dan kepada kebenaran yang telah turun
3: pujian
4: kepada mereka, dan janganlah
3: dialah
4: mereka seperti orang-orang yang sebelumnya
3: atas segala
4: yang
3: sesuatu
4: telah diturunkan Alkitab kepadanya.
3: Wahai Rabbku,
4: kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu
3: kebaikan
4: hati mereka menjadi keras,
3: dan kebaikan
4: dan kebanyakan di antara mereka adalah
3: orang-orang
4: yang fasik.
6: Radio Roja
3: dari kejahatan malam ini,
6: cahaya sunnah
3: dan kejahatan sesudahnya.
6: Mutiara Salaf.
3: Wahai Rabbku, aku juga berlindung kepadamu
6: Ibnu
3: dari kemalasan
6: berkata,
3: dan keburukan di hari tua.
6: Generasi as-salaf as-solih.
3: Wahai
6: ya Allah,
3: Rabbku,
6: muliakanlah aku,
3: aku
6: dengan
3: berlindung
6: kepadamu dan janganlah
3: dari siksaan di neraka
6: diriku dengan
3: dan siksaan di alam kubur. Dibaca sore satu kali.
2: Lima doa secara permohonan.
7: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja.

0: ada yang bisa menghilangkan kau kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
1: Ma'asada min musibatin illa bi'idnillah.
0: Kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
2: Seseorang yang apabila mati di atasnya

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan.

ketika apabila telah datang kematian kepada mereka. Mereka berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha Tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.

0: jin dan manusia, kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
1: Laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

السقائف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة

Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Galura 104,7 FM, Radio Roja, Bandung, Ngajomantara.

0: يضحكون.
1: Jadi swadayana
0: وإذا مروا بهم يتغامزون.
1: Sedekah
0: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن
1: tulang atau napi para dokter anu spesialis di bidang tulang. Sendi-sendi jalmi teh bahnu alit bahnu ageng sadayana ayat 360 sendi. Setiap dinten, bahkan setiap saat, setiap sendi urang teh naon cing ngekakenaan ku kewajiban sodakoh. Ala kulli insanin kulla yaumin 360 sadaqah. Setiap dinten, setiap jalmi, kakenaan, ku kewajiban sadaqah, minimalna 360 kali. Sabab eta, anu dilakukan, anu aya, sendi-sendi nu aya dina diri urang. Maka setiap kali urang ngalakukan kasayan, amal soleh, bahwa amal soleh kanggo dirinya lira, bahwa amal soleh kanggo kepentingan batur seperti nulungan batur, atanapi kanggo lingkungan hirup di sakurilingan urang bebersih sareng satrasna. Eta dilakukan ku sendi-sendi tulang urang sadayana nu 360 sendi dina rangka urang teh, eta teh ngalakukan aktivitas, ngalakukan amalan kasayan, maka eta mangrupi sodakoh. Jantan hadisnya nuduhkan yang sodakoh saris mengukur ku harta, ku artos, ku anggoan, ku barang, masihan ka batur ente. Tapi langkung umum, setiap bab kasayan, setiap amalan kasayan, eta teh sodakoh. Tahlil sodakoh, takbir sodakoh, tasbih sodakoh, tahmid oge sodakoh, amar ma'ruf nahi munkar sadayana eta oge sodakoh. Fa kullu syai'in yuqarribu ilallahi azza wa jala min qawlin au fi'lin fa innahu sodakoh. Setiap perkara, bahwa ucapan, bahwa amalan, anu tiasa nyakatkan diri ke Allah subhanahu wa ta'ala, eta teh sodakoh. Dugikan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hiji hadis anu sahih. Riwayat Imam Muslim ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anjeunna ngadawuh, innaka idza

أنت الرجل في دابته وحملته عليها أو رفعت له عليها متاعه فهو صدقة. لمن أنجل نولungan هجي جالما karena tutungganganna naik ka pungkur mah tutungganganna teh onta atanapi kuda atanapi keledai kitunya. Ayeuna mah mungkin motor, mungkin sepeda, mungkin beca, mungkin mobil sareng satrasna. Anjeun nyandak barangna, ngangkat barangna ditaekeun kana kendaraanana. Maka eta teh sodakoh kanggo anjeun. Sodakohna kunaon? Ku tanaga. Sodakohna kunaon? Ku badan urang, ku jasa. Nalika ngangkat, maka sadayana sendi urang berfungsi. Boh nu alit, boh nu ageng. Sadayana ngagaduhan andil. Nalika ngangkat eta barang, bari tiba bergeg, bari tiba pereket, ngerahkan tanagana. Sadayana persendian urang berfungsi di dinya. Ya, maka eta ge sedekah anu dilakukeun ku persendian urang sadayana. Dumasa rekana hal eta sagala perkara anu sae eta teh sedekah. Sanaos saena teh ngukur kauntungan kanggo pribadi urang sapertos salat, sapertos saum, sapertos zikir, sapertos membaca Al-Qur'an atanapi anu aya manfaatna kanggo batur infak. Eta jelas sedekah hatunya. Kalebet nulungan batur, kalebet mengukur ku imut ka batur. Tersenyum imut nya. Bari nunjukkeun paroman anu bear marahmai anu pikaresepeun setiap jalmi anu ninggalna eta teh sedekah. Aya teu sendi anu digerakeunnya aya mungkin di rahang nya. Mungkin sendi-sendi anu aya dinararai urang sareng saga sareng satrasna maka eta oge sedekah. Dumasar kana hal eta maka sedekah ku persendian urang hartosna ku ngalakukeun amalan-amalan anu sae. Eta teh sadayana sedekah anu aya pahalana ti Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam netelakeun di akhir hadis ya wa yuzyu min dzalik. Rakaatan yarkauhuma min adh-dhuha. Sadayana sedekah-sedekah nu dilakukeun boh ku persendian boh ku zikir. Zikir oge kan sedekah. Eta katutup ku dua rakaat nu dilakukeun dina waktu duha. Halia salat duha. Ya'ni annaka idza sallaita min adh-dhuha rak'atain ajza'ta an kulli shadaqati allati 'alaika wa hadza min taysirillahi 'azza wa jalla 'alal 'ibad. Hartosna lamun urang salat dua rakaat nalika salat duha. Maka eta tosami sareng sedekah-sedekah anu memang tos diwajibkeun ku Allah kana sadayana persendian urang tur ieu kalebet kamudahan anu dipasihkeun ku Allah ka hamba-hambana. Tadi kan disebutkeun setiap sendi dina tubuh urang ngagaduhan kewajiban sedekah tiap dinten. Tiap dinten sana persendian orang teh ngalaku ngagaduhan kewajiban. Wajib dan wajib sedekah. Sedekah teh ku cara naon ngalakukeun kasayan amal-amal sae. Karabat amar ma'ruf nahi munkar, karabat talabul ilmi, karabat ta'limul ilm. Diajar ilmu atanapi ngajarkeun ilmu. Sadayana eta sedekah. Jadi sadayana urang kakeunaan ku kewajiban sedekah unggal dinten. Tah sadayana eta tos kahendal, tos cekap ku ngalakukeun dua rakaat nalika salat duha. Maka tos dianggap ngalakukeun kewajiban. Ya. Tina hadis ieu aya sababaraha faedah atanapi pelajaran. Pelajaran nu kahiji wa fi hadzal hadis
dalilun ala anna sadaqata tutlaqu ala ma laisa bimalin. Dina hadis ieu ngandung dalil yen sodakoh teh tiasa dilakukan oge sanes ku harta. Orang kan salami ieu lamun nguping sodakoh, pasti nu dibagi teh harta, bu hartos, barang, tuangan atau napi nusasa. Henteu mengukur gitu. Tiasa oge ku jasa, malah disebutkan imut kabatur oge eta sodakoh. Bahkan, tiasa oge sodakoh ku masihan hapunten kabatur anu ngalakukan kesalahan ka urang. Kantos kan orang ngabahas hiji hadis ngenaan hiji sahabat iman na ageng kuat tapi miskin, fakir. Lamun aya seruan jihad, pengawal na tu. Sumping ka Nabi SAW, wahai Rasulullah, mana barang-barang salira anu bade dicandak ka medan perang. Wes ku abdi nu manggulna, ieu sedekah abdi. Kan jihad teh ku harta sareng ku jiwa. Ya. Allah netelakeun innal ladzina amanu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jalmi-jalmi iman jihad terus jihad ku harta sareng jiwa. Harta teu gaduh, ari kapungkur sama para sahabat upama esuruan jihad teh henteu disantuni teu ditunjang ku nagara henteu. Da teu acan mampu nagara nu dipimpin ku Nabi sallallahu alaihi wasallam kanggo ngabiayaan jihadna para mujahidin. Tapi aranjeunna ngabiayaan nyalira, pedangna nyalira, kudana nyalira, perbekalanna nyalira, sadayana nyalira, jihad ku harta sareng ku jiwa. Taya sahabat ku harta teu tiasa. Akhirna ku tanaga. Mana ya Rasulullah barang-barang salih? Geus ku abdi dipagul jihad sana ku harta tapi kunan ku jasa. Kitu tah. Hiji waktos aya seruan jihad jalmi sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana barang anu tiasa dicandak? Teu aya, mengukur pedang. Hanya pedang oge dicandak atuh. Akhirna ya sahabat sedihnya. Akhirna anjeunna ngiring angkat bari jeung sedih sabab teu tiasa sedekah jihad ku harta atanapi ku tanaga. Nalika wengi Nabi sareng para sahabat istirahat kemah di jalan. Bada salat subuh anjeunna netelakeun saha di antara aranjeun anu tadi wengi sedekah. Daya nu ngasung, sodakoh kasaha, dati aya jalmi. Di tengah padang pasir itu. Di perjalanan nuju ke medan perang. Sekali teh nu ngajau, dua kali teh nu ngajau, katilu kali abdi ya Rasulullah. Aya nu ngasung tuh. Saha itu teh sahabat nu tadi tah. Nah terus sodakoh nakumaha. Saur iya jalmi. Ya Rasulullah abdi upami jihad, tegaduh harta ku abdi sok, digantos ku tanaga, mengnyanakan barang salira, tapi dina jihad dia mah salira ternyanak barang nanaun. Abdi sedih. Maka tadi wengi abdi nyarios, ya Allah sahawai jalmi anu kantos dolim ka abdi. Ngalakukan kesalahan ka abdi. Sahawe boh dihaja, boh tehatir dihaja. Ku abdi sadayana dosa aranjena nusalah ka abdi dihapunten. Turhapunten abdi teh mangrupi sodakoh abdi kanggo aranjena. Tak itu sodakoh abdi teh ya Rasulullah masian hapunten. Kumasor Nabi SAW, abshir fa inna allaha qad taqabbala sodakotak. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam gembira anjeun, bahagia anjeun sabab saestuna Allah tos nampi sedekah anjeun. Kenaan sedekahna teh kumasihan hampura ka batur anu kantos ngalakukeun kasalahan. Eta oge sedekahnya.
daya dendam, ente ngebuntut bangkong gitu, ente ngunek-ngunek teras, kamu ayah kahoyong awas dibalas, ente dibablaskan, diikhlaskan, dihapunten sadayana. Tenyesa sakadik oge, kahoyong males karena keawanan batur hente. Tak itu, sedekah. Sanes ku harta. Jadi sedekah te terbatas ku harta. Tiasa ku jasa. Tiasa ku masihan hampura ka batur anu kantos ngalakukan kesalahan ka urang sadayana. Ye faedah anu kahiji. Kadua. Wa fihi aidan dalilun ala anna raka'atai dhuha sunnah. Sunnatu kulli yaum. Liannahu idha kana kullu yawmin alaika sadaqah ala kulli adwin min a'dha'ika wa kanatir raqatan tujji'uhu fahadha yaqtadi anna salata duha sunnata kulla yawm min ajri an taqdiya sadaqat allati alaika. Kedua, faidah nu kedua. Dina hadis yoga ya dalil yen salat duha dua rakaat sunnah anu tiasa dilakukan unggal dinten. Sebab kan ulama ikhtilaf. Kuma hukum salat duha. Ini jelas salat duha sunnah. Tapi nah sunnah dilakukan unggal dinten atau sekali-kali hungkul. Para ulama ikhtilaf. Ya netelakan sunnah na salat duha itu unggal dinten. Sebab Nabi Oge itu unggal dinten. Kadang-kadang Nabi SAW salat duha unggal dinten seolah-olah itu pernah ninggalkan. Kadang-kadang pleng itu ngalakukan seolah-olah tara ngalakukan. Jadi kan para ulama netelakan sunnahna salat duha itu unggal dinten. Sapali dia netelakan sunnah unggal dinten. Nah, yang disunnahkan ku Nabi sana sekali, sunnah dilakukan sesering mungkin. Sana Nabi tengah lakukan unggal dinten, tapi lamun eta sunnah ma. Unggal dinten lakukan. Kalabat, anu ngagaduhan pamadegan kitu teh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Saur anjena hadis ye nuduhkeun yen salat duha dua rakaat sunnah nu dilakukan unggal dinten. Naon sababna? Sabab lamun setiap dinten urang sadayana kakeunaan ku kawajiban sedekah ku setiap anggota badan urang. Unggal dinten kan wajib sedekah. Teras sedekah nu dilakukan ku sendi-sendi tulang orang teh tos katutup ku dua rakaat salat duha maka ia nuduhkan yen salat duha teh sunnahna dilakukan unggal dinten. Daya makruh memang sapali ulama netelakan makruh unggal dinten salat duha. Sapali ulama tapi sapali dia netelakan teu makruh atuh. Dan Nabi SAW mungkin sering ngelakukan sanaos teu unggal dinten. Tah lamun setiap dinten orang wajib sedekah ku sendi-sendi tulang orang tur hal eta tiasa katutup ku salat duha maka salat duha teh kalebet sunnah nu dilakukan unggal dinten. Sunnah sae. Salat duha aya peran tulang-tulang sareng sendi orang tuh, ya iyalah. Dari tama gerakan kumaha orang tiasa tatih, lamun tuh ditopang ku tulang ku sendi kumaha orang tuha. Qala ahlul ilm, tos cumarias para ulama. Duha dingawitan nalika matahari luhurna saluhur tombak. Urang mah teu tiasa ngukur kitunya sabab di urang mah seueur gunung seueur bangunan ayeuna mah. Matahari pas muncul teh teu katinggal. Mun teu luhur namanya katinggal itu mata poe kan kitunya. Sabab kahalangan ku gunung pas ayeuna urang di Bandung daerah timur mana timur teh itu tuh kahalangan ku naon ku aku seueur gunung, sareng bangunan.
tetiasa.

0: tetesan ninggal. Tapi lamun di pinggir pantai atau napi di padang pasir, anu luas satungtung dele padang pasir, tiasa mecengho tuh. Pas kira-kira matahari luhurna sami sareng jangkungna tombak, tah eta ngawitan. Kira-kira seperempat atau napi sepertilu jam sabada terbit. Seperempat jam sabada terbit. Kinten-kinten 15 menit sabada matahari terbit. Atau 20 menit sabada matahari terbit. Nah, eta tos lebet waktu sholat duha. Dugikan ka iraha, dugikan ka ila kubai zawal. Kubaili zawal teh hartosna beberapa saat sate acan zawal. Beberapa saat bahasa Sundana, sababaraha menit sate acan zawal. Zawal teh naon? Zawal teh pas matahari di tengah-tengah, teras bade mengkol ke arah barat. Naon barat teh? Kulon, kulon, wetan mah timur. Ke timur, ke kulon. Eta zawal, pas name bade, bahasa orang nama tergelincir, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Sunda naon tergelincir teh, tisirile, tisoledat. Nah, pokoknya mah kira-kira 10 menit atau napi 15 menit satu acan waktu zuhur. Sadana ya waktu kanggo sholat duha. Namun umpamana ayana terbitna matahari pas jam genep, waktu sholat duha jam genep saparapat, atau napi jam genep 20 menit, hampir setengah tujuh, mangga sholat duha. Jikan kairaha, lamun umpamana zuhur, umpama ya, zuhur ta jam 12, ya kira-kira jam 11 langkung 50 atau langkung 45. Tah, tapi mana anu paling afdol teh diakhirkan kira-kira jam 11, jam 10. Sebab Nabi SAW menetelakan dina hiji hadis. Anu katampi di Zaid bin Arqam diriwayatkan ku Imam Muslim na kitab Sahih Muslim. Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Saur Nabi SAW sholat awwabin. Sholat awwabin itu sholat duha. Nalika anak onta tos ngawitan kapanasan. Al-fisol teh hartosna anak onta anu bada disapih gitu tah. Tah biasa nama. Eta anak onta teh depa dihandap. Katanya. Tah, kajabi upami tos panas namewe. Nangtung teras ngiuhan dihandapan beteng indungna. Tarmidul fisol teh gitu. Tureta diperkirakan sekitar jam 10 atau napi jam 11. Kumargi kitu para ulama netelakeun inna ta'khira raka'ati duha ila akhiril waqti afdal min taqdimiha. Saya sunnah ngakhirkan waktu sholat duha, dugikan ke akhir waktu kanggo sholat duha, eta langkung utama dibanding di awal. Jadi lamun umpamana orang tiasa ngalakukan sholat duha jam 10, jam 11, eta langkung saya. Tibatan di awal umpamana jam 7 gitu tanya. Atau nanti jam setengah tujuh gitu tah. Langkung utama naon? Langkung utama diakhirkan. Sakumaha Nabi SAW nganjurkan supaya ngalakukan sholat duha diakhirkan. Kajabi upami ayah halangan. Wah orang mah tuh dah pada didamel. Pas jam 10, jam 11 mah repot gitu umpamanya. Nuju di damel, nuju ayah itu, ayah iya, ah taswe setengah tujuh, mah enggak tidak naon. Kenging. Tapi ibu-ibu makan pahlawan rumah tangga tuhnya, lamun zaman wayah kia rempong. Jam setengah tujuh, jam tujuh teh ciweuh kene. Nya, wayah kia manu jelas memasak, kanggo caroge sareng palaputrana samemeh arangkat damel atapi angkat sakola. teras atau seta beberes nyupirnya, nyuci piring maksudnya, ngepel kakebut sarang satrasna. Iya, eta teh jam-jaman atuh, jam salapan nembe beres, jam 10 nembe beres gitu teh, jam salapan nembe beres nembe istirahat heula, ngaleut heula, nya ngalempengkeun heula cangkeng gitu tah. Jam 11, jam 10, jam 11 nembe rada salse, terus bareres, terus bersih, terus suara segala rupa. Nembe prung duha, pas tah kanggo istri mah, nya. Jadi walhasil jalmi teh dianjurkeun ngalakukeun salat duha teh diakhirkeun. Ta iya sadayana narangkeun yen kanggo ngalakukeun kasayan teh seueur carana, seueur jalanna. Tiasa ku tasbih dianggap sedekah. Tiasa ku amar ma'ruf nahi munkar dianggap sedekah. Tiasa ku diajar ilmu dianggap sedekah. Tiasa ku salat dianggap sedekah. Sadayana mangrupi kasayan nuju kana karidoan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita Syaikhul Utsaimin rahmatullahi alaih natalakan falhasilu annal insan qad fatahallahu lahu abwaba turuqil khair kathira wa kullu syai'in yaf'aluhu al-insan min hadhihi turuq fa innal hasanata bi asri amsalihha ila 700 dha'fin ila adhafin kathira. Walhasil kesimpulan setiap manusia ku Allah tos dibukakan pintu-pintu kasayan anu kalintang seurna. Segala sesuatu nu dilakukan ku jalmi mangrupi kasayan. Boh kasayan mengukur kanggo diri sorangan. Atanapi kasayan mengukur kanggo batur. Atanapi kasayannya kanggo diri sorangan oge kanggo batur, kanggo balarea, malah bahkan kanggo kepentingan, kanggo lingkungan hirup. Jalan umpamana, kurang disapu, diberesan. Nye. Lamun aya nubaralana dipicenan, lamun aya beling, atanapi cucuk, atanapi kerikil-kerikil tajam, kerikil naon bahasa Sundana. Batu-batu aralit nusara reket ke orang diberesan, disiakan, bisi ayah nukacugak, bisi ayah nurahet. Nya katingali lingkungan hidup teh asri, bersih gitunya, rapi. Nya batur ngaros nyaman nalika ngalangkung kadinya. Oh, eta mah sedekah anu luar biasa ageng. Amal nu paling dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam natalakeun wa habbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal nu paling dipikat cinta ku Allah ternyata ngalebetkeun kabagjaan, kasenangan, kagembiraan ka hate papada muslim. Batur teh jadi resep, jadi seneng ku kalakuan urang, ku amal urang. Ta eta. Paling dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Tur hiji kasayan pahalana dilipat gandakeun 10 kali lipat, 700 kali lipat dugikeun ka langkung seueur deui tibatan eta. Manja bil hasanah falahu asyru amsalih. Bisa jalmi anu ngalakukan hiji kasayan, Allah dilipat gandakeun pahalana 10 kasayan. Nya. Dugikeun ka 700 kali lipat, dugikeun ka mang lipat-lipat langkung seueur deui tibatan eta. Nah janten tetela sodakoh teh sanes mengukur ku harta, ku tuangan, ku barang. Tapi tiasa oge kunan, ku takbir, ku zikir, tiasa ku sholat, tiasa ku amar ma'ruf nahi munkar, pokona sagala kasayan ku dilakukan ku urang wa ucapan, wa amalan, eta sadayana sodakoh. Tur memang unggal dinten orang diwajibkan sedekah ku Allah. Kewajibannya dikenakan ke setiap persendian tulang orang. Anu sadayana ayat 360 persendian. Tah gitu, pemirsa sadayana kaum dangu cekap sakitu heula penjelasan dina enjing-enjing iya orang masih gaduh sisa waktu sakanggo tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Barakallahu fiik. Taya padudung, taya syarat kanggo salat duha teh kedah jalan-jalan heula. Henteu. Nya. Cobi ka jalmi anu kitu taros dalilna ti mana? Dalilna yen kanggo salat duha teh kedah jalan-jalan heula. Taya sama sekali nya. Jadi dikengengkeun salat duha boh jalan-jalan heula boh henteu. Umpamana saatos salat subuh urang atanapi hiji ibunya terus sholat subuh, terus zikir, terus ngaos, dugikan ka jam 7, satu jam 7 terus langsung sholat duha teka manahala, emang enggak? Salami, eta si ibu itu ayah kewajiban ka carogena sereng kam orang kalih nanya, lamun ayah caroge mah ulah gitu, sebab ngurus caroge sarang orang kali wajib ari salat sunat duha sarang zikir ngadoa mah hukumna sunnah ulah dugikeun ka nu sunnah ngelehkeun anu wajib kanggo ngudag nu sunnah ibu-ibu terus sarogena amek-amekan ieu rek ngantor teu acan aya sarapan teu enak teu acan aya cik kopi hayo we ngadekul ngaos. Jawabna teh cing pa ieu mah hak Allah kada dipayunkeun teu badan hak jal salahnya. Hak Allah nu mana anu kedah ditunaikeun wajib aya anu sunnah mah nya. Kantunkeun kaung ngadag nu kawajiban. Sabab ngamulyakeun caroge kalebet katetapan ti Allah Azza wa Jalla oge anu wajib ya. Tah jadi dikengengkeun pa dudung ngalakukeun salat duha sanos teu jalan-jalan heula teh ya katerangan tina hadis yen syarat duha teu kedah jalan-jalan heula. Wallahu a'lam. Mangga. Iya. Kahiji tadi disebutkan salat duha teh mung ukur 2 rakaat. Eta teh jumlah minimal. Tiasa teu langkung, sanes tiasa deui bagus. Sae afdol. Langkung seur jumlahna langkung sae. Tapi maksimal, aya maksimal 8 rakaat. Ya, janten anu disebutkan sadayana kewajiban sodakoh tadi tos kahendol katutup ke 2 rakaat sholat duha, kamu langkung ti 2 rakaat. Kenging opat, kenging. Kengeng duikin ke 8, sae sanes kengeng deinya. Pahalana langkung seur, sumuhun langkung seur. Upami kadar, keikhlasan, kehusuana nasami, ya langkung seur rokaat, langkung seur pahala. Tapi lamun 2 rokaat khusu, ikhlas, tapi 8 rokaat teh, bari malaweng, bari hayong kapuji, ya langkung utami anu 2 rokaat, tapi ikhlas dan khusu. Tapi lamun kadar keikhlasan, kehusuan, segala rupina sami, langkung seueur rakaat, langkung sae. Eta anu kahijina. Kadua naon? Oh, kenging teu pahala eta dihadiahkeun ka sepuh urang anu tos ngantunkeun. Kahiji, urang teu kedah ngahadiahkeun pahala ibadah ka saen urang ka sepuh, margi tos otomatis. Ka guru orang dugi, ka sepuh orang dugi. Nah, sababna orang ibadah. Ngalakukeun amal soleh ka saean. Salah sawiusna teh peran ti sepuh orang. Sehingga, naon-naon ku orang dilakukan mangrupi ka saean, otomatis eta teh dugi. Ya. Nah, kajabi ibadah-ibadah tertentu. Seperti umroh gitunya. Tak teras diumrohkan atas nami orang tua haji dihajikan atas nami orang tua kurban sodakoh anu sifatna sodakoh. Anapun sholat ente saum tiasa te iya tiasa saum nadar anu naon sametan sepuh orang anu kantos nadar bade saum tapi tiasa nakalaksanakan kabujeng mot dibangmayarkan ku orang leres. Cakumah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man mata wa alaihi siam fal yasumhu alaihi waliyuhu. Sing sajalmi anu maut tapi ngagaduhan hutang saum, prak bayar ku walina. Maksudnya saum, saum nazar. Anapun saum Ramadan, kurang terus dibahas, dibayarnya ku fidyah. Sanes dipanggil saumkan. Tah, kalebat hadis anu kurang kantos dibahas, hiji jalmi bade maot wasiat kaputrana supos ngabebaskan 100 budak. 100 maot teras 50 dibayar kurakana, anu 50 dipiwarang dibayar kuraina, suraina henteu. Ka abdi bade narosela ka Nabi SAW. Kengeng teu. Hanas dilakukan pek tekenging gitu kan, maka dilwalar ingkana musliman au muwahhidan, lamun bapaknya itu muslim atau nabi ahli tauhid. Terus disebutkan fatasaddaqtum wa hajjajtum wa sumtum, terus anjen sedekah, terus anjen haji atau nabi saum atas nama orang tua, maka bakal dugi ke anjena, bakal dugi oge ke anjen. Sholat itu disebutkan. Dumasar karena hal eta, maka sholat bahnu fardu, bahnu sunat, kelebet sholat duha, tekedah dihadiahkan pahala nakasepuh, tapi mangga tiasa dihadiahkan pahala nakasepuh ku amalan sodakoh, atau napi haji, atau napi umroh, atau napi anusanis. Nah, kalabat maca Quran, kalabat maca Quran, sapale ulama, mangga netelakan, kenging ya. Wallahu alam, mangga deh. Iya, sebutkan we, bapak angkat, sarang ibu angkat, gitunya. Anu ngurus ti alit. Jasana ageng. Kalabat ngadidik, ngabiayaan ngadidik. Teras, terus ngantunkin. Ayeuna urang anu masih hirup terus kurban atas nami anjeunna kenging teu kenging. Sebab jasana ageung. Naon sabenerna urang tiasa ngalakukeun ibadah amal saleh salah sawisna hasil didikan anjeunna. Tapi sing emut ya. Ulah salah paham, ya. Lamun ngurbankeun batur dirina nyaliran teu kurban. Ulah kitu. Jadi kewajiban kurban anu terutama kanggo diri nanyalira. Tahun iya. Teras orang masih ngagaduhan sesa rizki anu langkung. Orang oge hayang ngurbankeun sepuh orang, atanapi guru orang, atanapi ayah angkat orang. Jadi dua. Orang korban kanggo diri orang, teras oge kurban kanggo jalmi anu tos maot, anu seur jasana ka orang dua. Kan seseorang mah setahun iya mah abdi bade ngurbankan pun bapak. Diri nasri itu kurban. Salah. Engke tahun payun bade ngurbankan ibuna. Diri nasorangan itu kurban. Keliru. Lepatnya. Jadi anu utama na kurban heula kanggo diri urangnya lira. Setiap tahun. Ya. Tah, lamun masih aya sesa rizki tahun iya, mangga kurbankeun si fulan, si alan, sareng sagala rupi, mangga. Sanos dugikeun ka umpamanya 5 orang, urang gaduh sepuh 2 tos ngantunkeun, urang gaduh guru umpamana tos ngantunkeun, urang gaduh bapa angkat tos ngantunkeun, teras gaduh mertua 2 tos ngantunkeun, 7 urang ku urang sadayana dikurbanan, teras kanggo urang nyari jadi 8. Mesti ada 8 kambing. Anu hargana umpamana 6 jutaan. 6 kali 8 sabaraha. 48 juta. Tah. Kenging sapi hiji, sahiji domba. Mangga. Nah, kesalahan serna jalmi. Ah, abdima kurban teh kanggo pun biang tos ngantunkin. Padahal dirinya ayakan ente kurban lepatnya. Kurban kenhela kanggo diri sorangan upami atos teras ayakene. Orang tos besar domba kok diri orang. Ayakene sesartos. 5 juta deh, ah tiasa, hiji domba deh, kanggo ibu na, kanggo bapak na, kanggo saya, mangga ya, Allahu a'lam bishawab. Kumaha hukumna nganggo alat-alat kecantikan, make up, sarang satrasna, atau napi benda sanes, anu ngandung alkohol, terus ditempelkan di tubuh. Nah halal, nah haram. Haram, upaya dituang di leut, alkohol na lok, teler, haram, tekenging, ya. Aku mah ini tadi tuang tadi leut. mungkin masalah nanti nah alkohol teh najis atau napi itu kan gitunya. Lamun najis teh kengeng, tapi lamun teh najis berarti kengeng. Nah alkohol teh najis. Alkohol teh najis sebab teh dalil anu najiskeun. Oke, alkohol teh haram kanggo dileueut, kanggo dituang. Naon sababna? Sabab seueur buah-buahan anu ngandung alkohol. Umpamana durian, komo anu kolot terus asak. Segak eta teh. Atanapi umpamana aya buah mangga aromanis kolot asak. Dikeun ka coklat sadayana kulitna teh. Eta ngandung alkohol teh. Ngandung, eta segak pas dipesek segak. Kadar alkoholna tinggi. Atanapi peuyeum, peuyeum pasti ngandung alkohol. Teu mungkin henteu, kitunya. Nah haram. Namun setiap nu ngandung alkohol haram, maka durian teu kenging. Sebab ngandung alkohol. Nya. Teras naon tadi buah anu kolot asak, romanis nu kolot asak nu coklat, ngandung alkohol tinggi. Haram lamun kitu mah. Nah kitu, henteu. Aya dalil anu ngajelaskeun yen alkohol haram. Anu ayate kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap anu muskir, muskir teh nu matak mabok, eta khamr. Setiap anu matak mabok eta haram. Naon wae kandunganna? Teu setiap nu mabok ngandung alkohol, tur teu setiap nu ngandung alkohol matak mabok henteu. Nu jadi patokanna teh muskir henteuna, matak mabok henteuna. Aya teu nu mabok tapi teu ngandung alkohol, seueur narkoba teu ngandung alkohol. Nya. Seperti umpamana ganja ngandung alkohol teu. Teu. Tapi matak mabok haram. Umpamana sabu ngandung alkohol teu. Teu. Tapi matak mabok haram. Boh cair, boh padat, boh gas, gas sapertos ganja anu kitu kitunya bah bubuk sanos teu ngandung alkohol tapi muskir muskir teh matak mabok maka haram sanos sakedik sanos satetes maas karo kathiru faqalilu haramun naon anu seueurna matak mabok satetes naoge haram sakedik naoge haram maka teu kenging bade ngandung alkohol bade henteu nya. Jadi teu setiap anu matak mabok teh ngandung alkohol, tak tur teu setiap nu ngandung alkohol matak mabok. Coba peuyeum, peuyeum ketan umpamana, sakeler dileut sadayana. Mabok teu? Teu matak mabok. Teu aya kasus jalmi mabok ku sabab seueur teuing nuang naon? Peuyeum. Nya. Teu aya, tapi kan nuikeun ka ongkek nakut. Eta mah sanes mabok atuh nek we seueur teuing mah. Nu dimaksud mabok teh hilangna kontrol akal. Karena ucapan sareng pikir, ucapan ngaco gitu nya. Teras tindakanana sosolontodan siga nu gelo tah eta nu mabok teh. Sanes nek dugikeun ka utah, dugikeun ka seueul eta mah sanes mabok atuh. Oh, eta mah mabok durian. Mabok durian teh sanes mabok ku alkohol, ku minuman keras sanes benten eta mah. Saperta umpamana urang naik kendaraan sok mabok. Oh, sok haram atuh. Eta mah sanes mabok hilang kontrol akal eta mah masuk angin meureunnya terus seueul terus utah-utan sanes mabok nu diharamkeun eta benten ngan istilahna di urang sami-sami mabok. Tapi benten makna, benten definisi, benten penyebab, benten efek sareng segala rupi. Sanes istilahna sami-sami mabok. Mabok udara, mabok darat, mabok laut, dina kendaraan. Eta sanes mabok anu dimaksad diharamkan dina Al-Quran. Tah jadi teu setiap nu mabok ngandung alkohol, da sareng teu setiap nu ngandung alkohol, matak mabok. Ya. Nah, tapi ayah. Anu matak mabok ngandung alkohol tur penyebab mabokna teh ku sabab alkoholna ku kadar tertentu. Aya, contohna minuman keras ngandung alkohol. Terus ilmu kimia oge netelakeun alkohol teh aya sabaraha jenis. Hilap deui aya etanolnya eta jenis alkohol. Aya itu aya ieu nu mana ta? Kan liar oge ka urang. Inti nama ulah ditinggali alkoholna. Tapi tinggali we eta barang teh eta tuangan leuteun teh matak mabok teh lamun dikonsumsi. Lamun matak mabok bade aya alkoholan bade henteu haram. Lamun teu matak mabok bade aya alkoholan bade henteu halal. Contohna peuyeum, boh peuyeum sampeu, boh peuyeum ketan, ketan hideung, ketan dodas, pasti eta teh ngandung alkohol tur kadar alkoholna teh naon? Tinggi nya seueur sok dina keler. Terus saminggu diantep, dibuka segak alkohol nate ketika ambe pisan. Itu deh buah-buah anu kolot sarang asaknya. Segak kakaraos nyerengna upamiku orang dituang. Ngandung alkohol dipastikan. Nya, ta, haram te haram. Sabab te matak mabok. Daya kasus jalmi ku sabab nganuang kadu tilu siki gitu tilu hulu gitu. Terus teler gitu ngaco iya na cialusnya te ayak. Adapun enek itu ya, tapi saris mabok enek mah. Benten deh. Ya. Nah. Ayana nuka dua. Nah, setiap minuman keras teh najis. Tuh. Tuh ayah dalil nuna telakin umat tak mabok teh najis. Kamu di alkohol, ne? Coba kamu alkohol nama ya, tapi sanes kamu dituang, sanes kamu dileut. Umpah alkohol murni, gitu ya. Sanes kamu dituang, kamu dileut. Kadang-kadang ke orang diantolkan, dianggok, kanggo ngadamangkeun raheut nya atanapi kanggo naon tadi make up nah najis teu aya katerangan anu telakeun yen alkohol najis kullu najasin haramun walaisa kullu haramin najasan setiap anu najis pasti haram tapi teu setiap nu haram teh najis ente. Setiap nu najis haram, ya jelas tong boro dituang di leut, kena karena badan oke okay, kedah dicuci, kedah diicalkan eta najis teh. Kemudian dikonsumsi maka tong setiap nu najis pasti haram. Tapi te setiap nu haram teh najis ente. Kalau terkalabat alkohol, makanya nalika minuman keras diharamkan, para sahabat micunan sadayana minuman keras tina gentong-gentong na tina wadah-wadah na diganggang dugikan kasegak gang teh. Bau naon bau minuman keras. Tapi Nabi SAW temi warang. Yen wadah-wadah na kadah dicuci deui temi warang. Kade ulah katincakan tah tilas eta teh minuman keras sabab najis henteu sama sekali. Nya. Takahiji. Kadua na. Satasan alkohol diharamkan. Masih teler. Syarat suci tina najis kanggo sholat terus ditetapkan. Tapi ayah para sahabat anu masih ngaleut samemeh naon, samemeh sholat. Ngaleut heula aya najis aya alkoholan duikeun ka bau terus salat duikeun ka aya kasus hiji jalmi salat bari mabok terus salah baca turun ayat la taqrabus salahu antum sukara ulah nyaketan salat lamun anjeun nuju mabok lamun bade mabok mah ketebih heula tina salat nuduhkeun engke aya khamran aya minuman kerasan tapi salat tapi sah dianggapna nuduhkeun yen minuman keras teu najis alkohol oge teu najis nya kengeng teh umpamana hijalmi salat terus aya alkoholan teh aya larangan. Cing sajalmi anu netelakeun yen setiap anu haram teh dianggap najis maka anjeunna kedah nyumpingkeun dalil tina Al-Qur'an sareng hadis anu sahih. Nalika teu aya dalil Qur'an sareng hadis anu sahih maka teu dianggap najis henteu dikengengkeun. Maka kengeng teh penggunaan alkohol kanggo badan mangga umpamana kanggo luka raheut di alkoholan supaya paeh bakteri-bakteri nanya. Terus aya hand sanitizer. Aya alkoholan? Ayanya. Aya tuh pasti dugikeun ka pernah aya motor disebut ku disebrot ku hand sanitizer naon? kurung gitu. Tapi mah kadar alkoholnya tinggi. Ayana same meh orang lebet masjid kedah naon aya hand sanitizer kada dicucina atau tesah merenannya. Lamun eta dianggap najis. Henteu nya teunan naon. Wallahu alam bisawab. Mangga terakhir Pak Tasri, ya mungkin tiasa diduga patarosana sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud anu dilakukan kusabab orang maca ayat sajdah atanapi ngupingkan ayat sajdah. Anu disunahkan, disyariatkan sujud tilawah, kahiji qari kadua mustami. Qari itu anu maca na. Sunnah, itu wajib. Lamun ternyata te sujud maka teu naon. Teu dosa. Tapi anjeunna ngamiceun kesempatan nu afdol kanggo sujud. Ah, kahiji qori, kadua mustami. Mustami teh jalmi anu ngahaja ngupingkeun. Aya jalmi bacaanna sae, tajwid makhrajna sae, laguna sae, resep ngupingkeun, urang ngupingkeun ngahaja. Ari pek teh ngalangkungan ayat sajdah. Teras si qori anu maca teh sujud urang oge saraku mustami disunnahkeun sujud tilawah. Anapun sami aya mustami aya sami. Mustami mah anu ngahaja ngupingkeun. Adapun sami teu ngahaja tur teu niat ngupingkeun. Contoh umpamana urang terus beres sholat di masjid, terus beres sholat sunnah, terus orang cicing istirahat di masjid. Muka-muka HP, maca artikel anu manfaat. Nah, ternyata digigirin orang, ayah anu maca Quran. Orang tengupingkan, tengah haja ngupingkan, baca anak biasa, teu menarik. Orang langsung tertarik karena artikel anu ayah di internet, kurang dibaca. Tapi kakuping teta, kakuping. Kan orang teniat ngupingkin. Maka orang sanes mustami, tapi sami. Sami teh anu ngupingkin, tapi teniat ngupingkin, tapi tengah aja ngupingkin. Ternyata eta jalmi teh maca ayat sajdah teras sujud. Maka orang teu disyariatkan sujud. Sama orang tengah aja ngupingkin. Ya. Umpamana eta jalmi nuju ngaos, urang ngalangkung, pek stepas ayat sajdah teras eta jalmi sujud. Urang nguping eta baca ayat dibaca tapi teu niat nguping kana teu kahaja we ka kuping. Maka teu disyariatkeun sujud tilawah. Jadi nu kahiji anu disyariatkeun sujud tilawah nu maca nu kadua mustami. Kadua poin nu kadua urang salaku mustami disyariatkan sujud tilawah lamun anu macana sujud. Anapun lamun nu macana teu sujud, maka urang teu disyariatkan sujud. Kemargi kitu lamun umpana urang nguping murota rekaman bacaan ti para qori, ti para masyayikh, para imam. Teras ngalangkungan ayat sajdah, nah orang disyariatkan sujud teu. Teu, sabab anu eta kaset sanes jalmi. Iya. Maka teu disyariatkan kanggo sujud tilawah. Jadi kitu Pak Tasli, urang name disyariatkan sujud tilawah lamun nyumponan dua hal. Kahiji urangna mustami ngahaja, kaduana anu macana sujud tilawah, maka nembe orang kakenaan syariat sujud tilawah, etage hukumna sunnah tewajibnya. Sekarang sakitu wehila nukapihatun, insyaallah orang patepangnya dina dinten anu bade dongkap, naraskan garapan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Ikhwan fillah azani Allah wa yakum kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhallahu taala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu, nasehat sareng panginget ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya, jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi.